0: tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
1: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
0: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
4: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
5: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, mendalam lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
7: Oke, pendengar, ribuan jemaah Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih. Di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rocky, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki Raudah.
8: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
9: Ini mau ziarah?
8: Iya, ziarah.
7: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
10: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
11: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan intensif dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arsodi di Jerman Hospital Maka. Tiba di RSAS, pasien memiliki lemas dengan saturasi 0,2 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Besok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tahun 11 Juni 2020 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
10: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
12: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sulawesi, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Sulawesi dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
9: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Sulawesi itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Sulawesi, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke debarkasi asrama haji Aceh.
12: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Sulawesi, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sulawesi. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Sulawesi tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Kiprianto dari Kota Sulawesi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, prosedur.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala

Radio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Iya, bahasanya sebenarnya Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
2: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
1: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
2: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
1: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
2: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
1: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
2: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
1: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
2: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
1: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
0: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
3: Nah baik, kita akan ikuti ya bagaimana jalannya pertandingan antara Paraguay versus Amerika Serikat dalam pertandingan fase Grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Nanti juga akan dipandu jalannya pertandingan ya oleh Bung Yanto Pragiwirenegoro dan Bung Erik Hamzah. Kita dengarkan juga nanti bagaimana komentar dari pemerhati sepak bola nasional, Bung Nova Arianto. Jadi kita akan saksikan nanti bagaimana jalannya pertandingan tersebut ya. Seperti apa prediksi dari Bung Nova juga. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Sudah ada Bung Nova bersama saya. Bung Nova, selamat pagi, salam olahraga.
4: Iya, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jadi kelihatannya pertandingan ini akan berlangsung seru atau seperti apa ini?
4: Ini pertandingan yang memang akan ditunggu-tunggu ya oleh dua kubu ya. Amerika Serikat sebagai tuan rumah tentunya punya ambisi untuk mencetak prestasi sebaik-baiknya. Sementara di kubu Paraguay mereka sudah 16 tahun menunggu untuk kembali berlaga di Piala Dunia ini. Dua ambisi yang sama besar, tapi ada dua pendekatan yang berbeda nanti sepertinya di lapangan.
3: Ya, tapi kalau kita lihat tayangan TVRI sudah tampak persiapan dari masing-masing tim ya, Bung Nova ya. Kelihatannya dukungan dari supporter Amerika Serikat cukup tinggi nih. Ini seperti apa nih Bung Nova kalau melihat ini juga?
4: Saya juga cukup terkejut ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan di Meksiko, biasanya Meksiko itu lebih hype istilahnya. Ya. Sementara Amerika belakangan justru yang muncul adalah kabar-kabar soal pemain yang dilarang masuk terkait visa. Tapi ternyata dukungannya memang besar sekali meskipun sepak bola di Amerika bukan sebuah olahraga yang populer. Kalah dari baseball.
3: Tapi ternyata dukungannya luar biasa ya, Nova ya.
4: Luar biasa juga ini di Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70.000 ya. Sekitar 70.000 ini mungkin lebih kurang seperti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini.
3: Iya. Tapi kelihatannya kalau dari pertandingan yang berlangsung saat ini, banyak yang memprediksi bahwa Amerika akan kesulitan untuk menembus pertahanan dari Paraguay yang memang dikenal dengan pola bermain bertahan. Itu bagaimana menurut Bung Nova?
4: Jadi Paraguay ini datang dengan pelatih dari Argentina yaitu Gustavo Alfaro. Pelatih ini tidak neko-neko. Dia paham bahwa kekuatan dari Paraguay adalah bermain bertahan. Bermain bertahan secara kolektif, secara rapi. Sehingga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu, kita bisa saksikan bahwa Paraguay ini bisa mengalahkan Argentina, bisa mengalahkan Brasil. Jadi itu sebuah bukti bahwa pertahanan yang rapi akan mendatangkan kemenangan. Dan ini tentunya harus diwaspadai oleh Amerika Serikat yang tentu akan berusaha bermain menyerang ini.
3: Dan kita lihat bisa dari statistiknya Paraguay, di mana dari 13 pertandingan kualifikasi zona CONMEBOL, mereka hanya dua kali kalah begitu ya, Bung Nova ya?
4: Iya. Tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana Paraguay ini merupakan tim dengan jumlah gol yang minim ya. Jadi Paraguay cuma mencetak 14 gol itu
3: dari 13 pertandingan kualifikasi.
4: 14 gol dan 10 kebobolan. Jadi minim gol setara Ekuador, tetapi jumlah 10 kebobolan ini setara Argentina. Gitu ya. Jadi hanya lebih jelek dibanding Ekuador yang kebobolan 5 gol. Jadi memang kekuatan utama Paraguay adalah benteng pertahanan.
3: Pertahanannya itu ya. Nah ini kan ada yang meragukan juga nih dari tim Amerika. Karena perjalanan mereka kelihatannya kan agak meragukan begitu ya. Dari catatan perjalanan mereka menuju Piala Dunia ini kan dengan kita lihatlah contohnya di ajang CONCACAF Nation League 2025. Dimana kan tidak mulus itu jalan mereka itu. Itu bagaimana Anda melihat kualitas mereka saat ini?
4: Ya, ini ibaratnya naik turun. Pelatih Mauricio Pochettino ini menjadi pelatih di Amerika Serikat dengan persentase kemenangan itu sekitar 53%. Mungkin kalau di Indonesia sudah ada colekan-colekan dari netizen. Tapi ini di Amerika mungkin memang tekanannya tidak terlalu besar. Mereka masih percaya terhadap gaya yang diusung oleh Pochettino. Kalau kita lihat memang dalam 4 pertandingan FIFA Matchday yang berlangsung sepanjang 2026 pada bulan Maret dan Mei serta awal Juni lalu, mereka memang kalah telak 2-5 dari Belgia dan kalah 0-2 dari Portugal. Tapi untuk mengetahui, mungkin pecinta sepak bola Indonesia bisa mengetahui kekuatan seberapa besar atau seberapa jago sih Amerika Serikat itu, bisa kita bandingkan ketika Amerika Serikat bisa menang 2-0 atas Jepang, kemudian mereka bisa menang 2-1 atas Australia, yang mana Indonesia, timnas Indonesia pernah juga bertemu Jepang dan Australia gitu di yeah. kualifikasi Piala Dunia.
3: Nah ini kan kalau dilihat dari pola permainan yang mungkin akan ditampilkan, kemungkinan Amerika Serikat kan menggunakan pola 3-4-2-1 ya, Bung Nova ya?
4: Iya. Yeah.
3: Sementara kalau Paraguay kan 4-2-3-1 begitu ya. Nah dengan dua pola permainan yang dimainkan oleh kedua tim ini, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan nanti?
4: Kalau saya lihat untuk secara simpel bisa saya, mungkin saya akan memprediksikan one way traffic.
3: Ya.
4: Satu arah nih, karena Amerika Serikat ini akan memainkan sepak bola di bawah Pochettino ini. Mereka akan berusaha untuk memaksimalkan lebar lapangan, untuk menyerang, untuk mencari celah. Pochettino juga pasti tahu
3: yeah.
4: Bagaimana pelatih Alvaro, karena mereka sama-sama dari Argentina.
3: Yeah.
4: Jadi sudah paham satu sama lain mungkin ya. Jadi Pochettino sepertinya akan memaksimalkan kekuatan menyerang mereka. Ada Christian Pulisic, ada Weston McKennie, ada Serginho Dest, dan penyerang striker Balogun ya. Ini menjadi sosok-sosok yang harus diwaspadai oleh back-back dari Paraguay.
3: Ya, tapi kalau udah lihat dari sisi komposisi pemain ya, Bung Nova ya, kan banyak juga nih netizen kita yang mempertanyakan siapa sih pemain di Amerika Serikat dan juga Paraguay yang sekarang ini punya nama di dunia. Siapa?
4: Ya, kalau dilihat secara nama ya, Amerika Serikat punya sosok bernama Christian Pulisic.
3: Ya.
4: Ini Christian Pulisic adalah top skor Amerika Serikat saat ini. Dia saat ini bermain di AC Milan dan sudah mengemas 86 cap serta 33 gol. Tapi selain itu, Pulisic juga ditopang pemain-pemain lain seperti Weston McKennie, kemudian ada dan Folarin Balogun yang bermain sebagai striker. Ini merupakan jebolan Arsenal
3: yeah.
4: dan pernah membela timnas Inggris di level kelompok umur. Sementara kalau di Paraguay sendiri, dia punya penyerang muda Julio Enciso, usianya baru 22 tahun. Dia saat ini bermain di Strasbourg, Prancis. Sebelumnya pernah bermain di Liga Inggris dan mencetak gol yang jadi salah satu kandidat Puskas Award.
3: Yeah.
4: Jadi ini kalau misalnya Paraguay bisa menemukan sedikit celah dan bola itu ada di kaki Julio Enciso, bukan tidak mungkin
3: yeah.
4: prediksi Amerika akan menang buyar dan penonton di Stadion Los Angeles akan murung pulang yeah. ke rumah ini.
3: Seperti yang sudah kita bahas tadi, selain pertahanan yang kuat, paling tidak memang para pemain Amerika Latin ini punya bakat-bakat alami lah begitu ya.
4: Ah iya itu betul. Ada talenta natural.
3: Talenta natural begitu ya. Oke, nah Anda bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kita akan saksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 untuk babak fase grup, grup D ya, antara Amerika Serikat melawan Paraguay yang berlangsung nanti kick-off-nya pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Di mana seperti disampaikan oleh pemerhati sepak bola nasional yang sudah berada di studio saat ini, Bung Nova Arifianto, bahwa kemungkinan Amerika memang akan sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay yang dikenal memiliki permainan bertahan. Selain itu juga Paraguay memiliki bakat-bakat sepak bola alami ya. Rata-rata pemain Amerika Latin memang seperti itu. Nah ini Amerika memiliki kelebihan dukungan supporter yang cukup banyak di stadion, tapi ini juga akan memberikan beban tersendiri ya Bung Nova ya. Itu bagaimana Anda melihat dukungan supporter seperti ini?
1: Iya, kalau saya pantau kemarin bagaimana pelatih Mauricio Pochettino memberikan keterangan pers, mereka Pochettino mencoba untuk menenangkan para pemain, ya. Mencoba menenangkan agar bermainlah seperti anak kecil. Bermainlah
0: lepas gitu.
1: Lepas ya. Tanpa beban. Jadi memang di satu sisi ada motivasi bermain bagus, tapi bisa jadi bumerang ya, yeah. Bisa terlalu terbebani.
0: Tapi ini memang harus menang itu menjadi wajib kalau begitu bagi Amerika begitu ya, di depan supporter mereka yang besar seperti betul, ini begitu ya.
1: Betul, karena memang 3 poin yang tidak bisa disia-siakan, laga pembuka. Dan laga pembuka adalah laga yang berat,
0: yeah.
1: Mungkin pemain akan nervous, grogi, yang biasa salah, yang biasa bisa mengontrol bola dengan baik bisa salah kontrol,
0: yeah.
1: Bisa salah passing, dan itu akan kita saksikan nanti. Seperti kemarin kalau kita lihat bagaimana di laga pembuka, laga pertama cukup brutal, ada 3 kartu merah. Yeah.
0: Tapi ya, dari pertandingan yang berlangsung hari ini, menurut Anda ya, apakah Amerika akan langsung menyerang begitu?
1: Kemungkinan begitu dengan tadi sudah ada apa line up keluar ya,
0: yeah.
1: Kita lihat ada di Amerika Serikat sendiri di mengandalkan 4 pemain yang punya kualitas serang cukup baik, ada Sergino Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic, dan Volarin Balogun. Ini 4 pemain yang sepertinya nanti bisa jadi akan warawiri,
0: yeah.
1: Berposisi kesana kemari, dia akan mencoba untuk membuka ruang, kemudian masuk ke area sepertiga akhir ini. Ini sesuatu yang bukan tidak mungkin akan terjadi dalam 2 kali 45 menit ke depan.
0: Ya, paling tidak pertandingan kali ini juga ditentukan bagaimana pertarungan di lini tengah begitu.
1: Lini tengah juga memegang peranan penting. Biasanya ini Amerika akan memanfaatkan 2 gelandang bertahannya, yaitu Malik Tillman dan Tyler Adams, untuk menjadi tameng sebelum bola dari lawan masuk ke area yang lebih berbahaya. Kemudian Tyler Adams dan Malik Tillman akan mencoba untuk menjadi jembatan untuk menyerang, yang kemudian bola akan disalurkan ke 4 pemain di depan, Dest, McKennie, dan Pulisic tadi.
0: Yeah.
1: Sementara di Paraguay ada pemain-pemain yang juga punya nama ya sebenarnya ya. Ada Diego Gomez, dia bermain di Brighton Hove Albion, kemudian ada Damian Bobadilla, dan juga ada 1 orang pemain yang belakangan muncul di media sosial dan,
0: yeah,
1: dimirip-miripkan dengan salah satu selebriti kita, Raditya Dika namanya, karena mirip memang.
0: Tapi kelihatannya meskipun Paraguay ini memiliki pola permainan yang bertahan, yang cukup solid begitu ya, Bung Nova, ada perkiraan Anda bahwa serangan balik pun akan berbahaya begitu dari Paraguay?
1: Betul, itu tadi bisa diinisiasi oleh Miguel Almiron, dan ada 2 pemain depan Paraguay yang punya kualitas serangan cukup bagus, yaitu Julio Enciso, si anak emas baru ini, dan, yeah, Antonio Sanabria. Ini Sanabria adalah rekan dari Emil Audero,
0: yeah,
1: di kesebelasan Cremonese. Saat ini Sanabria sudah mencetak 7 gol dan Miguel Almiron sudah mencetak 10 gol. Tapi bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan pemain yang bisa mencetak brace atau mencetak 2 gol. Setelah 3 pertandingan kemarin kita hanya melihat 1 orang 1 gol, dan, yeah, bisa jadi hari ini pertandingan ini akan ada 1 orang mencetak 2 gol nih.
0: Yeah.

0: apa bermain ala kadarnya mungkin.
1: Ya, apalagi sebagai tim pemain senior lah.
0: Pemain senior.
1: Menjadi panutan juniornya begitu ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Jadi kelihatan ini memang pertandingan di awal-awal mungkin Amerika akan menyerang lebih dulu, Paraguay lebih bertahan, mengandalkan serangan balik begitu. Bung Lapa, sambil melihat mungkin jalannya pertandingan atau skema pertandingannya seperti apa nanti?
0: Iya, kemungkinan besar saya melihatnya seperti itu. Amerika Serikat akan mencoba memutus bola dari Paraguay di lini tengah, di lapangan tengah, dan akan membiarkan Paraguay masuk lebih dalam. Kemudian ketika bola sudah berada di kaki mereka, transisi positif akan berlangsung, dan setelahnya ada di tangan back-back Paraguay, pemain-pemain Paraguay yang mungkin akan bermain bertahan.
1: Jadi pertarungan di lini tengah inilah yang menentukan sebetulnya ya pola-pola serangan mereka nih, kedua tim ini.
0: Iya, tepat sekali.
1: Baik, nah Anda bisa berkomentar, masih ada waktunya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin, atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Ya, kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung. Selanjutnya nanti akan dipandu jalannya pertandingan oleh

0: dua komentator kita ya, yang akan memandu pertandingan ini, yaitu Bung Yanto Prawiro Nugroho dan Bung Erik Hamzah. Bung Yanto dan Bung Erik, silakan.
1: Ya, baik. Para pendengar, kembali Radio Republik Indonesia akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 yang kali ini akan mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, saat ini di lapangan masih berlangsung opening ceremony, yakni pembukaan Piala Dunia untuk wilayah Amerika Serikat. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan dari Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, akan juga ditemani oleh komentator, ada Bung Nova Arifianto. Betul Bung ya? Ya, selamat pagi Bung, salam olahraga. Dan juga tentu saja komentator sepak bola RRI yang sudah tidak asing lagi, yakni Bung Yanto Prawiro Nugroho. Selamat pagi Bung Yanto, salam olahraga Bung.
2: Selamat pagi Bung Erik.
1: Ya, baik. Sambil kita menunggu berlangsungnya babak yang pertama, kita akan ulas dulu kedua tim bersama pengamat Bung Nova Arifianto. Bung Nova, ini kalau kita lihat pada pertandingan pagi hari ini, ada beberapa pemain dari Paraguay, seperti ada Miguel Almiron. Ini dia yang sudah cukup mengenal permainan dari Amerika Serikat, karena tentu saja dia bermain di Liga MLS bersama Atalanta FC. Kalau Bung Nova sendiri, bagaimana melihat Almiron yang tentu saja pada pagi hari ini akan diturunkan sebagai starter? Silakan Bung.
3: Ya, Almiron ini akan menempati posisi tampaknya sebagai winger ya. Dia sebagai gelandang dan bisa menjadi sosok pembeda di kubu Paraguay. Memang Almiron ini adalah saat ini adalah pencetak gol terbanyak di Paraguay dengan 10 gol, sementara caps-nya juga sudah cukup banyak, 76 gol di sudah berusia 32 tahun, dan mungkin memang dia punya pengalaman di MLS, tetapi salah satu karir yang highlight-nya Almiron adalah saat membela Newcastle United ya. Banyak orang yang mengetahui potensi bagaimana kualitas Almiron sebagai seorang gelandang tangguh, gelandang pekerja keras yang juga bisa punya visi dalam permainan sehingga memudahkan pemain-pemain di lini depan untuk mencetak gol.
1: Iya, selain Almiron juga ada nama Antonio Sanabrian yang bermain di Serie A Italia bersama Cremonese. Bagaimana Anda melihat dari Sanabria ini?
3: Ya, Sanabria adalah salah satu sosok senior juga ya di kubu Paraguay, sudah 48 caps, 7 gol, dan karirnya memang tidak banyak terlihat oleh pecinta sepak bola dunia, tetapi punya karir yang cukup bagus sejak lulus dari Barcelona, kemudian ke Roma, kemudian pernah di Sassuolo juga, dan sampai saat ini masih berada di Serie A, berarti menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas Eropa begitu. Dan di pertandingan ini baik Paraguay maupun Amerika Serikat memiliki pemain-pemain kualitas ekspor begitu Bung Erik.
1: Iya. Kalau kita lihat juga dari tuan rumah ini, banyak nama-nama yang sudah cukup dikenal oleh para pecinta sepak bola. Di sana ada Christian Pulisic yang bermain di AC Milan, kemudian ada Weston McKennie di Juve, kemudian ada Tyler Adams di Bournemouth. Kalau Anda melihat skuad Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 ini seperti apa, Bu?
3: Iya, Amerika Serikat ini seperti sempat saya bilang tadi bahwa sepak bola bukan olahraga utama, tetapi talenta di Amerika selalu lahir, ada dan ada terus. Dari mungkin dulu waktu Piala Dunia 94 di Amerika ada Alexi Lalas, ada Tony Meola, ada pemain-pemain lain, Reina. Dan sampai saat ini tradisi Amerika Serikat untuk melahirkan pemain-pemain berbakat itu masih tetap ada ya. Dan seperti tadi sudah dibilang Bung Erik, ada Christian Pulisic, kemudian ada Weston McKennie, dan ada juga seorang anak dari legenda sepak bola dunia yaitu Timothy Weah, yang mungkin saat ini ada di bangku cadangan dan nanti bisa jadi pemain pengganti.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Nova ulasannya. Dan saudara pendengar, saat ini di Los Angeles Stadium sudah bersiap-siap untuk menggelar pertandingan di grup D yang mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini wasit yang memimpin jalannya pertandingan adalah Danny McAlee, berasal dari Belanda. Dan kita lihat saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Ream, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enchico menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan, yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara, berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami, yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih Bung Yanto, skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya.
2: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu seri.
1: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat, namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan, masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri, namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries, masih memainkan bola. Fries, ya Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
3: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
2: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Terhentikan jilak menggiring bola merasuk di kantung pertahanan Paraguay. Gerak tibus sejenak dia, angkat ke gerak penalti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke dalam kotak penalti maksudnya, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampaknya, saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam, nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan, daerahnya sendiri sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau berlempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Price, menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten Tim Ream. Tim Ream sudah safe, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus sejenak dia, dorong saja bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Price. Kuasai bola sepenuhnya, berikan pendek kepada Chris Richard, dia tarik ke belakang kepada penjaga gawang Price lagi, umpan pendek sepenuh ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tibus sejenak dia, mencoba mengiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron, masih kuasai sepenuhnya pemain-pemain Amerika, melihat 3.5 sudah mencari kaut yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga demikian gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama, dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri, sudah lakukan panik saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul-mundul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit, saudara, seakan mereka unggul. Kini bola tekan, kali ini terjadi pelanggaran, ternyata tidak, umpan ke depan membangun serangan. Paraguay mencoba melakukan tekanan, melihat 3.5 sudah merobek sektor kiri pertahanan mereka, tetapi kali ini oleh pemain Amerika, umpan terobosan ke depan, yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana, umpan ke belakang, dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri, setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsung hinkan ke tengah, yang dituju adalah Alex Freeman di sana. Terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain Paraguay, gerak tibus sejenak dia,

0: serangan Paraguay. Oh, ternyata di sana ada Sergio. Langsung kuasa lebih mengirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak terus kini Amerika mencoba menekan. Kutak tadi sebentar dia melihat tiga setengah sudah berikan umpan pendek kita ke dapati masih mencari ruang tembak. Umpan gelang lepas tembakan tidak jadi. Kutalan. Oh, masuk. Masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi. Pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memadati stadion Los Angeles ini akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama yang lahir tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
1: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
2: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
1: Iya.
2: Kemudian terjadi gol bunuh diri. Ya baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Sasere setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit Mike Kelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay yakni Saceres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing masih ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja namun kaki kembali jatuh di kaki bola, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola namun terjadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Pemain dengan nomor punggung 2 umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
1: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul. Karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
2: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay, yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan, Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic. Pasti Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawironegoro, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
3: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggolah. Karena yang jelas sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini. Karena kita melihat beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ataupun kedua kesebelasan. Karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan dibangun dari kedua kesebelasan, baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik. Dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu penonton saat ini sudah begitu padat, terutama pada pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron. Untuk Ian, ternyata 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti. Lalu lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny McRae dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard kuasai bola sepenuhnya. Tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio serambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah. Mencoba menggiring bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi. Namun kini Amerika berhasil menguasai bola sepenuhnya. Kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Menggiring bola dia. Umpan ke mulut gawang. Berbahaya. Lepas tembakan ke mulut gawang. Oleh bebas Sergio. Lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendipun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika, dan tendangan pemain Amerika tadi masih berhasil
4: berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay sehingga hanya menghasilkan tentu saja tendangan penjuru saudara-saudara untuk Amerika dari sisi sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Kita nantikan ambil ancang-ancang sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi kelokok dua terjadi di sana antara pemain Amerika, serangan di bawah Amerika mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan siapa ada di sana, kami lihat Robinson, tetapi kali ini terjadi benturan ataupun body cut yang agak keras. Pemain belakang Paraguay nomor punggung 3 yaitu Omar Aldrete dengan pemain depan Amerika. Nantikan tentu saja ini membuat pertandingan sejenak terhenti karena memang terjadi pelanggaran ataupun benturan yang sangat keras, dan tentu saja masih menunggu apakah dapat melanjutkan pertandingan dua pemain Amerika ini karena agak sedikit benturan di bagian kepala. Tentu saja kita semua berharap dua pemain ini masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, kami lihat dua pemain masih tergeletak dan sudah bangkit kembali perlahan-lahan dibantu oleh tim kesehatan atau tim medis. Sementara kami lihat pelatih Paraguay, Gustav Alfaro, terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya karena telah ketinggalan. Begitu juga pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman, dan tentu saja bagi Amerika pertandingan kali ini Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam pada Piala Dunia 1930 Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi 3 besar, dan setelah itu prestasi terbaik di 8 besar dan di babak perempat final. Nah, sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi, telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia, terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Amerika kini mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tiga jalan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay. Sabu saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carques, tetapi kali ini bolanya keluar. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih, masih kami antara wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay, nomor punggung 4 kami kira. Carques, Juan Carques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kembali terhadap kota penalti Amerika. Kutak kali sebentar dia sudah terpendek, angkat ke gawang, masih terjadi, masih mencari ruang tembak, angkat berbahaya, lepas, tetapi kali ini berhasil dihadang pemain-pemain Amerika. Dia mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan, di sana kami lihat pemain nomor 17 Malik Tillman, tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang ataupun pemain-pemain Paraguay. Namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi di sejenak. Ya, ternyata Amerika kini kuasa 11 Furja langsung berikan tindakan bola ke belakang. Kuasa 10 Furja pemain belakang gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusukan kerusukir jantung pertahanan sendiri. Berjalan agak santai dia sambil mencari kawan, tarik lagi ke belakang. Ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam mencoba kedekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang, kutak kiri sementara masih darinya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi. Ada di sana kami lihat pemain Almiron Sanabria ataupun juga pemain lainnya Kubas mencoba melakukan tekanan mendekat, tetapi kali ini Amerika masih berkuasa. Saudara kena melewat garis tengah sudah merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mereka masuk ke dalam kotak penalti, berikan bola pendek berbahaya, lepas tembakan tidak jadi saudara-saudara. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay, ada Diego Gomez, ada Alonso dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola. Satu gerak tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill dari Paraguay. Ini dikenabikan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara. Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang Paraguay yaitu Danian Babadilla yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga dengan demikian sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika, nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan, tarik saja lagi ke belakang. Ada di selangkah Metel Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan jarak tubuh sendaknya, kerjasama dengan Antoni tarik ke tengah, kuasa bola semuanya melihat tiga garis tengah sudah dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan ke arah sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di selangkah melihat gerak tubuh sendak pemain Amerika, ada pemain Lieberman ataupun Tillman mencoba melakukan tekanan keras, ditarik ke belakang lagi, datang serangan dari belakang lagi, Amerika membantu mencoba gerak tubuh kutak kedis sebentar, dia mencari kondisi sektor lingkar tengah pertahanan Paraguay, kutak kedis sebentar, tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay, ada Carrequest menembutkan, tarik ke belakang lagi, mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay. Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan, gerak tubuh sendiri, umpan terobosan, berbahaya, melihat tiga garisnya sudah memasuki ke dalam nanti, oh kali ini telah salah umpan saudara-saudara, umpannya salah, walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau Western mekanik ataupun juga pemain lainnya, tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gil, dan tentu saja hanya menghasilkan atau tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan pertahanan Amerika yang sangat kuat saudara ini. Ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya, gelandang kanan ini langsung kirimkan bola pendek ke depan, maksud kami kepada Sergio gerak tubuh senak dia masih darahnya sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western mekanik di sana, kutak kedik sebentar dia kerjasama dengan Pulisic mencoba meningkatkan pindah tadi lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing. Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua kesebelasan ini untuk kedua pemain-pemain Amerika, masih kutak kedik sebentar dia melalui tiga garis tengah sudah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Paraguay di lingkaran tengah, sodorkan bola pendek cepat dia, merasa ada pun Tillman di sana, hentikan Ken Kiki, mencoba lakukan ke Persik, angkat bola gawang, oh ternyata saudara-saudara terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi, dan saudara-saudara bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini, dan bola tadi keluar, dan kita nantikan barangkali Bung Erik,
2: ya,
4: informasi yang ingin disampaikan, silakan.
2: Ya Bung Yanto, di menit ke-23 wasit Mekeli asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break ya Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
1: Ya ini hydration break ya, memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih, dan dari sisi lain, dari sisi industri, ini bisa ada iklan masuk begitu.
2: Jadi itu banyak faktor ya yang...
1: Ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan ya, gitu.
2: Hydration break yang baru diberlakukan.
1: Betul,
2: di Piala Dunia kali ini. Yeah. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama, bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Boba Dila. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi sebelum terjadi gol tersebut.
1: Ya ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget ya. Pochettino banget artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam. Tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16, dan kemudian dituntaskan tadi ya. Kalau kita lihat mungkin tadi banyak serangan Amerika Serikat dari sisi kiri, ada Pulisic, dan tetapi ketika memang dibutuhkan, ketika bola ada di kanan, Serginho Dest kemudian muncul tadi membuat sebuah peluang yang juga cukup berbahaya. Memang ini permainan Amerika Serikat ini bisa jadi sudah meruntuhkan semangat atau meruntuhkan benteng Paraguay yang dalam kualifikasi Piala Dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
2: Iya, baik, saudara pendengar. Pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Boba Dila pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola. Ada Pulisic di sebelah kiri. Masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain. Umpan crossing. Memasuki kotak penalti daripada gue. Oh, shot! Kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offset tadi pencetak gol. Oh, nampaknya offset sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap. Kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic. Namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kini Paraguay untuk mencoba membangun serangan. Umpan ke tengah pada Cubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan. Terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola. Umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Kiper Gil. Umpan pendek kepada Caceres. Alonso kini menguasai bola. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron. Namun bola jatuh di kaki Robinson. Masih Robinson, umpan pendek kepada Freeman, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic menguasai bola. Umpan ke belakang kepada Robinson lagi. Umpan terobosan ke depan. Pulisic memasuki kotak penalti daripada Paraguay. Tendangan langsung. Serikat kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30 berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti Paraguay, mampu dimanfaatkan dengan tendangan
0: yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay, sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles Grup D Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat.
1: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit hingga menit ke-30, masuk menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
2: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ya. Ini dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
1: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian chain side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
2: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
2: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
4: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi WNF waktu Indonesia Barat, Bung Eri. Baiklah, saudara-saudara bergar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sedang berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan Paraguay. Lakukan tekanan, Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Saudara, kemudian pendek saja dia yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tipus nak angkat ke daerah penalti, tahan dengan dada sejenak, melebar ke sektor kiri, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah, salah umpannya saudara sebelah kiri, kan segera mereka melebar ke sektor kanan, ada pun disebutkan kepada polisi ketika di sana yang luar biasa ini. Oh, ternyata bola tadi dihadang saja ataupun disambut saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay, namun ada Robinson di sana berikan situ tipe kepada penjaga gawang Matt Presi. Matt Presi perebutkan bola, teruskan kepada Timon, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola. agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang berbebas, umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan. Masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daratnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan Sergio di sana, tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor. Taylor hentikan kaki kiri, berikan kepada Robinson ataupun juga Weston. Saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah, mencoba mengulur-ulur waktu saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0, angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis. Di umpan terobosan kiri, Amerika mencoba kan dari sektor sebelah kiri, angkat ke gawang, berbahaya, lepas tembakan tidak jadi, mundur lepas ke gawang. Oh, kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman membentur pemain belakang Paraguay, dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang, apakah langsung ke gawang ataukah diberikan umpan pendek kepada rekannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling berhimpitan, langsung sudah ke belakang gawang. Kok duel terjadi? Hampir-hampir saudara-saudara, satu sunduran kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Satu heading atau satu sunduran kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan di lingkaran tengah, dia terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas kaki pemain Amerika, sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Kembali akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkar tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek sana, pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis tengah sudah, man pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia, gerak sedibu sejenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri kini masuk ke daerah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio, pemain nomor 2 yang maju ke depan ini, tetapi kali tandas di kaki pemain belakang Paraguay Almiron, Miguel Almiron tarik ke belakang lagi, yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang, umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana ada Aldrete ataupun Gomez, tetapi kali ini patah di tengah jalan karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis, sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay terus semangat untuk menekan ataupun mendekati daerah lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Peresi langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika, langsung kirimkan pendek, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja, kerjasama dengan Tillman atau rekannya, kembalikan dicat lagi, gerak tubuh sejenak dia, ada di sana kami lihat Taylor Adam hentikan dengan kaki kiri, masih permainkan bola, mencari kawan yang beres, memancing pemain Paraguay untuk maju ke depan, tapi umpan ke depan di lingkaran tengah kiri, soalnya ke bola pendek cepat kini Amerika mencoba berputar-putar dua pemain Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain pencipta gol Amerika yaitu Balogun tergeletak saudara-saudara karena diganjal keras tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Amerika setelah Balogun tadi memang ditarik kakinya dari tendangan sudah dilakukan. Langsung pendek saja kirimkan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah pemain Malik Tillman, umpan ke gawang, berbahaya. Oh,
5: kali ini jatuh di pelukan penjaga gawang Paraguay yaitu Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0. Saudara-saudara, Amerika unggul. Pertandingan sudah berlangsung 40 menit 30 menit, sekitar 5 menit lagi waktu normal akan berakhir pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan kembali tekanan dibangun pemain-pemain Paraguay, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Amerika. Yang dituju di sana adalah Gomez ataupun pemain Aldrete, tetapi kali ini tidak ada kawan yang berhasil menguasai bola sebelumnya, dan keluarlah penjaga gawang Amerika Serikat Matt Prince langsung kuasai bola sebelumnya. Kirimkan ke depan kepada Taylor Adam ataupun Antoine atau kepada Weston McKinney, kuasai bola sebelumnya dia. Melebar kepada Robinson ataupun ya di sana sudah melihat degradasi, sudah berbahaya serangan Robinson ini. Dibayang-bayangi dua pemain Paraguay masih menguasai bola sebelumnya, tarik lagi jauh ke belakang dia kepada Rhys Richard, umpan ke depan yang dituju adalah Pulisic mencoba mengirim gol dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Paraguay mendekati daerah lawan untuk daerah kotak penalti, terjadi perebutan, terjatuh dua pemain Pulisic dan pemain belakang Paraguay ini. Namun nampaknya kami lihat Pulisic sedikit agak kecewa karena tidak ada keputusan apapun dari wasit yang pertandingan, meskipun dia jatuh justru tendangan gawang atau tendangan bebas nampaknya dia untuk Paraguay karena Pulisic dianggap melakukan pelanggaran atau oleh wasit Dani Michele dari Belanda. Tendangan bebas ini segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang penjaga gawang yang menggunakan kostum ataupun baju berwarna oranye lengan panjang ini sudah lakukan langsung pendek. Kini Paraguay menekan dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan Amerika. Kutakkan di sebentar dia tarik lagi ke belakang, hentikan dengan ke kiri ada di sana Camille Gomez ataupun kepada Kubas, masih perlukan bola, ternyata turun ke belakang Aldrete, langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan berbahaya serangan Paraguay ini. Tetapi memang pertahanan Amerika cukup fokus, saudara-saudara, sulit diatur si tembus. Dan kini kembali ke kanan dari sektor kiri nomor punggung 10 yaitu Amrul, lepas tembakan tidak jadi, kali ini patah di tengah jalan, datang serangan dari belakang, tetapi kali ini pemain-pemain Amerika lebih cepat buat sebelah sedang berganti tekanan. Pemain belakang yang maju ke depan kini melakukan tekanan yaitu Sergio menggiring bola mesin, kutak di sebenarnya mereka drakon ini, umpan terobosan berbahaya, angkat lepas tembakan, masih berhasil dibendung saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Paraguay, meskipun serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Amerika ini. Kembali lagi menekan, mencoba menggiring bola, mereka terkotak di kutak di sebenarnya, mencari ruang tembak, masih menggiring bola, dua pemain Amerika masih berputar-putar saudara, tarik lagi ke belakang, ternyata lembar punggung ke-16 kami lihat di sana yaitu Freeman, Alex Freeman mencoba dekat di kotak penalti, tarik ke belakang pada Robinson yang turut membantu penyerang pemain-pemain depan Amerika, tetapi kali ini mencoba sedikit meredam serangan Amerika dan bermain lagi tak dari jarak yang cukup jauh, untuk memancing pemain-pemain Paraguay untuk keluar dari pertahanan saudara-saudara. Nampaknya serangan Amerika memang meskipun sudah unggul 2-0 di menit-menit ke terakhir babak pertama ini terus mencoba memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kembali lagi serangan Amerika dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Alex Freeman. Freeman mundur ke belakang, dia kerja sebagai Pulisic pekan yang kutak-kutik sebenarnya masih melakukan kan dari sektor sebelah kanan, gerak musnah dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain belakang Carcass, masih bermainkan bola dia menggini lagi bola, ketekan lagi ke daerah kotak penalti, tidak jadi, terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay, akhirnya bola kandas dari kaki pemain Paraguay ke sebelah sana. Kini Paraguay coba bangun tekanan namun tidak sempat berbuat apa-apa karena memang bola tadi langsung dihadang saja saudara oleh pemain-pemain belakang Amerika yang merangsek membantu barisan penyerang Amerika yang sangat bernafsu untuk bisa menjebol gawang kesebelasan Paraguay untuk ketiga kalinya. Namun hingga saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Amerika Serikat. Kita nantikan kini kembali Paraguay membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih daratnya sendiri dia bermain taktis sekali, mencari kawan beres, angkat ke depan ke daerah Amerika di sana, tetapi yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 ataupun pemain nomor 17, tetapi kali tidak berhasil karena memang pertahanan Amerika begitu rapat saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Amerika. Kini bangun serangan, ada Weston McKinney mencoba menggiring bola mendekati daerah lawan, melihat 3.5 sudah, yang dituju adalah Pulisic, berhasil dia ataupun ketarik ke belakang kepada Robinson serambut pirang ini, masih tenang-tenang saja dia memainkan bola. Dan saudara-saudara, kita nantikan ada pertambahan waktu sekitar 5 menit babak yang pertama ini, apakah akan menjadi gol lagi ataukah sebaliknya saudara-saudara. Kita nantikan saja, kini Amerika terus menekan merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay, ada di sana kami lihat pemain Balogun pencetak gol Amerika. Kita nantikan kembali bola ke lingkaran tengah. Nampaknya kami lihat pemain Amerika ini hanya memancing untuk pergerakan pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Namun nampaknya Paraguay memang sedikit agak khawatir untuk mencetak umpan-umpan tarik yang cukup berbahaya, karena ketika dia maju umpan langsung diberikan umpan terobosan yang begitu membahayakan, dan berkali-kali taktik ataupun strategi umpan balik ini memang membawa hasil yang maksimal dan juga berhasil memporak-parandakan pertahanan Paraguay. Sini Paraguay masih membangun serangan dari sektor lingkaran bek kanan. Oh, tarik saja kepada penjaga gawang. Kill umpan ke depan. Yang dituju adalah Gomez ataupun Kubas di sana ataupun Almiron, masih mencoba mengirim bola dia melebar sektor kiri. Pada di sana kami lihat Sanabria kutak di sebentar. Oh, ternyata kali ini gagal Almiron, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan umpan ataupun penguasa bola sepenuhnya. Namun kali ini memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles ini memang Amerika nampaknya jauh leading ataupun menguasai jalannya pertandingan. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan oleh Almiron, Miguel Almiron nomor lengkapnya. Ya, mundur sekitar 3 langkah kami lihat dia sambil mencari melarak lirik ke kanan dan ke kiri untuk mencari ruang bebas, mencari kawan yang berdiri bebas tampaknya. Ya, sementara sedikit agak protes karena ada pemain Amerika yang mencoba menghalang-halangi tendangan bebas ini. Sudah tekan melambung tinggi berkabar gol 2 terjadi di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Matt Presi sambil berkata dalam hatinya, no problem, tidak ada masalah, karena memang bola tadi sangat mudah untuk diselamatkan. Kini kembali tekan Amerika. Kami lihat pemain Robinson mencoba menggiring bola dia mendekati kotak penalti, sodorkan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Sergio.

0: butuh dua pemain Paraguay. Ya, kita nantikan siapa yang lempar ke dalam ini. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan saudara-saudara oleh Alex Primer. Langsung ke tengah, melebar lagi, tarik ke belakang dia. Kerja sebagai Robinson ataupun Richard, mencoba kirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Freeman. Freeman kutak di sebenarnya di daerah sebelah kiri pertahanan Paraguay. Mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Tillman. Tillman mencoba mendekati, kebalikin kepada Freeman. Ke Tillman lagi, sektor back kiri, angkat bulu gawang. Oh, terjadi perebutan akhirnya depan Paraguay. Sabu saja keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pemain Amerika. Mencoba dekatkan, berikan kepada Freeman. Kutak di sebenarnya. Tapi 2-3 pemain Paraguay mencoba menghadang di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Langsung kirimkan ke depan. Tetapi sayang-sayang, seribu sayang, tidak ada satupun saudara-saudara pemain Amerika, maksudnya Paraguay yang berada di sana. Dan akhirnya bola dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, bola dikuasai oleh Taylor Adam. Adam mencoba berikan ke depan. Umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika. Berlepon gagal, tidak jadi. Lepas terbakan, masuk! Masuk saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay. Dan gol ini lahir pada menit ke-45, maksud kami tambahan waktu 4 menit babak pertama, setelah mendapat umpan terobosan. Dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah. Dan akhirnya Balogun dengan satu sentekan bola yang begitu keras tidak berhasil dibendung oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 atau 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat di babak yang pertama. Ya, saudara pendengar, Bung Nova barangkali bisa sedikit mengulas lahirnya gol ketiga untuk Amerika Serikat.
1: Ya, ini berawal dari bagaimana Paraguay tidak bisa melakukan serangan, tidak bisa membangun serangan. Ketika mereka berusaha mencoba mengoper bola, langsung ada intercept-intercept dari pemain-pemain Amerika. Sehingga tadi ketika Amerika memiliki penguasaan bola, sebuah umpan terobosan yang matang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Balogun. Dan Balogun jeli, tidak sekali hantam, tapi dia meliuk-liuk terlebih dahulu di kotak penalti. Dan kemudian lahirlah gol ketiga bagi Amerika Serikat.
2: Iya, luar biasa Bung Nova ya. Pertandingan di babak yang pertama, Amerika Serikat berhasil unggul 3-0 melalui dua gol yang dicetak oleh Volarin Balogun dan satu gol bunuh diri tadi oleh Bobadilla. Kalau Anda melihat Bung Nova, seperti apa ini taktik, ini perang taktik antara dua pelatih asal Argentina ya, Mauro Pochettino di kubu Amerika Serikat dan Alvaro di kubu Paraguay.
1: Iya, Alvaro memang gaya permainan Alvaro mengandalkan bola-bola panjang, mengandalkan bola-bola vertikal langsung ke depan. Tadi kita saksikan bagaimana para pemain Paraguay kehilangan kekurangan orang untuk menyerang. Ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi positif, ketika mereka menguasai bola, yang langsung dilakukan adalah serangan balik. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusianya di area depan, sehingga bola dengan mudah bisa dikuasai lagi oleh Amerika. Dan itu terjadi berkali-kali. Amerika Serikat unggul orang di lini pertahanan, juga unggul orang ketika berada di area pertahanan Paraguay. Sehingga benar-benar ini Amerika benar-benar matang mempersiapkan laga ini. Ketika unggul, dia pun bisa makin nyaman bermain. Ketika menguasai bola, mereka bisa pilih ingin melakukan serangan kilat. Seperti tadi gol ketiga, kita lihat bagaimana Balogun mendapat bola cepat, bola terobosan ke dalam kotak penalti, atau bagaimana Amerika bisa menahan bola dulu, retain position. Jadi oper-oper dulu ke kanan ke kiri, lihat celah di mana ada peluang bisa masuk, atau Amerika juga bisa membangun serangan perlahan-perlahan. Kalau kita lihat Paraguay tidak drop deep ke belakang, tetapi situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika Serikat untuk mencari celah.
2: Ya, nampaknya Almiron ini cukup kesulitannya untuk memberikan bola-bola asisnya kepada Sanabria. Nampaknya cukup tidak bermain seperti performa terbaiknya gitu, dengan kualitas yang dimiliki Almiron, dengan pengalaman dia di Liga Inggris, kemudian kini bermain di MLS. Nampaknya ini cukup sukses ini

0: strategi yang diterapkan oleh Pochettino untuk mengurung Almiron ini?
1: Iya, terjadi Almiron terisolasi ya.
0: Terisolasi.
1: Bekerja sendirian di lini tengah. Ketika Paraguay bertahan, mereka menempatkan semua pemain turun ke belakang, sehingga ketika bola ke depan, bola sampai di kaki Almiron, Almiron tidak ada opsi pilihan, kecuali tadi sempat kita lihat Pak Almiron mencoba untuk menggiring bola sendirian, tapi akhirnya kembali lagi, bola bisa dikuasai pemain-pemain Amerika Serikat. Ketika ada 1-2 atau 3 pemain Amerika Paraguay di depan, ada Almiron, ada Enciso, dan ada Sanabria, kemudian Amerika Serikat sendiri sudah siap untuk bertahan. Mereka sudah ada 4 pemain bertahan mereka di sana, Tim Rim dan kawan-kawan sudah siap untuk menggagalkan upaya serangan Paraguay.
0: Ya, kemudian kita lihat juga penampilan yang cukup eksplosif dari bintang Amerika Serikat, yakni Christian Pulisic. Ini 2 gol Amerika Serikat ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic. Satu terjadi gol bunuh diri, kemudian satu gol yang dicetak oleh Volarin Balogun. Anda melihat seperti apa Pulisic ini di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
1: Ya, inilah kualitas ya, kualitas dari sosok Christian Pulisic yang memang sudah matang di usia emas 27 tahun. Bagaimana Pulisic bisa menjadi orkestrator atau dirijen penyerangan dari Amerika Serikat di sisi kiri, memang perannya begitu menonjol ya, dengan formasi 4-2-3-1 Amerika Serikat. Pulisic di sisi kiri, di sisi kanan ada Sergio Dest. Tadi babak pertama Pulisic tampaknya lebih unggul. Kita lihat di sini bagaimana Pulisic ada 18 pass, 18 umpan yang berhasil dilakukan oleh Pulisic, dan tidak hanya banyak memegang bola, tapi juga banyak membuat huru-hara di lini belakang Paraguay.
0: Ya, nampaknya Amerika Serikat pada pertandingan di babak yang pertama unggul dari segala sektor, dari pertahanan, kemudian di lini tengah, dan tentu saja di sektor penyerangan. Ini terbukti mereka mampu unggul 3-0 di babak yang pertama ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan dari Amerika Serikat di babak yang pertama tadi?
1: Ya, kalau kita lihat dari sisi statistik, saya lihat statistik di sini Amerika Serikat itu menguasai bola hingga 70% ya, benar-benar memaksa Paraguay untuk bertahan total. Setelah tadi sempat Paraguay menciptakan peluang pada menit kedua melalui Gomez tadi, setelah itu otomatis Amerika Serikat yang memegang kendali permainan. Selain 72% penguasaan bola, ada 7 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Amerika Serikat, yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Ini benar-benar hari yang berat buat Orlando Gil di bawah Mister Paraguay, harus menahan gempuran Amerika Serikat. Dan sementara di sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang, yaitu yang dilakukan oleh Gomez pada awal babak pertama tadi. Ini yang menunjukkan bagaimana Amerika Serikat unggul situasi taktis dan kemudian nyaman dalam memainkan pola yang sudah dipersiapkan oleh Mauricio Pochettino.
0: Iya, apa yang harus dilakukan ini oleh pelatih Alvaro nih untuk di babak yang kedua nih, agar setidaknya mereka mampu mengimbangi permainan dari Amerika Serikat nih?
1: Ya, tertinggal 0-3 bukan sebuah pekerjaan mudah untuk membalikkan keadaan. Untuk mencetak satu gol, saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan step by step ya. Mungkin Alvaro bisa memotivasi pemainnya untuk paling tidak mencetak satu gol terlebih dahulu dan memantapkan pertahanan di babak kedua. Kemudian bisa juga Alvaro memainkan Alex Arce yang masih ada di bangku cadangan. Arce ini adalah pemain yang mencetak gol ketika Paraguay kalah 1-2 dari Amerika pada pertemuan tahun lalu. Kemudian di bangku cadangan Paraguay juga masih ada pemain-pemain yang bisa saja memberi dimensi lain bagi permainan Paraguay di 45 menit kedua nanti. Ada Kaku, yaitu pemain gelandang yang bermain di Al Ain, juga ada Brian Ojeda, ini gelandang juga, dia bermain di Orlando City, sama seperti Almiron, dia juga bermain di MLS begitu.
0: Ya, selain kita mengulas tadi Almiron kemudian Sanabria, kalau Anda melihat penampilan Julio Enciso nih, pemain sebenarnya yang cukup berpengalaman di kubu Paraguay, bermain di Ligue 1 Prancis bersama Strasbourg. Ini nampaknya dia tidak bisa memberikan tusukan-tusukan ataupun tendangan-tendangan yang cukup membahayakan dari gawang Amerika Serikat. Nih, Anda melihat seperti apa nih penampilannya Enciso di pagi hari ini?
1: Ya, Enciso seperti tidak terlihat ya. Kalau bahasa anak-anak mungkin dikantongin gitu.
0: Dikantongin.
1: Iya, karena memang tadi Paraguay benar-benar fokus pada pertahanan. Ketika bola mengarah ke depan, tidak ada bola yang benar-benar matang untuk dimanfaatkan Enciso dengan baik. Jadi Enciso ya, kalau saya lihat di statistik lagi, Enciso hanya memegang sekali umpan akurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan dominasi Amerika yang begitu nyata melawan Paraguay pada pagi hari ini.
2: Ya baik, Bung Erik dan juga Bung Yanto dan Bung Nova, kita break sebentar ya. Kita nanti ikuti juga laporan reporter kita dari berbagai daerah dengan bagaimana demam sepak bola di berbagai daerah juga. Ada juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Batong di Pekanbaru dan Pak Leman di Lampung. Batong, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Tom. Bagaimana komentar Pak Tom melihat pertandingan babak pertama antara Amerika Serikat dengan Paraguay?
1: Sangat berbeda jauh ya.
0: Ya. Yeah.
1: Saya main PS. Jadi kalau timnya US itu dia kan emang pemainnya ada yang main di AC Milan, yeah, ada main di Juventus, jadi gapnya emang jauh, jadi yeah. Ini sepertinya masih ada gol
0: yang tambahan cuman, begitu.
1: Iya, jadi
0: yeah.
1: Yang paling aneh sih terakhirnya itu namanya kayak nama pemain Turki Balogun. Iya. Pokoknya sepertinya
0: ya. Jadi skor akhirnya Pak Tong prediksi berapa ini?
1: 4-0.
0: 4-0 ya.
1: Iya, jadi itu saja ya.
0: Baik, Pak Tong. Terima kasih banyak ya, Pak Tong ya. Pagi, Pak. Salam olahraga. Pak Leman berikutnya di Lampung, Pak Leman. Pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Zaini.
0: Silakan, Pak Leman. Apa komentarnya ya, babak pertama?
2: Ini posisinya berapa nih, Bang Zaini? Dia kosong.
0: 0-3, Pak.
2: 0-3. Oh, jauh sekali ya. Ya. Saya tadi prediksi tadi pagi Uruguay, Bang Zaini.
0: Ya.
2: Jadi, ya tetap semangatlah untuk Uruguay ya. Supaya untuk dibalas gitu di babak kedua di Bang Zaini. Jangan. Ya. Sampai kalah gitu kalau bisa di Bang Zaini.
0: Ya.
2: Oh, gitu saja, Bang Zaini.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Tong ya.
2: Oke, makasih.
0: Pagi, Pak. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana jalannya babak kedua. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi, Bu. Salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam
0: olahraga. Salam olahraga, Bu Indra.
3: Waduh, kalau Piala Dunia ini banyak kejutan ya. Ya, tadi pagi komentar para pemirsa ini agak memenangkan para gue ya. Itu apa karena sentimen keadaan saat ini atau bagaimana? Iya. Tapi yeah, memang di kepala kita tuh Amerika itu identik dengan basket ya.
0: Yeah.
3: Dan ini mungkin suatu katakanlah kebangkitan dan mungkin nanti akan bagus seterusnya ya, kita nikmati saja
0: ya.
3: Supaya Piala Dunia ini makin bertambah dirindukan oleh ya, para pemirsa semua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak, Bu Indra. Pagi, Bu. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Kita beralih ke informasi dari tim liputan kami di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Berikut informasinya, Leni Kurniawati. Leni. Halo
5: ya,
0: Leni.
5: Baik, ya. Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliwati menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Dan menurut Ella, tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Dan ia juga menjelaskan bahwa layanan CKG di Kota Bekasi tidak hanya tersedia di puskesmas saja, namun juga bisa didapatkan pada saat pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi setiap hari Minggu. Dan pada saat momen CFD, menurutnya ada beberapa titik layanan CKG yang bisa diakses antara lain di Bundaran Summarecon, PLN atau BCA Ahmad Yani dan juga Plaza Patriot Candrabaga. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati.
6: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk melaksanakan memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG. Biasanya ada di bundaran piramid Summarecon, pintu masuk Pemda. Terus biasanya di depan BCA atau itu KLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Itu rutin setiap hari Minggu.
5: Dan pihaknya juga menjelaskan jika masih ada warga yang belum melaksanakan CKG, hal itu dikarenakan beberapa faktor, mulai dari belum sampainya informasi terkait CKG kepada warga yang bersangkutan atau karena yang bersangkutan takut setelah CKG ditemukan adanya penyakit. Dan Ella juga menegaskan, dari hasil pelaksanaan CKG, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, yaitu hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol. Atas temuan tersebut juga, ia mendorong masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat, yakni dengan melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari, dan mengkonsumsi makanan sehat, juga pemeriksaan kesehatan rutin. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung ini, Bung Erik dan juga Bung Yanto, serta Bung Nova ya. Baik, saya kembalikan ke Bung Erik dan juga Bung Yanto, silakan.
7: Ya, baik, saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua antara Amerika
8: Serikat menghadapi Paraguay baru saja dimulai dan nampaknya Paraguay langsung melakukan pergantian pemain di babak yang kedua ini, yakni Mauricio dimasukkan menggantikan Bobadilla yang pada babak pertama tadi melakukan gol bunuh diri untuk keunggulan bagi Amerika Serikat. Dan selain itu, saudara pendengar, Amerika juga melakukan pergantian yang cukup mengagetkan. Ini ada Christian Pulisic yang ditarik keluar, digantikan Berhalter. Kalau Bung Nova, Anda melihat seperti apa pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini di babak yang kedua ini?
9: Ya, yang dilakukan oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menggantikan Christian Pulisic dengan Sebastian Belhater mungkin adalah cara untuk memberikan Pulisic waktu istirahat, karena pertandingan grup D ini nanti Amerika akan ditunggu oleh dua kesebelasan yang juga punya kualitas, yaitu Turki dan Australia, sehingga memang Amerika Serikat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya, termasuk sang pemain kunci ya, Christian Pulisic.
8: Iya, baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-46, terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, Tillman tadi maksudnya, kepada rekannya, namun bola dibuang saja. Kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Adams. Masih Adams. Balogun tendangan langsung. Oh, masih membentur salah seorang back dari Paraguay. Umpan bola jauh ke belakang kepada Fries, kiper dari Amerika Serikat. Richard ke depan kepada Tillman, masih Tillman, namun penguasaan yang tidak akurat. Bros, bola berhasil jatuh di kaki dari Kubas tadi. Masih terjadi perebutan ke dalam. Sanabria menguasai bola, masih Sanabria. Umpan ke tengah kepada Almiron, masih Almiron menguasai bola. Di sisi sebelah kanan Almiron, umpan kepada Caceres, umpan crossing. Bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat dengan langsung dari Paraguay. Masih membentur kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi. Nampaknya terjadi pelanggaran Setelah Amerika Serikat tadi berusaha untuk melakukan serangan balik, Gomez tadi nampak menarik kaos dari pencetak dua gol dari Amerika Serikat, Polarin Balogun tadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, namun kini bola kembali dikuasai barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Masih menguasai bola, berhasil direbut oleh pemain dari Paraguay. Masih Paraguay, Caceres dia, tendangan langsung. Oh, masih melambung tinggi tadi, tendangan dari pemain Paraguay tadi. Nampaknya Gomez tadi yang berusaha melakukan tendangan namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari Amerika Serikat Tim Rim, dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay dari sisi sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Tendangan sudut bersiap-siap dilakukan oleh Sanabria. Ada Almiron juga di sana yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan sudut, namun pendek saja kepada Almiron. Masih Paraguay menguasai bola, tendangan langsung, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat, dihalau saja bola jauh dari kotak penalti Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki dari pemain Paraguay, Caceres dia dari sisi sebelah kanan, umpan ke depan kepada Almiron, masih Almiron. Ada pemain dari Amerika Serikat Tim Rim tadi yang berusaha membayangi, terjatuh Almiron tadi di luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Nampaknya wasit Danny McKelly memberikan kartu kuning kepada kapten dari Amerika Serikat Tim Rim tadi setelah melakukan pelanggaran kepada pemain dari Paraguay, Almiron tadi, yang dilanggar keras setelah berusaha melakukan tusukan untuk memasuki kotak penalti daripada Amerika Serikat. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron yang akan melakukan tendangan bebas di sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat di luar kotak penalti. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara ada beberapa pemain dari Paraguay yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Almiron, siapa yang melakukan tendangan bebas? Sanabria, umpan lambung memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan setelah terjadi duel bola udara. Nampaknya wasit masih menunggu informasi dari ruangan VAR. Wasit Danny McKelly meminta waktu sebentar untuk melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Masih kita nantikan di tengah lapangan. Wasit nampak berdiskusi dengan kapten dari Amerika Serikat dan juga salah seorang pemain dari Paraguay, Almiron. Ya, nampaknya wasit memutuskan untuk melihat tayangan ulang di video VAR. Masih kita nantikan apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh... Oh, nampaknya setelah menyaksikan tayangan ulang, nampaknya Almiron tadi yang melakukan diving masih berdiskusi wasit. Oh, nampaknya wasit Danny McKelly asal Belanda memutuskan untuk membatalkan kartu kuning yang diberikan kepada kapten dari Amerika Serikat Tim Rim, dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
9: Ya, inilah salah satu perubahan yang diputuskan oleh IFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
10: Baik, saudara-saudara dengar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 menit 57. Berikan masih tetap kosong untuk keunggulan Amerika Serikat. Kini Paraguay mencoba membangun serangan. Waktu garis tengah sudah bermain masih taktis. Namun serangannya langsung saja dihadang-halangi dengan ketat oleh pemain-pemain Amerika. Terjadi perebutan di lingkar tengah dan bola keluar meningkat hadapan pertandingan. Setelah terjadi duel tadi dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Di sektor sebelah kiri, bola dilakukan lempar ke dalam oleh Alonso, Junior Alonso. Langsung bukan pendek saja dia, namun dari jarak yang cukup jauh berikan tindakan keselamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Akhirnya ternyata serangan dari Amerika, tapi kali ini patah kegagalan. Sebelum bola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat. Di sektor sebelah kiri, pertahanan Paraguay dan tentu saja belum meramah kebukan, masih tetap 3-0. Lempar ke dalam dilakukan oleh Alex Primer. Alex Primer ambil ancang-ancang sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan langsung saja, namun patah di Alvete langsung di heading saja bola tadi dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Lempar sudah dilakukan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Amerika berada di rak lawan. Oh, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran, masih tetap memberikan aba-aba bukan pelanggaran dan hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Amerika ataukah kesebelasan Paraguay. Ya, karena mula tadi sempat terjadi sedikit perebutan yang agak keras antara pemain-pemain depan Amerika dengan pemain belakang Paraguay. Meskipun tadi kami lihat pemain Balogun mencoba menjatuhkan badan, namun bukan pelanggaran. Kini kembali serangan di bawah Amerika. Mundur ke belakang, direk ke beki pertahanan Paraguay. Kita tadi sebentar. Ya, kali ini Sergio gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika. Di sektor bek kiri pertahanan Paraguay cukup membahayakan serangan Amerika pada babak yang kedua ini. Sudah dilakukan langsung ke gawang, terjadi peluang di sana. 2, 3, 4 pemain Amerika berada kotak penalti. Tidak jadi, tembakan keras tadi berhasil dihadang oleh pemain ke belakang Paraguay. Kali ini bebas pemain Amerika mencoba menghadapi bola dari sektor seluruh kiri jantung pertahanan Paraguay, mencari ruang tembak. Kami lihat pemain punggung 8 dari sana, kami lihat mekanik musuh ke belakang dia, gerak tubuh sinaknya. Kali ini terlalu lama menggoreng bola, langsung saja dicocor bola tadi oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun kali datang serangan lagi dari lingkaran tengah, dia menggiring bola tarik ke belakang dia kepada mekanik, dan kali ini juga melihat wasit Mike Kelly dari Belanda menunjuk satu titik ketika Mike Kelly terjatuh tadi. Apakah ini pelanggaran, saudara-saudara? Oh, maksud kami pemain nomor punggung 4 Tyler Adam yang tergeletak akibat diganjal ataupun dicait kakinya tadi oleh pemain belakang Kubas dari Paraguay. Ya, ternyata kami lihat hukuman tendangan bebas nampaknya segera dilakukan, sudah dilakukan langsung ke belakang kotaknya. Menggiring bola jatuh dari perebutan. Kini Amerika mencoba merobek pertahanan Paraguay, namun lagi-lagi kandas. Untung saja ada di sana kami lihat nomor 19 cepat menggiring bola. Ada Enciso mundur ke belakang, dia kirimkan bola pada ke tengah, salah umpannya. Amerika kini mendekat dari sektor sini, ada Robinson di situ, dari bekan maju ke depan dia, angkat kemudian berbahaya. Kobo tidak ada kawan, tonton lagi serang dari sektor kiri, aktif berbagai lima tembakan. Satu tembakan sontekan yang dilepaskan pemain depan nomor 17 Malik Tillman tadi berhasil dihadang, saudara-saudara, oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Amerika memimpin pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini terjadi lagi dorong-mendorong dua pemain Amerika dan pemain Paraguay terhadap keputusan wasit yang baik pertandingan. Ya, masih terlihat serangan bebas untuk Paraguay. Sudah dilakukan langsung saja. Ini kan pendek saja, kini Paraguay mencoba bangun serangan dari bawah.
11: langsung sedikit jauh kirimkan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil teruskan ke depan, yakini berganti tekanan. Paraguay dengan kostum biru-biru terus menekan, tapi kali ini patah di tengah jalan. Ada kapten di sana, kami lihat pemain kapten kesebelasan dari Amerika menguasai bola sepenuhnya. Sedotan bola cepat dia merangsuk ke jantung pertahanan Paraguay. Ada Robinson membantu dari sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi dia, bekerjasama lagi dengan Adam, Taylor Adam. Adam tarik ke belakang kepada rekannya, mencoba melakukan tekanan melebar ke sektor kanan. Ada Sergio di sini merangsuk ke jantung pertahanan, pertahanan kesebelasan Paraguay. Masuk kotak kedis sebentar dia, 1, 2, 3, 4, 5 dapat dilalunya, masih menggiring bola, angkat bulu tangan. Oh, terlambat saudara, terlalu lama menggoreng bola tadi, atau langsung saja didorong bola tadi keluar oleh pemain belakang Junior Alonso, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Amerika Serikat dari sektor rusuk kiri ataupun dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ya, tentukan sebab dari tendangan penjuru ini ternyata pemain nomor 75 Anthony Robinson, pelandang kiri yang rajin naik turun ini saudara-saudara. Nantikan ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemulutup duel, terjadi lepas tembakan tidak jadi karena dihadang pemain Paraguay. Terjadi perebutan di sekitar sebelah kiri sebelah kotak penalti pertahanan Paraguay. Sodorkan bola ke depan, Paraguay coba menyelamatkan bola namun tarik ke belakang, sabu saja keluar kotak penalti. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran. Ya, kami lihat wasit Danny Mike Kelly mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Amerika Serikat, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya sekali ini untuk Paraguay setelah pemain nomor 11 dari Paraguay yaitu Mauricio tadi diganjal oleh pemain Amerika, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Kita nantikan gelacak-ancang Remiga sudah datang, ya, mencari kawan Nebures, pendek saja kirimkan. Paraguay mencoba perlahan-lahan melakukan tekanan, memang agak sulit karena menembus pertahanan Amerika. Boleh dikatakan melewati garis tengah saja bagi Paraguay agak sulit ke pertahanan Amerika, apalagi bisa mendobrak pertahanan Amerika yang saat ini memang begitu cukup rapi dan cukup tertata dengan baik. Tiga pemain belakangnya yaitu Sergio, Chris Kekat, Robinson ataupun Weston McKennie mencoba mempertahankan gawangnya. Bukti serangan balik Amerika, angkat bulu gawang, terjadi kemulut kop dual terjadi di sana. Ada penumpang 17 Mike Tillman gerak timbul sedaknya, kutak kali sebentar, tarik belakang, kotak penalti berikan kepada Logol, lepas tembakan. Oh, kali ini tendangannya memang sempat agak sulit buang tembak yang dimiliki Tillman, sehingga bola dihadang saja ataupun diganjal dengan keras atau dihadang oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Amerika unggul atas Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Saudara dengar, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit, kedudukan masih unggul Amerika atas Paraguay. Bung Erik.
8: Ya, Bung Yanto, nampaknya Amerika Serikat masih belum mengundurkan serangan-serangan mereka meskipun saat ini sudah unggul 3-0. Dan juga sang pengatur serangan di babak yang pertama, Pulisic, sudah digantikan oleh Sebastian Van Harter. Kali ini, saudara pendengar, di kotak penalti terjadi kemelut. Bola kembali jatuh di kaki Amerika Serikat, Tillman dari sisi sebelah kiri penyerangan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Ya, baik saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-62 dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan terjadi pergantian pemain, salah seorang pemain dari Paraguay, Sanabria, ditarik keluar, digantikan Arce. Bung Nova, Anda melihat bagaimana ya pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Paraguay setelah seperti kita ulas tadi, Sanabria tidak mampu lepas dari isolasi para pemain bertahan Amerika Serikat.
9: Ya, memasukkan Alex Arce ini menjadi cara dari Paraguay untuk mencetak gol pembuka ya bagi mereka ya. Arce ini memiliki kualitas bola udara karena dia memiliki tinggi 187 cm, tetapi juga cukup lihai dalam penguasaan bola untuk gocek-gocekan. Ini Arce juga tidak canggung ya, meskipun tubuhnya tinggi besar.
8: Ya, baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjadi kemelut tadi di depan mulut gawang dari Paraguay. Namun kali ini, saudara pendengar, bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tendang ke depan tidak menyulitkan dari kiper Orlando Chills yang harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini. Orlando Chills ke depan tadi maksudnya kepada Almiron. Terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki Weston McKennie. Masih Weston McKennie dari sektor sebelah kanan. Umpan ke depan pada Balogun. Balogun memasuki kotak penalti dari Paraguay. Umpan closing maksudnya. Oh, sayang sekali. Bola jatuh di kaki Caceres tadi. Dijauhkan bola ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-63 di babak yang kedua ini. Kembali Paraguay masih memainkan bola di barisan pertahanan kepada Caceres di sektor sebelah kanan. Masih Caceres menguasai bola. Umpan ke tengah kepada rekannya. Masih kali ini Almiron menguasai bola. Pendek saja kepada Caceres. Masih di sektor sebelah kanan. Umpan tarik ke belakang kepada Cubas. Masih Cubas. Umpan bola kepada Almiron. Memainkan bola ke belakang. Caceres kepada Gomez di belakang. Masih Paraguay mencoba untuk membangun serangan, untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat yang pada pertandingan kali ini. Ya, sudah dengar, Enciso, masih Enciso memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Masih Enciso, tendang langsung. Oh, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Tendang langsung. Oh, Caceres tadi memanfaatkan bola muntah tadi di depan kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun sayang, tendangannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Matrice dari Amerika Serikat yang sejauh ini gawangnya masih belum berhasil dibobol oleh para pemain dari Paraguay. Nampaknya tadi Gomez, saudara pendengar, yang melakukan tendangan langsung tadi. Freeze, kiper dari Amerika Serikat, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada McKennie tadi. Namun bola diumpan saja ke belakang kepada Cimrim. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Freeze. Tendang bola jauh ke depan, dihalau saja tadi oleh back dari Paraguay. Terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Sebastian tadi. Terjatuh Balogun, namun bukan sebuah pelanggaran. McKennie kali ini di sektor sebelah kanan menguasai bola kepada Des. McKennie, masih Des kini kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Silman, namun bola tarik saja ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Rins di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Tim Rins, kapten dari Amerika Serikat, kepada Taylor Adam. Kepada Des, maksudnya kepada McKennie, berhasil dikuasai. McKennie umpan pendek kepada Des, kembalikan kepada McKennie. McKennie berikan kepada Des dari sektor sebelah kanan, umpan crossing. Oh, dihalau saja tadi oleh Gomez. Umpan dari Des tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Adams kuasai bola. Tim Rins kini masih umpan pendek untuk memancing agar pemain Paraguay maju ke depan. Ya, Bung Nova nampaknya masih cukup nyaman hingga memasuki menit ke 67 di babak yang kedua ini, Amerika Serikat.
9: Iya, tapi di sisi Paraguay menampilkan sebuah performa yang tidak kita lihat di babak pertama tadi ya. Mereka berani menguasai bola, mereka coba menunjukkan kepercayaan diri untuk masuk merangsek lebih jauh ke daerah pertahanan Amerika Serikat. Tadi 5 menit pertama di babak kedua, kita lihat Paraguay memiliki kesempatan dan seiring dengan itu pelatih memasukkan Arce. Jadi ini memang benar-benar Paraguay mengincar setidaknya satu gol dulu, karena sebuah gol akan sangat berarti nanti bagi Paraguay untuk bukan hanya memangkas ketertinggalan tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk kemudian menambah gol kedua atau mungkin bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3, karena pertandingan masih cukup lama lagi ya, masih ada sekitar 23 menit lagi di waktu normal dan belum dengan tambahan waktu nanti ya.
8: Iya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini kedua kesebelasan melakukan hydration break untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari Mauricio Pochettino. Para pemain dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino nampaknya masih cukup senang begitu ya. Nampaknya tidak, dari wajahnya cukup gembira nih dengan hasil sudah berhasil unggul 3-0 di menit hingga menit ke 68 ini, Bu.
9: Ya, tampaknya juga sembari mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus karena segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Ketika ada kelengahan dan itu bisa dimanfaatkan Paraguay, maka itu bisa jadi awal petaka bagi tim The White and Stripes yang tadi tampaknya didukung oleh banyak selebritas dan juga atlet-atlet legenda. Tadi ada Karim Abdul-Jabbar di tribun, kemudian ada Katy Perry, tadi ada Paris Hilton, ada David Beckham juga nonton bersama Tom Cruise tadi.
8: Ya, nampaknya Piala Dunia ini juga sebuah hiburan di, ya, betul. Jadi bukan hanya disaksikan oleh supporter biasa, tapi artis-artis Hollywood juga tentu saja sangat menantikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini.
9: Ya, dan mereka tidak ingin melewatkan pesta bola dunia yang 4 tahun sekali ini ya.
8: Dan Anda melihat bagaimana, Bung Nova? Ini sudah ada 2 pergantian pemain dari Paraguay. Tadi ada Sanabria yang ditarik digantikan Arce, dan salah seorang pemain Paraguay yang mencetak gol bunuh diri tadi juga ditarik keluar. Anda melihat pergantian ini seperti apa?
9: Ya, tadi Mauricio yang masuk menggantikan Bobadilla pada pertengahan babak, kemudian tadi ada Arce masuk. Ini tentu Alvaro berharap anak asuhnya bisa lebih giat lagi, bisa lebih tajam lagi dalam melakukan serangan, dan tujuan akhirnya adalah sebuah gol. Karena kalau memang Paraguay tanpa gol di pertandingan ini, berat. Persaingan di grup D ini akan ada Turki dan Amerika Serikat. Keempat tim ini relatif memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga ya meskipun bukan negara-negara besar dalam prestasi dan tradisi, tetapi bisa saja ini menjadi grup neraka bagi kesebelasan-kesebelasan sekelas Amerika, Paraguay, Turki dan Australia.
8: Iya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini terjadi kebelut di depan gawang dari Amerika Serikat. Bola jatuh di kaki pemain Paraguay, namun wasit Dani McKelly meniupkan peluitnya. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Amerika Serikat yang dilanggar. Mark Tillman tadi dilanggar oleh Caceres. Setelah terlibat duel, Tillman dengan 2 pemain dari Paraguay, yakni Almiron dan juga Caceres, masih terduduk Tillman tadi. Sementara Amerika Serikat menyiapkan 2 pemain untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya ini Timothy Weah, Bung Nova, akan dimasukkan. Ini sudah disiapkan tadi di pinggir lapangan. Anda melihat seperti apa ini pergantian? Ini Balogun nampaknya yang akan ditarik keluar
9: Ya, tampaknya ya. Serginho Dest akan ditarik keluar digantikan Timothy Weah, dan Balogun juga keluar digantikan Ricardo Pepi. Ini menyiratkan Mauricio Pochettino hanya melakukan pergantian untuk memberi waktu istirahat bagi para pemain. Kemenangan 3-0 tampaknya sudah cukup bagi mereka, tapi Pochettino juga tampaknya masih berharap Amerika masih bisa menambah gol, karena yang digantikan adalah pemain penyerang dengan pemain penyerang juga ya, dan pemain sayap dengan pemain sayap juga. Jadi bisa jadi Amerika masih berhasrat menambah gol lagi, karena pertandingan masih ada sekitar 18 menit lagi.
12: Jadi nampaknya penyegaran yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino
9: ya,
12: memberikan waktu kepada para pemainnya menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di Grup D Piala Dunia 2026 ini. Ya, Bung Yanto, silakan dengan laporan Anda.
13: Baik, saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 72 menit 29 detik dan sampai saat ini Amerika masih unggul 3-0 atas Paraguay, dan tentu saja jika angka ini tetap bertahan hingga akhir babak pertama
14: mungkin... saudara pendengar, satu tembakan lepas tadi dilepaskan oleh pemain nomor 11 Mauricio dari Paraguay berhasil menjebolkan jala gawang Amerika, karena memang baru saja lengah kami lihat tadi pemain-pemain belakang Amerika setelah terjadi pergantian dua pemainnya, dan nampaknya bola tadi bisa dimanfaatkan oleh pemain depan Paraguay dengan satu serangan balik yang begitu cepat. Dan di sana kami lihat ada Mauricio dengan satu tendangan kaki kiri berhasil menjebolkan jala gawang Amerika Serikat sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1 2-1 untuk keunggulan Amerika di menit yang ke-72 atau ke-73 babak yang kedua ini. Saudara-saudara, satu tendangan yang luar biasa dilepaskan dari Mauricio, tentu saja maksud kami 3-1 untuk Amerika, dan masih unggul pada pertandingan hingga menit ke-73 babak yang kedua. Apakah satu gol yang lahir dari Paraguay ini akan membangkitkan semangat juang untuk Paraguay lebih bermain agresif sekaligus memperkecil kekalahan yang masih punya waktu cukup panjang ini? Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Amerika, namun patah di tengah jalan kandas sedikit pemain Paraguay. Kini melakukan tekanan dari sektor negara ketika dia masih berat mesti asalah umpannya. Amerika membangun serangan berbahaya, lepas tembakan dulu gawang. Sayang, saudara, sangat lemah tembakan yang dilepaskan pemain Malik Jerman tadi dengan mudah dibaca penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul, dan tadi golnya gagal saudara-saudara karena tergantung posisi pemain Amerika sebenarnya dalam kondisi yang sangat bebas tanpa pengawalan dari lawan. Tetapi sayang, kini Amerika mencoba serangan. Malik mencoba tekan, Malik Tillman mencoba menggiring bola, balansek umpan terobosan ke mulut gawang. Sudah berikan umpan terobosan tadi ke depan, tetapi dengan cepat penjaga gawang Paraguay keluar dari serangnya, langsung dilambatkan gawang. Dan kini kenapa sekali saudara Paraguay mencoba kembali bertumbuh percaya dirinya untuk melakukan serangan-serangan balik ke Amerika ataupun ke pertahanan Amerika. Meskipun kali ini umpan tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Gil umpan ke depan, dia yang ditujukan adalah Mauricio. Di sana terjadi perebutan di kanan tengah. Amerika dapat bola 11 punya, umpan pendek saja, dia cepat lagi kepada Western McKennie. McKennie mencoba miring bola, umpan ke sentra sebelah kiri pada Robinson, merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan ke sebelah sana Paraguay, kirimkan ke tengah kotak penalti. Ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Adam, Taylor Adam melebar ke sekitarnya, mencoba melakukan tekanan lagi, kembalikan kepada Adam lagi, mundur jauh lagi dia kepada pemain kapten kesebelasan, mencoba mendekati lawan. Oh, kali ini patah di tengah jalan, tarik saja ke belakang. Langsung boleh sebenarnya Chris Richard. Richard melebar ke sebelah kanan, kerjasama lebih dengan tekannya Adam ataupun di sana ada Kenny yang bukan terlalu bisa, tarik lagi ke belakang dia. Ketika dengan kaki melebar lagi ke sektor kiri, ada bersama kepada kapten kesebelasan. Oh, ternyata berikan kepada penjaga gawang Matresi langsung kirimkan ke depan. Cepat dia. Amerika mencoba menyerangan lagi, mencoba menambah peluang, tetapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay atas pemain Amerika.
11: apakah ini pelanggaran tendangan bebas tampaknya. Ya, tadi pemain Amerika Paraguay nomor punggung 14 yaitu Andres Cubas yang dapat melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Amerika Serikat di sektor gelandang kanan daerahnya sendiri ataupun daerah kanan luar. Pertahanannya sudah dilakukan langsung sedek, kirimkan pendek, balik lagi ke belakang kepada tim rim kapten kesebelasan Amerika, tabung kepada Robinson. Robinson kirimkan ke tengah, cepat mengirim bola dia umpan terobosan masuk juga, yang dituju adalah pemain Malik Kilman dengan umpan kulitalang lepas tembak kabur. Satu tendangan keras yang dilepaskan masuk kami oleh Timothy Weah tadi berhasil membahayakan gawang lawan, tetapi tembakannya begitu melambung hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dengan satu kip ataupun satu sentikan bola. Dan apakah ini menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, karena tendangan yang keras saja dilepaskan oleh pemain Amerika ternyata belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali serangan dibangun Paraguay. Pasalnya sebelumnya dia terus bola pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Cubas. Cubas terjadi perebutan, lebar lagi sektor kepada pemain yaitu Mauricio, tapi berkasih dia menggeser bola sebelumnya, kirimkan kembali ke tengah siapa masih kita kandik sebentar tinggalan tengah dia mencari kawan yang bergeras, melebar lagi ke sektor kiri ada Almiron yang mendapat posisi kanan luar kini, mencoba melakukan tekanan, tarik ke belakang lagi, kerja selalu menjadikan Mauricio dengan kaki kiri mendekati daerah Amerika Serikat, masih kita kandik sebentar dia, sementara Amerika juga mencoba menghadang ataupun menghalau, membayang-bayangi serangan dari kesebelasan Paraguay. Kini ada di sana, kita melihat Almiron teriak timbul sendaknya, nomor punggung 19 mencomong sekarang, yaitu ada MC So balik belakang, patah di tengah jalan. Kini Amerika melakukan tekan, menggiring bola cepat dia melintas garis tengah sudah, ada di sana kita melihat Tilman akhirnya kandas. Namun sebelum itu terjadi pelanggaran saudara yang dilakukan Gomez, dan langsung saja wasit Danny Michaeley dari Belanda mengeluarkan kartu kuning untuk Gomez karena dianggap memang tadi sengaja menggait kaki pemain depan Amerika Serikat yaitu Malik Kilman di sektor gelandang kiri ataupun pertahanan kesebelasan Paraguay. Dan saudara-saudara, sama dengan itu juga sempat dipersiapkan terjadi pergantian pemain dari Paraguay nomor punggung 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Pemain nomor 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Nomor 10 adalah Miguel Almiron, digantikan pemain nomor 7 yang sudah masuk 8 pertanding yaitu Sosa. Tendangan bebas nampaknya bagi Amerika segera dilakukan. Siapa yang akan menghadap bola atau melakukan tendangan bebas ini dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Nantikan saudara-saudara bugar. Ya, ternyata dua pemain Amerika dari sana, ada Robinson, ada juga pemain nomor punggung 14 yaitu Bert Halter. Ya, siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Nampaknya kami lihat pelatih dari Paraguay juga sedang melakukan untuk instruksi ataupun dia. Ternyata kami lihat pemain nomor 17 yaitu dari tetap berada di lapangan. Ya, masih 8 pertandingan, ambil ancang-ancang dua pemain Amerika, ada Robinson dan juga pemain Bert Halter. Apakah bisa tendangan bebas ini? Ternyata langsung ke mulut awan, kop terjadi. Oh, ternyata di heading dari belakang tim rem ke mulut awan, terjadi heading ke terbun, lepas tembakan ke mulut awan, tidak jadi. Pemain Amerika gagal mengeksekusi tendangan yang berbahaya tadi, namun kini berkasih dia berebut bola, kirimkan ke tengah, umpan ke mulut awan, berbahaya serangan Amerika. Oh, kali ini dihadang lagi, namun datang lagi serangan dari sektor sukanan, jantung pertahanan Paraguay. Kita akan disebutkan dia masih menggiring bola, kami lihat yaitu Tilman coba ruang tembak, mundur ke belakang dia. Oh, sayang tidak ada kawan di sana, akhirnya bola meluncur sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas Paraguay dalam pertandingan perdana babak puncak grup D kejuaraan ataupun putaran final Piala Dunia Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Kini tim rim kapten kesebelasan Amerika kirimkan bola pendek ke depan masuk kepada Robinson, namun salah umpannya bola keluar dari lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay,
13: Apanya akan segera dilakukan oleh siapa gerakan. Ternyata kami lihat Amerika kini bekerja di pergantian pemain. Nomor 17 Malik Kemen keluar. Ya, rupanya pelatih dari kesebelasan Amerika, yaitu Mauricio Pochettino, memang sengaja menarik beberapa pemain utamanya, saudara-saudara. Mungkin ini merupakan strategi agar dipersiapkan ataupun menghemat tenaga untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, karena memang dua atau tiga pertandingan berikutnya sangat menentukan untuk Amerika maju ke putaran berikutnya. Nah, kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain Amerika, namun lagi-lagi karena sekutu di belakang Paraguay mencoba membuat tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran pemain belakang Amerika mencoba menghadang pemain Paraguay sehingga terjatuh nomor 19, yaitu Julio Enciso. Ya, tampaknya memang pemain yang sangat berbahaya ini, dan kini terjadi tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor sebelah kiri pertahanan Amerika. Dinantikan pemasukan kami sebelah kanan, ambil ancang-ancang langsung ke mulut kawan, terjadi kerutup, gol terjadi di sana, berbahaya. Oh, bola dihadang keluar kotak penalti oleh Amerika, dan kali ini terjadi pelanggaran ataukah ya diberhentikan, karena memang tadi cukup menarik terjadi perebutan bola di depan kotak penalti, dan heading terjadi karena terjatuh pemain Amerika, dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Amerika. Jaga gawang Matt Presi langsung mengaba-abakan pada teman-temannya agar maju ke depan. Tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju di sana adalah pemain Alex Freeman ataupun lainnya, itu Bart Halter. Tetapi dari sejak perebutan kotak sudah kembali ke tengah. Kuntan timur ke tengah, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Sosa. Dari kesebelasan Paraguay, umpan ke depan dia kepada pemain ber-19, yaitu main Enciso, namun lagi-lagi Enciso gagal dihadang saudara-saudara. Kini kembali tekanan, untung saja ada pemain belakang dari Paraguay di lingkaran tengah masih menggiring bola dia, tetapi kali ini terjadi pelanggaran untuk Paraguay. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan, umpan pada Fredrik Fenech saja, kirimkan ke depan dia, kerjasama dengan rekannya mencoba melakukan tekanan, merasa kita untuk pertahanan Amerika, tapi salah umpannya, ditarik ke belakang, terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah. Kini ada tiga pemain Amerika, akhirnya boleh pasir Robinson pun menggiring bola dia, mendekati dekat tengah penalti dari sektor sebelah kanan, merobek pertahanan Paraguay. Robinson menurut ke belakang dia, kirimkan bola pendek, cepat berbahaya, umpan ke depan dia, menggiring bola, merasa kita untuk pertahanan lawan. Oh, ternyata masuk kotak ke sebelah dia, kirimkan ke tengah lagi, terjadi perebutan di sana. Oh, akhirnya kandas seperti pemain Paraguay. Kini Paraguay bangun serangan, berikan bola pendek kepada seorang Mauricio hentikan ke kiri ataupun nomor 18, yaitu Arce. Oh, terlalu jauh Arce posisinya, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil terus merangsek ke jantung Atmos kami, melakukan bola pendek ke depan, jadi ke kiri Paraguay, ada Enciso di sana, umpan gerbang berbahaya, Paraguay mencoba mendekat ke penalti, terjadi adu lari dengan pemain belakang tim, tetapi kali ini bola memang lebih dekat kepada pemain tuan belakang Amerika. Kekosa Sunya kembali, Amerika melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah darinya sendiri, masih permainkan bola, tenat masanya dia pada siapa gerangan di sana. Kini kembali lagi tekanan, tetapi kandas di tengah jalan, dan lagi-lagi penjaga gawang Amerika Serikat Manpresi langsung menguasai sepenuhnya. Tendang sudah ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay. Tapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Amerika terhadap pemain Paraguay, dan tentu saja tindakan bebas untuk Paraguay di sektor lingkaran tengah daerah Amerika. Kita nantikan, ambil ancang-ancang saudara-saudara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain Paraguay maju semua ke depan. Hampir tidak ada satu pun yang berada di daerahnya, langsung ke depan, terjadi kultukam gol terjadi di sana. Kita akan disuntari karena tidak tidak kotak penalti, lepas tembakan, oh, dihadang sejauh bola tadi ke atas ataupun ke lambung keluar. Namun kali ini kita lihat terjadi pelanggaran kah, satu pemain Amerika terjatuh. Kami lihat nomor punggung 9 atau 4 yang terjatuh, sudah tanpa dibenturan agak keras, ya

0: segera ataupun terus melakukan tekanan ke gawang ataupun semangat menekan pertahanan Paraguay. Kini Amerika mencoba serangan melebar lagi ke cekos belakangan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di situ Robinson. Robinson ketakkan di sempat antara Robinson umpan ke tengah dia dan di lagi perebutan di daerah dekat kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan. Ada di sana Sergio sodorkan bola break depan, dia cepat menggiring bola. Oh, terjatuh lagi, namun bukan pelanggaran. Berikan titik kanan Paraguay kini melakukan tekan, namun patah di tengah jalan. Bola dikasih sebelumnya oleh pemain-pemain Amerika dan kini terjadi lagi pelanggaran. Kita lihat memang wasit Mike Henry langsung mengangkat tangannya sambil menunjukkan satu kartu kuning yang diberikan kepada pemain Paraguay. Ya, karena memang tadi anggap melakukan pelanggaran yang agak keras dan tendangan bebas pun segera setara kepada Alex Archer. Tendangan bebas pun segera dilakukan oleh pemain-pemain Amerika. Tapi ya, siapa yang menghadapi bola. Tendangan bebas ini memang tentu saja menguntungkan bagi Amerika. Meskipun jauh dari bidang sasaran, sudah dilakukan langsung kepada Kapten Trentin. Berikan bola pendeknya, umpan berbahaya. Amerika menekan, angkat bola, lepas tendangan. Sayang-sayang saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pemain depan Amerika sudah berada pada posisi yang sangat bebas, umpan yang cukup matang tadi diberikan, tetapi sayang tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 9 dari Amerika Serikat yaitu Ricardo Pepi masih jauh melambung di atas Mister Gawang Orlando Gill. Dan tentu saja saudara-saudara tidak merubah kedudukan atau belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas kesebelasan Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Los Angeles. Saudara-saudara, kita nantikan pertandingan waktu normal sudah berlangsung 88 menit 47 detik. Kita nantikan kini terjadi serangan dari Paraguay, mencoba menggiring bola umpan ke depan, tidak ada kawan di sana yang ada lawan dan bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Paraguay, sudah dilakukan pendek saja, wasit sepenuhnya di sana kami lihat tempat menggiring bola. Pemain nomor 17 melakukan tekanan, tapi salah umpannya, datang lagi bantuan pemain Paraguay, mencoba menekan pertahanan Amerika. Sodorkan bola pendek sektor kanan, gerak di sekitar dia, ada Enciso di sana, Enciso menggiring bola umpan ke tengah, potong saja di tengah jalan. Amerika berganti ke kanan, melakukan umpan terobosan ke untara, keluarlah penjaga gawang. Namun kali sana lepas tembakan ke untara, sayang saudara, tendangan yang dilepaskan tadi dari pemain depan Amerika nomor punggung 14 Berhalter terlalu lemah sehingga dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Orlando Gill dan belum merubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali tekanan Amerika, melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, mencoba memburu bola. Kami lihat di sana ada Ricardo, namun kali ini bolanya kandas ke belakang Paraguay dan terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Terjadi lagi pelanggaran. Ya, kita nantikan ada tambahan waktu kurang lebih sekitar 7 menit dari waktu normal dan baru saja terjadi pelanggaran. Bung Nova, mungkin sisa tambahan 7 menit, bagaimana menurut Anda peluang dari Paraguay ataupun Amerika yang sampai saat ini masih bertahan pada posisi 3-1?
1: Oke, segala kemungkinan masih akan terjadi. Bagaimana kita lihat Amerika tetap memainkan permainan yang menyerang. Begitu juga dengan Paraguay yang melakukan respons dengan baik. Sepanjang babak kedua, mereka berusaha untuk menambah serangan, intensitas serangan tadi dengan masuknya Archie. Kita lihat juga ada tadi Mauricio yang mencetak gol adalah seorang pemain pengganti. Berarti pilihan Gustavo Alfaro memasukkan Mauricio adalah keputusan yang tepat karena dia bisa menjadi pencetak gol kendati pun dia adalah seorang gelandang serang, bukan seorang striker murni.
2: Ya baik, di lapangan pertandingan kali ini Amerika Serikat melalui kaki Robinson berikan kepada Reina, masih Robinson, tendangan langsung, berhasil diblok tadi oleh dua back dari Paraguay. Upaya dari si Robinson maksud kami tadi melakukan tendangan, kembali bola jatuh di kaki Robinson di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Masih Robinson menguasai bola, memasuki kotak penalti, umpan crossing, terjadi duel bola udara, masih disundul tadi oleh pemain dari Paraguay, jatuh di kaki pemain Paraguay lainnya. Mauricio kali ini menguasai bola.

0: tendang jauh. Melebar ke sektor sebelah kiri, berusaha melakukan serangan balik. Bola kini berada di kaki Enciso, masih Enciso. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat yang berusaha merebut bola. Berhasil merebut bola, namun sayang penguasaan yang tidak begitu akurat. Oh, Freeman tadi nampaknya dilanggar tadi. Maksud kami Tyler Adam tadi dilanggar oleh pemain dari Paraguay. Adams tadi yang berusaha melakukan serangan balik cepat dilanggar oleh Alonso tadi, sehingga membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Paraguay di babak yang kedua ini. Kita nantikan, saudara pendengar. Masih cukup sengit, nampaknya Paraguay masih belum mau menyerah meski kali ini tertinggal 1-3 hingga memasuki menit yang ketiga extra time di babak yang kedua ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa perjuangan dari Paraguay yang nampaknya masih tidak mau menyerah begitu saja hingga peluit babak kedua berakhir ini?
1: Ya, Enciso dan kawan-kawan akan memaksimalkan detik demi detik, ya, menit demi menit untuk mencoba mencetak gol kedua, memangkas ketertinggalan, karena tambahan satu gol akan sangat berarti untuk persaingan menuju fase selanjutnya, karena Australia dan Turki bukan merupakan lawan yang enteng. Jadi Paraguay masih dalam pola menyerang. Ini mereka sebenarnya sudah on the track, ya, untuk melakukan reaksi atas keteledoran mereka di babak pertama tadi, membiarkan Amerika Serikat berkembang. Dan saat ini Paraguay berusaha memaksimalkan sisa 2 menit, 3 menit, ya, menjelang peluit panjang mengakhiri babak kedua.
0: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan Bastian Belharter tadi jatuh setelah dilanggar oleh Gomez tadi. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Ada Reina, Gio Reina. Siap-siap melakukan tendangan bebas di luar kotak penalti dari Paraguay. Ada 3 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Paraguay. Nampaknya dipindahkan bola saja ke belakang kepada kapten dari Amerika, Tim Ream, lebar ke sektor sebelah kanan, ada Timothy Weah di sana. Timothy Weah umpan 1-2 dengan rekannya, masih memperlambat tempo pertandingan. Kapten dari Amerika, Tim Ream, masih menguasai bola. Tim Ream umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Ricardo Pepi. Namun ada salah seorang pemain dari Paraguay, buang saja bola jauh ke depan. Masih dikuasai oleh pemain Paraguay, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Timothy Weah tadi, masih Timothy Weah melebar ke sektor sebelah kanan. Umpan ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Ream. Di barisan pertahanan melebar ke sektor sebelah kiri ada McKennie. Kini McKennie berusaha melakukan umpan crossing, dibuang saja. McKennie tadi yang merangsek maju di sektor sebelah kiri penyerangan daripada Amerika Serikat, yang berusaha tadi memberikan umpan crossing namun dihalau saja dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Robinson. Pendek saja kepada Reina tadi, umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki, kembali bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Timothy Weah, tendangan langsung, oh, masih membentur. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Di barisan pertahanan Amerika Serikat masih menguasai bola sang kapten kini, Tim Ream. Umpan ke belakang kepada Taylor Adams, masih Taylor Adams. Tim Ream lagi kembalikan bola ke depan kepada McKennie. Bola kini dikuasai oleh Sebastian Alter. Balikan kepada McKennie. Masih McKennie. Ke tengah kepada Reina. Masih Reina. Belakang kepada Taylor Adams. Masih Adams. Sektor sebelah kanan kini bola pindahkan. Timothy Weah. Umpan back pass saja kepada kiper Frisi. Frisi berikan pendek kepada Simrin. Masih memainkan bola di sektor pertahanan Amerika Serikat. Terjadi duel namun bola kembali jatuh di kaki pemain Amerika Serikat yang berusaha melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan. Amerika Serikat, Timothy Weah berikan bola kepada Ricardo Pepi. Balikan bola kepada Weah, melebar kembali ke sektor sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Masih Reina kini kuasai bola. Masih Reina, kena nasang. Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya menjadi 4-1 melalui gol yang dicetak oleh Reina tadi di dalam kotak penalti dari Paraguay, memanfaatkan umpan 1-2 dari sektor sebelah kanan. Tendangan kaki kanannya tidak mampu ditahan atau dibendung oleh Orlando Gilles, kiper dari Paraguay. Kembali Amerika Serikat berhasil mencetak gol untuk keunggulan 4-1 bagi Amerika Serikat di pertandingan pada pagi hari ini. Gol di menit-menit akhir perpanjangan waktu babak yang kedua. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Paraguay ini lengah sehingga terjadi gol tersebut. Dan sementara itu, sebelum ulasannya Bung Nova, pertandingan saat ini sudah berakhir dan gol tersebut bertepatan dengan berakhirnya babak yang kedua perpanjangan waktu. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Reina tadi ini?
1: Iya, tepat sekali tadi Bung Erik bilang lengah. Benar-benar ini tampaknya Paraguay sudah siap untuk copot sepatu sebenarnya tadi ya. Tapi kemudian Amerika Serikat melakukan pergantian pemain. Pemain penting seperti tadi Balogun, kemudian ada Pulisic diganti, yang masuk ada Reina, kemudian ada Timothy Weah. Pergantian pemain tidak mengubah sistem permainan Amerika Serikat. Pola menyerang, ide permainan menyerang tetap ada di kubu mereka, sehingga mereka bisa tetap bermain dan menghasilkan gol seperti yang terjadi. Dan tadi kita lihat sebenarnya Paraguay sudah bisa untuk setidaknya menyaingi atau udah mulai nyetel permainannya, tetapi lagi-lagi di menit akhir kelengahan ini harus dibayar mahal ya, dengan selisih 3 gol. Ini akan memperberat perjuangan Paraguay. Di sisi lain, Amerika Serikat, bagi Amerika Serikat ini adalah laga pembuka yang penuh cerita manis dan kisah indah.
0: Ya, hasil yang tentu saja mengecewakan bagi publik Paraguay. Nah, kekalahan 4-1 di babak perdana Piala Dunia ini setidaknya bisa mempengaruhi mental dari tim ataupun dari kesebelasan Paraguay ini, Bu.
1: Iya, penantian 16 tahun kemudian dibayar dengan kekalahan 1-4 tentu bukan start yang mereka inginkan ya. Apalagi tadi benar-benar di babak pertama pertahanan yang jadi kekuatan utama Paraguay dengan mudah bisa dieksploitasi oleh kecepatan, oleh organisasi tim yang dimainkan oleh Balogun dan kawan-kawan di Amerika Serikat.
2: Ya, baik Bung Erik Hamzah, Bung Yanto, dan juga Bung Nova. Kelihatannya kita harus mengakhiri pertandingan hari ini ya, dengan kemenangan Amerika Serikat 4-1. Nanti kita akan hadirkan pertandingan lainnya. Terima kasih banyak, Bung Erik,
0: Bung Zaini,
2: dan Bung Yanto, serta Bung Nova. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
2: Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain ya, untuk memantau kembali bagaimana perkembangan terkini berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Saya Zaini, selamat siang.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya,

0: panasnya persaingan grup di Fulham di Esok Lepinya Bali.
1: Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Duh, mata habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
7: Kelas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
9: Sama-sama.
10: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.
11: Sesekali, jazz lah.
13: Semangat ya manggungnya.
14: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
3: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
9: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, berbicara tentang akhir pekan, tahukah Anda bahwa meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat atau melakukan hobi di hari Sabtu, edisi 13 Juni 2026, sangat efektif untuk menurunkan kadar stres setelah sepekan penuh? Ya, setelah sepekan penuh beraktivitas, pendengar, untuk Anda yang ingin tetap terhubung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
15: Gak habis pikir gue sama ngeliat lo ada produser gue, teman-teman gue, investor gue. Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lu.
16: Gara-gara gue?
15: Iya, gara-gara lu.
16: Pinter lah. Pinter lo bisa nyalain-nyalain gue.
15: Mau lo apaan sih?
16: Mau gue? Mau gue cuma satu. Mau gue cuma lo ada buat gue. Bukan cuma perhatian diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tahu gak sih ini hari apa? Ini tuh hari timas dari kita. Gue rasa udah kita cukup sampai di sini. Dengarin, masa depan lo akan lebih bagus, dari lo akan lebih baik kalau nggak ada gue di dalamnya.
15: Enggak, maafin gue. Sel, Michelle.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: pendengar Prosatua RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya Nur Asta dalam siaran Prosatua RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan, baik yang di rumah, di tempat kerja maupun Anda yang sedang dalam perjalanan. Kita masih akan bersama sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah dengan deretan informasi, dan nantinya tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan informasi cuaca, dan tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah nantinya akan kami ngajak mendengar untuk bersama mendengarkan relay dinamika olahraga relay Pro 3 Jakarta. Sebelum itu, tepat di pukul 11:55 akan kami hadirkan dan bersama-sama untuk mendengarkan doa Angels. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi
1: dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah, aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan Bundanya, Perawan Maria, kami bersukacita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Dengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nur Astan yang menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nantinya. Pendengar, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga Rile Pro 3 Jakarta.
1: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: ada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rawat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
3: Ya, saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang. Tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tapi lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar, memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabaresa berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hock Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis Pili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan BJtron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Salah satu Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

0: Dengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa pendengar, jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Beberapa menit ke depan kita akan tiba di penghujung jam 1 siang, namun pendengar jangan beranjak kemana-mana dahulu, karena tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti, Pro 1 RRI SP Labuan Bajo akan menghadirkan salah satu program yang istimewa, yaitu Bincang Budaya. Edisi Sabtu 13 Juni 2026. Kita akan bersama-sama menyelami kembali keunikan adat, istiadat, nilai kearifan lokal, serta pesona warisan leluhur yang begitu kaya, khususnya yang berada di Bumi Manggarai dan sekitarnya. Program ini tidak hanya menghibur untuk menemani istirahat siang Anda pendengar, tetapi juga syarat akan informasi dan edukasi yang dapat mempertebal rasa cinta kita terhadap identitas daerah.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya. Juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Kobe, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lin Amul kembali hadir menemani aktivitas Anda di siang pendengar melalui program acara Bincang Budaya di siang ini, yang dimana program ini selalu menghadirkan ruang dialog yang membahas nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang tidak hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus dijaga dan diwariskan di tengah perkembangan zaman. Dan di siang hari ini kita akan mengobrol terkait menjaga warisan leluhur di era digital, peran pewaris budaya Manggarai. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama salah satu pewaris budaya di Manggarai ya, yaitu khususnya di Manggarai Timur, Pak Yohanes Berkemas. Selamat siang, Pak Yohanes. Selamat siang. Selamat siang, Pak Yohanes.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang, Pak.

Oke, maaf pendengar, sambungan telepon dari Pak Yohanes agak terputus ya, mungkin karena jaringannya kurang bagus. Dan pendengar, kami akan coba sekali lagi untuk menghubungi beliau ya. Selamat siang, Pak Yohanes. Oke, pendengar, kami akan mencoba hubungi sekali lagi Bapak Yohanes ya, narasumber kita hari ini. Dan mungkin jaringan beliau agak terganggu ya. Dan pendengar, kami akan hadir ke satu lagu dulu di ruang dengar Anda sebelum kami lanjut mengobrol.

0: Selamat siang Pak Yohanes.
1: Halo Ibu, selamat siang.
0: Baik, mohon maaf ya, mungkin jaringan tadi agak terganggu ya.
1: Ya, betul-betul.
0: Oke.
1: Sepertinya di tempat saya selamat Ibu. Ya.
0: Oke, semoga aman-aman ya Pak ya sekarang jaringannya.
1: Ya, semoga ya, semoga.
0: Oke.
1: Untuk sementara bagus Ibu.
0: Oke Pak, ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak dan bagaimana aktivitasnya, lancar?
1: Puji Tuhan baik, karena kebetulan baru pulang dari sekolah.
0: Oke,
1: okay, betul Pak. Tadi di sekolah kegiatan Ibu, sehingga mungkin mohon maaf untuk para pendengar atau para pemirsa RRI Labuan Bajo, baik yang mendengar FM maupun yang menyaksikan langsung di YouTube, mohon maaf karena memang waktu kita dijadwal harus jam 1 ya Bu ya.
0: Oke, okay, betul sekali Pak.
1: Ya, jadi mohon maaf. Boleh kita lanjut Ibu, silakan.
0: Oke, baik Pak Yohanes, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami dan juga pendengar RRI siang ini. Oke, pendengar tentu menarik. Oke, Pak Johar, saya lanjut ya. Oke.
1: Ya, silakan.
0: Oke, pendengar tentu menarik untuk kita dengarkan bagaimana peran seorang pewaris budaya dalam menjaga nilai leluhur di tengah arus modernisasi ya. Dan Bapak Yohanes, boleh diceritakan seperti apa awal perjalanan Bapak hingga pada akhirnya menjadi bagian dari pewaris budaya Manggarai? Silakan Pak.
1: Baik Ibu, sebetulnya Ibu, kita semua yang masuk dalam kategori generasi muda,
0: okay,
1: itu dinobatkan sebagai pewaris budaya. Ya, namun ya, yang menjadi apa ya, yang menjadi membuat saya tertarik untuk terus belajar banyak tentang budaya.
0: Okay.
1: Bahwa ada kecemasan, yang saya lihat Ibu. Untuk generasi 80-an, yang kelahiran 80-an, 90-an, sampai bahkan 2000-an sekarang, hanya 1 dari 10 yang betul-betul memahami budaya-budaya Manggarai ini. Ya. Sehingga itu kecemasan saya. Atas dasar kecemasan itu, saya secara apa ya, secara otodidak, tanpa dipaksa untuk mencoba belajar. Okay. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pewaris budaya itu tidak menggunakan SK seperti jabatan politis, jabatan apa segala macam. Jadi kita semua ini dituntut untuk mencari pewaris budaya. Kepada siapa lagi budaya ini diwariskan kalau bukan ke kita anak-anak Manggarai, begitu Ibu. Jadi itu hal yang mendasar yang buat saya mencoba untuk belajar banyak tentang budaya Manggarai, mulai dari hal yang kecil, meskipun saya sadar bahwa sekarang masih dalam proses belajar gitu.
0: Oke, menarik sekali ya. Oke. Menarik sekali ya Bapak Yohanes, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa menjadi pewaris budaya bukan sesuatu yang instan gitu ya, tetapi melalui proses yang panjang, pengalaman hidup, dan nilai yang ditanamkan sejak awal. Baik, Pak Yohanes, apakah momen yang paling membekas yang membuat Bapak merasa budaya ini harus dijaga?
1: Banyak sekali Ibu, yang paling membekas itu, dan kembali ya saya mengatakan itu menjadi keresahan pribadi saya.
0: Oke.
1: Kalau pengalaman di tempat saya tinggal, kebetulan saya tinggal di Manggarai Timur. Keterlibatan kaum muda dalam seluruh ritual adat, rangkaian acara adat, baik itu acara misalnya acara ziar cumpe, acara apa ya, acara budaya kematian misalnya kelas, pakadia.
0: Oke. Okay.
1: Keterlibatan muda hari demi hari berkurang. Mereka melihat bahwa hal tersebut apa ya, kurang terlalu penting untuk dipelajari. Mungkin dalam benak mereka masih ada orang tua yang harus menjalankan budaya atau tradisi tersebut. Itu kecemasan saya. Sehingga momen yang membuat saya membuat paling bekas itu bahwa budaya Manggarai ini memberi label khusus pada kita, Karena dari budaya ini kita bisa tunjuk di cara kita berbahasa, cara kita berpakaian, dan lain-lain seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu.
0: Oke, baik Pak Yohanes. Jadi ada pengalaman yang begitu kuat hingga menjadi titik kesadaran ya. Dan ini yang biasanya menjadi alasan seseorang untuk terus bertahan dan terus menjaga nilai tersebut. Baik Pak Yohanes, secara pribadi apa makna budaya Manggarai dalam kehidupan? kehidupan Bapak saat ini?
1: Maknanya saya menjadikan budaya sebagai acuan dan pedoman hidup. Karena pengalaman saya, Bu, ya. Dan itu yang saya sedang tanamkan ke anak saya. Pengalaman saya pribadi, dari budaya saya bisa dibentuk. Bagaimana saya hidup berkeluarga, hidup bersosial, hidup beragama, dan hidup bernegara. Jadi budaya Manggarai ini punya pesan yang luar biasa. Dari Manggarai kita bisa sesuaikan diri bagaimana kita hidup bersosial, hidup beragama, dan bahkan sampai hidup bernegara atau bertata negara seperti itu. Jadi secara pribadi, maknanya sangat luar biasa buat saya. Dari budaya Manggarai kita bisa belajar banyak hal. Contoh sederhana, Ibu, ya. Misalnya begini, orang yang belajar budaya Manggarai itu tingkat sopan santunnya pasti tinggi.
0: Betul sekali.
1: Saya tidak sedang membeda-bedakan yang tidak belajar budaya dan yang belajar budaya tidak. Tapi fakta menunjuk, contoh sederhana, Ibu, dalam budaya berbahasa, dalam budaya bahasa Manggarai, panggilan untuk seseorang yang lebih tua itu ada kata ite.
0: Oke, ya kan? Betul sekali, Pak.
1: Sedangkan dalam budaya berbahasa Indonesia tidak ada kata ite, yang ada itu anda dan kau.
0: Kau, oke.
1: Lalu dari budaya Manggarai ini kita bisa membedakan kapan kita berbicara, berdiskusi dengan orang tua, kapan dengan sesama usia, dan kapan dengan anak kecil. Dalam budaya Manggarai itu dipilahkan atau diajar dengan rinci, dengan detail. Untuk anak kecil boleh kita memanggil hau. Untuk yang setara boleh hau, boleh ite. Tapi untuk yang lebih tua, dalam budaya Manggarai itu sangat dilarang untuk memanggil hau atau kau. Seperti yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Sehingga dari budaya Manggarai kita bisa banyak belajar hal, baik tentang etika, moral, atau apa segala macam. Saya pikir begitu, Ibu.
0: Oke, menarik sekali ya, Pak, ya. Berarti budaya bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan juga cara pandang hidup kita sehari-hari, Pak, ya. Baik, Bapak Yohanes, mungkin dari Bapak sendiri pernah merasa khawatir budaya ini mulai dilupakan, dan apa yang paling Bapak takutkan yang akan hilang?
1: Baik, terima kasih, Bu. Mungkin nanti jawaban saya agak apa ya, agak menantang dan mungkin tidak setuju oleh beberapa orang.
0: Oke, silakan, Pak.
1: Baik, kekhawatiran saya yang pertama itu ada budaya dalam Manggarai itu ada budaya loma, ya. Budaya itu ada dua, loma lelo, ada tiga, loma lelo, loma pande, agu loma lelo, agu loma mu, ya, loma curu. Jadi loma lelo itu contohnya kita mengintip orang mandi, itu dalam budaya Manggarai.
0: Okay.
1: Yang berikut, pada budaya lain itu permisi. Kita melihat anggota badan wanita atau laki-laki tertentu yang menyinggung perasaannya. Lalu loma pandai dan lain-lain. Ya, loma pandai itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar asusila.
0: Okay.
1: Kekhawatiran saya, Ibu, ada satu tradisi Manggarai yang mungkin saya akan hilang, yaitu di loma lelo. Jadi mengapa akan hilang? Saya contohnya biasa, saya pernah ke Labuan Bajo. Jadi kalau di pinggir pantai sore-sore hari, jadi begitu banyak wisatawan yang menggunakan, menurut orang Manggarai, busana tidak layak untuk ditampilkan di tempat umum.
0: Okay, betul sekali, Pak.
1: Kecemasan saya, Ibu, tradisi ini nanti akan menjadi kebiasaan kita orang Manggarai. Bahwa menggunakan pakaian yang menurut kita orang Manggarai tidak sopan di tempat umum itu akan menjadi hal yang biasa-biasa saja untuk generasi muda kita. Seperti itu. Mohon maaf juga, kebetulan juga ibu presenter perempuan, mohon maaf ya.
0: Aman, Pak. Baik, pendengar, ini menjadi pengingat bagi kita semua, ya, bahwa budaya bisa saja perlahan memudar jika tidak dijaga bersama. Baik, pendengar, di era digital sekarang, menurut Bapak, teknologi banyak membantu atau justru menjadi tantangan, Pak Yohanes?
1: Teknologi itu sangat banyak membantu bagi saya.
0: Iya.
1: Jadi kala dulu budaya itu diwariskan melalui tradisi lisan dari nenek moyang secara turun-temurun, ya kan?
0: Okay. Mm-hmm.
1: Melalui tradisi, melalui dengan cara mengikuti ritual-ritual adat, itu diwariskan secara turun-temurun. Sebetulnya di era digital sekarang itu sangat mudah. Budaya itu akan diturunkan atau diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau kita bijak menggunakan, kita gunakan aplikasi-aplikasi digital, platform-platform digital itu misalnya, saya boleh sebut ya, Bia?
0: Oke, boleh Pak.
1: Nama platformnya?
0: Silakan Pak.
1: Misalnya melalui YouTube, melalui Facebook, Instagram, atau di
0: Google Chrome maksudnya Pak?
1: Ya, masukkan di Google. Itu disimpan soft apa file-file itu untuk dikembangkan, lalu dibagikan. Sepanjang itu hal-hal positif yang bisa dipelajari oleh generasi-generasi selanjutnya. Itu sangat membantu kehadiran barang-barang digital, teknologi itu sangat membantu.
0: Betul sekali.
1: Untuk mengembangkan dan menjaga budaya ini. Begitu. Asalkan kita bijak. Kira-kira konten apa yang perlu diunggah ke media sosial dan konten apa yang tidak. Nah, sekarang lagi-lagi saya cemas, Ibu. Banyak kita lihat di platform-platform sosial ini. Banyak saya lihat ada unggahan-unggahan orang baku maki lah, dengan tidak ada beban memaki orang tua, itu diunggah di media sosial. Lalu permisi ya.
0: Okay.
1: Orang-orang dengan enaknya di depan layar handphone, kamera handphone, memamerkan elokan tubuh.
0: Okay.
1: Dan lain-lain, iya, seperti itu. Itu salah satu cara yang kurang bijak untuk menjaga budaya manggarai. Saya selalu dengan beberapa konten kreator kita yang terus mengunggah misalnya tradisional, misalnya tarian cep, apa segala macam, nindundake, irama-irama musik yang diunggah di media sosial. Saya salut buat mereka. Itu salah satu cara mereka untuk menjaga budaya manggarai agar sekurang-kurangnya itu bisa dilihat kembali oleh anak cucu. Karena memang Ibu, melawan kemajuan digital itu sangat sulit.
0: Betul sekali Pak.
1: Untuk melawan itu sangat sulit.
0: Mm-hmm.
1: Tapi mungkin tugas kita orang terpelajar atau mungkin orang-orang yang paham tentang digital, yang perlu kita beri edukasi yang baik bahwa salah satu cara untuk menjaga tradisi dan kebudayaan kita itu ya dengan mengunggah di media sosial, dipelajari oleh orang lain, ya bukan hal-hal lain bersifat negatif seperti itu, Bu.
0: Oke, menarik sekali ya Pak ya, yang artinya teknologi memiliki dua sisi gitu ya. Di satu sisi yaitu memudahkan, namun di sisi lain bisa menjadi tantangan jika tidak dimanfaatkan dengan bijak. Baik Pak Yohanes dan juga pendengar, perbincangan kita di siang hari ini semakin membuka wawasan kita tentang pentingnya menjaga budaya di tengah perkembangan zaman gitu ya. Namun kita akan jeda sejenak untuk Anda menikmati satu lagu di ruang Anda, dan setelah ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber hebat kita ya, dan dengan tema yang sama, menjaga warisan leluhur di era digital. Dan pendengar, sebelum itu kami informasikan kepada Anda terkait obrolan kita di siang ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar ya, atau Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peragah yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh 2 batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Jalan Semeru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Ana Yulina Mul dan juga narasumber kita Bapak Yohanes Berkemas dalam program Bincang Budaya Pro 1 RRI Labuan Bajo siang ini. Pendengar, usai lagu tadi kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber kita hari ini ya. Baik, Bapak Yohanes, kita lanjut obrolan kita dulu ya.
2: Oke, siap.
1: Oke, baik, Bapak Yohanes, langkah nyata apa yang sudah Bapak lakukan untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya ini, Pak?
2: Baik, Ibu, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Jadi, ada beberapa langkah nyata yang pernah saya buat dan sekarang sudah dikembangkan.
1: Oke.
2: Kebetulan saya sekarang seorang guru.
1: Hebat sekali ya, Pak ya? Bisa menjalani dua profesi begitu.
2: Oke, baik Ibu. Jadi yang sekarang kami buat ialah tradisi-tradisi Manggarai harus selalu dikembangkan pola. Misalnya ada tamu, baik tamu penting, tamu istimewa maupun tamu biasa, itu selalu menggunakan, kami selalu di sekolah selalu menggunakan ritual penjemputan, ada ritual kepok curu, ada kepok kapu, itu kalau di sekolahnya. Lalu sanggar kami kebetulan di SMA sekolah negeri ya. Sanggar kami juga lumayan hidup. Dari setiap akhir pekan pada hari Sabtu itu kami akan selalu mengembangkan itu. Mengembangkan tarian tradisional berupa tarian-tarian. Selain tarian, kami juga sering membuat lomba-lomba, misalnya menjelang 2 Mei atau menjelang hari raya apa yang berkaitan dengan pendidikan.
1: Okay.
2: Kami sering membuat lomba, misalnya lomba torok misalnya. Lomba toroknya variatif Ibu. Okay. Kalau misalnya torok membuat torok cercumpe, bagaimana membuat torok misalnya torok untuk terdistinghang dalam budaya Manggarai, seperti itu. Itu baru contoh kecil yang kami buat. Lalu kalau di tingkat ini, di tingkat kaum muda yang di kampung, jadi saya biasanya mengajak kaum muda untuk ambil bagian dalam seluruh rangkaian acara adat Manggarai. Yang sering dibuat itu ada dua sejadi di Manggarai Timur ini.
1: Okay.
2: Yang pertama tradisi kedukaan, mulai dari hari meninggal sampai hari pakadia atau kelas dalam bahasa Manggarai.
1: Okay, Pak.
2: Jadi ya saya biasanya mengajak kaum muda, khususnya yang satu suku ya atau satu kampung dengan saya. Saya biasanya mengajak mereka untuk ambil bagian dalam tugas-tugas mereka masing-masing. Karena biasanya orang belajar tidak harus dengan menghafal dan membaca.
1: Oke, betul sekali Pak.
2: Kadang-kadang belajar tentang budaya itu dari tugasnya masing-masing. Misalnya sebagai pelayan di ruang tamu atau lutur, ya, atau untuk yang ditugaskan untuk apa ya, untuk legetuak misalnya.
1: Okay.
2: Dia bisa belajar sambil melayani mekah atau tamu. Dia bisa belajar dan mendengarkan, mengutip lisan-lisan atau kata-kata yang dikeluarkan oleh tukang torok atau juru bicara. Ya. Itu kiat yang saya buat ini.
1: Okay.
2: Ya, lalu mungkin kedengaran agak ketinggalan bagi orang-orang lain. Di rumah saya jarang sekali mengajak anak untuk menggunakan bahasa Indonesia. Saya jarang sekali mengajak dia untuk berbicara bahasa Indonesia. Saya lebih suka dia bicara bahasa Manggarai. Karena dari bahasa Manggarai dia bisa belajar tentang etika tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Dengan bahasa Manggarai dia bisa belajar etika dan sopan santun. Okay. Itu salah satu cara. Ya. Yeah.
1: Oke, luar biasa sekali ya Ibu ya. Dan pendengar, ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya harus dilakukan secara langsung dan melibatkan generasi muda agar mereka tidak hanya mengetahui tetapi juga mereka juga bisa merasakan gitu ya. Baik, Bapak Yohanes, mengapa masih ada generasi muda yang kurang tertarik dengan budaya, Pak? Atau yang kurang tertarik dengan belajar budaya begitu, Pak?
2: Iya, tidak bisa dipungkiri Ibu. Okay. Begitu banyak yang muda yang kurang tertarik. Menurut yang saya amati, hal yang membuat mereka kurang tertarik itu karena memang sajian, sajian yang kita berikan untuk tradisi budaya itu kurang mengikuti tren.
1: Kurang menarik, kurang, ya Pak ya?
2: Ya, kurang menarik, itu yang pertama. Yang kedua, setiap momen-momen besar, misalnya ada event-event, kita jarang sekali, jarang sekali mempersembahkan tradisi-tradisi dan budaya-budaya kita.
1: Okay.
2: Contoh tren sekarang, pesta, tidak tahu di Manggarai Barat ya. Kalau di Manggarai Timur, pesta, kalau tradisi pesta, itu kalau ada dandingnya, yang turun danding pada acara pembukaan, acara bebas misalnya ya, itu orang-orang tua yang di atas usia 50-an tahun. Sedangkan anak muda, mereka menganggap itu sebagai hal yang sangat sangat lucu.
1: Iya,
2: dan tidak
1: sekali, Pak.
2: Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut yang saya paham, yang saya amati, dari mungkin pemerintah ya. Saya tidak sedang mempersalahkan pemerintah. Cuma pemerintah kurang begitu mengambil bagian dalam pelestarian budaya ini. Saya pernah punya ide gila, mengusulkan, misalnya untuk memperingati hari-hari besar tertentu, misalnya 2 Mei, ke apa segala macam hari besar nasional ini. Jadi jangan lagi membuat festival, karena festival itu ada kesan seperti lomba, meskipun itu bukan lomba, tapi seperti ada kesan lomba. Mungkin pemerintah nanti membuat kegiatan, misalnya tradisi penti, itu menjadi rutinitas tahunan di setiap sekolah atau setiap instansi.
1: Okay.
2: Ya, itu akan menjadi bahan pembelajaran kalau itu menjadi rutinitas. Ya. Dan saya pikir tidak akan menelan anggaran besar kalau misalnya, bukan diwajibkan ya, misalnya diarahkan setiap sekolah untuk membuat rutinitas tahunan sesuai dengan adat dan budaya setempat, misalnya Manggarai Timur. Nah, buat acara adat Manggarainya di sekolah, di unit kerja, di kantor atau di sekolah masing-masing, dan itu menjadi rutinitas tahunan. Bukan lagi menjadi pertunjukan umum yang menjadi tontonan orang banyak, dan setelah orang menonton, kalau ada sajian yang tidak memuaskan, mereka akan tidak menonton lagi pada tahun selanjutnya. Sedangkan kalau itu menjadi rutinitas tahunan, misalnya pemerintah mengusulkan,
1: okay,
2: setiap instansi di Manggarai Timur atau di bawah 3 Manggarai ini wajib membuat ritual adat di setiap kantor atau tempat mereka bekerja. Saya pikir itu salah satu cara untuk mewariskan budaya dan menjaga budaya ini. Kurang lebih seperti itu.
1: Okay. Baik, Pak Jubir, berarti tantangannya pada cara pendekatan ya. Dan ini menjadi tugas bersama agar budaya bisa dikemas lebih menarik tanpa menghilangkan nilai aslinya. Baik, Pak Yohanes, bagaimana peran media sosial dalam menjaga budaya agar tetap relevan begitu, Pak?
2: Ya, baik. Peran media sosial sangat sangat tinggi dan sangat besar, dan pengaruhnya besar sekali.
1: Betul sekali.
2: Kenapa? Karena hampir di setiap rumah, di setiap kepala dalam rumah itu sekarang memiliki media sendiri, misalnya handphone sendiri, kan? Dan fakta sekarang ibu, hampir setiap orang dalam setiap keluarga itu tidak lagi ada komunikasi. Ada komunikasi langsung.
1: Langsung, okay. Betul ya. Sekali Pak.
2: Semua orang tertuju dan fokus pada gadget atau
1: masing-masing.
2: Jadi saya pikir konten-konten, sajian-sajian budaya itu perlu dibagi atau diunggah ke media sosial. Sehingga siapa tahu pada saat scroll-scroll kan, muncul sajian yang menarik generasi muda. Lalu dia menonton, ketika dia menemukan hal baru bagi dia, dia pasti bertanya kepada orang tuanya kan. Lalu orang tua, para orang tua akan memberikan penjelasan bahwa yang sedang disuguhkan oleh media ini atau konten ini artinya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, peran media sosial. Hendaknya media sosial menjadi apa? Menjadi media yang betul-betul bisa mewariskan budaya. Budaya yang baik menurut apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Okay. Tidak lagi seperti sekarang. kita menyaksikan dan menonton sekarang di beberapa platform media sosial, bahkan orang-orang dengan seenaknya mengunggah caci maki apa segala macam di media sosial, yang tidak lagi mencerminkan bahwa kita mengunggah konten tersebut adalah orang negara seperti itu. Misalnya yang sedang viral sekarang ya, biar kita bisa saksikan ada si A, si B saling begini, saling begitu. Ya kan? Okay. Ini bagian dari kemerosotan budaya. Ini bagian dari kemerosotan budaya. Sehingga peran apa ya? Peran pemerintah, peran pengelola agar betul-betul mengawasi ini. Karena satu-satunya sandaran kita ialah yang pertama pemerintah, yang kedua orang tua masing-masing. Sehingga peran orang tua, peran pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat, para tua adat untuk tetap menjaga budaya ini masih sangat diperlukan.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu, Bu.
1: Baik, Pak Yones, sangat luar biasa sekali ya. Yang artinya media digital juga bisa menjadi jembatan untuk memperkenalkan budaya ke generasi yang lebih luas, begitu ya. Baik, Bapak Yones, kira-kira apa harapan terbesar Bapak untuk masa depan budaya Manggarai, khususnya Manggarai Timur, Pak Yones? Silakan.
2: Baik, harapan saya sangat besar, ya. Harapan saya agar budaya dan tradisi Manggarai ini tidak boleh hilang. Karena hanya dari budaya kita belajar tentang etika, sopan santun.
1: Betul.
2: Ya, hanya dari budaya. Ya, agama ya. Agama juga ya, tapi hal yang paling penting dan hal yang pertama yang memperkenalkan kita dengan dunia ini adalah budaya.
1: Budaya, betul sekali, Pak.
2: Dari budaya kita bisa belajar banyak hal. Karena orang yang berbudaya dan latar belakang budayanya baik, itu akan menjadi penganut agama yang baik. Itu akan menjadi orang yang berkehidupan sosial yang baik. Itu menjadi orang berkewarganegaraan yang baik. Itu kalau budayanya melekat betul dalam dirinya dan ajaran budaya tempat dia hidup itu betul-betul bisa mengarahkan dia pada hal-hal positif yang baik. Nah, kalau orang tidak betul-betul mengikuti budayanya, tidak betul-betul menjaga budayanya dan mengikuti tradisi budayanya, saya pastikan, Ibu, orang tersebut akan keluar dari etika-etika sosial yang baik, etika bernegara yang baik, dan etika beragama yang baik. Sehingga harapan saya begini, harapan saya terus menjaga budaya. Menjaga budaya ini tidak mahal. Tidak mahal dan tidak membutuhkan biaya. Kita hanya diminta untuk mengikuti apa naan rebaya.
1: Oke, apa yang diwariskan ya, Pak ya?
2: Apa diwariskan oleh orang tua? Nekale gong batir sempo. Ya, kalau orang Manggarai bilang bakat betong asa, mangawake niputai. Artinya, kalau orang tua kita yang pewaris pertama ini meninggal, lalu kepada siapa lagi boleh diteruskan? Maka kita lah yang kita sebut dengan wakil itu, mana wakil? Kita lah wakil.
1: Okay.
2: Kita wakil-wakil, akar-akar yang terus menjaga dan menjaga agar budaya itu tetap tumbuh, subur, dan menjadi satu-satunya pedoman dan acuan itu. Dan biasanya, orang yang berbudaya dan orang yang ikuti ajaran budayanya, itu akan terhindar dari jerat hukum dan kasus-kasus lainnya. Saya yakin sekali itu. Dan saya pastikan dia mempunyai moral yang baik, etika yang baik. Itu harapan saya, Ibu.
1: Okay.
2: Dan teruslah menjaga budaya. Satu kata kuncinya, teruslah menjaga budaya. Menjaga budaya itu tidak membutuhkan biaya yang mahal, sangat murah, hanya dengan mendengar, melihat, dan mengikuti.
1: Okay.
2: Karena biasanya, apa yang diajarkan oleh orang-orang tua itu adalah hal-hal yang baik. Misalnya nekat tako, nekat ngopet, neka ngoyang atta dan lain-lain, itu budaya. Neka kode ngong woe, neka acu ngong wau, itu ajaran-ajaran mulia, ajaran-ajaran baik yang kita hanya butuh mendengar, kita hanya butuh mendengarkan, mencermati, dan mempraktikkan dalam kehidupan kita.
1: Okay.
2: Kalau kita mengikuti budaya, saya pastikan sekali, kita akan terhindar dari masalah-masalah baik pidana, apa segala macam perdata, dan lain-lain.
1: Okay, baik, Bapak Yohanes. Sangat inspiratif sekali ya. Harapan ini tentu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pewaris budaya gitu ya, tetapi untuk kita semua juga. Baik, Bapak Yohanes, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Kira-kira apa pesan Bapak untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap pelestarian budaya? Silakan Pak Yohanes.
2: Bisa dibilang, Bu?
1: Apa pesan Bapak Yohanes untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap pelestarian budaya?
2: Pesannya begini, Bu ya. Seperti yang saya bilang tadi, okay. Betul-betul mengawakili budaya. Mm-hmm. Artinya kalau orang tua kita sudah tidak ada lagi, mereka pasti meninggalkan pesan-pesan baik, pesan-pesan moral yang baik, yang berdasarkan adat dan tradisi budaya Manggarai yang mereka dapat dari pewaris-pewaris dari orang tua mereka yang terdahulu.
1: Oke, Pak Yohanes, mohon maaf saya potong sedikit, mungkin goetnya bisa lebih banyak gitu ya, supaya lebih banyak nuansa budayanya begitu Pak, supaya lebih menarik nanti ditonton oleh anak-anak muda kita di Manggarai Pak Yohanes, begitu. Silakan Pak.
2: Baik. Harapan terakhir ini, saya mulai dengan istilah buat orang Manggarai ya.
1: Oke Pak.
2: Yang bakat betul ngasa mengawakian itu kaya. Artinya kalau pendahulu-pendahulu kita sudah tidak ada, maka kita diibaratkan seperti akar. Dan akar itu akan menumbuhkan tunas baru, dan kita itulah tunas baru yang nanti akan berbuah lagi, lalu berbagi-bagi hal-hal yang baik. Itu yang pertama.
1: Okay.
2: Lalu ada lagi goet yang berkaitan dengan itu, misalnya Nanggerwa Wining Gersili. Nanggerwa Wining Gersili artinya kita diwajibkan atau kita mempunyai tugas yang berat untuk meneruskan dan menjaga budaya-budaya Manggarai ini. Lalu kita juga punya tugas lain untuk terus berbagi atau membagi budaya, membagi tradisi dan kebiasaan kita, adat istiadat kita kepada orang-orang yang belum mengetahui dan belum mulai belajar tentang budaya itu, yang kita sebut dengan Bining Bersilit. Kurang lebih seperti itu saja, Bu. Yang berkaitan dengan mewariskan budaya.
1: Okay. Baik, pendengar RRI Labuan Bajo, dari perbincangan kita siang hari ini, kita belajar bahwa menjaga warisan leluhur bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga menjaga tentang jati diri kita. Baik, terima kasih untuk Bapak Yohanes yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami di program Bincang Budaya di siang ini ya.
2: Oke,
1: baik. Semoga Bapak sekeluarga selalu sehat dan selalu sukses terus ya.
2: Oke, terima kasih Bu.
1: Sama-sama. Baik Pak, selamat siang.
2: Semoga RRI Labuan Bajo juga terus menjadi wahana dan pada pengembangan budaya Manggarai ya.
1: Oke. Terima kasih banyak Pak.
2: Oke, kecemasan saya ini Bu. Mama, kecemasan saya ini Bu. Saya takut Manggarai Barat nanti akan mencari pintu masuk untuk budaya-budaya asing. Mm-hmm. Kalau ketahanan kita tidak kuat, maka suatu saat Manggarai akan menjadi Eropanya forest. Saya takut begitu.
1: Oke, terima kasih Pak. Terima kasih untuk tumasanya. Baik Pak Yohanes, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.
2: Oke Bu, makasih Bu.
1: Terima kasih. Baik.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saya Nur Astan yang menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 1 RRI.
1: Kita sering menyebutnya bakat bukanlah suatu takdir ataupun bawaan lahir, melainkan hal tersebut ada karena terdapat usaha, kerja keras, semangat, dan kegigihan. Tanpa adanya usaha dan kerja keras yang terus dilakukan, bakat akan hilang begitu saja. Dan tanpa adanya usaha, tidak mungkin adanya pencapaian sebuah kesuksesan. Orang-orang yang sangat sukses memiliki semacam tekad kuat yang terwujud dengan dua cara, yaitu para panutan yang luar biasa tegar dan bekerja keras, serta mereka tahu secara mendalam apa yang mereka inginkan. Mereka tidak hanya memiliki tekad yang kuat, mereka juga memiliki arah. Tidak mudah berputus asa dan terus berusaha setelah mengalami banyak kegagalan. Beberapa orang menjadi hebat saat segala sesuatunya berjalan dengan baik, tetapi jatuh dan gagal saat segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. Kombinasi antara hasrat dan kegigihan inilah yang membuat orang-orang berprestasi tinggi menjadi istimewa, serta memiliki ketabahan dalam berjuang. Sehingga kesimpulan yang bisa didapatkan dari buku Grit ini, yaitu bakat tidak menjamin munculnya prestasi. Seseorang dapat memiliki bakat tanpa adanya kerja keras dan kegigihan. Namun, bakat yang dimiliki menjadi tidak optimal dan berkembang karena tidak diasah melalui kerja keras dan kegigihan tersebut.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 13 Juni 2026 dengan Sari Berita. RRI ND gelar talkshow keindonesiaan di SMA Setiawan Dangaroro, dorong kolaborasi wujudkan pendidikan berkualitas. Badan Pusat Statistik Kabupaten ND mengajak masyarakat dan juga pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Keberhasilan sensus disebut bergantung pada dukungan seluruh pihak. Bersama saya Lili Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya.

0: RRIND gelar Talkshow ke Indonesiaan di SMA Swasta Setiawan Dangaroro, Kabupaten Nagekeo, dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Ferry Soo melaporkan.
1: RRIND Republik Indonesia RRIND menggelar talk show keindonesiaan di SMA Swasta Setiawan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Talkshow tersebut menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang, yakni perwakilan tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, dan anggota DPRD Nagekeo. Para narasumber memberikan pandangan serta masukan terkait pentingnya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan pendidikan khususnya di wilayah pedesaan dan daerah berkembang seperti Nangaroro. Tokoh masyarakat Thomas Tiba menyampaikan dukungannya terhadap berbagai upaya yang dilakukan SMA Swasta Setiawan Nangaroro dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam bentuk generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Karena itu seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan nyata agar program-program pengembangan sekolah dapat berjalan optimal.
2: Kita ingin sekolah ini lebih hebat daripada sekolah lain. Maka kami tetap berpacu dan mendorong di setiap hari. Itu pertama. Yang kedua, sebagai warga negara, kita harus ambil bagian untuk turut mencerdaskan bangsa Republik Indonesia. Maka sebagai warga negara dan tokoh di dalam negara, walaupun yang di pusat mereka tokoh besar, kita di sini tokoh kecil. Dengan kecilnya kita, kita tidak membuat diri itu terlalu lebih ke bawah atau di bawah dasar. Tetapi kita harus mengimbangi yang besar. Sehingga kami bercita-cita Setiawan ini, SMA Setiawan ini harus bergerak lebih maju, bergerak lebih cepat dan kita akan tutupkan diri.
1: Sementara itu, Abdurrahman A.I. Rasid, Kepala Cabang Dinas PDNK Provinsi NTT Wilayah 5, menekankan pentingnya pemenuhan berbagai aspek administratif dan legalitas sekolah, termasuk keberadaan sertifikat sekolah, yang menjadi salah satu syarat penting dalam menunjang operasional dan pengembangan lembaga pendidikan. Legalitas yang lengkap dinilai akan mempermudah sekolah dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah, serta mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
3: Mengisyaratkan apabila pembentukan pembangunan sekolah baru, pemberhentian atau merger, itu semua dasarnya sertifikat. Nah, kalau sertifikat ini kita tidak miliki, tapi peluang untuk penutupan sekolah dan setiap masa ke depan tidak bisa akan terjadi. Maka itu penting sekali sertifikat tanah ini untuk kita dapatkan banyak. Karena pembangunan sekarang dan bantuan itu dimana kan sudah dalam bentuk investasi. Jadi mari kita kerja agar sekolah ini bisa dapat banyak perhatian, dapat banyak bantuan. Saya mungkin dulu saja, karena di tahun 2026 ini kita mengizinkan pusat dan timur untuk revitalisasi 1 triliun. Jadi kalau kita tidak kejar sekolah ini tidak berbenah diri, tidak mengatur sertifikatnya, kita tidak mengurus, kita akan ketinggalan.
1: Melalui kegiatan ini, RRIND berharap dapat membangun kesadaran bersama bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau sekolah semata, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pihak. Dengan sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, legislatif, dan dunia pendidikan, cita-cita mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan diyakini dapat tercapai demi melahirkan generasi unggul di masa depan. RRIND Ferry Soo melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende mengajak masyarakat dan juga pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Keberhasilan sensus disebut bergantung pada dukungan seluruh pihak. Reporter Ricardus Kota melaporkan.
4: Kepala BPS Kabupaten Ende, Imade Suantara, menegaskan keberhasilan sensus ekonomi 2026 tidak dapat dicapai oleh BPS sendiri. Menurutnya, diperlukan dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, hingga masyarakat umum. BPS meminta masyarakat memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus yang akan melakukan pendataan langsung ke lapangan.
5: Kami mengajak seluruh pihak untuk menjadi mitra BPS dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
4: BPS juga memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Untuk memudahkan sosialisasi, BPS mengusung slogan TIR, yakni Terima Petugas Sensus, isi dengan benar, dan rahasia terjaga. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Bupati Ende Yosef Benediktus Badiauda mengajak warga untuk bergerak hadapi krisis iklim. Nikolaus Makumeli melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Ende mengajak seluruh elemen masyarakat mengambil langkah nyata menghadapi dampak perubahan iklim melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang dipusatkan di kawasan Sepandan Pantai Ndau, Jumat 12 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Ende Yosef Benediktus Badiauda menekankan dengan tema nasional saatnya bekerja untuk iklim sejalan dengan upaya memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tiga krisis lingkungan global atau triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Bupati menegaskan tantangan lingkungan saat ini semakin nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat mulai dari cuaca yang tidak menentu hingga meningkatnya ancaman terhadap kawasan pesisir. Ia mengajak semua warga untuk tidak berhenti pada kesadaran dan kepedulian semata tetapi mulai mengambil langkah nyata dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Menurutnya, Kabupaten Ende memiliki kekayaan alam berupa laut, pantai, perbukitan, dan berbagai sumber daya alam yang harus dijaga sebagai warisan bagi generasi mendatang. Karena itu, perlindungan lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.
7: Kita patut bersyukur karena Kabupaten Ende dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, laut, pantai, perbukitan, dan berbagai sumber daya alam yang kita miliki merupakan aset berharga yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang dalam kondisi yang lebih baik. Karena itu kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup ini yang kita laksanakan hari ini di kawasan Dao memiliki makna yang cukup penting bagi kita. Asli bersih pantai dan penanaman bibit pohon kelapa dan penuh sukun di kawasan Pantai Dao ini bukan lagi sekedar seremonial, tetapi merupakan wujud nyata komitmen kita pemerintah Ende dalam menjaga lingkungan dan memperkuat ketahanan kawasan pesisir terhadap dampak perubahan iklim.
6: Pemerintah Kabupaten Ende lanjutnya terus mendorong pembangunan berkelanjutan dalam semangat Ende baru untuk semua. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan lestari. Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, masyarakat diajak membiasakan perilaku ramah lingkungan seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan lingkungan, serta menanam dan merawat pohon sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Dalam giat tersebut, sebanyak 125 anakan ditanam sepanjang sempadan Pantai Ndau yang terdiri dari anakan sukun, kelapa gading, mundi, serta flamboyan. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Pelaku UMKM Manggarai Timur didorong meningkatkan kualitas produk, kemasan, dan juga kontrol mutu agar mampu bersaing di pasaran. Suimam melaporkan.
9: dan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdi Manjalang, mengajak pelaku UMKM meningkatkan daya saing. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat posisi produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Menurutnya, peningkatan kualitas produk menjadi faktor penting dalam menarik minat konsumen dan memperluas pemasaran. Produk yang berkualitas dinilai lebih mampu bersaing dan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain kualitas produk, pelaku UMKM juga diminta memberikan perhatian lebih terhadap kemasan yang digunakan. Kemasan yang menarik dan informatif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Konrad mengatakan pentingnya menjaga konsistensi mutu produk melalui pengawasan dan kontrol kualitas secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar produk yang dihasilkan tetap memenuhi standar dan harapan konsumen.
10: Mari terus tingkatkan kualitas produk, kemasan, dan kontinuitas produk kita. Itu selain kita terbuka lebar. Mari kita isi dengan produk kebanggaan Mangga Timur.
9: Yang menilai pelaku UMKM memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Inovasi produk dan penguatan identitas lokal menjadi salah satu strategi yang perlu terus dikembangkan. Ditambahkan dengan peningkatan kualitas produk, kemasan, dan kontrol mutu yang berkelanjutan, UMKM diharapkan semakin kompetitif. Upaya tersebut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro dan kecil.
0: Berita terakhir, manajemen Perumda Air Minum Tirta Kelimut ND bersama Forum Pelanggan kembali menggelar sosialisasi kepada masyarakat di Kelurahan Onekore. Rovinus Mula melaporkan.
11: Kegiatan sosialisasi mengusung tema pelanggan setia Perumda Kuat Rakyat Sejahtera berlangsung di Aula Kantor Lura Onekore Jumat 12 Juni 2026. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Lura Onekore Virinus Victor Bayat dihadiri Direktur Perumda Tirta Kelimutu Ende Heribertus Gani, pengurus forum pelanggan, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta warga pelanggan Perumda di wilayah Onekore. Dalam sambutannya, Lura Onekore Victor Bayat menyampaikan apresiasi kepada manajemen Perumda Tirta Kelimutu atas perbaikan layanan air bersih yang kini dirasakan masyarakat. Menurutnya, pelayanan air minum yang stabil baru kembali dinikmati warga Onekore pada bulan Mei 2026. Ia mengungkapkan persoalan distribusi air bersih di Onekore telah berlangsung cukup lama dan berulang kali disampaikan kepada pihak manajemen sebelumnya. Namun, berbagai langkah yang dilakukan manajemen baru dinilai mampu menghadirkan perubahan signifikan bagi masyarakat. Selain membahas pelayanan, kegiatan tersebut juga menyoroti tingginya tunggakan pelanggan yang masih menjadi persoalan serius. Victor mengingatkan bahwa pada sosialisasi sebelumnya, tunggakan pelanggan di Onekore telah mencapai lebih dari 200 juta dan jumlahnya kini diperkirakan bertambah. Menurutnya, tingginya tunggakan pelanggan berdampak langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan. Penurunan likuidasi dan meningkatnya beban operasional menjadi risiko yang harus dihadapi Perumda setiap hari. Victor menjelaskan, beban tunggakan juga dapat menghambat rencana ekspansi layanan air bersih ke wilayah yang belum terlayani. Ia menilai, upaya perluasan jaringan akan sulit dilakukan apabila perusahaan terus dibebani piutang pelanggan yang menumpuk.
12: Saya juga secara pribadi mengapresiasi Bapak Dirut yang baru, karena sejak saya jadi Lurah Onekore dari 2021, sudah 3 Dirut, itu kan punya air baru keluar di bulan Mei kemarin. Dalam konteks ini, sosialisasi ini juga memberikan kami informasi yang luar biasa penting. Terakhir, ketika sosialisasi bersama Forum Komunikasi Pelanggan, tercatat utang pelanggan di Onekore ini 200 juta sekian waktu itu. Sekarang ini saya yakin sudah jauh lebih tinggi seperti yang disampaikan oleh Bapak Dirut tadi. Secara umum bahwa ketika utang pelanggan ini begitu besar setiap hari, ada risiko-risiko yang kemudian tidak hanya kita tapi juga perusahaan alam. Yang pertama itu bagi saya adalah menurunkan likuiditas. Kemudian bagaimana utang itu membebani pihak operasional.
11: Victor menambahkan bahwa perusahaan daerah tetap membutuhkan keuntungan agar operasional dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan berkelanjutan. Karena itu keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan dan kepatuhan pelanggan dalam membayar tagihan menjadi fokus penting. Victor juga menyinggung tingginya biaya produksi air bersih termasuk biaya listrik yang mencapai lebih dari 200 juta. Ia mengingatkan bahwa jika tunggakan terus meningkat tanpa penyelesaian, kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan Perumda Tirta Kelimutu Ende. Victor mengajak seluruh peserta menjadi penyambung informasi kepada masyarakat pelanggan lainnya dan berharap warga yang masih menunggak dapat segera memenuhi kewajiban demi menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Ende. RRI Ende Revolusi Sula.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di program yang paling ditunggu-tunggu, program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, saya Nur Astan bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda semua, khusus buat pendengar pecinta musik dangdut. Kita akan seru-seruan bareng di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Karena saya akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Buat pendengar yang ingin kirim-kirim salam, request lagu dangdutnya sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Pendengar, sore hari ini kami akan hadirkan lagu dangdut dari Gita Yubi dengan judul lagu Tuhan Jagakan Dia. Lagu dari Jirayut dengan judul lagu Goyang Gultik. Dan ada lagu dari Thomas Jorgi dengan judul lagu Sama-sama Rindu. Lagu dari Orkes BJM dengan judul lagu Terlambat Sudah. Dan ada juga lagu dangdut dari Dewi Persik yang akan kami hadirkan sore hari ini, pendengar. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut, titip-titip salam sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Kami tunggu pendengar requestan lagu dangdut dari Anda.
2: Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Kiswa Radio Jakarta kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 1988M 17 meter. Membawakan siarannya untuk hari ini saya Rebo Karno. Ada pendatang baru di belantika musik anak negeri, Orkes BJM, mengcover lagu Terlambat Sudah, Panburst.

0: kita dengarkan Terlambat Sudah, yang dibawakan sangat memukau oleh Orkes PJM.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dengar pro dangdut, dangdut adalah kita. Baru saja kita dengerin lagu dari Orkes PJM dengan judul lagu Terlambat Sudah. Mengangkat tema penyesalan yang mendalam dalam percintaan, lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang baru menyadari arti kehadiran mantan kekasihnya setelah hubungan mereka berakhir dan sang kekasih telah melangkah pergi atau bahkan telah membina hidup baru dengan orang lain. Sesuai dengan judulnya, pendengar, segala bentuk rindu, permohonan maaf, dan keinginan untuk kembali sudah tidak ada artinya lagi karena momentumnya telah lewat, semuanya sudah terlambat. Pendengar cenderung lambat menuju

0: Mendengar, bicara soal penyesalan memang datangnya selalu di akhir ya. Sama seperti tembang lagu legendaris yang dibawakan oleh Orkes BCM tadi dengan judul Terlambat Sudah. Bagi Anda yang ingin request lagu dangdutnya, titip-titip salam sore hari ini, langsung saja di line batch up kami 081238231987. Pendengar, sore hari ini kami ada notifikasi masuk ya dari Bapak Ilham. Dari Bapak Ilham yang datangnya dari Golokowe. Selamat sore kakak penyiar, saya ingin request lagu dangdut dari Sandrina dengan judul lagu Habis Minum Apa, dan ingin titip salam kepada kakak penyiarnya di studio untuk selalu semangat. Terima kasih Papa. Akan kami langsung putarin lagu dari Sandrina dengan judul lagu dangdut Habis Minum Apa.
1: Kamera rolling. Action.

0: Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama Nur Astan di program Pro Dangdut Pendengar. Lagu dari Sandrina yang di request dari Bapak Ilham ya, untuk judul lagu dangdutnya Habis Minum Apa. Lagu ini mengangkat tema sindiran jenaka dalam hubungan percintaan. Pendengar, kisahnya tentang seseorang yang merasa heran dan bingung melihat perubahan sikap pasangannya secara tiba-tiba. Si pacar yang biasanya cuek, dingin, atau bahkan galak tiba-tiba berubah menjadi sangat manis, penuh perhatian, dan romantis yang berlebihan. Perubahan drastis inilah yang memicu pertanyaan gelitik, habis minum apa kamu bang? Lagu ini membungkus kecurigaan dan rasa heran tersebut dengan gaya yang ceria dan penuh canda, bukan dengan cara yang dramatis. Genre dangdut elektro atau dangdut TikTok goyak dua cari style ya. Tempo cepat, up tempo dan penuh energi. Musiknya pendengar sangat dipengaruhi oleh tren rampak kedang modern yang berpadu dengan ketukan synthesizer khas musik klubbing Indonesia. Sandrina membawakan lagu ini dengan karakter vokal yang manja, centil, dan lincah. Karena Sandrina juga seorang penari profesional, pendengar ya, jebolan ajang pencarian bakat. Lagu ini memang dirancang agar memiliki vibe yang sangat danceable, enak dipakai bergoyang. Pendengar, untuk Anda ingin request lagu dangdut sore hari ini, titip-titip salam, langsung saja di line WhatsApp kami 082081 238 231987. Kami tunggu pendengar requestan lagu dangdut dari Anda sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Benang Biru, lagu dari Maggie J. Pendengar ya. Sebuah metafora atau kiasan yang sangat puitis, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasa dikhianati karena mendapati kekasih hatinya ternyata telah menjalin hubungan atau bersanding dengan orang lain. Penggalan liriknya yang sangat terkenal, kalau hanya untuk mengejar laki-laki atau untuk wanita, mengapa harus menyulam benang biru, pendengar? Menggambarkan analogi bahwa jika akhirnya hanya ingin membuat luka dan memilih orang lain, mengapa dari awal harus merajut benang asmara yang indah? Sebagai ciri khas pendengar dari lagu-lagu hits Maggie J, Benang Biru memiliki kekuatan aransemen yang sangat kuat, tempo lambat menuju sedang, slow to mid tempo. Tempo seperti ini memberikan ruang yang luas bagi pendengar untuk ikut larut dalam kesedihan. Lagu ini pendengar dibuka dengan tiupan seruling bambu yang sangat ikonik, menyayat hati dan langsung membangun atmosfer melankolis sejak detik pertama ya. Alunan melodi gitar elektrik klasik dan ketukan kendang yang tegas namun penuh perasaan mengiringi sepanjang lagu. Pendengar RRI Labuan Bajo, kalau kita bicara soal maestro dangdut yang lagunya gak pernah lekang oleh waktu, nama mendiang Maggie J pasti langsung terlintas di kepala kita ya pendengar. Nah, untuk itu tadi kita sudah putarin lagu dari mendiang Maggie J dengan judul Benang Biru. Dengar, bagi Anda yang ingin request lagu dangdutnya sore hari ini, langsung

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengerin lagu dari Imam Arifin ya, pendengar bekas pacar. Lagu ini mengisahkan tentang seorang pria yang harus menerima kenyataan bahwa wanita yang sangat dicintainya kini telah menjadi milik orang lain, menikah dengan pria lain. Namun alih-alih menyimpan dendam atau amarah, lagu ini justru menggambarkan sikap satria dan kedewasaan lewat menggalam liriknya yang sangat legendaris. Jangan kau sangka aku kan membencimu, walau kau kini telah menjadi milik orang ya pendengar ya. Ia menegaskan bahwa mantan kekasihnya itu akan tetap dihormati dan dikenang dengan baik, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai bekas pacar yang pernah mengisi hatinya. Ada ketulusan untuk melihat orang yang dicintai hidup bahagia meskipun tidak bersamanya. Tempo lambat menuju sedang, slow mid tempo, khas lagu dangdut syahdu melankolis era 80-an dan 90-an. Terdengar dibuka dengan petikan gitar akustik dan alunan seruling bambu yang mendayu-dayu, sangat efektif membangun suasana baru sejak awal. Ketukan kendangnya dibuat konstan, lembut dan tidak menghentak, memberikan ruang penuh pada penghayatan lirik. Pendengar, kekuatan utama lagu ini terletak pada vokal khas almarhum Imam S. Arifin yang bariton, berat, dalam dan jantan, namun sangat lembut saat meliuk dalam cengkok dangdut. Pendengar, karakter vokalnya berhasil menyampaikan rasa perih sekaligus ketulusan hati secara bersamaan. Pendengar, RRI Labuan Bajo, putus cinta itu emang berat ya pendengar. Apalagi kalau harus melihat orang yang pernah kita sayang bersanding di pelaminan dengan orang lain. Tapi lewat lagu yang satu ini kita diajarkan bagaimana cara mencintai dengan dewasa dan ikhlas. Bahwa putus hubungan bukan berarti harus saling membenci. Sebuah mahakarya yang sangat legendaris dari salah satu maestro terbaik kita, almarhum Imam S. Arifin, berjudul Bekas Pacar. Dengar, bagi Anda yang ingin request lagu dangdut, titip-titip salamnya langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Kami tunggu pendengar request.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, baru saja kita dengerin lagu dari Thomas Djorghi dengan judul lagu dangdutnya Sama-sama Rindu. Lagu ini dikemas dalam bentuk dialog atau saling sahut-menyahut antara pria dan wanita yang sedang terpisahkan oleh jarak. Keduanya sama-sama merasakan gejolak rindu yang membuat susah tidur ya pendengar, dan selalu terbayang wajah sang kekasih. Inti dari lagu ini sebuah pengakuan jujur bahwa rasa kangen itu tidak bertepuk sebelah tangan ketika yang satu merindu, yang di sana pun merasakan hal yang sama. Penggalan liriknya yang manis membuat lagu ini menjadi salah satu lagu tema terbaik bagi pasangan yang sedang menahan rindu. Pendengar, genre dangdut klasik romantis, tempo sedang, musiknya mengalir tenang, tidak terlalu lambat hingga membuat sedih. Namun tidak terlalu cepat hingga sehingga kehangatan liriknya tetap terjaga. Dialog romantis ini dipercantik dengan harmonisasi alunan seruling bambu yang manis dan petikan mandolin yang khas. Ketukan kendangnya stabil dan empuk, sangat enak didengar sambil bergoyang santai. Pendengar, kekuatan utama lagu ini terletak pada chemistry vokal kedua penyanyinya. Perpaduan suara pria yang berat dan penuh perasaan berpadu sempurna dengan cengkok maut vokal wanita yang centil namun lembut, menciptakan harmoni yang sangat romantis. Pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu titip-titip salam sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Pendengar, kami tunggu requestan lagu dangdut dari Anda sore hari ini.

0: rumah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar tidak terasa ya, sudah menunjukkan 1 menit lagi menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan akan kembali menyapa Anda di hari berikutnya. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti akan saya hadirkan Grand Radio, pemutaran rekaman ulang kembali dari Enosoa. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Saya Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar,

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan bergabung dalam program Green Radio. Dan pendengar, apa kabar semua Anda di sore hari ini? Dan semoga hari ini ya, ini penuh dengan energi yang positif dan juga inspirasi untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tetap hijau dan juga lestari. Dan di program Green Radio kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan yang semakin mendesak, yaitu mengenai potensi biogas dari limbah oli. Pendengar, seperti yang kita tahu bahwa limbah oli ini seringkali dianggap sebagai sampah berbahaya yang sulit untuk dikelola. Padahal limbah oli ini bisa menjadi sumber energi alternatif yang sangat berharga. Dan pada program kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana limbah oli yang biasanya dibuang begitu saja ternyata bisa diolah menjadi biogas yang ramah lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Pendengar, untuk membahas mengenai topik biogas dari limbah oli ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, seorang guru penggerak dan juga pendamping dari tim inovasi. Dan tim inovasi ini berasal dari Sekolah Dasar Impres atau SDI Lindi Tanggoborong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Marcelinus Minggus. Halo, selamat sore Pak Marcel.
2: Ya, selamat sore RRI Labuan Bajo dan juga para pemirsa yang lagi mendengar siaran kita sore hari ini.
1: Oke, Pak Marcel, ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, 2025 ya.
2: Iya.
1: Iya, dan walaupun tahun berganti tetap semangatnya masih ada, senyumnya juga masih ada, tetap sama yang kemarin ini. Ya, semakin cerah ya di hari ini. Oke, iya. Pak Marcel Minggu, silakan. Di awal ini sebelum kita berbicara mengenai topik ya, ini perkenalkan dulu nih mengenai kehadiran dari tim inovasi nih dari SDI, silakan.
2: Ya, baik. Selamat sore RRI Pro 1 Labuan Bajo dan juga pemirsa yang sedang mendengar siaran di sore hari ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kembali bisa bergabung di radio pemerintah ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersua dengan para pendengar. Semoga bisa berjumpa di ruang maya ini, di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sore hari ini saya sedikit berbagi berkaitan dengan inovasi yang kami buat di sekolah, inovasi sederhana, semoga menginspirasi berkaitan dengan pemanfaatan potensi biogas dari limbah oli. Kebetulan di sini kami memanfaatkan rekayasa dan teknologi untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari, begitu berkaitan dengan pemanfaatan kebutuhan, terlebih khusus kebutuhan rumah tangga, begitu.
1: Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini awal nih, awal sampai ada ide ya untuk membuat ini berkaitan dengan topik ya kita sore hari ini mengenai biogas ini dari limbah oli. Ini kan kalau bicara mengenai limbah oli kan ini artinya ya sudah dibuang lah, sudah menjadi sampah begitu, bahkan seringkali ditampung yang tidak berguna apa-apa nih. Ini bagaimana nih ide awal nih dari Bapak Guru sendiri? Silakan Pak Guru.
2: Ya, baik. Kebetulan di Kabupaten Manggarai Timur ini ada program pemerintah yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra, Mikael de Ruslim, itu sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan member of Astra. Kebetulan di lembaga di pemerintah ini dia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, bekerja dengan Yayasan Pendidikan Astra. Di sini dipilih beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan Astra di Kabupaten Manggarai Timur. Kebetulan pada waktu itu di tahun 2024 diadakan lomba bisa, di mana lomba ini diangkat karya-karya dari sekolah, dari lembaga untuk membuat suatu inovasi di lembaga itu oleh para siswa didampingi oleh guru binaannya. Kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga menjadi bagian dari sekolah binaan Yayasan Astra dan kami juga diundang untuk mengikuti lomba inovasi tersebut dan kami menyepakati lembaga dan saya dipercayakan untuk mendampingi anak-anak memiliki ide bagaimana kira-kira kita menemukan inovasi baru yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat gitu yang bisa berdampak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pada waktu itu kami bersama anak-anak menyepakati, kami melihat bahwa di sini kebetulan di Manggarai Timur ini banyak bengkel begitu, ada banyak bengkel motor di mana pada waktu itu bahwa oli belum dimanfaatkan, hanya dipakai untuk itu, setelah itu dibuang begitu, sehingga kami ada ide, ada pikiran untuk berpikir bagaimana kita coba membuat inovasi sederhana untuk memanfaatkan limbah oli ini menjadi sebuah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga begitu.
1: Iya. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai proses ini nih ya, Pak Marcel, sebelum kita berbicara mengenai proses, yang menarik dulu nih, apa respon nih? Respon kan dari masyarakat, dari bengkel-bengkel ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar ya, mengenai ide dari Pak Marcel dan juga adik-adik ya, adik-adik anak sekolah ini mengambil oli ini dan menjadi alternatif biogas itu. Artinya tanggapan mereka bagaimana? Pastinya bingung ya dengan apa maksudnya gitu. Nah, silakan. Iya. Bisa ceritakan. Iya. Respon awal dari semua itu.
2: Kebetulan pada waktu itu kami bersama anak-anak, saya mewakili anak-anak pergi ke sebuah bengkel dan meminta, kebetulan mereka biasanya kalau seandainya orang untuk meminta oli bekas itu biasanya untuk kebutuhan untuk motornya, untuk bagaimana supaya motor baik, lalu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memanfaatkan oli, tetapi mereka bingung pada waktu itu saya membutuhkan banyak satu cerigen itu untuk dijadikan sampel. Mereka mempertanyakan kenapa butuh banyak sekali olinya, itu ditanya di bengkel pada waktu itu, salah satu bengkel motor ditanyakan begitu. Saya menceritakan bahwa kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, anak-anak saya punya ide, anak-anak saya punya inspirasi baru bagaimana mencoba untuk membuat suatu perubahan inovasi baru menggunakan oli ini untuk dijadikan bahan bakar begitu, menjadi biogas. Mereka bingung, kami baru dengar begitu. Dalam perjalanan saya juga mencoba untuk mendekati beberapa bengkel dan juga di tempat saya kebetulan ada satu mebel besi itu untuk bagaimana untuk nanti membangun kerjasama begitu. Mempertanyakan juga, dia tanyakan bahwa bagaimana untuk ini nanti kami mengambil bagian di dalam pemanfaatan oli ini. Saya bilang nanti dalam perjalanan kita akan berkolaborasi begitu.
1: Iya, artinya tanggapan positif ya dari tukang bengkel itu sendiri. Kan ada perubahan ya di situ, tanpa disadari ya Pak Marcel, ada perubahan pola pikir dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini mengenai video yang kita tampilkan bersama nih Pak Marcel, ini berkaitan dengan yang dikerjakan nih Pak Marcel. Apakah ada teknologi atau istilah sekarang kan di zaman sekarang mungkin ada teknologi atau apa, mungkin ada peralatan yang digunakan nih Pak Marcel. Ini dari video yang ditampilkan atau diberikan, silakan Pak Marcel dijelaskan kepada kami.
2: Di dalam inovasi yang kami buat yang walaupun sederhana, memang kami membutuhkan teknologi, membutuhkan teknologi, yaitu di mana kami memanfaatkan yang satu namanya blower. Blower itu yang seperti yang ditampilkan itu susah ya, susah didapatkan di Manggarai Timur, dan itu kami memesannya melalui online, sehingga di samping memanfaatkan yang lokal, juga kami membutuhkan dalam hal ini teknologi, yaitu satu buah alat yang membantu proses kelancaran dari biogas ini nanti begitu.
1: Berarti ini alat memang dipesan sudah ada atau memang dirancang nih dibuat lagi seperti itu?
2: Untuk alat yang kami pesan melalui media online itu yang blower, sedangkan yang lainnya itu kami memanfaatkan tadi itu yang kami belikan di toko-toko elektronik itu, lalu di yang lainnya itu kami bekerja sama tadi dengan bengkel itu listrik, bengkel-bengkel itu, sehingga kami bekerja sama untuk merancang itu, meminta orang tua juga mengambil bagian di dalam kolaborasi ini untuk membuat alat ini begitu.
1: Ya. Oh, jadi berarti alat yang ditampilkan dalam video ini berarti ini dirancang lagi, dirancang oleh Pak Guru dan juga adik-adik.
2: Ya, kami mencoba merancang lagi untuk membentuk alat yang menuju ke sempurna ini. Kami pesan alatnya satu yang blower itu melalui media online, lalu pipa yang lainnya, lalu alat-alat lainnya itu kami kebetulan diborong ini di toko-toko ini ada, kami beli lalu kami rancang bersama bersama di tempat yang kami percayakan untuk berkolaborasi bersama begitu.
1: Ya, nah ini yang juga menarik nih Pak Marcel, ini dari mana nih bisa dapat ide bentuknya seperti itu ya? Ada tempat tampung, lalu ada pipa, ada keran juga di situ kan termasuk. Ini idenya dari mana nih mencari bentuk nih Pak Marcel?
2: Untuk ide kebetulan di lembaga kami ada juga dampingan ada namanya GMGD. Jadi guru muda yang dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Mikael Deruslim, Pendidikan Astra itu untuk mendampingi guru-guru sekolah yang ada di binaannya itu. Sehingga pada waktu itu kami mencoba membangun komunikasi, lalu meminta bagaimana menurut dari guru-guru dampingan itu, sehingga pada waktu perjalanan kegiatan itu kami berjalan bersama, lalu diminta bagaimana untuk lebih menyempurnakan ini bersama guru dampingan dari Astra itu. Anak-anak memiliki ide tetapi ada keterbatasan-keterbatasan lain, sehingga kami berkolaborasi, bekerja sama untuk melengkapi ide yang sudah ada begitu.
1: Iya. Nah, ini Bapak juga bisa dijelaskan kepada kami juga ya. Ini mengenai yang ditampilkan ini juga. Ini kan ada selang, lalu ada tampung. Ini ada, istilahnya apa itu ya? Ada tampungan oli seperti itu. Nah, ini selangnya buka tutup atau gimana nih? Dalam, berarti yang keluarnya bagaimana nih, Bapak? Silakan Pak Marcel.
2: Itu ada beberapa alat itu yang ditampilkan itu. Itu ada dos. Kas ada dos dari plastik bonbon itu kami ambil untuk sebagai tempat menyimpan oli, untuk dituangkan oli, lalu itu ada pipa yang dari oli itu dibuat lalu dipasang keran di situ nanti untuk sebagai tempat buka tutup untuk ketika oli untuk dialirkan ke tempat yang ada tempat yang untuk memunculkan nanti di situ ada nyala api di situ untuk menjadikan itu nanti sebagai biogas begitu. Nah, di situ lalu pipa itu nanti yang datang dari tempat oli itu dialirkan ke tempat yang dijadikan biogas itu melalui nanti lewat blower itu. Blower itu nanti menghasilkan angin sehingga angin itu nanti yang akan menolak ke oli itu ke tempat proses munculnya biogas itu begitu.
1: Oh iya, jadi ini artinya ada proses dari tempat itu yang berarti yang melalui selang itu sudah dalam bentuk gas seperti ya Pak Marcel.
2: Iya, nanti yang dari oli itu dia akan dialirkan ke tempat itu nanti ketika kita akan memberikan bakarnya di tempat yang ada tempat bulatan yang di tengah itu nanti di situ kita bakarkan dengan kapas yang seperti dalam video itu dan nanti muncul api ketika blowernya dicok ke dalam listrik maka dia akan munculkan angin dan di situ nanti akan muncul gas sudah bukan lagi apinya tapi dalam bentuk gas di situ menjadi biogas sudah nantinya.
1: Ya, berarti itu ini yang menarik nih. Ini di berarti ini apakah dalam bentuk yang ukurannya seperti ini ya? Ini kan masih dipraktikkan atau mau diuji coba ya dalam ya. Bentuk seperti ini yang masih dalam ukuran kecil. Berarti di situ juga ada proses yang listrik juga seperti tadi yang Pak Marsha sudah sampaikan ya.
2: Ya. Di sini kami memanfaatkan teknologi di samping juga kami membutuhkan aliran listrik. Kebetulan yang kami uji coba ini untuk kapasitas sebagai persiapan untuk perlombaan, tetapi belum untuk ke hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara besar atau bisa untuk diproduksi dijadikan alat yang besar. Memang setelah saya beberapa kali posting. Kebetulan pada waktu itu saya posting ada yang bertanya. Kebetulan saya memasang di status WA saya. Mereka ingin memesan itu, tapi saya bilang ini kami untuk uji coba untuk menemukan yang baru melalui pekan lomba inovasi siswa bisa begitu. Belum untuk dihasilkan untuk dimanfaatkan untuk secara umum. Sehingga alat-alat yang kami buat ini kecil, sederhana, belum yang ke yang besar begitu.
1: Oh gitu. Nah, dari hasil ini perlombaan yang dilakukan nih Pak Marcel, ini bagaimana nih respon dari panitia atau apa namanya ya, dari dewan juri gitu mengenai ide yang disampaikan ini Pak Marcel?
2: Ya, kebetulan pada waktu itu perlombaan ini lombanya tingkat nasional, jadi seluruh sekolah-sekolah yang di bawah binaan pendidikan Mikael Ruslim, binaan Astra itu mengikuti lomba ini. Jadi dibagi kategori, ada lomba bisa tingkat dasar, ada tingkat SMP, dan ada tingkat SMP, SMA, SMK. Sehingga kami mengikuti lomba kategori tingkat dasar seluruh Indonesia. Jadi pada waktu itu kami mengikuti lomba pada minggu pertama dan minggu kedua itu pada waktu itu diumumkan. Kebetulan kami punya sekolah pada waktu itu masuk 10 besar tingkat nasional. Tetapi dilombakan lagi, dipres lagi untuk mencari 5 besar. Kami tidak sampai 5 besar, tetapi kami masuk finalis 10 besar dan ada apresiasi yang masuk finalis itu ada apresiasi, tetap ada apresiasi dari lembaga, dari yayasan tersebut begitu.
1: Dari yayasan. Artinya ini kan ide yang luar biasa ya, yang baru ya artinya kan. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir bahwa biogas ini kan dari kotoran hewan, seperti itu ya, ya Pak Marcel ya. Nah, ini yang pengetahuan. Ya. Nah, ini yang baru nih, ini dari limbah oli nih. Ini Pak Marcel sendiri nih, melihat apakah punya potensi yang besar nih ke depan ya, mengenai alternatif biogas ini. Apalagi dengan situasi saat ini ya, dan kita sudah mengikuti berbagai informasi, berbagai berita ya, ada keterlangkaan mengenai gas ya. Apalagi sudah ada pengalihan dari minyak tanah ke gas gini. Nah, bagaimana nih Pak Marcel sebagai seorang guru, seorang pendamping ini melihat nih guru penggerak di sini juga posisinya juga melihat bahwa ini punya potensi besar untuk dikembangkan ke depan nih. Ini silakan Pak Marcel.
2: Ya, baik. Kami mengangkat tema ini untuk dilombakan mengingat berkaitan dengan kondisi-kondisi di Nusa Tenggara Timur pada umumnya lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur di mana kelangkaan minyak tanah terlebih khusus di Borong ini agak susah sekarang ini untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu di selain itu juga situasi di mana terdapat masih banyak teknologi alternatif seperti kompor gas dan kompor listrik itu kita dapatkannya dengan harga mahal. Lalu kelangkaan minyak tanah di Borong ini itu lebih khusus di daerah di sekolah saya ini agak susah sampai antrian untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini sekarang ini di Manggarai Timur. Lalu banyaknya di samping itu alternatif lain, situasi lain yang membuat saya mengangkat ini di mana saya melihat banyaknya bengkel yang tidak memanfaatkan oli bekas itu, oli bekas kendaraan itu hanya dimanfaatkan karena kebiasaan yang selama ini lalu dibuang, tetapi tidak ada alternatif lain. Makanya saya mengangkat itu. Lalu di samping itu berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu salah satu inovasi yang saya bisa mengembangkan murid melalui pengembangannya melalui profil pelajar Pancasila begitu.
1: Iya. Nah, ini untuk
2: situasi-situasi dilihat dari situasi-situasi yang relevan yang ada di Manggarai Timur.
1: Iya, artinya menurut Bapak sendiri bahwa ini punya potensi lah untuk dikembangkan untuk ini sebagai alternatif nih jawaban atas segala masalah yang terjadi seperti itu ya Bapak ya, Pak Marcel.
2: Iya.
1: Ya, betul. Nah, Pemirsa, apakah pernah ada komunikasi kan dengan baik pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain mengenai alternatif seperti inilah, ini potensi biogas dari limbah oli ini? Apakah pernah ada buka komunikasi dengan pihak-pihak lain? Silakan, Pak Pemirsa.
2: Terus terang, jujur saya katakan, awal dari inovasi ini awalnya hanya untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra Mikhail Deruslim. Tetapi dalam perjalanan, setelah selesai perlombaan dan kami sudah masuk finalis dan perlombaannya sudah selesai, terus terang saya sampaikan diam. Tetapi kemarin RRI memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mencoba lagi berbagi lagi kira-kira potensi biogas dari limbah oli ini sampai menginspirasi sehingga saya bisa hadir berada di ruang Zoom, di ruang virtual ini. Ini semoga bisa menjadi atau pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ya di Manggarai Timur ada inovasi sederhana, semoga bisa menginspirasi sehingga tindak lanjut dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Saya belum bangun kerjasama atau bagaimana saya menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dalam hal ini dinas untuk menindaklanjuti, tetapi semoga dengan kegiatan sore hari ini bisa menginspirasi begitu ya.
1: Ini berarti masih dalam rangka ya, kita berdoa bersama-sama semoga ya, semoga bisa terwujud seperti itu. Nah, Pak Marcel, ini kan berkaitan dengan oli juga nih, Pak Marcel, yang dipakai ini, apakah ada pembedaan jenis oli atau memang disamaratakan bahwa oli yang digunakan ini yang sudah tidak dipakai lagi, artinya sudah kotor lah, apapun jenis oli seperti itu ya?
2: Ya, baik. Ya, kebetulan kemarin yang kami minta di bengkel motor itu kami meminta saja oli bekas itu tanpa membedakan memilah. Ini kami tidak tanyakan ini oli bekasnya kemarin dari kendaraan bermotor atau dari mobil. Hanya saya minta kita butuh oli bekas saja sehingga dalam uji coba itu memang kami tidak menemukan kendala walaupun tidak sempurna hasilnya, tetapi inovasi yang kami mau buktikan dalam bentuk tindakan nyata yang kami mau wujudkan dalam bentuk alat yang dihasilkan itu memang menghasilkan di mana rancangan ide yang kami terjemahkan itu bisa dibuktikan bahwa oli ini ternyata bisa dijadikan biogas, potensi biogas begitu.
1: Artinya ya, apapun jenis oli ataupun dari mesin ya, atau apapun ya, tidak membedakan seperti itu. Nah, Pak Marcel, lalu berikutnya nih Pak Marcel, ini kan masih berkaitan dengan proses nih, proses pembuatan ini, apakah juga ada takaran-takaran atau ukuran mungkin seperti itu ya untuk penggunaannya, atau kayak dari hasil penelitian kemarin lah seperti itu, takarannya mungkin seperti itu, atau mungkin ini masih dalam percobaan jadi belum sampai ke tahap itulah mengenai seharusnya ukuran ini dapatnya begini hasilnya atau gimana, Pak Marcel?
2: Berkaitan dengan ukuran untuk kita mendapatkan kuantitatif dan kualitas dari oli untuk mendapatkan hasil yang baik itu kami tidak itu. Kami istilahnya menemukan kita coba memanfaatkan saja oli bekas itu. Betulan kami kemarin menggunakan dos bekas yang dari bonbon itu, bonbon manisan itu kami manfaatkan. Lalu kemarin setelah saya minta satu cerigian itu, saya alihkan ke botol aqua yang harga 5.000 itu. Lalu saya coba isi setengah dari botol itu diisi ke tempat yang untuk penampungan oli ini. Lalu mencoba untuk menghasilkan biogas itu dan memang hasil-hasil dari itu, dari oli yang kami tumpahkan di tempat itu, lalu dialirkan ke tempatnya untuk menghasilkan biogas, dan ternyata berhasil begitu, walaupun tidak maksimal begitu.
1: Oh iya. Nah, ini ya, yang menarik juga nih. Ini artinya bisa dijelaskan, artinya ini supaya kita sambil melihat ya video yang ditampilkan ini, Pak Marcel. Nah, ini kita ya, bisa supaya yang saat ini yang mendengarkan kita juga bisa mengetahui dengan jelas ya. Nah, ini dari pertama nih, dari pertama ini kan kita bicara mengenai tempat nih, wadah yang mengisi oli ya. Wadah mengisi oli ini memang kemarin artinya di ukurannya itu dipakai acak lah seperti itu ya, Pak Marcel ya. Pokoknya ada wadahnya seperti itu. Nah, yang berikutnya dari wadahnya ini ke selang nih, ada keran nih. Ini bisa dijelaskan nih, ini untuk keluar masuk oli seperti itu atau gimana nih, Pak Marcel?
2: Yang keran itu ya, itu sambungannya itu dari tempat oli. Jadi ketika kita membuka selang, buka keran, maksudnya membuka keran, maka oli itu mengalir ke pipa ke bawah itu menuju ke tempat yang bulat di ujung itu. Di situ nanti kita ketika olinya sudah masuk ke dalam itu, maka kita nanti akan menggunakan tisu, membakar tisu untuk dicelupkan ke oli itu. Nanti oli itu akan terbakar begitu. Sehingga kalau seandainya kita membutuhkan oli lagi, kita tuang lagi oli, lalu kita di keran itu berfungsi untuk buka tutup aliran oli itu supaya tetap stabil, atau memang saatnya kita mau selesaikan prosesnya pemanfaatan biogas itu, maka kita tinggal menutup kerannya begitu.
1: Iya. Nah, ini proses perubahan dari oli ini yang artinya kan dalam bentuk yang cair ya. Nah, ke bentuk gas ini di mana nih tempatnya, Pak Marcel, prosesnya?
2: Untuk perubahan olinya menjadi biogas itu menjadi gas itu di ujung sebelah sini yang di puncak, yang ketika kita terjadi proses pembakaran di situ. Kebetulan di dalam bulatan itu ada lagi satu bulatan di dalamnya. Jadi bulatan di dalam dia rongga itu nanti yang angin itu yang dari blower itu, angin itu nanti yang mengubah itu nanti ketika olinya terbakar, maka ketika anginnya masuk, maka api yang dari oli itu akan berubah menjadi semacam gas begitu.
1: Oh ya, berarti ada satu lagi elemen yang di dalam itu ya, di tempat yang api terbakar itu.
2: Yang bulat ya, yang bulat kecil itu yang di dalamnya, yang dikeliling nanti api itu akan menyala mengelilingi bulatan yang di dalam itu nanti. Ya.
1: Oh gitu. Jadi berarti prosesnya di situ ya, langsung keluarnya dalam bentuk gas ya, Pak Marcel ya.
2: Ya, dalam bentuk gas. Dan biasanya kalau kita buatnya yang maksimal, itu dia tidak muncul yang warna api lagi, tetapi warna biru. Biru yang seperti yang kita lihat, yang biasa yang orang-orang yang gorengan, mas-mas yang di pasar-pasar atau di mana, di pinggir jalan yang gorengan, jual gorengan itu, begitu ya.
1: Dalam di konver-konver gas kan seperti itu ya, Pak Marcel ya?
2: Ya, seperti di konver-konver gas itu, ya.
1: Iya. Nah, ini juga Pak Marcel mengenai durasi juga kan, artinya kalau bisa ya dikembangkan lebih lanjut ya. Ini mengenai durasi juga, ini seberapa lama nih bisa digunakan nih, Pak Marcel?
2: Untuk pemanfaatan waktu yang digunakan itu tergantung dari alat yang kita gunakan. Misalnya kalau seandainya ke depan kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kita memanfaatkan semua alat, baik itu yang dipesan atau yang kita beli itu, tentu blowernya, semacam blowernya itu agak besar begitu, karena ini juga membutuhkan aliran listrik. Lalu kalau seandainya juga kita memanfaatkan olinya nanti banyak, tentu tempat untuk menyimpan olinya itu kita kondisikan, sesuaikan, sehingga semakin besar media yang kita gunakan, tentu waktu yang dimanfaatkan oleh kita untuk memanfaatkan ini juga semakin lama begitu. Ya, ini kemarin hanya kita untuk mencoba menerjemahkan ide yang ada, bagaimana kita mencoba memanfaatkan oli ini untuk menjadi potensi biogas begitu.
1: Iya. Nah, ini andai kan nih Pak Marcel, andai kan ada satu rumah lah sebagai contoh ya. Contoh ini misalkan mau membuat ya, mau mengembangkan lebih lanjut mengenai penemuan ini ya, inovasi ini. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Marcel? Artinya berarti menyiapkan wadah, lalu pipa, dan juga dalam gambaran Pak Marcel sendiri lah yang menemukan ide ini seperti ini Pak Marcel. Apa nih kira-kira ya, yang mereka?
2: Ya tentu kalau seandainya ini dikembangkan dan bisa dimanfaatkan, atau kita ingin mencari salah satu keluarga atau masyarakat pemanfaat ini untuk dijadikan sampil, tentu kita banyak membutuhkan uang lah, atau membutuhkan hal-hal lain yang bisa menghasilkan alat ini. Sebagai contoh, kita saya perbandingkan kalau seandainya kita membelikan kompor gas itu, tetapi mungkin yang kita butuhkan pertama itu yang kita ingin butuhkan biaya, tetapi setelah itu mungkin karena oli ini adalah sesuatu yang masih awam dimanfaatkan, sehingga bagi saya mungkin tidak terlalu rumit ke depannya untuk dimanfaatkan alat ini begitu.
1: Iya. Nah, berarti bisa, artinya untuk dikembangkan masih bisa lah punya apa istilahnya, punya kesempatan ya bisa mengembangkan ini seperti ini Pak Marcel ya.
2: Nah, tentu kalau seandainya tentu di dalam gerakan untuk merubah sesuatu menjadi inovasi baru, tentu kita tidak berjalan sendiri, butuh kolaborasi, sehingga butuh kerjasama tentu dari pihak-pihak lain. Di sini saya mengharapkan juga, semoga kalau ada pihak lain yang ingin mengembangkan inovasi ini menjadi sebuah produk baru yang bisa dimanfaatkan dan suatu saat bisa dipasarkan, saya mengharapkan demikian, sehingga bisa dimanfaatkan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah dan kompor gas dan kompor listrik yang harganya yang agak susah kita jangkau begitu.
1: Iya, artinya ini kan kita juga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih ya, dijauhkan dari limbah-limbah kan seperti itu, apalagi limbah oli kan. Artinya ini kan susah sekali lah untuk diurai lah seperti itu untuk limbah oli ini. Nah, Pak Marcel yang berikutnya ini mengenai proses yang dilakukan ini. Ini kan dengan oli yang ada ini, ketika Pak Marcel melakukan inovasi seperti ini, apakah sudah berpikir nih bahwa ketika ini dikembangkan ini, apakah bisa terpenuhi kebutuhan kan? Begitu, apakah Pak Marcel sempat berpikir seperti itulah? Artinya, saya ulangi lagi ya Pak Marcel, artinya apakah ketika dikembangkan ini, bisa terpenuhi kebutuhan akan oli seperti itu Pak Marcel kan, kita lihat saja bengkel kan seperti itu. Nah Pak Marcel, apakah sampai ke tahap itulah berpikir? Ini kita berbicara sudah mengenai visioner ke depan nih Pak Marcel.
2: Kita ya baik, memang hal kecil itu bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan, dan saya mengharapkan semoga dengan hasil inovasi dari siswa yang saya dampingi ini menjadi sesuatu yang baru, di mana memang saat ini bahwa oli dianggap bukan barang langka, dan pemanfaatan oli bekas belum terlalu memasyarakat begitu. Sehingga impian saya ke depan dengan inovasi ini bisa menghasilkan suatu produk baru yang memanfaatkan oli, sehingga kedepannya orang tidak, terlebih bengkel itu tidak membuang sembarang atau membuang di tempat yang tidak tempatnya itu oli itu, sehingga lingkungan, karena kita tahu bahwa oli ini tidak bisa diuraikan, sehingga ketika dibuang di tanah atau di mana saja, oli itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membantu bagaimana keberlanjutan kehidupan di bumi ini, terlebih khusus untuk mengurai yang ada di dalam tanah, sehingga ketika oli itu dibuang di tempat itu juga biasnya itu bisa merusak alam, bisa merusak lingkungan, dan terlebih khusus bisa mematikan bakteri-bakteri yang bisa membantu proses kehidupan lingkungan secara alami. Mungkin itu dari saya. Iya. Ya.
1: Nah, ketika ada temuan ini, apakah pernah di-share juga kan? Artinya selain ke panitia lah perlombaan kemarin yang sempat ya. Pak Marsedar juga ada ikut ya. Artinya ke ya. Tempat itu, ke panitia itu, apakah juga pernah di-share juga kepada misalkan ke sekolah, tempat ini Pak Guru mereka bersama dengan adik-adik, atau mungkin ke dinas pendidikan dan juga terkait. Apakah pernah dibagi-bagi juga nih, banyak informasi mengenai ini, Pak Marcel?
2: Ya, kalau di sekolah, kami biasanya itu ada media sosial, ada Facebook, Facebook sekolah. Ya. Itu kami, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik perlombaan atau inovasi-inovasi seperti ini, kami sharekan, ya, kami share di grup atau di media sosial sekolah punya, ataupun juga kami secara pribadi melalui media sosial kami, kami membagi itu ke teman-teman atau ke ini, ke meminta dukungan atau mungkin meminta masukan, saran dan pendapat, sehingga dalam prosesnya itu kami bisa bergerak begitu, bisa memperbaiki atau apa istilahnya, merefleksi apa yang kami buat apakah sesuai tidak dengan yang dilihat atau diharapkan oleh mereka begitu ya.
1: Ya, nah ini kan juga menarik nih, yang terlibat bersama dengan Pak Guru ini kan anak-anak di usia sekolah dasar ya. Ini kan hal yang menarik. Kan ketika kita bicara mengenai temuan inovasi dan lain-lain, kan ini kan orang selalu berpandangan bahwa di usia-usia kuliah lah seperti itu, atau mungkin SMA gitu ya, di usia sudah. Nah, ini di usia sekolah dasar nih, Pak. Ini yang menjadi pemikiran awal nih, pemikiran awal dari Pak Marcel nih, bagaimana nih mengajak anak-anak, apa tujuan atau mungkin maksud ya mengajak anak-anak yang usianya sekolah dasar ini, kita membuat nih sebuah inovasi seperti ini nih. Mungkin ada tujuan yang mau disampaikan, silakan.
2: Ya, baik. Yang saya pada waktu itu, ide yang saya bangun bersama lembaga dan juga bersama anak, itu memang tujuan utama yang kami ingin bangun itu bahwa anak-anak itu dimulai sejak dini, supaya mereka bisa menemukan sesuatu yang kedepannya bisa berguna untuk mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara luas. Dalam hal ini saya ingin menanamkan konsep ke anak-anak sekolah dasar sejak dini itu, karena kita tahu bahwa fondasi utama pendidikan itu adalah adanya di pendidikan dasar, dan saya mau supaya anak-anak ini tidak tergantung ya, maksudnya kedepannya bahwa mereka bisa mencari solusi atau alternatif lain ketika sesuatu yang kita butuhkan itu terbatas atau mahal begitu, sehingga anak-anak memiliki ide atau gagasan untuk menemukan ide atau solusi yang baru menyelesaikan persoalan.
1: Ya, nah ini juga nih Pak Marcel, ini sebelum menit akhir ya pertemuan kita ini, apa yang mau disampaikan Pak Marcel mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, apa kelebihannya, lalu mungkin apa yang hal yang menarik dari ini, dan sehingga ini bisa menjadi satu bahan nih untuk dikembangkan nih, silakan Pak Marcel.
2: Ya, baik. Dari saya ingin mengharapkan berkaitan dengan dan inovasi ini bisa menjadi inspirasi baru untuk kita semua, terlebih khusus mungkin bisa menginspirasi para pendengar yang mengikuti live pada sore hari ini. Di samping itu juga saya supaya ingin ketergantungan kita terhadap teknologi alternatif tadi yang seperti kompor gas, kompor listrik yang jangkauannya itu sangat mahal itu kita bisa minimalisirkan dengan biogas ini. Lalu berkaitan dengan kelangkaan minyak tanah yang saat ini lagi tren, di mana orang antri untuk mendapatkan minyak tanah itu bisa terbantu dengan inovasi yang kita temukan ini, yang kita coba buat untuk menjadi inspirasi baru. Di samping itu juga, walaupun kita banyak mengalami tantangan, di mana tantangan itu mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah bergantung, tentunya bagaimana tingkat kebergantungan masyarakat terhadap minyak tanah ini sangat susah. Jadi mengubah kebiasaan ini membutuhkan waktu, dan upaya ini membutuhkan waktu yang tidak mudah. Ya, lalu yang berikut tentu tantangan berikut kami seperti yang di awal kami juga sadar bahwa belum melakukan sosialisasi atau pengenalan lebih jauh untuk penggunaan biogas ini dari limbah oli kepada masyarakat, karena kami pada intinya hanya ingin mencoba untuk menemukan sesuatu yang baru dulu begitu.
1: Iya. Nah, ini kan juga ada hal yang menarik juga bahwa ini juga kita menyelamatkan ya lingkungan kita ya dari segala bentuk limbah nih, limbah, dan juga ini mungkin yang perlu generasi ya, generasi-generasi saat ini ya, generasi apalagi dari tadi Pak Su jelaskan dari usia dini ya, di umur SD ini artinya mereka juga belajar nih mencintai alam, bahwa sesuatu yang ada di sekitar ini bisa menjadi sebuah hal, tergantung bagaimana kita kreativitas seperti itu ya Pak Marcel. Nah, Pak Marcel, ya, sebelum perbincangan kita nih, pesan mau disampaikan kepada semua ya pendengar RRI Labuan Bajo dan semua yang bergabung bersama kita melalui aplikasi RRI Digital, apa yang mau disampaikan nih ke Pak Marcel kepada semua nih mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, silakan.
2: Ya baik, terima kasih untuk kesempatan dari RRI ini untuk saya boleh kembali berada di siaran radio ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih, dan yang kedua harapannya kedepannya bahwa melalui biogas ini bisa membantu kebutuhan masyarakat, di mana potensi biogas dari limbah oli ini menjadi alternatif. Lalu yang keberikut, saya tentu sebagai pendidik juga mau mengharapkan bahwa anak-anak ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan, memiliki ide, tinggal kita sekarang mendampingi, mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki itu, sehingga anak-anak kedepannya itu bisa menjadi seorang inovator baru, penemu inovasi-inovasi baru, dan kita tanamkan konsepnya itu mulai sejak dini, mulai di lembaga pendidikan dasar. Mungkin dari itu. Lalu yang keberikut, saya juga mengharapkan dukungan para pemirsa, baik yang anak-anaknya yang masih berada di bangku pendidikan, baik di lembaga dasar, untuk selalu mendorong, melihat kira-kira anak-anak memiliki minat potensinya di mana, sehingga kita mendampingi, memberikan support, sehingga anak-anak boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mungkin itu dari saya ya.
1: Iya, dan Pak Marcel terima kasih juga ya untuk waktunya di sore hari ini ya. Ini ya, kita jauh-jauh nih dari Manggarai Timur ke Manggarai Barat ini ya, lumayan ya dengan jangka ya, waktunya ya, pasti. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan juga waktunya di sore hari ini dalam pertemuan kita di program Green Radio, dan juga terima kasih juga untuk ini sederhana tapi suatu hal yang sangat luar biasa ya untuk Pak Marcel dan juga adik-adik ya, bisa menemukan alternatif potensi biogas dari limbah oli ini. Dan untuk Pak Marcel sendiri juga, salam sehat dan sukses selalu ya untuk segala pekerjaan dan juga baik yang di sekolah dan juga ini pendengar. Ini juga Pak Marcel adalah figur seorang yang berada di belakang keberhasilan dari Taman Baca ya masyarakat TBM Pocondeki yang kita bisa kenal ya selama ini. Dan ternyata begitu banyak, dan juga termasuk guru penggerak ya Pak Marcel ya, seperti itu ya, juga bergabung di grup penggerak. Dan iya, tetap sehat dan sukses selalu untuk Pak Marcel dengan segala karyanya ya Pak Marcel. Dan kita juga berharap ya, semoga inovasi yang menjadi temuan ya dari Pak Marcel dan juga dari adik ini bisa dikembangkan lebih lanjut ya, bisa direspon secara positif oleh masyarakat dan juga oleh semua pihak-pihak terkait, sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah Pak Marcel, sebelum selesai ini, apakah punya pikiran juga untuk mungkin diadakan penelitian lanjutan seperti itu Pak Marcel? Apakah punya pemikiran seperti itu setelah kita diskusi? Ya,

0: mengambil bagian di dalam kolaborasi yang lebih supaya lebih intens lah inovasi yang ini menjadi istilahnya menjadi lebih familiar dan suatu saat bisa dimanfaatkan ya, oleh masyarakat.
1: Ya, bisa. Ini hal yang luar biasa lah. Apalagi saat ini kan kelangkaannya begitu yang sangat dirasakan ya. Apalagi berkaitan dengan gas kan seperti itu. Nah, lalu ya ini kita tidak terasa ya, Pak Marcel sudah di menit akhir ya pertemuan kita di sore hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi nih Pak Marcel di program-program lain dan juga obrolan-obrolan lain dan juga untuk semua ide kreatifnya dan juga semua hal-hal yang menarik bisa dikembangkan lebih lanjut nih Pak Marcel. Dan juga untuk adik-adik yang di sekolah dasar. Oke Pak Marcel, sekali lagi terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu untuk Pak Marcel dan juga adik-adik di SDI ya. Di SDI Borong ya, di Borong sana, Lindi. Dan semoga semuanya berjalan dengan aman, baik, dan lancar. Oke Pak Marcel, terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu.
0: Yo, terima kasih. RRI sekali di udara, sekali di udara. Salam literasi.
1: Salam literasi, salam semangat selalu, Pak Marcel.
0: Terima kasih.
1: Iya, dan pendengar demikian obrolan kami di sore hari ini ya, dalam program Green Radio, di mana kita akan berbicara, tadi sudah berbicara mengenai topik potensi biogas dari limbah oli, yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebagai salah satu temuan alternatif ya, di tengah kesulitan kita dengan kehadiran gas saat ini. Ini ditemukan oleh Pak Marcel Minggu bersama dengan adik-adik yang ada di sekolah dasar di SDI di Borong di Manggarai Timur, SDI Lindi ya. Dan semoga ini juga bisa mendapat perhatian dari banyak pihak sehingga mereka bisa, hal ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan kita semua ya selalu mendukung segala suatu bentuk inovasi yang dihadirkan ke ruang publik. Pendengar tetap bersama kami di 91,70 MHz ataupun melalui aplikasi RRI kita karena masih banyak program yang bisa Anda ikuti. Terima kasih juga dengan Anda bersama. Kemana?

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: jantung di sore saat ini.
1: Pendengar, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah.
2: Bupati ND Yosep Benedictus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Inilah Warta NTT sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Kabid Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai harga standar di sejumlah toko di Kota Kupang. Selengkapnya dilaporkan Vence Sakarias.
3: Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Hendri Novika Chandra mengapresiasi kepedulian masyarakat yang aktif menyampaikan informasi kepada aparat kepolisian terkait dugaan ketidaksesuaian berat isi tabung gas yang dibeli oleh masyarakat di Kota Kupang. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Hendri Novika Chandra kepada RRI Jumat 12 Juni 2006 di Kupang. Menurut Kabid Humas, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi sangat membantu proses pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran yang dapat merugikan publik. Selain itu juga untuk menegakkan hukum.
4: Pengungkapan jaringan kasus wilayah. Pengungkapan ini merupakan bukti nyata dan instruksi tegas dari Bapak Kapolda untuk mewujudkan komitmen moral institusi menuju Polda NTT melalui tindakan yang tegas, terukur di lapangan, berhasil membongkar modus para pelaku dan memutus rantai jaringan eksploitasi yang merugikan masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Hans Rahmatullah Irawan menjelaskan bahwa langkah dilakukan sebagai bentuk respon cepat kepolisian terhadap setiap informasi yang merugikan masyarakat. Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu Personel Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang disebutkan dalam unggahan masyarakat tersebut, yakni di toko UD Safa, Kota Kupang. Menurut Kombes Pol Hans Rahmatullah, pengawasan terhadap distribusi kebutuhan masyarakat termasuk LPG menjadi bagian dari tugas kepolisian memberikan perlindungan kepada konsumen. Setiap laporan maupun informasi yang diterima akan selalu ditindaklanjuti secara profesional guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen.
2: Puskesmas Baa gencarkan cek kesehatan gratis jemput bola demi mencapai target pelayanan 15.000 warga tahun 2026. Laporan Raja Ewaldus.
5: Puskesmas Baa di Kabupaten Rotenda Provinsi NTT terus mengintensifkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai bagian dari program resmi pemerintah Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit. Perawat Puskesmas Baa Angga Mandala kepada RRI menjelaskan target pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Baa pada tahun 2026 mencapai sekitar 15.000 warga. Hingga pertengahan tahun ini, capaian pelayanan telah menjangkau lebih dari 8.000 masyarakat dari berbagai kelompok usia. Menurut Angga, strategi jemput bola menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Petugas kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga aktif turun langsung ke desa-desa melalui koordinasi lintas sektor.
6: Kita memiliki target yang sudah ditentukan dari Kementerian Kesehatan. Kita Puskesmas Baa itu ditargetkan 15.000. Jadi untuk sementara ini kita sudah mencapai di angka 8.000-an. Di situ ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita jalankan sekarang. Jadi kita tidak hanya menunggu di tempat untuk pasien datang, tapi kita melakukan jemput bola dengan cara koordinasi lintas sektor dari desa ke desa, sehingga pencapaian itu tetap maksimal untuk mendapat pelayanan masyarakat.
5: Perawat Puskesmas Baa Angga Mandala menambahkan, program cek kesehatan gratis melayani seluruh kelompok usia mulai dari balita, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Berbagai layanan pemeriksaan dasar disediakan guna mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, serta pemeriksaan darah. Apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan, petugas akan segera memberikan penanganan awal atau merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang sesuai.
6: Kita melayani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, pemeriksaan darah. Setelah ada pemeriksaan, apabila terdeteksi ada penyakit, maka akan kita langsung pada pengobatan ataupun dirujuk. Pemeriksaan kesehatan gratis ini kita mulai melakukan pemeriksaannya dari usia 0 sampai pada lansia.
5: Angga menegaskan deteksi dini sangat penting untuk mencegah risiko penyakit berkembang menjadi lebih serius. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang tersedia di fasilitas kesehatan maupun kegiatan pelayanan keliling. Lebih lanjut, Angga menilai kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sejahtera. Menurutnya, keluarga yang baik tidak hanya diukur dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari kualitas kesehatan seluruh anggota keluarga. Ia berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Dengan kondisi kesehatan yang baik, masyarakat akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan mendukung pembangunan daerah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati ND Yosep Benedictus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kegiatan tersebut menjadi tanda dimulainya pendataan ekonomi yang akan menjangkau seluruh pelaku usaha di Kabupaten ND. Laporan Ricardus Kota.
0: Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026.
7: Pencanangan sensus ekonomi 2026 dilakukan Bupati ND Yosep Benedictus Badeoda di Aula Hotel Flores Mandiri Kamis siang. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten ND, pimpinan perangkat daerah, serta ratusan calon petugas sensus yang akan diterjunkan ke lapangan. Dalam sambutannya, Bupati Yosef menegaskan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan lengkap.
0: Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting untuk menyediakan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk di Kabupaten ND. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten ND, pelaku usaha dan masyarakat seluruhnya untuk memberikan dukungan penuh demi suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
7: Bupati Yosef berharap pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas guna mendukung pembangunan Kabupaten ND yang semakin maju dan sejahtera. Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten ND sendiri akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Belum memiliki koperasi Merah Putih, kelompok tani Sulamanda tidak tahu harus mencari supplier yang akan membeli hasil pertaniannya. Wiwin Ngari melaporkan.
8: Petani Sulamanda, khususnya petani padi, mengaku kewalahan mencari supplier beras selepas panen. Salah satu petani Sulamanda, Beni Kanuk, mengakui sawahnya kini berhasil memanen sebanyak 3 kali dalam setahun. Akan tetapi sampai sekarang beras siap jual dan padinya masih menumpuk di gudang sebab tak tahu akan dijual kemana.
9: Sampai sekarang kalau beta pribadi beta bingung, tapi gudang masih ada full dengan padi. Mau jualnya kemana? Biasanya 1 tahun kami 2 kali panen, sekarang kan kami sudah menuju di 1 tahun 3 kali. Nah tapi kami sudah semangat kerja, tapi pemasarannya mau kemana? Begitu. Padahal harapan kami itu ya dapur makan bergizi dong. Harapan saya pakailah hasil pertanian kami mulai dari WSAU sampai di Tarus, termasuk kami di kelompok Sulamanda.
8: Sementara itu, satu petani sayuran hortikultura Sulamanda, Nina Here, mengatakan bahwa dia dan petani wanita hortikultura lain memiliki langganan pasti atau papa lele yang seringkali memborong setiap bedeng sayur yang mereka tanam sehingga mereka tidak begitu kesusahan untuk memasarkan sayuran jika dibandingkan petani padi.
10: Kami punya pelanggan. Dalam hal ini ada papa lele, istilah papa lele yang biasa dia istilah borok bedeng yang ada di kelompok wanita tani itu. sayur-sayur itu diambil petani padi. Kalau petani hortikultura sudah terlalu iya, sayur putus tiap hari. Iya.
8: Di akhir wawancara bersama RRI Kupang, Benny Kanuk mengakui bahwasannya di daerahnya belum memiliki koperasi Merah Putih, sehingga sampai dengan saat ini kelompok tani Sulamanda masih bingung memasarkan berasnya. Selain itu, kerjasama dengan dapur MBG sampai dengan saat ini belum ada perpanjangan, sehingga Benny Kanuk berharap agar dapur-dapur MBG bisa mengambil beras langsung di petani Sulamanda. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI ND menggelar talkshow keindonesiaan di SMA swasta Setiawan Nangaroro Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Laporan Ferry Soo.
11: Radio Republik Indonesia RRI ND menggelar talk show keindonesiaan di SMA swasta Setiawan Nangaroro Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Talkshow tersebut menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang, yakni perwakilan tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, dan anggota DPRD Nagekeo. Para narasumber memberikan pandangan serta masukan terkait pentingnya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan pendidikan khususnya di wilayah pedesaan dan daerah berkembang seperti Nangaroro. Tokoh masyarakat Thomas Tiba menyampaikan dukungannya terhadap berbagai upaya yang dilakukan SMA swasta Setiawan Nangaroro dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam bentuk generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Karena itu seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan nyata agar program-program pengembangan sekolah dapat berjalan optimal.
12: Kita ingin sekolah ini lebih hebat daripada sekolah lain. Maka kami tetap berpacu dan berlogi di setiap hari. Itu pertama. Yang kedua, sebagai warga negara, kita harus ambil bagian untuk turut mencerdaskan bangsa Republik Indonesia. Maka sebagai warga negara dan tokoh di dalam negara, walaupun yang di pusat mereka toko besar, kita di sini toko kecil. Dengan kecilnya kita, kita tidak membuat diri itu terlalu lebih ke bawah atau di bawah dasar. Tetapi kita harus mengimbangi yang besar. Sehingga kami bercita-cita Setiawan ini, SMA Setiawan ini harus bergerak lebih maju, bergerak lebih cepat.
11: Sementara itu, Abdurrahman A.I. Rashid, Kepala Cabang Dinas Pedanka Provinsi NTT Wilayah 5, menekankan pentingnya pemenuhan berbagai aspek administratif dan legalitas sekolah, termasuk keberadaan sertifikat sekolah, yang menjadi salah satu syarat penting dalam menunjang operasional dan pengembangan lembaga pendidikan. Legalitas yang lengkap dinilai akan mempermudah sekolah dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah, serta mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
13: Mengisahatnya, apabila pembentukan pembangunan sekolah baru, pemberhentian atau merger itu semua dasarnya sertifikat. Nah, kalau sertifikat ini tidak dimiliki, nanti peluang untuk penutupan sekolah dan segala macam ke depan tidak besar. Akan terjadi, maka itu penting sekali sertifikat tanah ini untuk kita dapatkan banyak. Karena pembangunan sekarang dan bantuan itu kebanyakan sudah dalam bentuk investasi. Jadi mari kita kerja agar sekolah ini bisa dapat banyak perhatian, dapat banyak bantuan. Saya mungkin dulu saja, karena di tahun 2016 ini kita komitmen pusat dan timur untuk revitalisasi 1 triliun. Jadi kalau kita tidak kejar sekolah ini tidak berbenah diri, tidak mengatur sertifikatnya, kita tidak mengurus, tidak kita akan ketinggalan.
14: Melalui kegiatan ini, RRI ND berharap dapat membangun kesadaran bersama bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau sekolah semata, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pihak. Dengan sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, legislatif, dan dunia pendidikan, cita-cita mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan diyakini dapat tercapai demi melahirkan generasi unggul di masa depan. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabid Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai harga standar. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Ada Bestariman. Selamat sore, Bestariman.
2: Halo, selamat sore kakak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat kakak. Kakak, gimana kabarnya?
1: Baik, silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perkiraan cuaca pada sore hari ini dan juga esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan akan terjadi cerah berawan pada malam dan dini hari nanti. Selanjutnya untuk cuaca esok hari, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan, pada malam hari dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk saudara sendiri berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85% dengan arah angin bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,4 hingga 0,5 meter dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 0,9 hingga 1,2 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,7 hingga 0,8 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian selatan diperkirakan 1,3 hingga 1,4 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali kakak. Selamat
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar melalui frekuensi FM 91,7 MHz, saya Nur Astan. Tepat beberapa menit lagi sudah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda di hari berikutnya. Terima kasih pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal ini.

Anemon adalah salah satu serangga paling adaptif di dunia. Tetapi ada beberapa tempat di bumi di mana mereka tidak ditemukan secara alami. Beberapa tempat yang hampir bebas dari semut antara lain, pertama, Antartika. Suhu ekstrim yang sangat dingin membuatnya tidak layak untuk kehidupan semut. Tidak ada sumber makanan alami yang bisa mendukung koloni semut. Kedua, Pulau Greenland. Iklim yang sangat dingin dan sebagian besar daratannya tertutup es hampir sepanjang tahun. Ketersediaan makanan yang sangat terbatas dan lingkungan yang tidak mendukung sarang semut. Ketiga, Islandia. Cuaca yang keras dan tanah vulkanik yang kurang mendukung ekosistem semut. Populasi serangga di Islandia sangat sedikit dan semut tidak secara alami berkembang di sana. Namun di hampir semua wilayah yang lebih moderat dan banyak dihuni manusia dan hewan, semut dapat ditemukan. Sebagian besar semut dapat beradaptasi dengan berbagai macam lingkungan.

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah junk sleep? Istilah ini sangat berkaitan dengan pola dan kualitas tidur yang buruk. Junk sleep sebetulnya mengarah pada pola, cara, dan waktu tidur yang buruk sehingga dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Menurut ahli tidur asal Edinburgh Sleep Center, Dr. Chris Izoski, junk sleep menjadi fenomena atau tren yang banyak dialami manusia zaman modern. Sayangnya, junk sleep dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Orang yang tidur di bawah 4 jam dalam semalam, 73% lebih mengalami obesitas. Orang dengan pola tidur yang buruk memiliki risiko tinggi terhadap peningkatan nafsu makan akibat ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Selain itu, junk sleep

0: masker baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Sore ini. RRI SP Labuan Bajo FM.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Ilin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar, edisi Sabtu 13 Juli 2026, edisi weekend ya. Dan pendengar, semoga akhir pekan ini membawa suasana yang lebih santai, lebih bahagia, dan juga menjadi kesempatan untuk melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas selama sepekan. Dan untuk Anda yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, berkumpul dengan sahabat, berjalan-jalan, maupun yang masih bekerja, semoga sore ini tetap menyenangkan ya pendengar. Temani akhir pekan Anda bersama kami, karena kami akan menghadirkan berbagai lagu pilihan, informasi menarik, dan inspirasi yang siap menemani hingga malam nanti. Dan pendengar, seperti biasa saya Ilin Amul akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan musik pilihan dan juga informasi kami hadirkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Amul ya, yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Dan pendengar, selamat menikmati akhir pekan untuk Anda ya. Semoga suasana weekend ini membawa kebahagiaan, waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih, dan menjadi kesempatan untuk beristirahat sejenak dari rutinitas. Jangan lupa untuk selalu monitor siaran kami berdengar melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau melalui audio streaming RRI Digital ya, agar Anda tetap mendapatkan informasi, inspirasi, dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas akhir pekan Anda. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru dan juga menarik yang telah kami siapkan khusus untuk menemani sore hari Anda pendengar, mulai dari informasi ringan, kabar terkini, hingga hal-hal inspiratif yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan.

0: ikan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, berdengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait gangguan pasokan dan juga logistik penyebab kelangkaan minyak goreng di Labuan Bajo. Pendengar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mengungkapkan sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab terbatasnya pasokan minyak goreng di sejumlah titik penjualan di wilayah tersebut. Gangguan pasokan dari distributor, kendala logistik, hingga pembatasan kuota pengiriman disebut menjadi penyebab utama kelangkaan yang dikeluhkan oleh masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Temuan tersebut diperoleh setelah Disdagrin melakukan monitoring terhadap ketersediaan stok, perkembangan harga, dan pola distribusi minyak goreng di tingkat pelaku usaha, distributor, dan penyaluran resmi. Hasil monitoring menunjukkan minyak goreng kemasan ukuran 1 liter, 2 liter, minyak goreng jerigen, serta beberapa merek yang umum beredar di pasaran menjadi produk yang paling sulit diperoleh. Sejumlah pedagang mengaku stok telah kosong sejak awal Juni 2026, sementara pasokan dari distributor belum kembali normal. Selain berkurangnya pasokan dari pemasok, pendengar, kendala distribusi antar daerah juga menjadi faktor yang memengaruhi ketersediaan minyak goreng. Pelaku usaha menyebut keterlambatan pengiriman akibat transportasi dan juga logistik, termasuk jadwal kapal, membuat pasokan tidak berjalan lancar. Di sisi lain, beberapa pemasok juga menerapkan pembatasan kuota pengiriman kepada pedagang. Kondisi tersebut menyebabkan stok yang diterima lebih sedikit dibandingkan kebutuhan pasar, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi. Kepala Disdagrin Manggarai Barat, Adrianus Ojo, mengatakan hasil monitoring menunjukkan keterbatasan stok lebih dipengaruhi oleh persoalan pasokan dan juga distribusi, bukan karena adanya indikasi penimbunan. Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan distributor, penyalur resmi, bulog, dan pelaku usaha guna untuk memastikan pasokan minyak goreng dapat kembali normal. Selain itu, Disdagrin juga mengimbau masyarakat untuk membeli minyak goreng sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Langkah tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga pemerataan distribusi di tengah keterbatasan pasokan yang masih terjadi. Adapun pelaku usaha diminta menjaga kewajaran harga dan tidak memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Pemerintah daerah menegaskan akan terus memperkuat pengawasan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Bu, besok jadi toh tolong Pipi berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ah, ibu ini bagaimana? Dia enggak pernah mau Uni TV, sampingnya enggak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo mendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengan Anda terkait 3 anggota Brimob jadi korban penikapan di Labuan Bajo. Mendengar 3 anggota Brimob Batalion B Pelopor Labuan Bajo menjadi korban penikaman di kawasan Waimata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ketiganya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif dari Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Sementara itu, pendengar, terdapat 2 anggota lainnya mengalami luka ringan berupa lecet dan menjalani rawat jalan, dan 5 korban diketahui berinisial Bribda RME, Bribda FIA, Barada BBK, Bribda RDC, dan Barada GNL. Wakil Komandan Batalion B Pelopor Labuan Bajo AKP Antonio Corterial membenarkan adanya insiden penikaman yang menikam anggotanya. Menurutnya, kasus penikaman tersebut telah dilaporkan dan saat ini tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Manggarai Barat untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, pendengar, beredar informasi yang menyebutkan bahwa terduga pelaku merupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat. Namun, informasi tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak TNI maupun kepolisian. Komandan Distrik Militer 1630 Manggarai Barat Letkol Budiman Manurung yang konfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dugaan keterlibatan terduga pelaku saat ini masih dalam proses pendalaman oleh pihak TNI. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait rupiah melemah, tahu dan tempe hadapi tekanan harga. Pendengar, tempe dan tahu menjadi sumber protein terjangkau bagi jutaan masyarakat di Indonesia. Kedua pangan tersebut hadir dalam konsumsi harian berbagai lapisan masyarakat. Di balik harganya yang relatif murah, industri tahu dan tempe bergantung pada kedelai impor. Sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional masih didatangkan dari luar negeri. Ketergantungan tersebut membuat perajin rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, harga kedelai impornya biasanya ikut mengalami kenaikan. Kondisi itu berdampak langsung terhadap biaya produksi para perajin tahu dan tempe. Mereka harus mengeluarkan modal lebih besar untuk mempertahankan kegiatan usahanya. Pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan harga kedelai impor. Langkah tersebut mendengar dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan harga di pasaran ya, maksud kami. Berbagai kebijakan disiapkan guna untuk mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha kecil. Salah satunya melalui pemberian subsidi kedelai dan pengawasan pasokan impor. Di tengah ketergantungan impor yang masih tinggi, ketahanan pangan menjadi perhatian penting. Dan upaya menjaga stabilitas bahan baku diperlukan untuk

melindungi perajin dan konsumen. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Kemenkes perkuat layanan dan ekosistem ramah lansia. Pendengar, Kementerian Kesehatan terus memperkuat layanan kesehatan bagi lanjut usia. Langkah ini mendukung terwujudnya lansia sehat dan juga mandiri. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menegaskan komitmen tersebut. Upaya dilakukan melalui penguatan layanan dan ekosistem pendukung. Menurut Dante, sebagian besar puskesmas kini ramah lansia. Transformasi layanan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Sekitar 87% puskesmas telah menjadi puskesmas santun lansia. Penguatan layanan geriatri juga terus dilakukan di rumah sakit. Selain layanan kesehatan, Kemenkes mengembangkan, maksud kami pendengar, program pemberdayaan lansia. Program tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan. Penguatan dilakukan pada kesehatan fisik dan mental lansia, literasi finansial, serta pemanfaatan teknologi juga menjadi perhatian. Ia menegaskan lansia yang sehat akan meningkatkan kualitas hidup di keluarga. Kehadiran mereka menjadi aset berharga bagi bangsa. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

0: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Kemenkes ingatkan pentingnya menjaga kesehatan mulai usia 45 tahun. Mendengar Kementerian Kesehatan meminta kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak usia 45 tahun. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas hidup tetap sehat, aktif, dan juga produktif saat memasuki usia lanjut. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi mengatakan upaya pencegahan tersebut harus menjadi prioritas karena lebih efektif dan lebih murah dibandingkan pengobatan. Menurutnya, menjaga kesehatan sebelum sakit dapat mengurangi risiko penyakit sekaligus menekankan biaya pelayanan kesehatan terbatas. Dan mendengar Imran menyarankan masyarakat usia 45 tahun ke atas rutin berolahraga 30 menit setiap hari minimal 5 kali. Ia juga menekankan pentingnya kesehatan mental karena lansia bahagia cenderung lebih sehat dibanding yang mengalami stres. Baik, mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol enak, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon. Camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu. Sombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Labuan Bajo,

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat. Dan dari sinilah, budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, satah swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Ayo, kakak. Lagi nih.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Berjaringan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum

0: yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
1: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
2: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
0: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting, agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
2: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
4: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
5: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan dua orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
6: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
5: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
7: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
8: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
7: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
8: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
9: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya, Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual-beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu, tapi sekarang sudah ada 27.800 77.
8: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
11: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
12: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
11: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
13: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
11: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
15: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di Setujui, alhamdulillah.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
16: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
15: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
20: Keluarga udah kita sana. Karena kita kan
19: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara Yang Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
21: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Satiwumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Kemenkumham menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
22: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang mempunyai 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
21: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan ke-6 berturut-turut di Piala Dunia

0: siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap. Para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya.
1: Sementara

0: menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 hari.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini. Dan selanjutnya kami ajak pendengar kami, umat Kristen Pantekosta dimanapun berada, untuk bersama-sama mendengarkan sebuah mimbar agama dengan topik untuk sebuah perdamaian ada harga yang harus dibayar, yang akan disampaikan oleh Evangelis Crispin Priska dari GPDI Mawar Saron ND. Tapi sebelum itu kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu pengantar dari Carmila Warau dengan judul Dia Buka Jalan.

IND, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen Pentakosta. Saya, Evangelis Crispin, Jemaat GPI Mawar Sharon, IND akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya bahwa malam hari ini kami dalam perlindungan-Mu karena kami berdoa dari pagi tadi dan memohon belas kasihan dan rahmat-Mu, perlindungan-Mu sampai pada malam ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami pun dipulihkan, diubahkan, kami diberikan penguasaan diri, kesabaran. Hidup itu indahnya perdamaian, indahnya persatuan, indahnya saling mengasihi. Oleh sebab itu, kami boleh mengalami itu, dan ada yang kami mau menahan diri, kami lebih sabar lagi, kami lebih mengontrol diri lagi. Ada harga yang kami harus bayar. Kami percaya Tuhan bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib karena kasih. Kami mengalami kasih itu, oleh sebab itu kami mau membawa damai. Kami tidak saja mencintai kedamaian, tapi kami adalah pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Pendengar dimanapun berada, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan keluarga kerajaan Israel. Judul renungan, untuk sebuah perdamaian ada harga yang harus dibayar. Kisah ini saya menceritakan tentang seorang Yoas. Ya, tadi pagi saya juga menyampaikan tentang Yoas di mana disembunyikan oleh tantenya karena akan dibunuh oleh neneknya Atalia. Dan neneknya Atalia ini ingin menghabisi keluarga kerajaan untuk memutuskan hubungan keluarga kerajaan. Namun tantenya menyembunyikannya di Bait Allah selama 6 tahun. Dan akhirnya Yoas ini dipromosikan, ditunjukkan kepada masyarakat umum oleh Imam Yoyada. Saudara yang terkasih, kita membaca ya, saya sudah menyampaikan di pembukaan, dan kita membaca firman ini, kita memiliki sebuah gambaran tentang kehidupan seorang Yoas. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Ziba dari Berseba. Ya, Yoas ini kita sudah tahu bahwa dia adalah keturunan Israel, ya, menggantikan ayahnya. Yoas ini adalah keturunan juga Raja Yosafat, Raja Daud juga ya, yang meneruskan tahta kerajaan daripada Daud dan sampai kepada Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yoas ini dalam bimbingan Imam Yoyada, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, sebab selama hidupnya Imam Yoyada yang mengajarinya. Saudara yang terkasih, Imam Yoyada ini juga yang kudeta terhadap kepemimpinan Atalia, di mana kerajaan Yehuda pada waktu itu diambil alih oleh Atalia. Jadi Atalia ini memang sangat mirip dengan ibunya Isabel, ya, mau menguasai, dominan, tidak mau mengalah. Seraka, rakus, sihir, semua ada pada ibunya. Dan inilah juga Atalia, sehingga Yoas ini diselamatkan dan dipromosikan oleh Imam Yoyada. Ya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban bukit-bukit. Jadi memang dalam kepemimpinan seorang raja atau presiden atau gembala sidang atau pastor atau pendeta, itu biasanya mereka menegaskan untuk kita tidak boleh melakukan dosa, tapi juga mereka punya keterbatasan, kita semua keterbatasan untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi menjadi pelaku firman itu kita tidak sempurna. Masih banyak kekurangan, namun kita dibenarkan oleh iman. Ini hal yang sangat penting saya pelajari, bahwa ketika para raja pada waktu itu, mereka menjadi raja, ada yang takut akan Tuhan, ada yang tidak takut akan Tuhan, ada yang memang benar-benar takut akan Tuhan, tapi tidak menyingkirkan berhala-berhala. Artinya bukan berarti kompromi, mereka tidak terlalu fokus, karena ada pertimbangan-pertimbangan ya. Ada pertimbangan-pertimbangan, tetapi ada juga yang sangat radikal, mereka menghabisi
berhala-berhala ya. Berkatalah Yoas pada para imam, segala uang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan seseorang, ya, karena dorongan hati seseorang. Jadi memang di situ tujuan daripada pengumpulan uang adalah untuk apa? Untuk memperbaiki yang rusak. Baiklah, para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Ya, uang itu untuk memperbaiki kerusakan rumah. Jadi saudaraku yang terkasih, kehidupan kita ini sangat rusak. Kita juga membutuhkan uluran tangan orang lain, kepedulian daripada orang lain, atau perhatian daripada orang lain untuk memperbaiki kehidupan kita yang rusak. Ada hamba-hamba Tuhan, atau juga untuk memperbaiki kita yang rusak, yang datang atau hadir dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang menyakitkan. Ya, orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang menghancurkan kehidupan kita. Sebenarnya ini adalah cara Allah di mana mau memperbaiki kehidupan kita yang rusak, karakter kita yang rusak itu dengan cara Allah. Menurut kita sudah benar, tetapi menurut Allah tidak baik, maka dihadirkanlah orang-orang yang hendak memperbaiki kita, sekalipun itu menyakitkan, tapi semua baik. Ada rencana Allah yang indah. Maka setiap peristiwa yang menyakitkan dalam hidup kita, atau orang-orang yang benci kita, orang-orang ngomongin kita di belakang, orang-orang yang hancurkan nama baik kita, itu semuanya dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan. Maka kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang rusak ini diperbaiki oleh Tuhan. Tetapi dalam tahun kedua, dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Kadang-kadang kita memang lalai ya, memperbaiki rumah Tuhan, memperbaiki diri kita, kadang-kadang kita lalai. Hal inilah yang memicu ketegasan daripada Yoas. Yoas sedikit tegas kepada imam-imam ya. Makanya di ayat yang ke-7, sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan itu. Jadi uang tidak boleh pegang. Kita tidak boleh egois ya. Kita harus peduli terhadap orang lain, saudara. Ini bicara tentang kehidupan yang mengarahkan hati kita dan pikiran kita hanya berpusat atau fokus kepada diri sendiri. Sedangkan Yoas itu memikirkan umat, memikirkan rakyat yang dipimpinnya, memikirkan kerajaan Yehuda. Di ayat 9, kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Jadi semua fokusnya ke Tuhan baru diatur ya. Kita juga begitu, kita punya gereja, kita punya gembala sidang, kita punya pemimpin rohani ya. Kita harus mendengarkan itu, instruksi darinya segala sesuatu. Kalau kita mengambil keputusan, harus berdasarkan instruksi daripada pemimpin kita. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja sebesar imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat di dalam rumah Tuhan. Jadi ini diatur dengan baik ya. Perlu kita hidupnya teratur ya. Kita diatur juga, jangan hidup kita karena kita sudah punya karunia, kita sudah punya kemampuan, talenta dan sebagainya. Kita tidak lagi butuh yang namanya pimpinan, kita tidak lagi butuh yang namanya nasihat-nasihat. Tidak begitu saudara, kita akan menjadi orang yang sangat liar. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarnya kepada tukang-tukang kayu, pada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan. Jadi kita perlu pengawasan, saudara. Kita perlu teratur. Kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu, mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah Tuhan. Saudara, kayu dan batu ya, saudara. Ini jenis-jenis karakter hati kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita saling mengisi satu sama lain, bahan-bahan bangunan, saling mendukung, saling support. Ya. Tetapi di ayat yang ke-13, untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor, penyiraman nafiri, atau suatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkan kepada
para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Jadi ada yang mengerjakannya, ada hamba Tuhan, ada penginjil, ada gembala, ada rasul, ada nabi. Itu masing-masing punya bagiannya. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang sebab mereka bekerja dengan jujur. Ya, orang kalau jujur tulus itu tidak perlu pakai perhitungan ya. Banyak orang tuh pakai perhitungan, kalau kerja begini berarti untungnya saya apa ya, ruginya saya apa. Jadi untung rugi perhitungan, silakan makan dan minum, silakan begini begitu, tapi hatinya tidak tulus. Orang yang jujur dan tulus, orang yang jujur pasti tulus, saudara. Nah, tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidak boleh bawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian dari para imam. Jadi ya, korban penghapus dosa, penghapus salah itu adalah korban darah Yesus. Sehingga para imam di sini, pemimpin umat, pemimpin jemaat itu yang mengatur ya, supaya hidup kita boleh diselamatkan. Asupan-asupan makanan rohani itu semuanya datang daripada mimbar gereja, dari pemimpin rohani. Untuk pemimpin rohani itu kita juga tidak luput dari salah dan dosa. Mereka juga melakukan pelanggaran, tetapi kita berdoa agar Tuhan mengampuni, memulihkan mereka. Kita juga semua orang-orang berdosa. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Jadi kita perlu untuk memberikan itu kepada imam. Mereka punya kebutuhan juga. Tiap-tiap korban sajian diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagian semua anak-anak Harun, semuanya dapat bagian. Saudara yang terkasih, kita berlanjut dengan kisah yang berikutnya, saudara. Kita berlanjut tentang kisah kehidupan seorang Yoas, itu korban keselamatan. Saudara, ini penting, korban keselamatan memang harus bayar harga. Kalau kita lihat pengorbanan Yesus, inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jika ia mempersembahkan untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, dan yang diolah dengan minyak. Saudaraku, ini tentang tepung, di sini adalah firman Tuhan, dan di sini menjadi roti kehidupan, saudara. Menjadi makanan yang menyangkar hidup, bukan roti saja, tapi firman. Roti ini bicara tentang firman Tuhan, dan di sini minyak berbicara tentang Roh Kudus. Jadi kita itu hidup akan menjadi kenyang, hidup dipuaskan itu kalau peranan firman dan Roh Kudus. Jadi kembali kita ibadah sejati ya, kita perhatikan di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati. Jadi kita tidak lagi kalau mempersembahkan kepada Tuhan itu diri kita sendiri ya. Ibadah sejati sungguh-sungguh, kita tunduk pada otoritas Allah, kita diatur oleh firman Tuhan, tidak lagi yang roti bundar, minyak, segala macam, repot sekali saudara. Tidak lagi perjanjian baru itu seperti perjanjian lama, atau perjanjian lama tidak lagi seperti perjanjian baru yang terlalu bikin repot, ribet begitu ya. Kita ikut Tuhan itu tidak ribet. Sebetulnya yang membuat kita ribet adalah dosa. Ketika kita tidak taat pada perintah Tuhan, itu yang menjadi ribet, saudara. Nah, dalam kepemimpinan Yoas yang di ayat yang ke-17 ya, tadi mereka tidak mengadakan perhitungan ya, untuk rumah Tuhan. Korban penghapusan dosa itu sekarang ini adalah Yesus yang menjadi korban bagi kita. Pada waktu itu majulah Hazael Raja Aram diperanginilah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Jadi mereka juga musuh-musuh di sini tidak saja menyerang Hazael Raja Aram dan Gad, tetapi juga mereka merencanakan Yerusalem. Saudaraku, kadang-kadang iblis itu datang memerangi kita ya, melalui siapapun, atau musuh-musuh kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang tadinya baik dengan kita, anggota keluarga kita, siapapun dekat dengan kita, ya. Makanya di sini di ayat yang ke-18, tapi Yoas Raja Yehuda mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Joram, dan Ahazia, Raja-Raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja,
Dikirimnya semuanya itu kepada Azazel Raja Aram, maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Saudaraku, ketika saya membaca ayat ini, satu emosi ya, karena saya berpikir dengan pikiran saya. Ketika saya belajar lebih dalam lagi tentang ini, apa yang dilakukan Yoas sepertinya salah ya. Ah, dia hanya untuk menyogok ya, menyogok Hazael supaya tidak berperang lagi dengan harta benda itu, warisan leluhur mereka ya, harta yang berharga, emas semuanya yang ada dalam rumah Tuhan, dari leluhur mereka, warisan dari nenek moyang mereka yang ada di rumah Tuhan dikasihkan saudara kepada Raja Aram, tujuannya supaya tidak memerangi lagi. Ketika saya membaca ini, saudara-saudaraku, Yoas ini ternyata benar, untuk supaya tidak terjadi namanya peperangan, tidak terjadi permusuhan, perkelahian, pertikaian, ya suami istri, apalagi sekarang seperti artis terkenal, mereka bisa saling cindir di media sosial, saling mengata-ngatai di media sosial. Saudaraku, sebenarnya tidak perlu terjadi yang namanya perceraian rumah tangga apabila kita memberikan hal-hal yang berharga buat orang lain, agar orang lain itu diam, orang lain tidak marah, tidak emosi. Kita tuh seperti menyogok mereka dengan harta ini, kalau saya baca ya. Yoas itu sepertinya gerakan tutup mulut dengan cara memberikan harta yang ada pada rumah Tuhan itu melalui warisan nenek moyang mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengertian rohaninya bahwa tindakan Yoas ini benar. Dia dengan sabar, dia memang ada satu yang dibayar ya. Sakit hati kita kalau dibenci orang, sakit hati kita kalau diomongin orang, sakit hati kita kalau ditusuk dari belakang, sakit hati kita kalau dibenci orang dan sebagainya, diomongin, jelek-jelekin, sakit hati. Tetapi kita tetap bersabar, kita tetap mengalah. Saudaraku, pernah sekali saya memiliki teman tiba-tiba tidak menegur saya, entah apa, tetapi saya merasa bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu terhadap saya. Mereka berkomplotan, mereka menjelek-jelekin nama saya. Dan pada waktu itu, teman saya harus berdiri di mimbar untuk pelayanan. Saya datangi, saya salamin, saya bilang kalau saya ada salah, saya minta maaf. Kenapa? Saya ada harga yang saya harus bayar. Saya mengalah, saya harus pertaruhkan rasa malu saya. Ya, saya harus bersabar, saya harus menguasai diri, karena dia harus melayani Tuhan, dia berdiri mimbar dan harus tidak boleh ya namanya rasa dendam, rasa pahit, rasa sakit hati. Saya mengalah untuk kepentingan jiwa-jiwa, ya. Orang yang datang ibadah kan rasa lain, ada api lain, ada kepahitan yang berdiri mimbar lalu kemudian diimpartasikan kepada jemaat. Saya mengalah, saudara, demi kepentingan banyak orang. Di sini sebuah pelajaran yang diberikan oleh Yoas bagi kita bahwa memang segala sesuatu untuk keselamatan, untuk kedamaian, untuk pemulihan, segala sesuatu itu memang kita yang harus mengalah. Suami harus mengalah terhadap keegoisan istri, istri juga harus mengalah terhadap keegoisan suami. Mengalah dulu, nanti baru bisa dibicarakan dengan baik. Ya, saudara, kita mengalah dulu apa saja yang kita lakukan. Namun keputusan daripada Yoas ini tidak diterima oleh semua orang, saudara. Ya, tidak diterima oleh semua orang. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah dari Raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan Kesila. Saudara, pegawainya itu tidak setuju, tidak sepakat dengan tindakan Yoas yang memberikan harta benda milik pusaka nenek moyang mereka diberikan kepada orang lain. Yesus rela mengosongkan diri, saudara. Dia datang menjadi manusia, dia menanggalkan kealahannya supaya kita boleh diselamatkan. Saudara, ada rencana Allah, ada karya Allah di situ ya. Mengosongkan rumah Allah, bait Allah itu perlu dikosongkan ya. Kita harus yang menjadi harga diri kita, kita tidak boleh pertahankan. Ya, saudara, seperti Yesus, kita perhatikan ya firman Tuhan. Filipi 2 ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi milik ini harusnya dipertahankan oleh Yoas karena ini warisan leluhurnya. Saudara, tapi di sini di ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku yang terkasih, yang dilakukan Yesus demi keselamatan, dia tidak mempertahankan dirinya bahwa dia adalah Allah.

selalu saya menangis. Saya menangis, saya mikirin dari tadi malam sampai sekarang saya mikirin, saudara. Saya mikirin terus firman ini. Ya. Mikirin terus. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ini luar biasa apa yang dilakukan Yoas. Sampai matinya, Yoas hidup benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, mungkin kebaikan hati kita dianggap sepele. Kebaikan hati kita ketika kita menolong orang lain, supaya orang lain tertolong dan diselamatkan, tidak terbelenggu, kita dicurigai, kita disalahartikan, kita mengucap syukur. Yang penting yang melihat kita itu Allah, bukan manusia. Saudara, sering saya pelayanan, dicurigai, saya dicibir, saya dicaci maki, disalahartikan, ya rencana-rencana jahat untuk menjatuhkan saya. Tapi ingat bahwa sekalipun manusia boleh salah duga tentang kita, salah menilai tentang kita, tetapi Allah tidak pernah salah menilai tentang kita. Amin. Saudaraku, kisah Yoas ini sangat menarik perhatian saya sudah secara pribadi, karena di sini dia tidak melakukan kesalahan. Dia terus menyukakan hati Tuhan, sekalipun dia dibunuh, sekalipun dia dibenci, dicaci maki, tapi dia tetap takut akan Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Saudaraku yang terkasih, kita mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu selalu menyertai orang-orang percaya, dan kita boleh diselamatkan karena pengorbanan Yesus. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, biarlah kami menanggalkan segala keegoisan kami. Kami menanggalkan segala kepentingan kami untuk keselamatan banyak orang, keselamatan keluarga, selamatkan rumah tangga, selamatkan tetangga, selamatkan keluarga besar, selamatkan bangsa kami, selamatkan kota kami. Dengan kami tidak ego, ada harga yang kami harus bayar begitu mahal, ya Tuhan, dengan menanggalkan kepentingan pribadi kami demi karya keselamatan, demi menolong banyak orang. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sombong, angkuh, kadang-kadang kami mempertahankan diri kami, kami selalu merasa diri kami benar. Tapi dengan mendengarkan firman Tuhan, kami mau menanggalkan segala sesuatu yang berharga, yaitu pertaruhkan harga diri kami. Berikan roh penguasaan diri, berikan kami kesabaran, agar kami bisa mengampuni orang lain, kami bisa mengasihi orang lain, dan kami tidak mengambil keputusan salah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan sekali lagi RRI ND, sekali di udara, tetap di udara. Dan para pendengar semua yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, salam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Radio.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam Pro 1 RRI Labuan Bajo. Terima kasih karena Anda masih memilih Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk bersantai malam ini ya pendengar. Dan bagaimana malam minggu Anda pendengar? Semoga malam ini berjalan menyenangkan ya, penuh kehangatan dan menjadi waktu yang tepat untuk melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas selama sepekan ini. Dan pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas, sedang berkumpul bersama keluarga atau sahabat ya, maupun yang menikmati malam minggu di rumah, jangan lupa untuk menyempatkan diri makan malam pendengar. Isi kembali energi Anda agar tubuh tetap sehat dan juga bugar ya, karena menikmati malam akan terasa lebih nyaman jika perut juga sudah terisi. Dan pendengar, senang sekali saya Ilin Amul masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara drama radio pendek di ruang dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan kembali rekaman yang mengangkat tema terkait media sosialita. Dan rekaman ini diproduksi oleh RRI Bengkulu. Selamat mendengarkan.

0: Sandiwara Radio dengan judul Media Sosialita.
1: Bunda selalu aja maksa, Bunda gak ngerti maunya Kia.
0: Intan sebagai Kiara.
2: Ya gak mungkin dong sayang, masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih?
0: Bunda diperankan Mia.
3: Minta Bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.
0: Busonya diperankan Rizka.
4: Tapi busonya biasanya gampang dibujukin.
0: Maya diperankan Vivi.
5: Beneran gak bisa Ki, ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu.
0: Andrian sebagai Reihan. Perkembangan penggunaan media sosial di kalangan anak muda semakin meningkat. Salah satu media sosial yang paling populer adalah Instagram. Populernya Instagram memicu timbulnya fenomena mikro-selebriti yang kerap disebut selebgram. Seseorang yang memiliki banyak followers dan jumlah likes pada setiap foto yang ia bagikan. Makin banyak followers dan juga likes, makin banyak pula kesempatan mendapatkan pundi-pundi rupiah dari job dan juga endorse. Kiara adalah salah satu anak muda yang sedang mencicipi manisnya punya penghasilan sendiri dari Instagram. Masih SMA, tapi sudah jago cari uang jajan sendiri. Sayangnya, profesi Kiara sebagai selebgram masih ditentang bundanya. Bunda ingin Kiara fokus sekolah daripada sibuk posting ini itu di Instagram. Jalan manakah yang akan Kiara pilih? Tetap bersikuku jadi selebgram hingga hati sang bunda luluh, atau menjadi pelajar yang fokus sekolah seperti

0: Bel tanda istirahat telah berbunyi.
1: Kamu lagi. Apa kamu gak bosen, Kiara, jadi langganan masuk ruang BP?
2: Maaf, Bu Sonya. Tapi, boleh gak saya minta HP saya? Saya ada jadwal posting endorsement siang ini.
1: Endorse. Meskipun kamu selebgram, kamu harus tetap ikut peraturan. Di sekolah yang gak boleh main handphone. Sama apa itu? Main Instagram?
2: Tapi Instagram menghasilkan, Ibu. Saya aja masih SMA udah bisa cari uang sendiri.
1: Sudah. Ini surat panggilan untuk bunda kamu. Ibu udah tegur kamu berkali-kali, tapi kayaknya gak mempan. Ibu mau bicara sama bunda kamu aja.
2: Tapi Bu Sonya...
1: Kiara, ibu gak bisa dengar pembelaan kamu lagi. Minta bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.

0: Kiara, ngamun. Lagi bikin konsep konten buat job di Instagram ya?
1: Job apaan, Mai? HP aku disita sama Bu Sonya.
0: Lah, kok bisa?
1: Tadi ketahuan pegang HP pas lagi belajar. Kepaksa, Mai. Ada jadwal posting kerjaan yang harus diberesin tadi.
0: Ya, tapi Bu Sonya biasanya gampang dibujukin. Coba deh kamu bujuk-bujuk lagi.
1: Udah, Mai, tapi gak bisa. Soalnya udah 3 kali ketahuan kayak gini.
0: Ya ampun, terus gimana dong?
1: Nih, dapat surat panggilan buat Bunda.
0: Aduh, sabar ya, Ki.
1: Masalahnya, Mai, aku tuh gak tahu Bunda bisa datang apa enggak. Tahu sendiri, sejak ayah meninggal, Bunda sibuk banget. Mana pernah ada waktu buat aku.
0: Bisa dong, pasti bisa, Ki. Lagian kan gak ada kok Bunda yang gak sayang dan peduli sama anaknya.
1: Bun.
2: Iya, Kia.
1: Ini ada surat buat Bunda.
2: Surat apa, Ki?
1: Surat dari sekolah.
2: Loh, kok dari sekolah?
1: HP Kiara disita, Bun. Ketahuan main HP pas lagi belajar. Kiara kepaksa, Bun. Tadi ada kerjaan yang harus Kiara posting.
2: Ini ya yang Bunda gak suka. Kamu terlalu sibuk sama handphone kamu, sama Instagram. Jadi lupa sama kewajiban kamu.
1: Tapi Kiara main Instagram buat kerja, Bun, bukan main-main.
2: Sekarang belum waktunya kamu kerja, Kiara. Bunda kerja siang malam untuk siapa? Untuk kamu, biar kamu sekolah setinggi-tingginya, dapat pendidikan yang bagus.
1: Bukan cuma pendidikan yang bagus aja, Bun, yang Kia butuhkan, tapi juga waktu sama perhatian Bunda.
2: Bunda sibuk, Kiara. Gini, Bunda gak minta macam-macam ya sama kamu. Bunda cuma minta kamu fokus sekolah, kuliah. Nanti kalau sudah sarjana, mau ngapain aja, terserah.
1: Bunda selalu aja maksa. Bunda gak ngerti maunya Kia.
2: Kiara!

0: bisa login? Hah? Password salah? Gimana sih? Kan passwordnya gak aku ganti. Kiara Monella 16. Ya ampun, tetap gak bisa login. Aduh, gimana nih? Mana deadline postingannya setengah jam lagi? Ah, bisa kena ban nih sama brand. Ah, aku harus minta tolong sama Rehan. Cuman Rehan yang bisa beresin masalah kayak gini. Rehan, akun Instagram aku gak bisa login nih dari tadi. Coba dong, kamu cek dulu.
1: Wah, kayaknya udah dihack nih. Susah nih Ki kalau kayak gini buat balik lagi akunnya.
0: Ya, tolongin dong Rehan. Aku udah punya banyak jadwal kerja sama pakai akun itu.
1: Beneran gak bisa Ki? Ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu. Dia juga udah berhasil login nih Ki. Coba lihat, followingnya tambah terus, bionya juga udah ganti.
0: Aduh, gimana dong Rehan? Aku pusing nih.
1: Kamu harus ikhlas Ki. Coba deh bikin akun baru.
0: Yah, hilang dong followers aku. Yang sekarang aja, aku tuh susah banget dapetinnya. 3 tahun Rehan, 3 tahun. Aku baru dapat 30 ribu followers.
1: Iya, Ki. Aku ngerti. Sabar ya.

0: Gi, kamu kenapa?
1: Gak apa-apa, Bun.
0: Tumben gak pegang handphone. Biasanya kalau Bunda di rumah, kamu sibuk sama handphone, sama Instagram.
1: Instagram Kia hilang, Bunda, dihack orang.
0: Loh, kok bisa, Ki?
1: Ya bisa aja, Bun, namanya juga dihack. Alah, paling Bunda seneng kan kalau akun Kia hilang.
0: Ya gak mungkin dong, sayang. Masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih? Kenapa gak bikin akun baru aja, Nak?
1: Bisa aja sih, cuman kan followersnya dari nol lagi, Bun. Mana ada orang mau endorse kalau followersnya nol?
0: Oh, ribet juga ya, Ki ya. Harus bikin akun dulu, nambahin followers dulu, bikin konten. Sampai lupa sama sekolah.
1: Bunda nyindir Kia.
0: Enggak, sayang. Makanya Bunda pengen Kia fokus dulu sama sekolah. Bukan gak boleh jadi selebgram dan nyari uang dari profesi itu. Tapi Nak, Instagram dan teknologi yang lain itu sifatnya datang dan pergi. Selalu ada teknologi baru. Nah, Bunda gak mau kamu terlalu asik sama Instagram. Udah ngerasa gampang nyari uang, lupa sama yang paling penting, pengetahuan dan pengalaman.
1: Iya, Bun. Maaf, Kia juga awalnya main Instagram biar gak bosen kok. Bunda sih sibuk terus.
0: Bunda cari uang buat Kia, Nak. Lagian, siapa ya yang tiap kali Bunda pulang selalu sibuk sama handphone?
1: Kan Kia juga cari uang, Bunda.
0: Itu masih jadi tugas Bunda, Kia. Nanti kalau kamu udah sarjana.
1: Ya, iya, Bunda. Kia minta maaf. Kia fokus belajar aja deh. Kalau lagi libur sekolah, baru main Instagram.
0: Nah, gitu dong anak pinternya Bunda.
2: Pelasan tahun lalu, Kak.
3: Oh, itu kalau... kalau tentang sekolah masih... Kenapa sampai sekolah masih itu lahir itu... Itu persoalannya hanya di ini. Ada dua faktor. Yang pertama itu tentang akses dan juga kesempatan. Itu sih yang mendasari. Jadi kayak... yang kita tahu bahwa di tahun-tahun 2011 ke bawah itu kan akses di bidang multimedia itu kan susah. Nah, jadi kayak bagaimana sih caranya supaya orang-orang yang di Kupang ini bisa mengakses itu dengan yang murah dan bisa lebih cepat bertemu dengan pelaku-pelakunya. Makanya Skolmos membentuk itu. Jadi dibentuknya dari cara mengumpulkan orang-orang yang pernah mengikuti workshop ataukah pendidikan yang reguler di luar untuk membuatlah kegiatan workshop-workshop berkaitan dengan multimedia. Kayak gitu sih prosesnya.
2: Nah, Kak Fregi, di tengah awal perjalanan mungkin bagaimana kemudian Skolmus ini meyakinkan anak-anak muda bahwa multimedia itu sebenarnya bukan hanya kita main HP atau bermain gadget, tetapi sebuah ruang untuk berkarya dan juga berdampak.
3: Nah, kalau persoalan meyakinkan, kita tahu bahwa kita punya keyakinan sendiri di Skolmus bahwa multimedia itu adalah sebuah media yang bisa kita pakai untuk menjebatani, untuk menyuarakan sesuatu. Misalnya kayak dalam hal advokasi, itu multimedia punya peran yang sangat penting. Terus juga bagaimana bagaimana orang bisa mengingat sesuatu dengan cepat dengan pendekatan-pendekatan multimedia itu. Makanya kita merasa bahwa multimedia adalah hal yang paling dasar untuk bagaimana kita bisa mendistribusikan pengetahuan ini. Tentang bermain gadget sendiri itu memang kita tidak bisa tutup mata bahwa gadget adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk mendistribusikan pengetahuan. Tapi kayak bahan dasarnya itu dari apa, dari multimedia itu yang menjadi poin utama yang kita kita produksi dulu, baru gadget menjadi penghubungnya, kayak gitu.
2: Nah, Kakak, kita tahu bahwa seringkali komunitas ini kan hanya bertahan sebagai ruang hobi bagi sebagian orang. Apa kunci yang kemudian membuat Skolmus ini mampu bertahan itu dan sih, berkembang dalam bentuk wirausaha sosial, Kakak? Halo? Halo, Kak Fringgi? Halo, Kak Fringgi? Oh, sepertinya kita terkendala jaringan. Halo. Benar, kami masih mencoba untuk terus menghubungi narasumber kami karena kita sedikit mengalami kendala jaringan. Jadi sambungan telepon kita terputus. Halo, selamat malam Kak Frenky. Kak Frenky, selamat malam. Ini sudah tersambung memang WhatsApp-nya. Halo Kak Frenky. Halo. Halo Kak Frenky.
3: Jaringan ya Kak.
2: Halo.
3: Jaringan kayaknya.
2: Oke. Baik pendengar, kami tetap mencoba untuk menghubungi narasumber kami karena suara kami mungkin tidak terdengar oleh narasumber kami yakni Kak Frenky yang merupakan direktur dari komunitas Kolmus. Tapi kami tetap mencoba untuk terus menghubungi. Halo Kak Frenky.
3: Yo.
2: Oke, nah Kak Frenky, kita tadi sempat terputus terkait dengan pertanyaan bahwa komunitas ini kan seringkali jadi bahan pelarian atau ruang hobi ini kan. Nah, apa kemudian kunci yang membuat Skolmus mampu bertahan sampai sekarang, Kak?
3: Kalau tentang ruang hobi dan juga kayak ruang pelarian sih, menurut saya bahwa kenapa Skolmus masih bertahan itu karena memang salah satu pendekatannya dari hobi ini.
2: Oh.
3: Dari hobi, terus kita terus berinovasi. Jadi kayak kita punya satu slogan itu yaitu adaptasi atau mati, kayak gitu Kak. Jadi kayak kita terus beradaptasi dengan perkembangan yang ada.
2: Mm-hmm.
3: Jadi bagaimana hobi itu kita fasilitasi, kayak gitu.
2: Oh.
3: Jadi hobi adalah salah satu pemicu utama. Mm-hmm. Kenapa mereka mau terlibat dan bagaimana kita merawat hobi itu biar mereka terus berkomitmen untuk berkomunitas, kayak gitu.
2: Oke, nah menarik tadi Kak Frenky mengucapkan bahwa adaptasi atau mati nih. Saya penasaran sebenarnya sudah berapa orang yang tergabung dalam Skolmu sendiri dan rata-rata usianya berapa tahun, Kak? Karena kalau kita bicara adaptasi atau mati ini kan otomatis katakanlah beberapa orang senior mungkin agak susah ya, apalagi harus mengejar dengan tuntutan zaman yang serba cepat dan digital ini, Kak.
3: Iya, kalau secara anggotanya saat ini tuh belasan orang, Kak, bisa 15 orang.
2: Oh.
3: Tapi kalau secara dalam prosesnya, yang jadi membernya Skolmus itu sudah cukup banyak, Kak. Jadi ada yang akhirnya di dalam prosesnya sudah bekerja, akhirnya keluar.
2: Oh.
3: Jadi kayak kita terus-terus beradaptasi dalam artian, kan kita punya anggota-anggota yang baru juga. Jadi kita beradaptasi menggunakan pendekatannya mereka lagi. Ataukah perkembangannya lagi viral apa gitu mereka. Oh. Menjadi salah satu narasumber ataukah menjadi bahan untuk kita membuat sebuah metode pendekatannya, kayak gitu.
2: Oh.
3: Jadi bukan hanya menggunakan pemikiran, kalau kita bilang pemikiran orang tua, tidak sekedar itu.
2: Okay.
3: Kita pakai anak muda juga sebagai bahan pembelajaran kita untuk membentuk sebuah metode pendekatan.
2: Mantap sekali. Nah, Kak Frenky, apakah ada tantangan unik yang dirasakan ketika membawa narasi kreativitas nih di tengah masyarakat yang mungkin belum terbiasa dengan industri kreatif, Kak?
3: Nah, ini yang kesulitannya tuh ya, awal-awal itu kita rasakan bahwa orang merasa bahwa kalau menggunakan jasa untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif, itu sangat mahal gitu. Jadi kayak kita dalam prosesnya kan kita bergerak di bidang edukasi juga, jadi kayak memberikan pemahaman bahwa kayak kalau klien kita berikan dengan harga begini nih, kenapa itu. Jadi ada yang dijabarkan apa saja mereka dapatkan, terus bagaimana sih kita berproses sampai ini, sampai jadi kayak gitu sebuah karya jadi. Jadi dari prosesnya itu akhirnya pemahaman itu bisa bertumbuh. Jadi ya, yang kita rasakan sekarang tuh bahwa kayak ternyata sebuah karya tuh pantas dibayar mahal nih, karena ini masyarakat sudah cukup paham lah dengan itu.
2: Oke, nah Kakak, bagaimana dengan fasilitas sendiri? Karena kita tahu di NTT bahkan di Kupang mungkin di ini ibu kota provinsi, alat-alat penyewaan mungkin atau fasilitas multimedia ini serasa jarang ya, atau makan masih sedikit orang yang menyewakan mungkin, Kak. Bagaimana di Kupang sendiri, Kak?
3: Ya kalau memang tentang penyewaan tuh secara regulasinya memang agak rumit ya kalau tentang penyewaan. Jadi kayak kebanyakan kalau di Skolmus itu kita menggunakan fasilitas atau kayak alat kita sendiri. Jadi kayak alat kita tuh menjadi support untuk komunitas. Jadi tidak ada yang kayak misalnya tidak dari komunitasnya sendiri yang menyediakan kayak misalnya kayak kamera atau apapun itu untuk kita berkarya. Tapi secara kesadaran itu dimiliki oleh personal-personal di dalamnya. Jadi dari prosesnya itu tuh kita saling mendukung lah proses untuk bagaimana komunitas itu bisa berkembang. Karena kita tahu bahwa kayak memang untuk penyewaan alat tuh ada, tapi kita kan agak takut juga misalnya bagaimana orang itu merawat alatnya itu tuh. Jadi benar. Itu tuh yang menjadi sulit untuk dilakukan.
2: Nah, Kak Franky, bagi Skolmu sendiri, bagaimana kemudian cara teman-teman dari Skolmu ini mendefinisikan kesuksesan sebuah komunitas? Apakah dari portofolio yang dikenal luas atau memang dari sisi dampak yang benar-benar bertahan di masyarakat, Kak?
3: Kalau tentang portofolio sih, itu kita melihatnya dari itu tentang perjalanan. Portofolio kan tentang perjalanan. Tapi kalau kita melihat kesuksesan bahwa kayak dalam artian kita mengedukasikan sesuatu, apakah terjadi sebuah perubahan sosial atau tidak, ataukah dalam individu-individu itu terjadi peningkatan kapasitas dan juga misalnya yang lebih terlihat tuh bisa memilih untuk berkarir di bidang multimedia, di bidang kreatif itu. Jadi itu yang kita lihat bahwa ini ada yang kita dapat nih, ada impactnya, bukan hanya dampak tentang jumlah yang kita ajarkan, tapi dari orang-orang yang kita ajarkan ini ada perubahan apa sih yang mereka lakukan gitu.
2: Oke. Nah, Kakak, cukup menarik kalau kita berbicara tentang Skolmus. Ini justru yang lebih dikenal adalah programnya Merawat Kota yang sempat ramai ini. Nah, saat program Merekam Kota ini mulai dijalankan, Kak, apakah hal yang paling mengejutkan yang mungkin ditemukan dari memori warga yang selama ini belum pernah terungkap, Kak?
3: Ya, jadi kayak ini pertanyaan cukup menarik ini nih. Nah. Jadi kayak dari kita sejak penyelenggaraan pertama itu kita mendapati bahwa ada memori-memori yang menjadi sebuah ruang nostalgia juga. Ataukah misalnya kita awal itu kita buatnya di pabrik es Minerva. Nah, di situ kan kita menampilkan beberapa foto-foto yang lama tentang Kota Kupang. Dan ada ibu-ibu tuh yang bercerita bahwa dulu kita tempat pacarannya di sini, misalnya di halte dan sebagainya. Kayak dulu sih tempat pacar kayak gitu, kita akhirnya kita tahu beberapa informasi yang dari warga yang berkunjung tuh yang memberikan tambahan pengetahuan untuk kita. Terus juga ada rasa penasaran yang mereka tahan selama ini, misalnya kayak pabrik es Minerva itu kan tidak diakses oleh semua orang. Jadi di dalam prosesnya itu akhirnya mereka, pabriknya begini, seperti ini bentuknya. Jadi akhirnya ada juga yang mereka dapatkan dalam artian penyelenggaraan Merekam Kota itu. Jadi kita rasa bahwa di dalam proses Merekam Kota yang kita jalani ini banyak pengetahuan tuh yang kita dapat di saat penyelenggaraan pamerannya. Jadi ada insight-insight baru yang kita dapat itu. Misalnya kita kadang-kadang misalnya di Kupang tuh dulu kan ada pemain basket dan sebagainya. Akhirnya kita bertemu dengan pelakunya dan dia memberitahu bahwa yang di dalam foto ini ada nama sini dan ini sudah meninggal kayak gitu-gitu. Tapi di dalam prosesnya kan kita pencarian informasi, kita hanya menemukan foto yang mau dibilang foto bertuan tapi tak ada informasi di dalamnya. Jadi dalam proses pamerannya baru kita dapat tambahan informasi. Itu yang seru sih, Kak.
2: Nah, Kakak, saya penasaran nih, ketika teman-teman melakukan program Merekam Kota, katakanlah kita sudah mendapatkan foto-foto yang mungkin sedikit merefleksikan atau mengembalikan ingatan masa lalu seseorang, pernah tidak sih ada kecenderungan dari pemerintah untuk menawarkan kepada teman-teman Skolmu sendiri bahwa ini nih sebenarnya bisa flashback nih tentang cerita Kota Kupang misalnya. Apakah pernah ada kolaborasi mungkin dengan pemerintah sendiri?
3: Kalau kolaborasi sih kita dari proses awal tuh kita mencoba untuk mencari sumber-sumber informasi dan juga arsip-arsip yang dimiliki pemerintah, tapi dalam prosesnya akhirnya kita menemukan bahwa di badan arsip sendiri, kayak misalnya dalam range waktu tertentu, arsip itu dimusnahkan dan sebagainya. Jadi kayak banyak arsip tuh yang kita tidak bisa dapatkan dari pemerintah. Tapi misalnya kita dapat izin untuk dari sebuah wilayah untuk kita gunakan, gedung dan sebagainya. Itu yang kita manfaatkan tentang kayak kewenangan pemerintah untuk memberikan izin kepada kita untuk mengakses sebuah tempat. Dan juga di dalam prosesnya, memang Skolmus tidak memberikan ruang untuk misalnya ada kolaborasi dalam artian menjadi penyumbang dana dan sebagainya. Yeah. Jadi kita sistemnya secara mandiri untuk melakukan kegiatan ini. Karena yang kita lihat bahwa apabila kita menggunakan penyandang dana dan sebagainya, itu ada kepentingan lain yang harus kita suarakan juga. Jadi makanya ini menjadi program sekolah sendiri. Jadi kita mau bersuara, itu adalah hasil dari suara kita sendiri, bukan hasil titipan.
2: Oke. Nah, Kak Frenki, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana cara teman-teman dari sekolahmu sendiri menjembatani jarak antara sejarah yang mungkin terasa kaku untuk diceritakan dengan pendekatan multimedia yang lebih dekat dengan anak muda.
3: Nah, ini ya. Jadi kayak yang kita lihat bahwa arsip itu kan terkadang membosankan kalau kita lihat. Melihat foto-foto lama, kita tidak tahu informasinya apa juga, jadi kayak apa sih ini? Kayak, makanya kita di dalam prosesnya kita melakukan pendekatan dengan seni itu, seni jadi sebuah ruang untuk interpretasi tentang arsip itu. Makanya di dalam prosesnya kita menggunakan semua indera itu, misalnya indera peraba, penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Jadi ada berbagai macam bentuk penyajian. Jadi dari misalnya kayak teater, terus ada kayak media baru yang harus menggunakan sound ataukah seni visual yang membuat orang nyaman untuk di mata, dan juga yang kita sadari bahwa kepentingan Instagramable ini juga mempengaruhi. Jadi pendekatan seni ini menjadi ruang untuk bagaimana transformasi informasi ini bisa bisa sampai. Jadi kayak misalnya kalau dalam penyajiannya cukup enak dilihat, akhirnya mengundang orang lain untuk mau mengakses itu pengetahuan, kayak gitu sih.
2: Nah, Kak Frenki, menurut teman-teman dari sekolahmu sendiri dan dari pandangan Kak Frenki juga, kenapa kemudian warga di Kota Kupang sebenarnya perlu peduli pada arsip dan memori kotanya sendiri, Kak?
3: Jadi baik, ini ada salah satu dasar utama bahwa kayak kita tahu bahwa dulu arsip itu adalah ditulis oleh orang-orang yang punya akses ataukah punya latar belakang pendidikan yang sangat baik. Makanya Kemerkam Kota itu mengambil sebuah pendekatan arsip itu dilihat dari rumah ke rumah. Jadi bukan hasil berdasarkan tulisan yang sudah ada, tapi kayak apa sih yang memori kolektif secara warga ini yang dimiliki, kayak gitu. Jadi ruang yang kalau mau dibilang bahwa ruang bawah ini yang kita pakai untuk melihat bagaimana sih warga melihat kotanya sendiri dan sejarah yang terbentuk di kota, bukan berdasarkan dari tulisan-tulisan yang sudah pernah ada. Karena itu kayak pandangan subjektif yang banyak masuk di situ. Jadi kita pakainya pandangan-pandangan kolektif warga ini. Jadi kayak kita merasa bahwa itu tuh adalah sesuatu yang penting. Nah, kenapa pengasipan itu menjadi penting di dalam prosesnya? Kalau kita hanya bercerita, dia menjadi kayak cerita dongeng dan sebagainya. Makanya pengasipan itu menjadi hal yang paling penting dalam hal kayak boleh kita melakukan dokumentasi ulang tahun dan sebagainya. Sehari-hari kita lakukan, tapi itu bisa menjadi wajah tentang untuk merekam perubahan-perubahan yang terjadi di kota, kayak gitu.
2: Oke, Kak Frenki, saya ini penasaran. Hasil dari tangkapan atau kolektif dari teman-teman sekolahmu sendiri, misalnya katakan satu jepretan mungkin yang sangat penting atau membangkitkan memori lama beberapa orang di Kupang, pernah tidak dari hasil program Rekam Kota itu bisa merubah satu cerita yang mungkin sudah lama diceritakan secara turun-temurun, dan ketika ada Merekam Kota ini merubah semua apa yang sudah diceritakan secara turun-temurun itu, Kak? Ini kita berbicara tentang sejarah nih, Kak.
3: Ya, jadi baik, ini kita punya pengalaman yang awal Merekam Kota ini yang sebenarnya secara ceritanya ada banyak sekali yang terjadi, tapi kita ambil salah satu contohnya yaitu yang pabrik es Minerva itu. Nah, dulu kan secara informasi yang tersebar tuh adalah pabrik es Minerva adalah hasil dari desainnya ini Soekarno. Tapi ternyata dari narasumber yang utama ini, yang pemiliknya ini, ternyata itu bukan hasil dari Soekarno. Soekarno itu mendesain pembangkit listriknya yang di sampingnya.
2: Oke.
3: Jadi bukan yang pabrik esnya. Jadi kayak informasi dari dulu tuh bahwa Soekarno yang mendesain itu, padahal bukan, kayak gitu.
2: Oke. Nah, apakah tadi yang sudah diceritakan barusan oleh Kak Frenky sudah merubah bagaimana cara masyarakat untuk memahami cerita sebenarnya dari pabrik Minerva ini?
3: Iya. Jadi dari prosesnya itu kan biasanya kalau ada pertemuan orang menyampaikan itu pasti kita juga menambah informasi ke dia kayak gitu, atau memberikan informasi pemahaman juga. Terus di dalam prosesnya kan kita hasil tulisan yang kita buat itu kita posting di websitenya Semerkam Kota. Jadi sekaligus jadi bahan literasi yang bisa diakses nantinya ke depan.
2: Oke, cukup menarik memang ya ketika ada beberapa orang anak muda kolektif ini katakan bisa merubah apa yang sudah tertulis sejak puluhan tahun lalu dengan sebuah gerakan sederhana merekam kota, tapi kemudian pada akhirnya bisa menjadi satu bahan literasi yang bisa menambah wawasan dari teman-teman di Kupang sendiri, Kak.
3: Iya.
2: Nah, Kak Frenky, dalam proses merekam itu sendiri, bagaimana cara menjaga agar sebuah karya ini tetap otentik dan tidak berubah menjadi sekedar interpretasi pribadi, Kak?
3: Nah, jadi kayak di dalam prosesnya, kita tetap mengambil karyanya dari warga tanpa merubah isi dari narasi yang ada di situ. Terus kita dari karya-karya yang ada kita mencoba mencari benang merah keterhubungan-keterhubungan yang ada, misalnya kayak dari cerita keluarga A.
2: Oke.
3: Ada singgungan yang foto yang ada di keluarga B. Nah, itunya yang kita jahit. Kita narasi ini kita cocokkan dengan visual ini dan sebagainya. Jadi karena kita tahu bahwa banyak sekali cerita tentang informasi ada di foto itu akhirnya berhenti di pemilik arsip sebelumnya, tidak sampai keturunannya kayak gitu. Nah, itu tuh yang menjadi sebuah tantangan. Jadi kita melihatnya bahwa oh, ada kesesuaian atau tidak nih antara cerita ini dengan visual yang ada di foto-foto arsip ini. Dari situnya yang kita coba kawinkan.
2: Okay.
3: Dengan kayak makanya di dalam prosesnya kita menggunakan narasi ataukah cerita-cerita tutur ini menjadi sebuah bahan arsip juga untuk kita bisa kita bilang cross check dengan yang arsip-arsip yang ada kayak gitu.
2: Oke. Nah, Kak Frenky, kalau kita bicara dari sisi ekonomi sendiri, bagaimana kemudian sebenarnya multimedia ini menjadi napas bagi keberlanjutan hidup anggota Skolmu sendiri, Kak?
3: Nah, jadi kalau di multimedia menjadi napas di Skolmu itu karena kita menjadikan multimedia menjadi sumber penghasilan kita juga.
2: Oh, oke.
3: Nah, jadi kayak di dalam proses kita bekerja dan sebagainya, kita menggunakan pendekatan multimedia ini. Jadi misalnya videografi, desain grafis dan sebagainya, kita menggunakan pendekatan ini. Terus di dalam prosesnya ada hasil yang kita dapatkan, itu kita sisihkan nih 10% dari hasil kita kerja ini untuk keberlangsungan Skolmus. Dalam hal ini juga membiayai program-program kita, salah satunya Merekam Kota ini. Jadi makanya multimedia menjadi napas utama dari Skolmus karena itu.
2: Nah, kalau kita bicara tentang komunitas sendiri, Kak, banyak yang bilang bahwa komunitas ini hanya semangat di awal lalu meredup nih. Nah, bagaimana cara Skolmu sendiri menjaga agar api ini tetap hidup di tengah perjalanan yang cukup panjang nih, Kak?
3: Ya, jadi kayak kalau menjaga api ini kan kita melihat bahwa yang tadi saya bilang bahwa kita harus tetap terus beradaptasi itu. Jadi kita melihat nih secara kebutuhannya apa nih, mana yang harus kita prioritaskan. Jadi skala kebutuhan itu yang kita lihat dulu. Terus kita mulai nih menentukan nih, kira-kira kita harus merubah apa nih, ataukah kita harus menyelesaikan dengan apa. Jadi dalam prosesnya itu yang kita lakukan, kita selalu lakukan penyelesaian. Jadi kayak sekolah mesti tiap tahun pasti akan ada penyelesaian, misalnya di dalam hal manajemen komunitasnya. Terus kayak di dalam hal program, misalnya ke pameran dan sebagainya pun kita selalu ingin untuk menghasilkan sesuatu yang baru, kayak gitu. Jadi kayak misalnya pameran Merekam Kota tahun ini tidak akan sama dengan yang 2 tahun berikutnya. Dia selalu selalu ada hal baru yang kita lakukan. Jadi kita selalu menemukan hal-hal yang unik baru yang kita bisa pelajari. Karena kalau kita dengan sesuatu yang berulang biasanya ya, bosan, akan membawa kebosanan itu.
2: Ya, benar.
3: Nah itu yang kita lakukan, kita terus beradaptasi dengan inovasi-inovasi baru kayak gitu.
2: Oke. Kak Frinky, apakah Skolmus ini merasa peran komunitas saat ini sudah cukup didengar oleh para pengambil kebijakan di daerah, Kak?
3: Kalau itu sih, kalau menurut saya didengarkan sih didengarkan, tapi kalau untuk dilakukan sih agak ini ya, agak susah juga tuh kan. Jadi itu tergantung nomenklatur yang dibangun dari pengambil kebijakan ini. Kita kan hanya menyuarakan saja sebagai kayak kita sebagai pengamat, dan kita melihat bahwa oh ini ada yang timpang nih. Nah, mari kita suarakan ini, kalau tidak direspon juga tidak menjadi masalah karena kita hanya menyampaikan aspirasi kita gitu.
2: Oke. Pernah jadi, tidak? Boleh dilanjutkan Kak Frinky?
3: Jadi itu dalam prosesnya Skolmus selalu punya ini nih salah satu pegangan itu ya, kita terus berbagi lah. Yep. Kayak dalam slogannya itu terus berbagi cahaya kayak itu supaya itu tetap menyala kayak gitu.
2: Okay.
3: Karena kita dasarnya adalah tentang solidaritas berbagi gitu kan. Uh-huh. Jadi intinya kita bagikan dulu, itu nanti jadi berguna atau tidak itu pilihan masing-masing.
2: Oke. Okay. Kak Frinky, pernah tidak ada momen ketika karya atau aktivitas dari teman-teman Skolmus sendiri justru mengusik kenyamanan pihak-pihak tertentu nih, dan kalau misalnya ada, bagaimana cara menyikapinya, Kak?
3: Kalau di dalam prosesnya memang kita tidak melepaskan diri dari sebuah masalah ataukah kayak kita dulu pernah coba-coba bereksplorasi atau ini eksperimen di bidang menghasilkan karya. Jadi ada satu momentum yang lucu itu adalah di saat kita mencoba membuat sebuah poster ataukah mes dari karya dari foto yang lama tentang keluarga apa ya, keluarga Koro kalau tidak salah. Jadi teman-teman coba bereksperimen dengan menggunakan menyisipkan ini nih superhero Iron Man kalau tidak salah ya di dalam foto itu, dan kita dipanggil untuk bertanggung jawab untuk itu. Karena itu kan agak ya, kita merubah isi dari konten itu. Tapi akhirnya kita dari proses itu kita mengetahui bahwa ada yang harus kita benahi di dalam prosesnya kita.
2: Okay.
3: Jadi jangan mengubah isi dari konten itu. Mungkin kita bisa menyamakan itu dalam bentuk narasi dan ataukah menyinggung sistem pemerintahan ini dengan menggunakan pendekatan visual ini kah. Tapi mengubah isi dari visual itu tidak boleh.
2: Okay.
3: Jadi kita punya, akhirnya kita tahu bahwa oh kita ada yang kita salah di dalam proses ini.
2: Okay.
3: Terus misalnya kita dalam prosesnya juga kita pernah terlibat di salah satu program dari CMT di Jogja, mengangkat tentang 25 tahun reformasi, dan itu juga cukup ya cukup berbahaya juga itu. Tahun-tahun 98 dan sebagainya. Uh-huh. Juga. Di dalam prosesnya kita juga cukup berhati-hati. Jadi kayak intinya kita hanya kebanyakan tuh mengambil informasi yang misalnya dari warga ini nih yang kita buat dalam bentuk visual untuk diberikan atau disajikan. Jadi kita tidak terlalu banyak di ruang-ruang protes itu.
2: Oke. Okay.
3: Kita hanya mengumpulkan pandangan-pandangan warga ini yang kita distribusi. Dan kalau kita ditentang pun ini secara narasumbernya jelas kayak gitu.
2: Oh.
3: Jadi kita cukup berhati-hati di situ.
2: Oke. Okay. Kak Frinky, kalau kita bicara seni di NTT sendiri kan, Anda tidak sih anggapan bahwa apa sih ini anak-anak nih terlalu rebel, terlalu ini, pernah tidak ada anggapan seperti itu?
3: Iya sih Kak, memang kan kebanyakan yang kita lihat tuh teman-teman yang bergelut di bidang seni itu pasti secara penampilannya juga se-rebel memang Kak, kayak itu jadi secara penampilan tidak jelas.
2: Iya,
3: jadi mereka hidupnya dari mana kayak gitu. Karena kan kita bukan daerah yang besar dari bidang seni kan. Misalnya kayak Jogja ya tahu bahwa kalau di bidang seni ya pasti kamu punya uang dan sebagainya. Okay. Tapi kalau di Kupang sudah terbiasa dengan pandangan bahwa pekerjaan sebenarnya adalah yang di kantor.
2: Yeah.
3: Jadi kalau yang di bidang sini pasti anak-anak yang tidak jelas ini datang kayak gitu, gitu. Pasti dipandang bahwa ini tidak jelas ini orang-orang ini. Jadi kayak itu tuh yang merubah pandangan itu tuh agak sulit. Jadi kita hanya ya kita menjalani apa yang kita senangi dan kalau kita bisa hidup dari situ kita lakukan.
2: Oke. Kayak gitu. Tapi pada akhirnya kan pergerakan dari teman-teman ini kemudian diadaptasi lah, apalagi oleh banyak instansi sekarang, orang apa-apa multimedia, seni, desain grafis. Nah ini suatu kabar baik kah bagi teman-teman di sekolahmu sendiri atau?
3: Ya ini sebuah kabar baik kan, akhirnya kita juga di dalam prosesnya kita dilibatkan di dalam. Oh, ya okay. Kita tahu ini tidak, dia tahu bahwa ini sudah sampai di pengambilan keputusan atau belum, tapi di dalam diskusi-diskusi untuk merancang sesuatu ataukah menentukan sebuah program sebagainya, kita juga sempat diundang kayak gitu. Oh, ataukah okay. Misalnya di taman budaya kayak ini sebaiknya kita buat program apa ya kayak gitu gitu, ataukah diskusi-diskusi yang untuk membangun kesadaran masyarakat terus dalam artian kayak mendistribusikan pengetahuan ini tuh kita kebanyakan juga diundang untuk terlibat kayak gitu.
2: Oke. Nah, Kak Frenki, jika anak muda di ND nih, di kota saya sekarang ingin mulai mendokumentasikan kota ND, apa modal pertama yang paling penting untuk anak-anak ND siapkan, Kak?
3: Yang modal utama tuh keberanian sih, Kak.
2: Oke.
3: Karena kan ini bukan hal yang gampang juga kayak gitu ya. Jadi kayak paling tidak harus berani mengambil langkah itu. Okay. Tentang kalau saya sering bercerita misalnya teman-teman di Lembata dan Sumba dan sebagainya, ya, lakukan saja. Maksudnya nanti baru di dalam prosesnya baru kita melakukan pembenahan. Kalau belum melakukan, buat apa dibenahi kayak gitu?
2: Ya benar.
3: Biasanya kan kita mau buat program itu pemikirannya terlalu rumit di awal kan? Ya. Akhirnya program itu tidak jadi. Jadi buat dulu misalnya kayak, oh mau buat pameran kayak mereka kota, buat saja dulu. Kayak dapat arsip berapa banyak, itu saya yang kita kelola. Nanti tentang pendekatan dan sebagainya itu proses berikut. Intinya kita lakukan itu sih. Keberanian saya untuk mengambil langkah itu.
2: Oke. Nah, justru keberanian ini yang kadang-kadang jadi bumerang ya, atau salah persepsi ditafsirkan oleh teman-teman yang mungkin ingin memulai. Pokoknya kita harus berani, harus frontal, harus brutal, hardcore lah inilah. Nah, menurut Kak Frenki sendiri, apa kesalahan paling fatal yang sering dilakukan anak muda, katakanlah saat mulai membangun gerakan komunitas di daerah?
3: Jadi ini saya flashback kembali kepada cerita kita waktu di ini menjadi salah satu cikal bakal juga Merekam Kota itu hadir. Jadi kita pernah bertemu dengan salah satu teman yang mengumpulkan arsip-arsip yang terbengkalai di jalan, di pasar loak dan sebagainya. Nah, dari prosesnya itu dia namanya Arif Furqan dari Jogja. Jadi bertanya kira-kira 65 tuh apakah hanya terjadi di Jawa ataukah di Kupang juga. Terus kalau terjadi nih, apakah ceritanya sama dengan yang di film-film ataukah tidak? Jangan sampai cerita yang dibuat di film itu hanya di Jawa saja, misalnya di Kupang itu tidak terjadi, dia punya isu tapi tidak se-ekstrim yang terjadi di Jawa. Nah, pertanyaan itu tuh yang menjadi pemicu kita kayak, oh akhirnya menarik juga kita mencoba mencari tahu informasi itu. Dan dalam prosesnya akhirnya kita menemukan arsip-arsip walaupun tidak ada hubungan dengan 65 dan sebagainya. Dalam prosesnya kita tidak menemukan arsip-arsip berkaitan dengan 65, tapi kita menemukan arsip-arsip yang lain tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kupang ataukah perkembangan kota. Dari situnya akhirnya kita terus melakukan itu dan ada bahan juga yang kita bisa pakai untuk kita ini kan publikasikan ataukah presentasikan ke warga.
2: Oke.
3: Nah, ternyata warga tuh tidak butuh yang terlalu rumit juga kan menurut saya.
2: Oh iya.
3: Mungkin pertama kita menggunakan pendekatan nostalgia, tapi kan akhirnya ada cerita-cerita perkembangan. Kenapa sih sampai Soekarno harus dibuang ke Ende? Akhirnya kita bisa menemukan dari proses-proses itu misalnya kayak gitu. Tidak perlu yang terlalu rumit juga.
2: Oke. Nah, Kak Frenki, menurut pengamatan Kak Frenki sendiri dan juga teman-teman dari Skolmus, apa satu hal yang mungkin paling hilang dari kota-kota di NTT saat ini yang seharusnya kita selamatkan melalui dokumentasi, Kak?
3: Yang paling hilang tuh adalah yang cerita, tutur nih kak.
2: Oh oke.
3: Biasanya itu tidak turun kak.
2: Ya benar.
3: Nah kan pemilik pengetahuan itu tiba-tiba meninggal, tidak diturunkan ke anak dan ke cucunya. Jadi otomatis hilang. Dalam artian sama hanya dengan di foto lah, foto keluarga.
2: Yep.
3: Pasti informasi itu hilang kalau tidak ada yang memberitahu bahwa siapa yang ada di sini nih.
2: Oh.
3: Dia punya peran apa sih di kehidupan kita nih. Nah kalau informasi itu hilang berarti generasi berikut tidak akan dapat. Mungkin arsipnya masih tertinggal tapi informasinya sudah hilang.
2: Oh, okay.
3: Jadi makanya salah satu arsip itu adalah tutur, itu adalah sebuah arsip juga. Tinggal bagaimana kita mengolahnya.
2: Oke. Okay. Nah, Kak Frenky, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog ini, apa pesan yang paling ingin dititipkan oleh teman-teman dari Skolmos dan Kak Frenky sendiri bagi anak-anak muda di ND misalnya yang sedang mencoba merajut mimpi melalui komunitas di daerahnya sendiri? Silakan, Kak.
3: Yang mau saya titipkan itu adalah dalam berkomunitas adalah banyak sekali kita melakukan pemakluman karena kita berkumpul dengan banyak perspektif. Jadi kita harus banyak memaklumi, tapi jangan lupa dengan tujuan kita bersama, yaitu untuk apa kayak gitu. Yang penting tahu dulu tujuan kita. Kalau tujuan kita adalah menjadi sumber pengetahuan kah, atau menjadi jembatan untuk transfer pengetahuan, maka kita perkuat di situ.
2: Oke, baik Kak Frenky, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama RRI malam ini Kak. Sukses terus untuk Skolmos dan juga berbagai programnya. Semoga kedepannya tidak ada lagi anggapan bahwa teman-teman yang bergelut di dunia seni ini adalah orang-orang yang susah diatur, rebel dan lain-lain Kak.
3: Ya, itu yang kita harapkan.
2: Oke, baik Kak Frenky, selamat malam Kak, selamat beraktivitas.
3: Ya, kasih banyak Kak. Ya.
2: Siap. Nah baik, pendengar, dari percakapan kita hari ini kita belajar bahwa komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi ruang di mana kegelisahan ini diubah menjadi sebuah gerakan, dan gerakan itu kemudian perlahan memberi makna bagi banyak orang di sekitarnya. Dari Skolmos kita melihat bahwa kreativitas tidak berhenti pada karya. Ia bisa menjadi cara untuk bekerja, cara untuk kita peduli, dan cara untuk mengingat kembali siapa kita dan dari mana kita berasal. Bahwa sebuah foto lama pun bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan hari ini. Mungkin setiap kota punya ceritanya sendiri, dan mungkin tugas kita bersama adalah memastikan bahwa cerita itu tidak hilang begitu saja. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

merasa was-was bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Ada senang sekali ya, seperti biasa Rendy Hidayat, spesial penyiar malam minggu yang akan menemani Anda untuk berkaraoke ya dalam ruang rindu edisi Harmoni Karaoke. Kami menunggu partisipasi Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon maupun WhatsApp kami. Silakan di nomor yang sebelum-sebelumnya sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda, dan bagi Anda yang mungkin tidak mau karaoke, silakan Anda juga bisa tetap bergabung bersama kami untuk request lagu yang Anda inginkan. Silakan, kami menunggu partisipasi Anda pendengar. Halo, selamat malam. Selamat malam Bung Yeri.
1: Malam.
0: Wah, Bung Yeri. Waduh.
1: Iya, saya agak sedikit batuk nih.
0: Itu sudah. Bagaimana nih, mau karaoke atau bagaimana? Suara lagi batuk nih.
1: Saya coba-coba dulu. Tapi kalau suara saya tidak apa ya, harus maklum lah.
0: Oke, mau karaoke lagu apa, Bung Yeri?
1: Lagu Allah Peduli dari Jonathan Permit. Kalau tidak salah, coba cari di situ. Allah Peduli.
0: Allah Peduli dari Jonathan ya.

0: Jonathan Prawira.
1: Iya.
0: Bagaimana?
1: Lahir Bang Riane. Dari Jonathan kalau tidak salah.
0: Oke, Jonathan ini ya, Jonathan Prawira ya.
1: Iya.
0: Baik, pendengar kita.
1: Jadi mohon
0: kita
1: mohon maaf kalau suara saya tidak ini ya, harap maklum ya.
0: Iya. Pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan sebuah siraman rohani ya. Siraman rohani dari Bung Yeri dengan lagunya Alam Peduli yang dipopulerkan oleh Jonathan Prawira. Semoga setelah melantunkan lagu ini, batuk yang Yeri rasakan sembuh nih, karena lagu ini lagu rohani nih. Bagaimana Yeri? Siap?
1: Siap. Musiknya agak sedikit supaya saya bisa dengar dengan jelas.
0: Siap, kita gaskan.

0: Bang Rian. Bang Rian.
1: Yo, bagaimana Bung Yeri?
0: Apa? Ulang. Itu tadi sudah masuk tuh itu dong.
1: Iya, kita ulang lagi ya.
0: Iya.
1: Oke, mau yang versi ini atau bagaimana?
0: Yang ada musik, yang ada yang pakai yang apa maksudnya? Yang ada musik yang pakai style itu tuh.
1: Oke, kita coba dulu, baik.
0: Iya, makanya. Oke, pas. Salah, Bang. Bang, salah.
1: Bagaimana ya?
0: Bang.
1: Yo, yang mana?
0: Itu terlalu tinggi, biar yang tadi saja.
1: Oke deh. Ini pas.
0: Ini terlalu tinggi.
1: Oke, terlalu tinggi. Aduh, kita pakai yang ini saja ya.
0: Yang mana?
1: Yang piano.

0: Terima kasih Bung Yeri, meskipun agak batuk-batuk tapi sudah.
1: Saya ini Bang Rian, saya maunya yang saya latih tadi siang itu tuh permisi ya, bukannya memang nadanya seperti itu, tapi tidak tahu lagi yang di situ, yang di playlist yang di situ. Kalau saya agak bingung juga yang di intro, padahal itu yang apa itu sudah lanjut yang di satu per. Kalau yang saya latih tadi siang itu tuh itu harus ulang dari pertama, itu juga apa? Kayak pakai musik, ada pakai stylenya, tidak pakai intro, nadanya sama kayak gitu.
0: Okay.
1: Kalau saya latih tadi siang, saya latih sendiri.
0: Okay. Lain kali mungkin Bung Yeri bisa kirimkan dulu, Bung Yeri pakai instrumen yang mana, biar kita play yang sesuai dengan suaranya Bung Yeri ini. Salam-salamnya silakan ya, Bung Yeri.
1: Iya, permisi sebelumnya. Nadanya pas kayak gitu, hanya yang saya bingung ini yang pakai ini nih apa? Yang pakai intro ini nih.
0: Oke deh.
1: Kalau saya latih tadi siang itu yang beda, yang ada stylenya. Masalahnya nanti kalau saya kirim lewat apa nanti?
0: WA dong.
1: Kirim saja di sini kan, di WA RRI ini bisa?
0: Iya, tiap hari Sabtu kalau mau karaoke bisa kasih instrumennya, nanti tinggal kita putarkan.
1: Oh ya, takutnya nanti saya kirim takutnya ini apa? Mungkin sebelum permisi sabar, sebelum saya salam-salam, takutnya kalau saya kirim cepat takutnya apa? Sebelum Bang Rian masuk itu nanti penyiar yang lain bilang ini Ana nih kirim apa sebenarnya ini.
0: Tidak apa-apa Bung Yeri, aman. Mungkin salam-salamnya silakan Bung Yeri, karena masih banyak nih yang mau menelpon nih.
1: Oh iya, Bang Rian dengan siapa ini malam? Devrika?
0: Bukan, dengan legenda RRI ini, Yakobus Sareng.
1: Oh iya. Oke, kalau begitu selamat bertugas untuk Bang Rian bersama Yakobus.
0: Iya. Om Bai.
1: Yakobus Sareng.
0: Iya.
1: Yakobus Sareng lagi. Bai Sareng, selamat berakhir. Selamat berakhir pekan, selamat bertugas. Selamat bermalam minggu. Semoga pulangnya hati-hati di jalan.
0: Siap. Terima kasih, Yeri.
1: Yang lainnya sabar, masih ada. Yang lainnya ini ada Nursia, ada Om Papi, ada Marcel, ada Sipri, ada Bang Jabox, Nano, Ida, semua-muanya selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan. Mohon maaf kalau nama-nama yang saya tidak bisa sebut, soalnya saya ini lagi batuk.
0: Oke. Oke, Bang Yeri.
1: Oke.
0: Siap.
1: Oke, makasih.
0: Ya, oke. Sama-sama.
1: Malam. Selamat
0: malam. Di belakang Bung Yeri ada siapa lagi? Silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa saya bicara?
2: Dengan Putra Mus di Netumali, kalian.
0: Bung Putra Mus, kita baru berjumpa lagi nih setelah sekian lama. Apa kabar, Bung?
2: Betul sekali, kalian.
0: Malam ini mau karaoke atau request lagu, Bung?
2: Iya, mau karaoke, Kak.
0: Karaoke sih ya. Mau lagu apa nih, Bung?
2: Lagunya itu Spiring Berdua tapi yang versi slow ya, Kak.
0: Spiring Berdua yang low ya?
2: Iya, yang versinya slow.
0: Oke, yang slow ya. Yang slow, kita coba carikan dulu Spiring Berdua yang slow nih. Nada pria. Oke deh.
2: Oke, Kak, siap.
0: Siap. Siap menggetarkan udara ND malam hari ini?
2: Alright.
0: Oke, kita gaskan.
2: Gas. Yes.

0: sedang menghibur kami malam hari ini.
1: Oke.
0: Salam-salamnya Bung, silakan.
1: Oke, salam-salam yang pertama buat kalian ya.
0: Siap.
1: Barang Koperator, selamat malam, selamat bertugas. Terus buat yang lagi mendengarkan ya, buat Alhamdulillah, salam selalu, salam kompak kepada saudara. Semoga terhibur dengan lagu yang kudengarkan pada kesempatan malam hari ini. Oke, buat kalian, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih juga Bung Putramus. Siap, selamat malam juga Bung Putramus. Terima kasih.

0: Waalaikumsalam Nursia. Nursia mau lagu apa?
1: Malam juga sudah ganggu-ganggu.
0: Mau karaoke lagu apa Nursia?
1: Coba lagu Racun Cinta dari Evita Mala. Ada yang ori itu Mas Rian.
0: Racun Cinta Evita Mala. Ngeri memang iya. Malam-malam nih suka minta racun-racun ya.
1: Hati jangan ganggu.
0: Yang original kah?
1: Iya betul Mas.
0: Oke.
1: Nanti dibantu ya Mas ya kalau enggaknya.
0: Siap. Sudah siap mengguncang Bumi Ende malam ini?
1: Ya Allah.
0: Oke Nursia?
1: Oke siap.
0: Baik. Benar, kita dengarkan bersama suara dari Nursia dengan Racun Cinta.

0: ya. Dan terima kasih buat saudara Putra Mustadi dan spesial buat Karandi yang ada di Adonara, buat seluruh pendengar setia RND, semoga terhibur selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nursiah memang selalu menghibur kita dengan suara indahnya nih. Nursiah kapan-kapan harus ikut lomba lah, paling tidak kalau tidak dangdut akademi ya bintang radio lah kalau bisa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Rian.
1: Dengan siapa saya bicara?
2: Dengan Ramlah dari Buton Tengah.
1: Ramlah dari Buton Tengah. Ramlah, akhirnya kita bertemu setelah sekian lama.
2: Iya, benar.
1: Ramlah, mau karaoke atau cuma request lagu nih?
2: Kiranya mau karaoke, coba-cobalah.
1: Oke deh, lagu apa kalau boleh nih?
2: Lagu penyanyi yang sama tapi lagu yang berbeda, Nada-Nada Cinta dari Evita Mala.
1: Nada-Nada Cinta dari Evita Mala. Kenapa malam ini Evita Mala laku sekali?
2: Iya benar, karena dia laris. Iya betul, dia laris, laris manis dia.
1: Oke, okay. Siap menggetarkan angkasa raya malam ini. Kita gaskan?
2: Oke, siap.
1: Oke. Mari pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan lagu Nada Cinta. Siap?
2: Ya.
1: Oke.

0: Bang Rian.
1: Sama-sama. Salam-salamnya Ramla, silakan.
0: Salam-salamnya spesial buat yang tersayang, putramu ya.
1: Iya.
0: Salam sayang selalu.

0: Selamat malam, selamat beraktivitas kesenian.
1: Selamat malam juga, Ramlah. Nah, pendengar, dari tadi kita sudah mendengarkan beberapa pendengar kita yang berkaraoke. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kita nih. Tapi mereka rata-rata tidak mau karaoke ini, malah request lagu nih. Ada yang request lagu Dirimu Satu dari Ungu, Janji Suci, dan juga Kamu Jahat dari Geisha. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oh, rupanya terputus nih. Kami masih menunggu partisipasi Anda, pendengar, satu atau dua penelpon lagi untuk bersama-sama kita berkaraoke ya malam hari ini di Ruang Rindu, tentunya edisi Harmoni Karaoke. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Rian.
1: Selamat malam, dengan siapa saya bicara?
2: Sama Viola di Makassar.
1: Viola di Makassar, akhirnya kita bertemu lagi. Apa kabar? Viola mau minta lagu apa? Baik, alhamdulillah. Viola juga apa kabar? Request? Boleh. Lagu apa? Boleh, lagu apa?
2: Dengerin lagunya Anima Bintang.
1: Anima Bintang.
2: Senang Rian deh nyanyiin.
1: Jangan dong. Fokus siaran ini.
2: Permintaan pendengar dong.
1: Kita fokus siaran, oke? Anima ya, dengan Bintang ya.
2: Ya.
1: Oke, salam-salamnya silakan.
2: Oke, saya hanya buat barang tadi, apa kabar? Pokoknya buat semuanya aja deh.
1: Oke.
2: Yang mau ditawarkan atau kecil oleh Bang Rian, happy weekend, jangan lupa ya nyanyiin.
1: Siap, nanti saya nyanyi dalam hati ya.
2: Makasih.
1: Baik, sama-sama Viola. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan lagu yang diminta dari Viola tadi, sekaligus beberapa pendengar yang sudah request lagu melalui WhatsApp kita. Dari studio dari ND, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: 파리.
1: tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar sampai suatu hari.
2: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Terima kasih telah menjadikan Ruang Rindu sebagai tempat pulang bagi hati yang diam-diam menyimpan cerita.

sepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan korek rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Korek rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Inspirasi Pendengar. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRIND bersama saya Reni Hidayat dan juga rekan saya Bai Sareng. Dan sembari menemani aktivitas malam Anda, kami hadirkan sebuah informasi yang kami kutip dari laman resmi kami yakni RRI.com.

terjaga saat beraktivitas. Selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran lebih rileks dan membantu meredakan stres. Kopi juga diyakini dapat membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Karena itu, kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan juga menyenangkan. Banyak penikmat kopi memulai pagi saat sambil mengejar aktivitas dan passion mereka sehari-hari. Cappuccino, latte, dan mochaccino sering dipilih karena memberikan semangat sebelum memulai rutinitas. Nah, senja menjadi waktu melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Banyak orang tentunya menikmati kopi sendirian atau bersama teman di coffee shop favorit mereka. Nah, jadi sekarang kopi hadir bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga menjadi bagian keseharian banyak orang. Dari aroma hingga suasana coffee shop, kopi menghadirkan pengalaman yang dekat dengan gaya hidup modern.

stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi katanya bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Berikutnya, risiko penyakit jantung dan yang terakhir kesehatan pernapasan terganggu. Oleh karena itu, membatasi konsumsi makanan cepat saji dan memilih menu bergizi membantu menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang setiap hari. Pola makan seimbang juga mendukung kebugaran, mengurangi risiko penyakit, dan

lidahnya

0: soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Sian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
2: Sotonya.

0: kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba bagi temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang.

0: ngurusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Dengar informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan sebuah peristiwa yang cukup lucu, di mana timnas Inggris menghadapi kendala menjelang pertandingan perdana Piala Dunia 2026 setelah perlengkapan latihan dilaporkan hilang. Nah, insiden tersebut terjadi saat kendaraan pengangkut peralatan tim dibobol pencuri di Kansas City, Amerika Serikat. Perlengkapan ini sebelumnya dikirim dari pusat persiapan Inggris di Florida menuju Swap Soccer Village, Kansas City. Lokasi tersebut akan digunakan skuad asuhan Thomas Tuchel sebagai basis latihan selama menjalani turnamen di wilayah itu. Kasus tersebut terungkap setelah rombongan pemain Inggris tiba di Kansas City pada Sabtu waktu setempat kemarin. Laporan awal menyebut sejumlah bola dan sepatu sepak bola termasuk barang yang diduga hilang dari kendaraan. Kepolisian Kansas City mengkonfirmasi penyelidikan setelah dilakukan terkait dugaan pencurian perlengkapan milik tim nasional Inggris tersebut. Petugas juga memastikan kendaraan yang tiba di kota itu ditemukan dalam kondisi sejumlah barang telah hilang. Dan polisi menyatakan proses investigasi masih berlangsung untuk mengidentifikasi seluruh barang yang hilang dari kendaraan tersebut. Aparat juga telah mengamankan dua orang yang kini berstatus sebagai pihak yang menjadi perhatian penyidik. Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Inggris masih melakukan pendataan terhadap perlengkapan yang diduga dicuri pelaku. Dan hingga kini pendengar, belum terdapat informasi resmi mengenai jumlah barang hilang maupun nilai kerugian yang ditimbulkan. Sejumlah petugas kepolisian telah berada di lokasi sejak Jumat malam guna melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti, dan mereka juga berkoordinasi dengan pihak federasi untuk mempercepat pengungkapan kasus yang menjadi perhatian publik tersebut. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut di dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.
1: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND FM.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, penyiar Anda Ryan Hidayat, operator studio Mbak Isareng dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Dan pendengar, sekaligus kami menginformasikan kepada Anda, setelah lagu Padamu Negeri dikumandangkan, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Qatar versus Swiss yang berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena, dan juga pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti kami ajak Anda untuk menyaksikan atau mendengarkan pertandingan antara Brazil versus Maroko di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagusoka yang menilai pemerintah daerah Sebali tepat melibatkan anak-anak hingga disabilitas berkesenian dalam Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2020. Di awal PKB 2026 ini, Wamenduk bangga melihat keterlibatan anak-anak hingga disabilitas merata di seluruh kontingen pawai kabupaten atau kota. Diharapkan nantinya mereka bisa menjadi seniman-seniman penerus yang sukses melestarikan budaya Bali, serta menjawab tantangan menjelang Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi mancanegara. Permintaan global untuk pengiriman barang melalui jalur laut utara diperkirakan akan meningkat pesat seiring perluasan koridor tersebut, terutama di tengah ketegangan di sekitar Timur Tengah. Menteri Pembangunan Timur Jauh dan Arktik Rusia, Alexei Sekunkov, menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi pernyataan atau pertanyaan apakah ia mengharapkan peningkatan permintaan global untuk transportasi melalui jalur laut utara di masa depan, termasuk mengingat ketegangan di sekitar terusan Suez. Rusia saat ini telah membangun solusi teknologi paling kompleks seperti kapal pemecah es, peluncuran satelit ke luar angkasa, sekaligus menciptakan sistem dan infrastruktur yang diperlukan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putri Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, gagal mempertahankan gelar juara Australian Open setelah terhenti di babak semifinal edisi 2026 turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Menghadapi unggulan pertama asal China, Jia Yifan, Zhang Suxian, Rachel Feby sempat memaksakan rubber game sebelum dipaksa mengaku keunggulan lawannya 16-21, 22-20, 16-21. Di Quay Center Sydney, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang Rachel Feby mengalahkan tahun lalu justru berhasil kembali melangkah ke final dan ketitipan untuk membalaskan kekalahan kompatriot mereka kala menghadapi Zia Zhang pada minggu esok.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain?

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini berada di luar rumah atau masih berkendara, bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki. Dan untuk Anda yang memang berada di Jakarta, bagaimana dengan pelaksanaan Earth Hour ya, pemadaman listrik selama 1 jam yang sudah berlangsung tadi pukul 20.30 hingga 21.30 ya, yang diimbau oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah kemeriahan malam akhir pekan Anda seperti apa? Nanti Anda juga bisa sampaikan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Siang menyapa malam.

Ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2002 di mana lagu ini dirilis ya bersama dengan soundtrack Ada Pandangan Cinta. Ada Anda tentang seseorang.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Annie Frank.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tarah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari dinamika global. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aksi penyampaian pendapat mahasiswa terkait kenaikan harga BBM pada Jumat 12 Juni kemarin. Menurut Kodari, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi karena produksi minyak dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa memang ketinggalan. Hal itu disampaikan Kodari dalam keterangannya pada Sabtu 13 Juni 2026 ini.

Kementerian Sosial memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat dan menurutnya kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul menyebut perlindungan sosial bertumpu pada tiga aspek, ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Timur, Mindriati Astiningsih, menyoroti besarnya peran perempuan dalam industri tenun daerah. Menurutnya, sekitar 95% pelaku tenun merupakan perempuan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Ia menjelaskan bahwa perempuan tidak hanya membantu pekerjaan di kebun dan ladang, tetapi juga mengurus rumah tangga. Setelah menyelesaikan pekerjaan domestik, mereka masih melanjutkan aktivitas menenun sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga Barat Daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan jangan lupa, di kesempatan dini hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung. Nanti karena ada laporan pandangan mata dari rekan-rekan kami, dan tentunya ada Swiss dengan Qatar, dan nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat ada Brazil versus Maroko. Mendengar, saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Rau? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti!
0: Mau denger Tinky gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Udah gak sayang lagi sama lo.

berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
2: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blue Ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
3: Saya sebut bahwa saya itu menerima kuasa dari John Phil untuk non-litigasi karena menangani banyak hal yang dialami oleh Blue Ray pasca tertangkap atau OTC itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Phil itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Blue Ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain, karena pegawai Blue Ray dari 1.500 orang sekarang tinggal 115 SP tadi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat ada 500 ribu lebih warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek

0: kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
2: Di mana aja Bu titiknya?
1: Biasanya ada di bundaran piramid Sumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
2: Itu rutin ya Bu?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
3: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh saya ternyata punya gula di atas normal, nah itu. Penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan nyati jadi diabetes, udah DM, aduh kalau udah DM, DM 1, 2, 3 bisa cuci darah.
0: Sekedar informasi, dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Dan juga dalam edisi spesial Pro 3 RRI menyiarkan laporan langsung pandangan mata jalannya pertandingan perhelatan Piala Dunia 2026 ini di tiga tuan rumah, tentu saja ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kali ini atau dini hari nanti sekitar pukul 2.00 lewat waktu Indonesia Barat akan berhadapan Qatar melawan Swiss pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti di selepas waktu kita pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana analisis prediksi jalannya pertandingan bersama narasumber, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama pergerari untuk memberikan komentar dan opini Anda, dan skornya mungkin ya, tebak-tebak skor nih di line telepon maupun di WhatsApp pergerari selepas waktu kita pukul 1, tepatnya pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk menganalisis jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss. Jadi Qatar ini termasuk negara yang pernah mencicipi bagaimana kerasnya pertandingan Piala Dunia. Kebetulan ketika itu ia sebagai tuan rumah tahun 2022. Namun sayangnya tahun 2022 yang lalu sebagai tuan rumah, meskipun tuan rumah, dalam babak penyisihan saja 3 pertandingan 3-3-nya kalah. 7 kali kebobolan, hanya 1 berhasil mencetak gol. Ya. Nah, pada 2026 kali ini muncul kembali keraguan. Kenapa? Karena dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 2026 nih ya, kualifikasi, babak kualifikasi, Qatar dan Arab Saudi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 karena digelar di kandangnya sendiri. Akhirnya merasa bahwa nggak fair nih, banyak publik yang mengatakan kalau mau tandang ke negara lain yang netral. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi sama Qatar akhirnya lolos. Meskipun Arab Saudi lebih meyakinkan karena dia pernah masuk ke babak 16 besar pada edisi, saya lupa Piala Dunia tahun berapa itu. Tapi yang jelas Arab Saudi di Piala Dunia mungkin ini bukan pertama kalinya. Dia sudah sering kali ya berlaga di Piala Dunia. Tapi kalau Qatar, nah ini menjadi perdebatan publik nih. Ah, ini lolosnya juga karena tuan rumah babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 kemarin gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa Qatar ini memiliki beberapa pemain bertalenta luar biasa. Dari striker hingga backnya. Namun Swiss tidak bisa dianggap remeh, karena punya nama-nama beken seperti Remo Fruler dan juga Granit Xhaka. Ini dua nama yang menjadi mid defender atau pemain belakang lah, pemain tengah dan pemain belakang. Ini fleksibel, mereka berdua bisa di belakang menjadi back ataupun mid defender ya, yang sudah berlaga di liga-liga bergengsi yang kualitasnya juga tidak bisa dipungkiri. Nah, kita akan menganalisis nanti bersama narasumber Pro 3 RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 bersama Pro 3 RRI. Tapi di sesi ini kita hadirkan dulu beberapa dialog Pro 3 RRI berkaitan juga dengan Piala Dunia. Dan nanti pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan line telepon maupun line telepon Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan opini dan komentar Anda menyikapi soal bagaimana jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss nanti.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar Euforia Piala Dunia 2026 semakin hari semakin terasa setelah dua hari pertama dibuka dengan pertandingan-pertandingan di setiap harinya. Walau besok intensitas kompetisi juga akan semakin meningkat dengan 4 pertandingan perharinya. Salah satu laga yang paling dinantikan adalah duel Brazil menghadapi Maroko yang akan membuka pertandingan di grup C. Dan untuk membahas peluang, kekuatan tim hingga potensi kejutan di laga-laga ini, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Kesit Behandoyo. Kesit, salam olahraga.
2: Ya, selamat sore Mbak Afira, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Kesit. Bung Kesit, besok ada 4 pertandingan ya, yang kita tahu ada beberapa laga yang akan disajikan dalam Piala Dunia 2026. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan-pertandingan yang akan dilangsungkan pada esok hari? Ada Brazil versus Maroko, kemudian ada juga Scotland ya dengan Haiti, ada Australia versus Turki, dan juga ada Qatar dengan Swiss. Ini seperti apa menurut Anda?
2: Ya, yang pasti kalau melihat dari jadwal 4 pertandingan yang akan digelar dini hari nanti sampai besok ya, itu yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu kayaknya Brazil menghadapi Maroko ya. Brazil Maroko, kita tahu Brazil salah satu kekuatan terbesar di dunia, di Amerika Latin, 5 kali juara dunia, dan kini mereka berupaya untuk berusaha untuk bisa meraih gelar ke-6-nya ya, setelah terakhir kan 2002. Nah, di satu sisi mereka harus menghadapi Maroko yang notabene juga menjadi salah satu kekuatan di Afrika. Kita tahu Maroko kemarin baru saja menjuarai AFCON ya, walaupun kontroversial karena pemenangnya Senegal, tapi karena Senegal dianulir kemudian juaranya pindah ke Maroko. Dan Maroko sendiri tercatat sebagai tim yang sepanjang, kalau kita bicara soal perjalanan mereka di kualifikasi ya, Maroko jauh lebih bagus dibandingkan Brazil. Kenapa? Karena Maroko sendiri tampil sebagai juara grup. Mereka mencatat 8 kali kemenangan ya, tanpa hasil seri dan kalah. Jadi semua babak penyisihan atau kualifikasi mereka rebut dengan kemenangan. Sementara Brazil sempat terseok-seok ya, ketika mereka akhirnya berada di peringkat ke-5. Dan pertandingan besok pastinya akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Ujian yang menurut saya juga akan cukup berat dijalani oleh Brazil, karena harus menghadapi, ya kalau mau dibilang kuda hitam lah ya, Maroko ini begitu.
1: Iya, tapi kan Brazil punya 5 gelar juara ya Bung Kesit, dan juga pengalaman yang panjang di Piala Dunia. Seberapa besar faktor ini berpengaruh di laga pembuka nanti?
2: Iya, deretan prestasi yang dimiliki oleh Brazil, 5 kali juara dunia, kemudian juga jadi kan tim bertabur bintang ya.
1: Betul.
2: Tim yang pemainnya adalah pemain-pemain juara ya. Di sana ada pemain-pemain seperti Vinicius Junior yang bersinar sama Madrid, kemudian ada Marquinhos yang kemarin juga sukses membawa atau mengantarkan PSG meraih juara Liga Champions. Kemudian ada Endrick ya, pemain muda, ada juga Gabriel Martinelli. Jadi sayang sekali nggak ada Neymar ya.
1: Iya, Neymar absen ya di laga kali ini.
2: Iya, karena dia mengalami cedera ya, akhirnya dia tidak bisa tampil gitu. Tapi jangan lupa di Brazil juga kan ada Rafinha yang sukses bersama Barcelona. Ya kalau ngelihat deretan pemain-pemain Brazil sih memang mereka nggak perlu diragukan lagi lah bagaimana kemampuan mereka di klubnya masing-masing. Tapi itu tadi, menghadapi Maroko saya kira juga pasti nggak akan mudah bagi Brazil, karena Maroko juga kan punya pemain-pemain hebat. Ada rekan setim Marquinhos yang bermain di Maroko kan, Hakimi yang sama-sama bermain di PSG ya. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana sepak terjang dari Ayubi juga ada ya, salah satu striker andalan dari Maroko yang menurut saya juga harus diwaspadai sepak terjangnya. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menarik, apalagi pertandingan pertama begitu.
1: Betul.
2: Brazil harus sudah menghadapi partai berat gitu ya, sama juga dengan Maroko sebenarnya menghadapi laga berat di laga pembuka.
1: Dan banyak juga yang berekspektasi besar ya terhadap Brazil, Bung Kesit.
2: Sangat-sangat. Brazil setiap kali tampil di Piala Dunia kan selalu menjadi favorit ya.
1: Iya.
2: setiap turnamen Piala Dunia dimulai pasti Brasil selalu menjadi favorit.
1: Bisa dikatakan masuk top of mind para penggemar sepak bola ya?
2: Iya. Brasil selalu menjadi tim yang dinanti-nantikan penampilannya, apalagi kan kalau kita ingat dengan falsafah sepak bola mereka ya, Jogo Bonito gitu kan, permainan bola yang atraktif, yang indah begitu kan. Nah, hanya saja sekarang memang tantangannya berat saat Brazil di kualifikasi juga agak berat gitu ya, sempat tersendat-sendat. Tapi apapun bahwa Brazil is Brazil, tim yang penuh bintang, tim yang punya mentalitas juara.
1: Oke, baik. Kita beralih ke pertandingan lainnya untuk esok hari ya, Bung Keset. Ada juga Qatar versus Swiss. Qatar ini punya pengalaman satu edisi di Piala Dunia, sementara Swiss juga cukup konsisten untuk tampil. Bagaimana Bung Keset melihat pertandingan antara kedua tim ini?
2: Iya, betul. Jadi Qatar setelah penampilan pertama mereka di Piala Dunia karena tuan rumah ya, 2026 ini mereka kembali tampil setelah lolos kualifikasi di persaingan Asia. Menghadapi Swiss saya kira juga bukan perkara gampang gitu ya. Kita tahu Swiss ini kan langganan Piala Dunia gitu ya. Mereka juga dihuni oleh pemain-pemain yang menurut saya sudah begitu pengalaman, banyak yang berkiprah di liga-liga Eropa ya, dibandingkan dengan Qatar yang mayoritas bermain di negara mereka sendiri gitu ya. Ada juga yang bermain di Saudi Arabia, tapi secara umum gitu, kalau kita lihat pemain-pemain Qatar lebih banyak berkompetisi di liga lokal mereka, dan mereka harus menghadapi Swiss yang memiliki pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Jadi saya kira nggak mudah juga ya bagi Qatar harus menghadapi pertandingan pertama
1: Swiss, ya?
2: Melawan Swiss.
1: Nah, gitu. Kalau begitu seberapa penting bagi Qatar untuk minimal meraih satu poin di pertandingan?
2: Ya, saya kira kalau Qatar yang paling penting mungkin mereka jangan sampai kalah lah ya. Artinya ini pertandingan pertama. Memang biasanya kan kalau pertandingan pertama tim kuat pun juga nggak mudah untuk melewatinya, gitu ya. Sama juga dengan Qatar gitu. Tapi karena Qatar adalah tim yang sebenarnya tidak diunggulkan, ya mereka mungkin nothing to lose aja gitu, Mbak. Jadi tidak terbebani dibandingkan dengan Swiss yang memang sudah sering tampil di Piala Dunia.
1: Baik, kita lanjut lagi nih Bung Kesit ke laga berikutnya. Ada juga Haiti versus Skotlandia ya. Haiti menghadapi Skotlandia. Secara pengalaman kan Skotlandia bisa dikatakan lebih unggul. Apakah ini juga jadi penentu nih Bung Kesit?
2: Iya, Haiti ini negara yang sudah lama sekali tidak tampil di Piala Dunia ya. Terakhir itu mereka tampil di Piala Dunia tahun 1974. Baru sekarang mereka tampil lagi dan harus menghadapi Skotlandia yang, ya Skotlandia beda-beda tipis lah sama Swiss ya. Mereka juga beberapa kali sudah tampil di Piala Dunia. Sama seperti hanya Swiss, Skotland juga banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkiprah di Liga Inggris. Salah satunya kalau kita ingat McTominay misalnya yang begitu akrab di telinga para penggemar sepak bola Indonesia ya. Jadi saya kira ini juga laga yang tidak gampang bagi
3: Halo.
1: Ya, silakan Bung Kesit. Masih dilanjutkan. Ya,
2: jadi enggak gampang gitu ya bagi Haiti untuk bisa menaklukkan Skotlandia. Kalau mau bicara kekuatan ya Skotlandia masih lebih bagus dibandingkan dengan Haiti gitu. Posisinya sama seperti Qatar lah ya kira-kira. Haiti karena mereka memang baru kali pertama tampil di Piala Dunia setelah absen ya sekian lama begitu. Ya bagi mereka yang paling penting ya jangan sampai kalah mungkin begitu ya. Tapi lawan berat harus mereka hadapi di pertandingan pembuka.
1: Baik, ada juga pertandingan lainnya nih Bung Kesit. Kita bahas banyak sekali pertandingan ya untuk besok. Ada Turki menghadapi Australia, ini juga cukup menarik. Turki kan kembali ke Piala Dunia setelah sekian lama absen, langsung dihadapkan dengan Australia. Tim yang dianggap sebagai kuda hitam ya di grup D, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana menurut Bung Kesit jalannya pertandingan nanti?
2: Iya, Turki pernah tampil impresif ketika mereka bermain di Piala Dunia 2002 ya. Dan saat ini saya kira Turki adalah tim yang banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkelas gitu. Sebut saja misalnya ada pemain yang berkiprah di Atalanta misalnya, atau di Calhanoglu ya, Calhanoglu yang berkiprah bersama Inter begitu. Kemudian ada Gular yang tampil bersama Real Madrid, ya kan. Jadi saya kira kalau melihat dari apa yang dimiliki oleh Turki saat ini, boleh dibilang mereka termasuk tim yang kuat begitu ya di Eropa. Sementara Australia, memang ada beberapa pemain mereka yang juga berkiprah di Eropa, di Liga Inggris. Seperti misalnya Harry Shotter yang bermain di Leicester City ya.
1: Yeah.
2: Kita tahu juga bagaimana kekuatan Australia, karena kan waktu itu satu grup dengan Indonesia. Jadi kita pernah bertemu dua kali menghadapi Australia. Dan tim dari negeri Kanguru ini memang tim yang sebenarnya di Asia juga kuat gitu ya. Tapi mereka harus menghadapi tim Eropa yang saat ini saya kira Turki sedang naik daun begitu. Jadi gak mudah juga sih
1: cukup
2: ya bagi Australia
1: juga, ya.
2: Tapi Australia kan kadang-kadang suka mengejutkan juga. Mereka suka tampil mengejutkan juga. Jadi saya kira
1: tidak bisa meremehkan juga ya.
2: Oleh Turki, iya.
1: Oke, okay, baik. Kalau begitu dari 4 pertandingan besok nih, mana yang paling berpotensi menghadirkan kejutan untuk Bung Kesit?
2: Yang seru ya, pertama pasti Brazil dan Maroko. Harapannya Maroko bisa membuat kejutan, barangkali begitu ya.
1: Yeah.
2: Karena Maroko tahun 2023 mereka pernah mengalahkan Brazil itu dalam laga uji coba ya. Dan pemain-pemain yang ada pada saat itu, misalnya dari Brazil itu ada Vinicius Junior, kemudian ada Casemiro. Kalau di Maroko ya salah satunya ya Hakimi yang juga pernah ikut memperkuat Maroko ketika mereka menang dalam laga uji coba 2-1. Tapi di 98 Piala Dunia Maroko tumbang 0-3 dari Brazil. Mungkin kejutan juga bakal yang juga seru antara Australia dan Turki ya.
1: Dua
2: laga Scotland, ya Scotland Haiti saya kira kekuatannya masih bertumpu di Scotland ya.
1: Oke. Kita nantikan itu. Ya, Bung Kesit, kalau begitu kejutan dari tim yang berlaga pada esok hari ada Qatar versus Swiss, Brazil versus Maroko, Haiti, Scotland dan juga Australia Turki. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Kesit atas waktunya ini dari Radio 3. Sukses selalu, salam olahraga Bung Kesit.
2: Salam olahraga, terima kasih, selamat sore.
0: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941, tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri menarik hati seisi Bengkulu. Khalayak umum akhirnya paham bahwa Soekarno tak hanya mendewakan ideologi komunisme belaka, ia mampu menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami akan perbincangkan terkait semarakan Piala Dunia 2026. Basement kantor menjadi tempat nobar. Saat ini kami telah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin. Pak Nasir, apa ini yang melatar belakangi ide menjadikan basement kantor sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia 2026?
5: Ya, terima kasih untuk Pro 3 RRI. Demam Piala Dunia ini di Aceh sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum kegiatan berskala dunia itu dibuka sejak tanggal 11 Juni 2026. Ya begini, mereka ingin sekali terlibat langsung dalam perhelatan akbar tersebut. Jadi kalau selama ini kawan-kawan, khususnya anggota PWI atau wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI terjebar dalam menonton event-event seperti Piala Dunia, katakanlah itu mereka nonton di kafe-kafe ya, atau tempat-tempat lain yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain.
1: Yeah.
5: Maka kali ini kami berinisiatif, kawan-kawan seksi wartawan olahraga PWI Aceh kali ini berinisiatif menyatukan mereka dalam satu tempat, dalam satu arena untuk bisa terus bersilaturahmi sambil menonton Piala Dunia 2026. Saya pikir itu semangatnya begitu, untuk menyatukan mereka, kawan-kawan wartawan, dalam satu tempat untuk bisa menyaksikan dan menyaksikan Piala Dunia, juga mereka bisa berinteraksi sesama jurnalis. Saya pikir seperti.
1: Nah, Pak Nasir, apakah kegiatan ini terbuka juga untuk masyarakat umum atau hanya internal wartawan saja, Pak Nasir?
5: Untuk sementara ini, sekarang kami masih sepakat dengan keputusan yang kami ambil, yaitu diputuskan untuk internal wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI. Tapi terlepas juga, mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini kita ikut membuka kesempatan ini kepada masyarakat umum yang ada di sekitar kantor, atau minimal kawan-kawan wartawan dan asosiasi lain non-PWI, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau untuk momen pertandingan mana ini nanti yang diprediksi paling ramai ditonton bersama?
5: Tim-tim yang kita jadikan tim-tim yang pernah menjuarai Piala Dunia sebelumnya seperti Brazil, Argentina, ya. Malah sekarang ini yang paling menarik adalah ketika Korea Selatan berhasil mengalahkan Ceko 2-1 ya kemarin, dan ini akan dinantikan oleh kawan-kawan Aceh, kawan-kawan wartawan, bagaimana kelanjutan perwakilan Asia ini di pentas dunia ini. Berpikir seperti itu, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kawan-kawan jurnalis di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh.
1: Oke. Nah, Pak Nasir, bagaimana pengaturan kapasitas dan juga kenyamanan peserta ini saat nobar berlangsung, Pak Nasir?
5: Kami mengambil sistem lesehan saja, Bu. Lesehan, jadi ada aula yang besar, basement. Nah, selama ini kami gunakan basement itu untuk kegiatan-kegiatan seperti kenduri, ya, atau doa bersama, atau salat jamaah ketika bulan Ramadan, ya. Nah, kali ini kami sulap itu menjadi arena bagi kawan-kawan untuk ngumpul bareng sambil lesehan, mempergunakan proyektor dengan layar lebar yang ya tidak kurang lah asiknya, atau gemerlapnya atau hebohnya dibanding tempat-tempat yang dibuka selama ini seperti di kafe-kafe atau tempat-tempat lain di Bandar Aceh. Jadi kita lengkapi semua itu, suasananya ya. Yang kami lengkapi dengan sound yang cukup mendukung ya, kemudian layar lebar dan atribut-atribut pendukung bagi kawan-kawan untuk melampiaskan, merefleksikan kegembiraan mereka ketika tim mereka menang misalnya dalam pertandingan, suatu pertandingan seperti itu.
1: Oke. Nah, Pak Nasir, sejauh ini ada ratusan begitu yang ikut nobar di kantornya, Pak Nasir?
5: Gimana, Bu?
1: Ada pesertanya ini sampai ratusan atau puluhan saja yang nobar di
5: kantor? Bapak penyisian ini masih minim, ya.
1: Okay.
5: Belum terlalu apa. Apalagi jadwal pertandingannya dini hari, ya kan?
1: Mm-hmm.
5: Jadi, tapi ketika pembukaan open ceremony 2 malam lalu itu ramai karena waktu itu sejak pukul 11.30 sudah siaran paket open ceremony-nya. Jadi lumayan ramai lah untuk menyaksikan pesta itu. Pesta
1: sebelum. Pak Nasir, semoga memang ini selalu semangat basement kantornya ya, yang disulap saat ini menjadi tempat nobar. Terima kasih Pak Nasir telah memberikan update-nya. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Nasir Nurdin berbicara terkait semarakan Piala Dunia 2026, basement kantor menjadi tempat nobar.
4: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

Wakil Asia, Yordania, dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas
1: betul.
0: Afri ya.
1: Betul, Mbak.
0: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
1: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
1: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
0: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
1: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
0: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
1: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
0: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
1: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak. Itu yang teratasnya itu.
0: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
1: Portugal, betul. Iya.
0: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
1: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
0: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
1: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun sih, seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa Mas? Kalau untuk jersey?
1: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80 ribu lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
0: 50 sampai 80 ribu kualitas lokal.
1: Betul.
0: Begitu ya Mas Afri.
1: Iya,
0: ada kualitas
1: betul.
0: Yang lainnya Mas Afri yang dijual?
1: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
0: Itu laris juga Mas Afri?
1: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
0: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
1: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
0: itu. Kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
1: Ya, itu juga ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang ada lonjakan lagi Mbak.
0: Oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afri.
1: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main nih, yang main adalah timnas memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
0: Jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
1: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
0: Mas Afri, ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
1: Ya JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
0: Kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
1: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
0: Lebih ke offline begitu ya. Atau memang ya, juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
1: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
0: Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
1: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
0: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
1: Betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak. Tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya
0: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
1: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak, mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya gitu sih.
0: Nah Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
1: Ya yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan gak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
0: Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu juga nanti
1: amin.
0: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces perharinya seperti yang
1: Amin. Terima kasih.
0: Edisi-edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian BPN Bappenas membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Penyusunan anggaran itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
1: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan pagu indikatif Kementerian

0: serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga.
1: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rachmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan pembangunan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional.
2: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik, supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
1: Rachmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Klaten dalam 4 bulan terakhir berhasil mengungkapkan 15 perkara narkotika dengan 23 tersangka.
4: Dari ke-23 tersangka tersebut, kami rinci bahwa 12 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis sabu, 6 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis.
5: Polres Klaten melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan berbahaya selama periode Februari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufawur Rozi kepada wartawan mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
4: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian tringsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
5: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara, antara lain secara online, COD, paket, dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
6: Ya, kalau modusnya terkait dengan sabu itu ada, kalau yang pil. Yang pil itu ada yang COD. COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung. Kayak paket. Nah, kayak paket itu.
7: Yang petrihek atau yang...
6: Yang ini, yang petrihek gitu. Nah, itu kan kiriman dia yang kebakaran. Ada yang model online.
5: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
3: Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan disuguhkan pertandingan Piala Dunia, ada dua pertandingan ya, di mana nanti akan bertemu Qatar versus Swiss dan juga Brazil versus Maroko. Dan bagaimana prediksi ataupun analisa dari Brazil versus Maroko? Ini tantangan perdana Carlo Ancelotti tentunya ya. Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Kesit Handoyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Kesit, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Mas.
1: Gimana Bung Kesit, kalau kita lihat ini prediksi ataupun pola permainan Brazil versus Maroko di Piala Dunia 2026 ini, akankah ada kejutan dalam pertandingan ini?
2: Ya, mungkin dari empat pertandingan yang akan tersaji mulai ini hari nanti sampai besok ya. Pertandingan yang ditunggu-tunggu tampaknya memang Brazil berhadapan dengan Maroko. Ya, pertama karena Brazil ya kita tahu mereka adalah pemegang 5 kali juara dunia. Sementara Maroko kita lihat dalam penampilan mereka dalam 1 tahun terakhir ini kan begitu perkasa ya. Mereka tampil sebagai juara Piala Afrika walaupun juaranya agak kontroversi karena sebenarnya yang menang kan Senegal ya waktu di final. Tapi karena ada ada pelanggaran yang dilakukan oleh Senegal kemudian didiskualifikasi dan pialanya akhirnya dari kemenangannya harus diserahkan kepada Maroko ya. Tapi terlepas dari itu saya kira Maroko tetaplah tim yang sangat solid, sangat kuat di Afrika. Dia menjadi atau mereka menjadi satu dari 4 atau 5 negara Afrika yang sukses meraih atau tidak pernah kalah ya dalam babak kualifikasi di Afrika. Bahkan Maroko tercatat sebagai satu-satunya tim Afrika yang semua pertandingan, 8 pertandingan yang mereka jalani di kualifikasi itu mereka catat dengan kemenangan. Artinya nilai mereka sempurna gitu ya di babak kualifikasi. Tapi kalau Brazil kan sempat terseok-seok. Ya mereka akhirnya lolos dengan menempati peringkat kelima. Biasanya Brazil selalu sukses pasti ada di jajaran kalau tidak peringkat 1, peringkat 2 gitu ya. Paling jelek peringkat 3. Tapi tahun ini ternyata kelolosan mereka diraih dengan cukup susah payah dan berada di peringkat kelima setingkat di atas Paraguay ya. Di peringkat 6 di zona CONMEBOL. Jadi memang dua kekuatan yang menurut saya tetap bahwa Brazil memang tim kuat ya, mereka tim ya bisa dibilang tim juara lah, mereka berisikan pemain-pemain juara, sementara Maroko pun demikian gitu. Jadi saya kira duel ini akan menjadi sangat seru, sangat sengit ya. Mereka sebelumnya juga pernah bertemu terakhir tahun 2023 ya. Maroko akan menang 2-1 ketika lawan Brazil. Tapi di Piala Dunia 98 Maroko tumbang
1: 3-0 ya.
2: 0-3 ya dari Brazil. Itu head to head pertemuan mereka ya tahun 98 dan 2023.
1: Artinya tadi kalau tidak bisa diukur dari kalau kita lihat beberapa kali rating FIFA ini tidak menjadi tolak ukur gitu ya.
2: Tidak menjadi pegangan lah ya. Kemudian ukuran atau parameter kalau kemudian maksud saya Maroko akan bisa meraih kemenangan lagi dari Brazil begitu atau sebaliknya juga Brazil bisa meraih kemenangan lagi dari Maroko. Saya kira memang kuncinya adalah bagaimana kemudian para pemain ya dari kedua tim ini mempersiapkan laga pertama ini dengan fokus dan disiplin yang tinggi karena biasanya pertandingan pertama itu kan nggak mudah juga dilalui begitu ya. Kadang-kadang tim sekelas Brazil pun di awal laga bermain tidak sesuai ekspektasi. Tapi bisa saja kemudian Maroko juga seperti itu gitu. Jadi kalau melihat tim yang pada saat ini berada di 10 besar peringkat dunia lah. Maroko kan menjadi satu-satunya tim Afrika yang saat ini berada di jajaran 10 besar ya. Mereka berada di peringkat 8 atau 9 begitu ya di ranking FIFA terbaru begitu. Jadi saya kira memang ini adalah pertandingan yang sangat-sangat Iya, sangat seru nantinya.
1: Nah, kalau bicara Carlo Ancelotti ini bagaimana? Bung Kesit, karena kan kalau kita lihat emang banyak gitu ya prestasi bersama klub, tapi bersama tim nasional ini masih nihil ini.
2: Iya, memang Carlo Ancelotti sukses di klub-klub yang ditangani ya, salah satunya di Real Madrid lah begitu ya. Dan pelatih ini juga saya pikir juga terbiasa menangani tim klub atau ya klub-klub di Eropa gitu ya, yang isinya itu pemain-pemain bintang. Jadi Madrid lah, di Madrid kurang apa begitu ya ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti. Dan saya kira ketika dia menangani Brasil sejauh ini sih cukup menjanjikan begitu ya. Tapi apakah kemudian polesan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brasil dengan meraih kembali juara dunia ya untuk ke-6 kalinya setelah absen sejak 2002 ya, Brasil terakhir meraih juara. Ini yang ditunggu-tunggu begitu. Tapi saya melihat Carlo Ancelotti punya kapasitas ya, punya kapasitas untuk bisa membawa Brasil menjalani Piala Dunia ini dengan hasil yang ya bolehlah kalau dikatakan bahwa dia cukup menjanjikan lah untuk bisa membawa Brasil meraih prestasi lagi di Piala Dunia ini.
1: Nah, ini yang jadi sorotan juga bagaimana Neymar ini juga dipastikan masuk dalam skuad timnas Brasil ini untuk Piala Dunia. Ini bagaimana? Akankah bisa bersinar nih di Piala Dunia ini?
2: Iya, Neymar memang ada, tapi tampaknya kan kondisinya terakhir dia sempat dikabarkan bahwa masih ada persoalan ya di pada otot kakinya. Jadi mungkin agak-agak riskan juga kalau misalnya dipaksakan gitu. Neymar memang menjadi pemain yang saat ini memiliki caps terbanyak ya di Brasil gitu. Setelah Marquinhos ya kapten kesebelasan Brasil. Harapannya memang publik Brasil ya publik dunia lah, publik sepak bola dunia bisa melihat bagaimana aksi Neymar yang disebut-sebut ini akan menjadi laga terakhirnya dia di Piala Dunia begitu ya. Setelah mencatat caps 128 ya dengan 79 gol. Sementara di peringkat keduanya kan ada Marquinhos ya. Ini kapten tim Brazil yang juga mencatat caps 105 dengan 7 gol. Yang baru saja juga mengantarkan Paris Saint-Germain meraih juara Liga Champions ya. Jadi kalau Neymar tampil dalam keadaan fit sih, saya kira Brasil akan lebih menjanjikan lah begitu ya. Walaupun tanpa Neymar pun juga Brasil tetap saja ya Brasil is Brasil gitu. Dia adalah tim dunia, tim yang lagi-lagi berisikan pemain-pemain juara gitu.
1: Dan ini bagaimana kalau kita bergeser boleh ya, Bung Kesit ya, kita bergeser ke Qatar versus Swiss.
2: Iya.
1: Ini bagaimana ini
2: prediksi? Iya, Qatar ini kan penampilan kedua mereka di Piala Dunia ya.
1: Iya.
2: Tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya mereka menjadi tuan rumah tahun 2022. Tapi perjalanan mereka kan juga tidak sesuai harapan ya. Mereka 3 kali tampil, 3 kali kalah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat calon lawannya ini Swiss sukses melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Dan Qatar sendiri kan kalau kita tengok juga skuadnya ya berisikan pemain-pemain yang berkiprah di liga lokal lah dan juga ada di beberapa negara Arab seperti Saudi begitu ya. Berbeda dengan Swiss yang memang diisi oleh pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa begitu ya. Sebut saja misalnya Embolo andalan di barisan depan mereka yang tampil bersama Stade Reims di Liga Prancis. Kemudian ada Doye yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar memang jauh gitu ya.
1: Baik.
2: Karena itu tadi kuat dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Walaupun mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Julen Lopetegui yang punya pengalaman banyak lah di bersama Spanyol gitu. Latihan ya. Antara Spanyol gitu.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Kesit, nih ada yang ingin bergabung bersama kita. Ya. Saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
3: Ya, selamat malam. Salam olahraga.
1: Iya. Ya. Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Ya. Silakan.
3: Ya, tempo hari kan prediksi saya tepat, Bung Lukman. Sampai pembuka. Jadi kalau untuk prediksi saya untuk Qatar dengan Swiss, saya ke Swiss gitu ya. Sementara tadi pembahasan awal
1: Brazil Maroko.
3: Brazil lawan Maroko, saya feelingnya ke Maroko ya.
1: Wow.
3: Ya cuman kalau masalah skornya mungkin tipis ya. Gitu skornya.
1: Apa yang
3: gitu.
1: Membuat ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
3: Ya, masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di klub Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Kalau di ini Brasil ini ya seperti kita ketahui ada di situ Vinicius Junior gitu ya, Rafinha, apa Neymar ini juga ya mungkin sudah istilahnya kualitas permainannya sudah agak menurun gitu.
1: Baik.
3: Cuman bisa jadi ikon aja di negaranya gitu atau di timnas Brasil gitu.
1: Baik, ya terima kasih Pak Andi.
3: Iya.
1: Silakan Bung Kesit, mungkin bisa ditanggapi. Ini berbeda nih, out of the box nih.
2: Iya, memang kalau Qatar dengan Swiss, saya pikir
1: Swiss
2: pasti, ya bukan pasti sih ya. Kebanyakan melihat bahwa secara hitung-hitungan data sepertinya Swiss pasti lebih unggul lah ya dibandingkan Qatar tadi. Saya juga sudah sampaikan kalau pemain-pemain Swiss itu kan memang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Ya, mereka juga punya pemain yang sangat berpengalaman dan menjadi salah satu ikon juga di Swiss, Granit Xhaka ya, ini kapten tim yang paling banyak caps-nya 146 bersama Swiss. Kemudian juga masih ada defender mereka ya, kapten kedua dari Swiss itu Ricardo Rodriguez yang bermain bersama Real Betis gitu. Jadi memang Swiss ini betul-betul ya kalau mau dibilang komplit-komplit lah. Mereka juga punya Ruben Vargas di depan yang juga gemilang bersama Sevilla ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar yang tadi saya bilang notabene memang berisikan pemain-pemain yang banyak berkiprah di negeri mereka sendiri ya. Ada memang yang bermain di Spanyol gitu ya, di klub Liga 3 atau Liga 2 gitu ya. Oman Ahmed itu pemain belakang mereka begitu. Tapi kalau secara keseluruhan ya memang pemain-pemain mereka lebih banyak tampil di
1: lokal ya.
2: Lokal di Liga Qatar gitu ya. Karena ada beberapa juga sebenarnya pemain mereka yang tampil di Uni Emirat Arab tapi tidak ikut ya, tidak masuk dalam pertandingan atau masuk dalam skuad di Piala Dunia ini. Ada juga yang bermain di Belgia. Dan kalau kita lihat dari komposisi ini ya, lagi-lagi bahwa Swiss masih lebih unggul. Ntar kalau tadi Maroko ini bisa dibilang kuda hitam ya. Jadi kalau lihat sepak terjang tahun terakhir ini memang Maroko bisa saja memberikan kesulitan bagi Brazil. Ya cuma apakah kemudian mereka akan bisa mengatasi perlawanan dari Brazil yang memang banyak didominasi oleh pemain-pemain topnya gitu ya. Ada Vinicius Junior yang berkiprah bersama Madrid, ada Andrew ya kan, kemudian juga ada Casemiro yang juga berkiprah bersama Manchester United ya kan, Marquinhos tadi saya sebutkan kapten tim Paris Saint-Germain. Banyak ya, jadi pemain-pemain main-main
1: bintangnya banyak ya.
2: Yang memang menjadi andalan di klub-klub besar ya, Rafinha yang juga bermain di Barcelona gitu, atau pemain yang saat ini juga digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di barisan depan Brazil, Igor Thiago yang sukses bersama Brentford ya. 18 gol diciptakan, 22 gol bersama Brentford dari 38 pertandingan yang mereka ikuti di musim ini begitu. Ada juga pemain muda Ryan yang bermain untuk Bournemouth di Inggris. Jadi ya sangat komplit lah yeah. Gitu ya Brazil. Kalau Maroko kemudian bisa memberikan perlawanan, ya saya kira motivasi mereka untuk bisa mengalahkan Brazil pasti sangat sangat tinggi gitu. Dan ingin menunjukkan bahwa kekuatan Afrika ada pada mereka.
1: Iya, gitu. Yeah. Ini makin menarik ya untuk kita saksikan nanti ya dini hari ataupun pagi yeah. Ya. Kalau awal dan nanti ketemu Qatar versus Swiss dulu untuk pukul 2 ya.
2: Iya. Dan pukul 5 Brazil
1: Maroko.
2: Bertemu dengan Maroko. Ada juga pertandingan lainnya Haiti menghadapi Skotlandia.
1: Iya. Baik. Bung Kesi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Jaya. Pendengar, pemerhati sepak bola tanah air, Kesi Tandoyo, kami berbincang bagaimana nanti prediksi berjalannya pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko dan juga Qatar versus Swiss.
0: Wawancara Pro 3.

rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi akan dimulai kick-off antara Qatar melawan Swiss. Dan di studio Pro 3 RRI sudah hadir narasumber kita, pengamat sepak bola, ada Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Fajar.
0: Waduh, gila, semangat banget ini. Iya, ini menarik nih, Swiss dan Qatar. Qatar 2022 pernah menjadi tuan rumah, udah tampil. Meskipun bonus lah ya, karena tuan rumah tampil ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi tahun 2022 ini disangsikan lagi, diragukan lagi oleh pengamat sepak bola ataupun para pecinta sepak bola di dunia, karena dalam kualifikasi Piala Dunia Asia kemarin itu Qatar dan Arab Saudi tuan rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi tuan rumah dua kali nih. Jadi diragukan nih performanya. Lalu kemudian 2022 Qatar dalam babak penyisihan tiga kali kalah. 7 kebobolan, cuma satu gol yang berhasil di lesakan. Sementara Swiss tampil dengan luar biasa. Ini mungkin bukan kali pertama juga Swiss tampil ya. Tapi ada nama-nama besar seperti Granit Xhaka yang saya tahu ya, Granit Xhaka mungkin. Yeah. Yang lain. Tapi bagaimana ya? Analisis awal dulu nih. Silakan nih,
1: Bung Jupri. Sebenarnya kalau kita lihat Qatar ini kan memang baru pertama kali ini ya. Artinya mereka lolos lewat perjuangan, lewat babak kualifikasi gitu.
0: Okay.
1: Nah, tadi sempat dikatakan Bung Fajar juga bahwa di 2022 mereka lolos sebagai tuan rumah gitu, dan kalau kita catatannya memang ya sejauh ini mereka masih mencari poin pertama bahkan di Piala Dunia, karena kemarin kan di saat menjadi tuan rumah kan semuanya berakhir dengan kalah, nanti
0: nol poin.
1: Dan sekarang kesempatannya mereka masih ada 3 pertandingan nih paling tidak, artinya kalaupun gagal lawan Swiss masih ada 2 pertandingan lagi selain gitulah.
0: Dan kebetulan juga ya, bukan kebetulan sih, sayangnya dalam grup ini juga ada kemarin ya, ada Kanada tuan rumah,
1: betul,
0: sama
1: Bosnia.
0: Dan untuk Qatar ini mungkin kabar bagus karena mereka berbagi poin satu-satu. Ini mungkin menjadi salah satu apa namanya, peningkatkan mental mereka juga nih,
1: Bung. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di grup B kan tidak ada tim yang benar-benar dikatakan sangat-sangat kuat ya.
0: Swiss enggak?
1: Ternyata ya, masuk. Maksudnya kalau kita bicara soal tim seperti Brazil di sana.
0: Oh iya. Kan ada hampir merata ya.
1: Ada Portugal.
0: Iya.
1: Ya, bukan tim yang bisa dikatakan masuk dalam
0: semifinal lah.
1: Posisi 10 besar dunia.
0: 10 besar, ya.
1: Di ranking FIFA gitu. Jadi kalau kita lihat ya, Qatar artinya punya kesempatan lah untuk paling tidak ya, kalau kita bicara untuk meraih poin harusnya ada peluang ke situ gitu. Karena kita lihat Bosnia, Kanada terlepas dari tuan rumah, kita lihat permainannya juga tidak terlalu mengesankan juga di pertandingan pertama. Jadi ya, buat saya, kalau saya sebenarnya melihat Qatar ini ya, kalau melihat Qatar perjalanan mereka di kualifikasi, kan mereka lolos di babak keempat. Timnas Indonesia juga kan
0: lolos. Iya, lolos ke babak keempat.
1: Kan, sampai ke babak keempat juga. Jadi sebenarnya secara kualitas tim ya saya kira memang nggak beda jauh lah harusnya ya dengan timnas kita. Makanya memang kalau kita lihat
0: lebih beruntung aja dapat tuan rumah.
1: Nah, itu kan yang akhirnya menguntungkan juga, karena situasi mereka sebagai tuan rumah itu paling tidak memberikan mereka ya keuntungan, karena mereka bermain di tempat sendiri, kemudian juga dukungannya kan pasti akan datang untuk mereka gitu, supporter gitu
0: ya,
1: kan berbeda. Jadi tantangannya sekarang adalah mereka tidak bermain di rumah sendiri, mereka akan main di negara yang berbeda dengan kondisi cuaca yang juga berbeda, tantangannya pasti akan lebih banyak gitu. Tapi terlepas dari itu, kita lihat memang mereka punya pelatih yang saya kira secara kurikulum vitae-nya sangat bagus gitu. Julen Lopetegui ini kan pelatih yang memang sudah cukup lama, yang sangat berpengalaman juga di Eropa.
0: Oh iya.
1: Dan pernah juga membawa timnas U21 Spanyol yang meraih gelar juara. Jadi
0: Saya kira
1: dari segi itu pelatih ya,
0: bolehlah menjanjikan ya.
1: Menjanjikan, tapi lagi-lagi kan ini soal 11 pemain yang ada di lapangan.
0: Yeah.
1: Bagaimana mereka bisa menjalankan taktikal dari pelatih, itu yang saya kira memang masih akan jadi pertanyaan juga. Dan kalau kita lihat Swiss tadi yang seperti dikatakan Bu Fajar, Swiss ini adalah tim yang sejak 2014 selalu lolos ke 16 besar. Jadi mereka tahu gitu bagaimana caranya untuk lolos. Itu yang saya kira memang menjadi nilai plus ya.
0: Meskipun 2018 itu sebenarnya kalah sih. Qatar lawan Qatar lawan Swiss ini dimenangkan oleh Qatar 2018. Ketika itu Granit Xhaka juga main ketika itu.
1: Iya, iya. Tapi kalau kita lihat kan materi pemain ya, kita bicara.
0: Oh, beda ya sekarang ini.
1: Artinya kan tadi yang disebutkan oleh Bung Fajar kan ada nama-nama seperti Granit Xhaka. Kalau kita lihat di belakang juga ada Manuel Akanji juga.
0: Iya.
1: Ada kiper, sekarang memang tidak ada Yann Sommer lagi karena sudah.
0: Tapi setidaknya 7 pemain yang kemarin 2018 melawan Qatar kalah itu main juga nih kali ini. Ada balas dendam juga kayaknya.
1: Ya kalau kita lihat memang ya kekuatan-kekuatan dari Swiss kan memang ya itu tadi ya. Maksudnya kalau kita bicara materi pemain, mereka kan hampir semuanya
0: merata ya.
1: Rumput di Eropa juga.
0: Ya.
1: Jadi memang kekuatan mereka bisa dibilang ada di atas lah, di atas dari Qatar yang kalau kita lihat sebenarnya kalau Qatar ini di Asia memang salah satu yang terbaik juga kalau kita bicara soal hasil di Piala Asia. Mereka sudah 2 kali juara loh Piala Asia. Jadi kalau kita lihat di level
0: menarik,
1: itu,
0: menarik,
1: di level
0: menarik.
1: Itu mereka bagus. Tapi menarik. Di tantangannya saat mereka naik ke Piala Dunia itu kan lawan-lawannya kan lebih variatif lagi gitu. Dan ini yang saya kira memang menjadi cobaan berikutnya, apakah nanti di pertandingan pertama kita bisa mengukur lah akan seperti apa kira-kira permainan dari Qatar. Karena kalau penampilan mereka bisa dibilang bisa waktu itu tidak melebihi ekspektasi ya, itu ada kesempatan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena tadi seperti kata Bung Fajar, Swiss ini bisa dikatakan memang bukan tuan rumah. Tapi ini tim yang paling favorit sebenarnya untuk kalau dari grup ini gitu. Jadi
0: oh, iya.
1: Jadi kalau kita melihat bagaimana Swiss ya, ini buat mereka seharusnya bisa menjadi pertandingan yang mudah.
0: Iya, karena kalau dari peta kekuatan juga dan banyak prediksi mengatakan kalau di grup ini mungkin yang diunggulkan adalah Swiss, salah satu di antaranya yang bisa lolos ke melalui apa namanya babak penyisian ini ya. Iya. Termasuk ya. Baik, saya undang pendengar, silakan yang mau memberikan opini dan komentar Anda. Kalau menurut Anda gimana nih? Apakah ini sebagai ajang pembuktian Qatar bahwa mereka pantas berlaga di Piala Dunia meskipun tahun 2022 ini adalah hadiahnya karena menjadi tuan rumah? Lalu kemudian untuk tahun 2026 ini struggle-nya sama kayak Indonesia, cuman kurang beruntung aja Indonesia. Dia harus 4 kali pertandingan ya.
1: Ya sampai babak 4 kan.
0: Babak 4 ya.
1: Juga perjuangan.
0: Iya. Namun catatannya juga bahwa 5 kali pertandingan Qatar ini enggak impresif ya. Hampir kalah dan seri aja gitu ya. Enggak terlalu ya gimana-gimana. Beda dengan Swiss. Walaupun Swiss juga rapornya enggak bagus-bagus banget di 5 pertandingan terakhir. Tapi silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 hari, Anda bisa menyampaikan prediksi Anda utamanya dan juga catatan juga dari Anda. Karena Qatar ya mau enggak mau, suka enggak suka, salah satu perwakilan Asia.
1: Iya, betul. Itu saya sepakat.
0: Salah satu perwakilan Asia. Kita nih Indonesia biasanya tuh dukungnya tuh kalau enggak Jepang, Korea Selatan ya, kemudian tapi jangan lupa bahwa Arab Saudi dan Qatar ini Arab Saudi termasuk yang mungkin sudah langganan ya di Piala Dunia dan ya, impresif ya, juga.
1: Betul.
0: Dan sempat masuk 16 besar kalau enggak salah.
1: Dan kemarin kan waktu di Piala Dunia 2022 ya terakhir kan mereka juga lawan Argentina.
0: Iya, betul. Ya, perjuangannya perlawanannya gila sekali.
1: Gila sekali, betul.
0: Ya,
1: jadi ada selalu akan ada kemungkinan Bung Fajar.
0: Kemungkinan.
1: Oke. Okay, ya. Itu lagi-lagi bagaimana soal permainan nanti.
0: Oke. Okay. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Surabaya, selamat dini hari.
2: Selamat hari Surabaya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi. Gimana nih kalau prediksinya?
2: Ya kalau prediksi saya 2-0 untuk Swiss.
0: Kenapa?
2: Iya, karena kalau Swiss itu udah yang waktu
0: teruji. Udah teruji. Kekuatannya.
2: Ya. Teruji juga sudah teruji dong waktu itu. Seringkali masuk ke
0: Piala Dunia.
2: Masuk ke Piala Dunia juga.
0: Okay. Kan,
2: kemudian juga dia udah pernah ke ini ya, kalau nggak salah, menjadi juara itu.
0: Oke, okay. baik. Terima kasih Pak Sarwi dari Palembang, Pak Dian. Halo Pak Dian, Palembang. Selamat dini hari ya, Pak.
3: Salam olahraga Mas Fajar.
0: Jaya. Gimana nih kalau Pak Dian?
3: Iya. Ini kayak itu Qatar kayak itu belum bisa untuk maju ke babak kedua sepertinya kayak itu.
0: Kenapa? Kenapa meragukan
3: kayak
0: Qatar?
3: Kayak itu ibarat kata tuh dia tuh udah itu negara udah itu Indonesia juga kan ibarat kata tuh Indonesia kan udah gagal di Piala Dunia. Jadi kecenderungan saya itu kalau untuk tim untuk negara Asia tuh saya cenderung ke Korea sama Jepang.
0: Oh, oke, okay. Baik, terima kasih Pak Dian. Ya, karena beberapa kuda hitam yang disebut-sebut ataupun digadang-gadang adalah Jepang, performanya luar biasa beberapa kali dalam kualifikasi, babak kualifikasi maupun beberapa pertandingan terakhirnya. Jepang itu taktikalnya luar biasa, cukup berkembang ya. Lalu juga Korea Selatan kemarin kebetulan unggul ya.
1: Iya, bisa meraih kemenangan atas Republik Ceko ya.
0: Ceko, ya betul.
1: Comeback 2-1.
0: Iya, dari Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, halo.
4: Halo, selamat malam Bu. Selamat hari malam.
0: Iya. Emang suka nonton bola? Bu. Iya. Suka nonton bola, Bu Indra.
4: Jadi visualnya TVRI, komentarnya dengar dari
0: RRI. Waduh, makasih Bu Indra. Makasih.
4: Iya, tahun 2022 juga
0: sama
4: dengar Bung Jupri. Iya.
0: Bu Indra, ini kalau Qatar sama Swiss gimana nih?
4: Nah, ini sekarang, waduh, sepak bola udah demikian hebat, Bung Fajar. Iya, jadi walaupun Qatar peringkat ke-56 ya, Swiss 19, tapi ingin juga dilihat serunya bagaimana, karena sekarang kayaknya lapangannya pas, kalau dulu rasanya lapangan sepak bola itu besar ya.
0: Sekarang kenapa? Sekarang kecil emang.
4: Kelihatannya
0: ya, kecil.
4: Udah di gawang yang sini. Wah. Balik lagi gawang.
0: Oke, okay. Baik. Menarik ini, menarik. Baik, Bu Indra. Makasih. Tunggu, Bu Indra sama siapa nih? Ini Qatar sama Swiss.
4: Pegangnya. Kalau pegang Swiss
0: atau seri mungkin.
4: Iya, tapi ingin lihat semangat Qatar barangkali saja bisa.
0: Oke, okay. Baik. Makasih. Ya, Bu Indra. Wah, ini menarik nih. Ini salah satu statement yang menggelitik saya. Saya pernah mendengar juga salah satu podcast taktikal bola ya. Mungkin itu yang dirasakan Bu Indra. Hampir sama apa yang saya rasakan. Karena lapangan bola itu semakin tahun tuh kayaknya semakin sempit, semakin kecil. Belum bola sudah berpindah ke area pertahanan lawan atau kemudian balik lagi kanan kiri begitu. Lalu saya melihat ada analisisnya. Ternyata nama-nama besar seperti pemegang bola, playmaker seperti Andre Pirlo, lalu ada Scholes, lalu ada banyaklah pemain-pemain tengah ini jarang terlihat sekarang karena pergerakan bola dan pergerakan atletnya itu lebih cepat sekarang. Betul nggak tuh, Bung Jupri?
1: Ya, selain perubahan taktikal ya, artinya kan kalau dulu kan kita kenal ada pemain nomor 10 ya.
0: Iya.
1: Biasa kalau kita
0: mainin tempo gitu ya, biasanya.
1: Pemain yang biasanya bola tuh ibaratnya kalau dari belakang
0: ke dia dulu lah gitu ya.
1: Dia dulu sebelum nanti dikasih ke striker gitu.
0: Iya.
1: Karena kan kita bisa lihat sangat-sangat jarang tim yang bermain dengan seorang playmaker gitu.
0: Iya.
1: Ya, kita main kadang-kadang ya lebih banyak main dengan tiga gelandang. Tiga gelandangnya biasanya pekerja. Atau mungkin ada satu yang lebih
0: tinggi. Tipe pekerja tuh maksudnya gimana?
1: Yang box to box, artinya dia pemain yang nomor 8 sama nomor 6 yang memang dia naik turun.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kemudian kalau kita tahu juga kan sekarang ada perubahan kayak dulu mungkin lebih banyak back sayap yang overlap.
0: Iya.
1: Tapi kan sekarang ada model adalah back yang bermain lebih ke dalam. Jadi kayak pemain-pemain seperti sekarang kalau
0: ke dalam itu narik perangkap offset atau apa?
1: Enggak,
0: lebih ke dalam ke kiper.
1: Masuk ke dalam. Jadi kayak karena mereka 4 back sejajar.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan ada back yang bermain agak lebih ke dalam. Jadi lebih penuh lah. Nah, itu kan membuat nantinya selain ruangannya menjadi lebih penuh di tengah, ya itu tadi apa opsi-opsi untuk melakukan umpan, jadi nggak terlalu banyak lari lagi pemain. Kalau dulu kan kita lihat ada pemain seperti Roberto Carlos overlap, Cafu
0: bener ya, Patrice Evra.
1: Patrice Evra di masa itu kan.
0: Yeah.
1: Sekarang kan situasinya sudah berbeda, bahkan kalau kita lihat di kubu, katakanlah di kubu Man City sekarang ada pemain timnas Inggris Nico Reilly.
0: Yeah.
1: Dia kan lebih banyak main lebih ke dalam. Jadi kalau kita lihat itulah perubahan evolusi yang terjadi gitu, perubahan-perubahan taktikal memang kelihatannya menjadi berbeda banget di lapangan itu.
0: Yang itu mungkin yang dirasakan Bu Indra sama saya, kok lapangannya tambah kecil, cepat banget bolanya, aliran bolanya.
1: Tipikal wingernya kan sekarang nggak tipikal yang pemain winger yang lari ke sayap, ada juga yang tipikalnya lebih inverted, dia masuk ke dalam. Nah, itu akhirnya membuat apa pendekatan taktikalnya kan berbeda, dan tentunya di visualnya juga Jadi memang itu yang saya kira memang perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin akhirnya melihat bahwa kok lapangannya mungkin kayak jadi bolanya lebih cepat nyampe gitu ke depan. Karena memang itu jarak antar pemainnya jadi lebih dekat, diatur sedemikian rupa. Dan ya kalau kita lihat ini tidak lepas juga dari perubahan taktikal yang dilakukan oleh sebenarnya pelatih Spanyol di Man City, Pep Guardiola. Dia yang memperkenalkan taktikal ini sebenarnya.
5: Oh. Jadi
1: banyak klub, banyak tim
5: mengadopsi itu. Mengadopsi.
1: Jadi memang yang akhirnya membuat perubahan yang sangat signifikan saya kira memang di sepak bola.
0: Nah, ini menarik juga ya. Oke, ini menarik. Jadi selain karena bisa menjaga stamina pemain ya, karena tidak terlalu banyak menggiring bola ya, atau pemain tengahnya kita tidak melihat memainkan tempo, apakah harus mengalihkan bola cepat atau harus menahan dulu temponya dan lain sebagainya. Jadi bola ngalir aja gitu ya. Jadi
1: paling cepat ya. Gampang dilihat Bung Fajar, sebenarnya kalau kita lihat dulu kan banyak pemain tipikal winger yang step over untuk bisa mengelabui lawan.
0: Iya.
1: Sekarang kan hampir sangat jarang.
0: Hampir sangat jarang. Jadi, bahkan Indonesia sendiri pemain belakang kita
1: back sayap atau
0: back sayap.
1: Apa Kevin Dix.
0: Kadang juga tidak terlihat selalu overlapping walaupun ada di tengah lapangan gitu ya.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang di timnas asuhan George Herman kita agak lari sedikit ya.
0: Oh, Rizky Ridho.
1: Nah, Rizky Ridho juga kemarin kan main
0: sempat overlapping.
1: Juga kayak Kevin Dix tidak lagi juga hanya diam di back, di posisi
0: belakang,
1: di sayap gitu. Yeah. Tapi dia mencoba untuk masuk ke dalam juga membantu. Jadi bermain di half space juga. Artinya di ini half space ini area antara wing sama tengah. Kan ada sepertiga nih.
0: Iya.
1: Yeah. Ini kan dibagi ada 6 katakanlah 6 dibagi 6 nih. Wing, tengah lapangan,
0: half space, sayap,
1: iya. Tengah lapangan.
0: Oke.
1: Okay. Di pinggir lapangan. Jadi ada 6 inilah, ada 6
0: bagian ya.
1: Bagian. Itu yang saya half space ini yang sebenarnya sekarang lebih banyak digunakan gitu oleh termasuk ya itu tadi kenapa ada inverted winger, mereka lebih banyak bermain di half space. Begitu juga dengan kayak kita lihat ada false fullback itu.
0: Iya.
1: Yeah. Dia juga banyak main di area itu. Jadi kelihatannya memang lapangan jadi lebih kecil karena penuh. Di tengah itu penuh gitu. Jadi itulah perubahan taktikal yang memang sekarang terlihat berbeda ya kalau kita bicara.
0: Mungkin
1: kalau dulu ada Ancelotti mainnya dengan formasi pohon natal. Kakak di era 2000 ya. Kakak sebagai striker. Pemain nomor 10 lah, maker. Sekarang udah
0: enggak ada.
1: Sangat jarang
0: ya. Saya dulu kenal terpesona dengan Andre Pirlo seperti profesor memainkan tempo, aliran bolanya, true pass-nya, tapi sekarang jarang sekali, cepat sekali bola mengalir. Itu yang dirasakan Bu Indra dan juga saya dan juga mungkin pendengar lainnya ya.
1: Yeah.
0: Nanti kita sudah masuki menit 1:52 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan dimulainya kick off antara Swiss melawan Qatar ya, atau Qatar melawan Swiss. Nah, dari peringkat FIFA, Swiss peringkat 19, lalu Qatar peringkat 56. Ya mungkin ini hanya peringkat, tapi bisa jadi menentukan juga kekuatan dari sebuah tim, termasuk juga pemainnya ini menarik. Kalau bicara soal bintang tadi saya sebut Granit Xhaka di Swiss, tapi kalau di Qatar kita punya Afif sama Ali kalau nggak salah. Akram Afif sama siapa Ali?
1: Almos Ali.
0: Nah, sementara kalau dari catatan saya ini, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Almos Ali mengoleksi 12 gol, merupakan pencetak gol terbanyak.
1: Iya.
0: Ini harus menjadi catatan juga bagi Swiss tentunya.
1: Ya, selain itu kan dia juga tercatat sebagai dua kali ya pemain terbaik Asia. Jadi ini memang pemain yang bisa dibilang punya kualitas yang berbeda lah ya di kubu dari Qatar. Mungkin bisa jadi juga bisa disebut ya salah satu pemain terbaik yang ada yang pernah dilahirkan oleh sepak bola Qatar juga, Almos Ali. Kalau Almos Ali memang sangat sangat produktif di depan.
0: Iya, tapi perlu jadi catatan juga bahwa asisnya itu ya
1: dari Akram.
0: Dari Akram Afif. Ya. Jadi ya. Dua ini kayak duo yang tanpa di harus diatur, mereka sudah connect gitu lah.
1: Ya udah instingtif aja ya.
0: Iya.
1: Dua-duanya nyatu banget gitu. Jadi koneksinya udah menyatu banget gitu.
0: Oh, seperti dulu di Manchester United ada Dwight York sama
1: Andy Cole.
0: Ya, dua-duanya itu sudah tahu posisinya di mana, tinggal umpan udah percaya aja gitu.
1: Iya, iya betul. Enggak perlu ngelihat udah tahu lah. Kan ada di mana rekannya gitu ya.
0: Iya, betul. Oke, masih ada waktu ini mungkin yang lain silakan di 0213844545 0213866712. WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sayangnya kalau dari hasil browsing saya hanya Ali dan Afif saja tuh yang saya temukan. Saya nggak tahu bagaimana pemain belakang dari Qatar. Saya agak memang buta. Tapi yang menariknya kalau di Swiss itu punya mid defender ataupun pemain belakangnya itu cukup solid. Ya Granit Xhaka juga ada Romeo, Remo
1: Fowler.
0: Ya itu dua pemain yang berlaga di beberapa laga kasta terbaik di dunia. Tapi ungkapan saya kutip lagi, kemarin saya juga kutip bahwa ungkapan bahwa striker hebat itu bisa membuat penonton itu senang, permainannya menjadi indah dan seru. Tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan pertandingan,
1: betul,
0: menang dan kalah. Nah, ya, itu gimana tuh tanggapannya?
1: Iya, karena kan kalau kita lihat pertahanan itu bagian penting juga dari.
0: Tapi jangan disorot kadang-kadang.
1: Ya karena memang mereka tidak banyak mencetak gol. Ya itu apa bonusnya ya. Bonus untuk pemain depan ya, mereka akan lebih banyak dapat sorotan apalagi kalau bisa menciptakan
0: gol.
1: Catatan-catatan eksepsional ya. Artinya kalau kita bicara gol, kalau kita ingat dulu di tahun sekitar tahun 2013 atau berapa, Messi pernah satu musim 91 gol
0: yeah.
1: Barcelona. Ya itu sudah pasti hampir tiap hari mungkin ya mengisi headline di media-media di dunia gitu. Karena memang itu pencapaian sampai saat ini juga belum ada
0: malah kan.
1: Sampai segitu.
0: Tapi yang keren juga jangan lupa tidak hanya pencetak gol tapi assist.
1: Ya,
0: yang terbanyak itu juga menjadi spot ataupun sorotan juga. Tapi lagi-lagi pemain depan ya. Bu Dinda di Bogor mungkin terakhir ini. Bu Dinda, halo.
6: Halo, selamat dini hari. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Silakan Bu Dinda.
6: Itu aja Bung Jupri.
0: Iya.
6: Gambling aja sih sebetulnya di lapangan.
0: Aduh.
6: Kepengennya sih wakil dari Asia karena yang
0: Okay. Menarik nih.
6: Kepenginnya begitu, tapi makanya dari awal dibilang aduh gambling aja deh.
0: Oke.
6: Atas kertas Swiss lebih baik, tapi ini mainnya kan di lapangan ya, bukan di atas kertas.
0: Oke, baik. Makasih Bu Dinda. Yuk.
6: Nah.
0: Yuk, nah. Ya ini menarik ya, kita tahu bahwa sepak bola bukan hitungan matematika, tapi di atas kertas masih diunggulkan oleh Swiss. Tapi yang menariknya adalah aturan Piala Dunia 2026 kali ini, FIFA menambahkan atau mengubah banyak hal.
1: Ya, ya.
0: Termasuk pemutihan kartu kuning kalau nggak salah. Apakah itu yang menyebabkan pembukaan Piala Dunia Meksiko lawan Afrika Selatan itu banjir kartu, atau itu akan sering kita lihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya, bahkan pada malam hari atau dini hari ini nih Bu?
1: Ya kalau saya lihat itu kan bagian sebenarnya kalau kita bicara kartu ya, artinya kartu merah, kartu kuning itu kan bagian dari pertandingan ya, artinya kan terkadang memang di lapangan kan tensinya kan berbeda ya, artinya kalau kita lihat mungkin memang pelatih ingin taktikal yang seperti itu, tapi di lapangan ya reaksinya kan berbeda, setiap pemain akan berbeda, itu yang saya kira memang tidak bisa diukur.
0: Iya.
1: Dengan itu tadi seperti hitungan matematika bahwa pemain ini akan bergerak seperti A, B, C, karena situasinya berbeda, karena provokasi dari lawan juga ada di sana, jadi itu yang saya kira memang hal-hal yang menarik ya dari sepak bola, karena banyak hal yang tidak terduga terjadi di lapangan. Jadi kita tidak bicara bukan hanya soal itu, artinya karena ini sulit ditebak, artinya ada selalu ada kemungkinan tim yang di atas kertas tadi yang boleh masukkan kita tidak main di atas kertas ya. Tapi yang di atas kertas dihitung inferior, tapi mereka bisa memberikan kejutan. Nah, itu yang menarik dari sepak bola gitu kalau.
0: Dan ya, dan biasanya dalam perhelatan Piala Dunia selalu aja ada hal-hal yang mengejutkan, spektakuler dan tidak bisa ditebak, seperti kekalahan Brazil ketika itu yang begitu banyak skornya.
1: Iya, iya.
0: Saya lupa tahun berapa itu.
1: Yang
0: lawan Jerman.
1: Iya, ya. Betul. Jadi ya itu tadi kalau kita kemarin ya tadi sempat saya katakan juga Arab Saudi di 2022 mengalahkan Argentina. Pembuka kan tidak ada yang tidak mungkin.
0: Iya, betul.
1: Tapi apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi itu? Nah, itu yang kita harus lihat di lapangan, apakah Qatar bisa juga melakukan hal yang sama.
0: Gitu. Oke. Okay. Ini di Oke. Baik, kita langsung Bung Jupri, kita langsung menuju ke Bung Indra dan Bung Senbi pada dini hari ini. Halo, Bung Indra.
7: Ya.
0: Halo, Bung Indra.
7: Ya, selamat.
0: Waduh, nih suaranya agak trouble nih kayaknya nih. Ya, Bung Senbi. Oh, oke. Okay. Kalau gitu saya serahkan dulu. Saya serahkan dulu ke Bung Senbi. Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan antara tim Qatar akan menghadapi Swiss akan berlangsung beberapa saat lagi, di mana kedua tim saat ini sudah menyanyikan national anthem dari masing-masing. Qatar akan menggunakan jersey berwarna merah ati ya kalau di sini, dan sang lawan ini Swiss akan juga mengenakan jersey berwarna putih untuk pertandingan pada pagi hari ini. Dan kita tidak sendiri, nanti akan ada Bung Indra dan juga Bung Juprianto. Selamat pagi Bung.
1: Selamat pagi Bung Senpi, kayaknya semangat banget ya.
0: Semangat dong, meskipun tadi aduh agak gimana gitu ya. Kita akan menyaksikan pertandingan Qatar versus Swiss yang pastinya ini akan menjadi juga laga pertama bagi mereka ya. Apa mungkin yang akan dilakukan kedua kesebelasan dengan kalau kita melihat formasinya ini ada sedikit juga beberapa perubahan ya kalau melihat.
1: Ya saya kira memang kalau kita lihat Qatar ya, Qatar memang sejak awal kan bukan tim favorit ya, ya. Di grup B artinya kita lihat ada Kanada yang juga punya kelebihan karena memang mereka baru main sebagai tuan rumah.
0: Tuh.
1: Dan kita lihat juga Swiss ya di sini sebagai tim dengan peringkat paling baik. Jadi kalau kita lihat Qatar mungkin akan lebih realistis. Mereka pasti ya kita tahu memang pelatihnya pelatih
0: kan
1: Julen Lopetegui, pelatih yang juga banyak berkiprah juga di Premier League, di La Liga juga. Tapi ya mereka harus realistis lah. Artinya mereka harusnya bermain lebih defensif, bermain lebih menunggu, karena saya kira itu taktikal yang paling masuk akal ya. Untuk paling tidak mereka bisa pecah telur meraih poin pertama di Piala Dunia, karena kemarin sebagai tuan rumah mereka gagal, selalu kalah. Sekarang kesempatannya ada di grup B melawan tim yang kita lihat memang mungkin

0: bermain musim lalu di Inter Milan. Jadi secara materi pemain di depan ada Bril Embolo yang kita lihat juga ya pemain yang juga sudah cukup pengalaman, pemain 29 tahun, tapi memang mereka punya jam terbang yang sangat-sangat tinggi juga. Dan di depan sebenarnya ada Okafor yang saya kira memang bisa menjadi pembeda juga ya, artinya kalau kita lihat di kubu dari Swiss.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.

0: Bung Jupri, sesaat lagi kita akan menantikan pertandingan yang sangat seru pada pagi hari ini. Pastinya ada Qatar menghadapi Swiss, dan kalau kita melihat dari formasi yang diturunkan dari Qatar sendiri, akan menurunkan kiper terbaiknya ada Abu Nada, ada juga Mohamed Ayoub, Pedro Miguel, Boulem Kokhi, ada Homan Al Amin, Goyes Laye, Jasim Gabar, Asim Madibo, Edmilson Junior, Yusuf Durisag, Akram Afif yang menjadi favorit biasanya ini ya.
1: Betul.
0: Kita tahu ini identik juga dengan GBK juga ya, beberapa kali ya. Ada juga nama-nama dari tim Swiss, ada Ruben Vargas, Abel Embolo, dan Nodine, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Remo Verfulo, Ferruller maksud kami, Mikel Abischer, Emmanuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria, serta kiper Gregor Kobel. Ini kalau melihat sedikit lah, akan seperti apa babak pertama, karena kita tahu laga-laga perdana ini agak sulit untuk juga penyesuaian pada tim nih biasanya.
1: Ya pastinya ya, karena apalagi kalau lihat juga ini sepertinya pertandingan panas ya suhunya ya di sana, jadi mungkin tidak akan mudah bagi kedua tim untuk bisa memainkan pertandingan yang dalam tempo cepat. Saya kira mungkin akan lebih dulu menunggu ya. Dan kalau kita lihat menarik bagaimana Qatar ya bermain dengan 4 pemain belakang, jadi kita akan lihat ya apakah memang cukup tangguh sebenarnya keputusan untuk bermain dengan 4 pemain belakang, artinya mereka bertahan hanya dengan 4, mungkin akan ada 6 turun, mungkin 2 gelandang mereka, tapi saya kira ya ini akan menjadi ujian juga ya buat pertahanan dari Qatar. Dan kita lihat Swiss akan bermain dengan 3 pemain belakang, dan saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa diandalkan di depan, ada Ndoye dan juga Brill Embolo yang tadi saya sebutkan.
0: Ya, babak pertama sudah dimulai, kick off tadi, dan Swiss berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna putih agak sedikit hijau, dan juga Qatar berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna merah tua ataupun merah hati. Kali ini penyesuaian ataupun bola dikuasai penuh dari lini belakang pemain-pemain dari Swiss. Ada pemain beberapa, kita saksikan umpan ke dalam kotak penalti, nanti berbahaya satu pemain, tetapi ada tendangan lagi. Masih bisa tadi para pemain Swiss menghalau ataupun juga tendangannya dihalau oleh barisan pertahanan yang dilakukan oleh Qatar. Kali ini Afif coba lagi ke depan dari sebelah kiri. Diambil lagi oleh para pemain Qatar. Dari sebelah kiri masih para pemain Qatar, tapi maksudnya tadi untuk mengambil, tetapi di kontrol tadi dengan Embolo yang bermain sebagai lini belakang yang tangguh pastinya. Menit ke-1, dan memang kita melihat bagaimana juga atmosfer sangat baik di stadion dari saat ini yang akan menjadi pertandingan sendiri. Menit ke-1 sendiri, kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain dari Swiss. Ada Nico FD dorong lagi ke sebelah kanan. Coba lagi kali ini para pemain Swiss masih memegang kendali ke tengah lagi. Satu pemain tadi, Afif, tapi mampu mencuri bola. Kali ini para pemain Qatar lagi-lagi Afif dari sebelah kiri dengan rambutnya yang memang keriting. Kali ini coba ke depan, coba lagi, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari Swiss. Kali ini tadi ada Denis Zakaria, nampaknya satu peluang yang didapatkan tadi bahkan oleh Qatar, nampaknya oleh Edmilson Junior kah. Kali ini para pemain Swiss dari sebelah tengah coba lagi angkat ke tengah, siapakah gerangan, dorong lagi, disliding oleh para pemain dari Swiss. Kali ini dari sebelah kiri mampu menusuk, diusir dengan baik tadi oleh pemain belakang dari tim Qatar, yang Miguel Miguel. Tadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor 8 Edmilson Junior dari Qatar, namun sekali lagi kiper dari Swiss yang

0: Gregor Kobel mampu menahan dengan baik. Bola kali ini berada di tengah, serorkan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari tim Swiss, arahkan lagi ke sebelah kanan. Masih para pemain Swiss, lebar lagi kepada Dan Moy. Umpan lagi ke tengah. Masih para pemain Swiss dari belakang. Akankah terus coba membangun serangan hingga menit ketiga ini? Belum ada lagi serangan yang mampu untuk bisa menaklukkan para pemain dari Swiss sebelah kiri tadi, tetapi dikontrol dengan baik tadi oleh para pemain dari Swiss untuk bisa keluar dari bidang pertandingan. Dan ini langsung mengebrak nampaknya Qatar, ini mengejutkan juga.
1: Iya, betul. Dan kita lihat justru intensinya datang dari Qatar.
0: Iya.
1: Yang bahkan kalau kita tadi lihat ada peluang dari Edmilson Junior ya, yang bisa masuk hingga dalam kotak penalti. Tapi kita lihat bagaimana kesigapan dari kiper Swiss Gregor Kobel tadi, yang terlihat masih sangat-sangat tenang untuk bisa menghalau peluang yang tadi shoot on goal pertama dari Qatar.
0: Ya, sebuah peluang lagi dari pemain-pemain Qatar. Mencoba lagi membangun serangan kali ini dari tengah, masih Asim Madibo. Umpan ke sebelah kanan, dorong lagi. Yang dimaksud tadi ada satu pemain dari Qatar, namun lebih dekat kali ini kepada lini belakang Manuel Kanji nampaknya. Arahkan lagi Nicole Elvedi, pemain nomor 4 dari tim Swiss ini. Masih Swiss kali ini, serangan dari sebelah kanan, coba lagi dari Danis Zakaria. Umpan apa? Tetapi masih dengan baik tadi nomor 14 dari tim Qatar, yaitu Al-Amin, mampu mencuri bola sehingga lemparan ke dalam saja dilakukan oleh pemain nomor 6 Zakaria. Kali ini dorong lagi ke belakang kepada Nico Elfli. Tengah lagi, masih Manuel Kanji. Oh, kali ini para pemain Swiss coba lagi merangsek tadi. Hampir saja bola yang ingin tadi dituju kepada pemain depan, namun diamankan dengan baik oleh Ibrahim Muhammad Abu Danda.
2: Ya, pendengar, bagaimana juga upaya-upaya dari pemain Swiss tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Berhasil diamankan, bagaimana penjaga gawang Mahmud Ibrahim langsung tendangan gawang jauh melewati garis tengah. Jadi duel di sana, coba dihalau saja oleh Manuel Kanji tadi dengan sundulan kepalanya. Masih terjadi perebutan bola di sana, langsung dibuang saja oleh Rodriguez jauh ke depan. Dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Mencoba lagi bagaimana berbahaya pemain dari Swiss. Lepas ke tendangan, berbahaya. Oh, berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim tadi. Sebuah upaya dari punggung 11 dari Swiss. Bagaimana Dan Doye tadi merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Berhasil melakukan akselerasi dan tendangan yang sempat berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim, namun masih berhasil diamankan dan juga belum jadikan skor bagi Swiss di awal-awal babak yang pertama ini.
1: Iya, ini kalau kita lihat peluang yang sangat baik ya tadi, bagaimana umpan terobosan terupas yang diberikan oleh Michel Aibizer dan Dan Doye, yang kita tahu memang menjadi salah satu tumpuan di depan ya dari kubu Swiss. Lepaskan tembakan sebenarnya yang shoot on goal, tapi kita lihat sangat-sangat cekatan juga tadi performa dari Mahmud Ibrahim di bawah mistar dari kubu dari Qatar.
2: Ya, tendangan gawang kiri bagi Qatar, Mahmud Ibrahim sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi dijatuh di sisi kanan. Pertahanan dari Swiss berhasil diamankan, mencoba kini Swiss coba melakukan serangan. Oh, berhasil dipotong lagi oleh barisan pertahanan dari Qatar tadi, dan juga berbuah pelanggaran tadi bagaimana akselerasi dari Embolo tadi terhadap salah satu pemain Swiss, nomor punggung 2 dari Qatar, Pedro Miguel, yang mendapat sentuhan dari nomor punggung 7 Real Embolo. Tendangan bebas kiri bagi Qatar di sektor sebelah kiri lini pertahanannya, nomor punggung 16 di sana, Guillaume Koki, sudah dilakukan jatuh di sisi kiri gawang dari Swiss, namun tidak ada kawan di sana. Bola bergulir keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan, ya, sudah dilakukan tadi dengan cepat. Bagaimana juga nomor punggung 6 Denis Zakaria sodorkan lagi ke tengah. Dan Nico Fedi, Ariel Kangseko sebelah kiri, nomor punggung 17 dari Swiss. Ada Ruben Vargas, mundur ke belakang lagi. Duela Kanji nampaknya, sodorkan. Masih dengan tenang, mencoba memasuki sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Qatar berbahaya. Oh, namun masih terjadi buruk, coba dikuasai oleh nomor punggung 6 dari Swiss. Tempat membentur tadi, mencoba dihentikan aliran bola nomor punggung 6 dari Swiss tadi. Bagaimana Denis Zakaria menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Qatar memasuki menit ke 8 babak yang pertama. Kita nantikan nampaknya Ricardo Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini. Di sektor sebelah kiri sejumlah pemain Swiss juga berada dari kotak penalti Qatar. Konsentrasi Rodriguez sudah dilakukan, kaki kiri, bola melambung ke mulut gawang, mencoba disujul tadi, berbahaya. Oh, masih dikuasai pemain Swiss, berada di kotak penalti sisi kanan dari pertahanan dari Qatar. Berbahaya, mundur ke belakang, mencoba menggiring bola. Masih pemain Swiss, lepaskan lagi umpan, namun membentur tadi pemain. Berbahaya bagaimana Afif kini menggiring bola, mendekati, melewati garis tengah. Masih Afif. Alirkan ke sektor sebelah kanan tadi, mencari kawan yang bebas, namun lebih dekat kepada pemain Swiss lainnya tadi. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, bagaimana kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola. Granit Xhaka di sektor sebelah kanan, sedikit ke tengah lingkaran tengah lapangan pertandingan. Granit Xhaka sodorkan kiri, mencoba di sektor sebelah kiri lini serang Swiss, mencoba membangun serangan. Masih pemain ke tengah dia, ada Granit Xhaka kembali, mundur ke belakang. Main Nico melebar kini ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 20 dari Swiss. Masih memainkan bola, mencoba membangun atau juga merangsek di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Nomor punggung 17 di sana, Ruben Vargas. Masih sodorkan lagi Rodriguez, lepaskan tendangan. Hey! Bagaimana tadi Dandoye tadi dengan tendangan kaki kirinya menyambut umpan crossing dari Rodriguez, namun masih melambung di atas mistar gawang yang dikawal oleh Mahmud Ibrahim, belum membahayakan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Bagaimana upaya dari Swiss merangsek di sisi kanan pertahanan dari Qatar.
3: Ya, memasuki menit 10 tadi sebuah peluang Bung Jupri, dan kita lihat bahwa second line nya justru yang masuk ya ternyata ya.
1: Betul, dan kita lihat tadi kerjasama yang apik ya. Kalau kita lihat di sisi kiri penyerangan dari Swiss terlihat memang perlahan mereka sudah bisa keluar ya. Artinya tadi di 5 menit awal terlihat tertekan, tapi kali ini bagaimana Ricardo Rodriguez juga sudah lebih berani untuk bisa melakukan overlap, dan akhirnya tadi terjalin kerjasama yang sangat baik. Tapi sayang ya tadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya umpan yang sangat matang dan juga sebenarnya peluangnya sangat terbuka buat Ndandoye yeah. Tapi pemain Nottingham Forest ini, klub Inggris Nottingham Forest, tidak berhasil ya mengkonversinya menjadi gol.
3: Ya, dan pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain nomor 5 dari Qatar, Jessam Gaber, terhadap pemain dari Swiss. Dan ini satu posisi yang juga sangat berbahaya, akan diambil oleh nomor 17 Ruben Vargas. Akankah dengan kaki kiri atau kaki kanan, karena ini akan juga cut inside. Kalau tidak memang nanti kita lihat, karena ada beberapa juga seperti Embolo juga mempunyai sundulan-sundulan yang mematikan. Pagar hidup dilakukan oleh Qatar, dua pemain posisinya memang agak ke sebelah kanan gawang dari kiper Qatar Bunada. Tetapi kita nantikan hingga menit ke 11 ini, akankah menjadi sebuah gol ancang-ancang kali ini. Wasit sudah meniupkan peluit, kali ini Ruben Vargas memberikan kode, akan ke kotak penalti. Lolos tadi, tapi lagi-lagi kesigapan dari Abu Nada mampu menahan gempuran dari tim Swiss kali ini. Masih para pemain Qatar coba lagi ke depan, dituju tadi satu pemain tetapi lebih dekat kepada Akanji, sehingga back pass saja jauh kepada Kobel yang mengenakan jersey berwarna biru muda pada dini hari ini waktu Indonesia. Masih kali ini pemain Swiss arahkan ke sebelah kanan, didekati kali ini kepada Zakaria masih di sebelah kanan, oper lagi ke tengah kepada Akanji lebar lagi kali ini.
0: ataupun satu pemain tadi Akanji kepada sebelah kirinya Ricardo Rodriguez, angkat lagi ke depan. Apakah Ruben Vargas kali ini umpan ke kamar penalti, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh pemain Qatar. Bola masih belum keluar, tapi kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Swiss di dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh Pedro Miguel, pemain dari Qatar. Hampir seluruhnya pemain dari Swiss berada di pertahanan Qatar. Zakaria kali ini ke sebelah kanan lagi, dibantu kali ini satu pemain dari Swiss, mencoba kali ini merangsak ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada satu pemain dari Swiss, apakah akan memberikan umpan, tetapi diusir tadi oleh para pemain Qatar sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Swiss. Cepat dilakukan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, mantan pemain Arsenal ini, dorong lagi kepada Zakaria, kali ini umpan ke dalam kotak penalti, disundul tadi, masih satu pemain lagi. Oh, apa yang terjadi? Dan penalti di menit ke-13 dengan sangat-sangat telak. Wasit yang memimpin langsung, ya ini Said Martinez dari Honduras, memberikan ataupun menunjuk titik putih setelah tadi terjangan dari kiper Qatar Abu Nanda yang memang. Tapi kita akan terlihat terlebih dahulu apakah memang posisinya offset atau tidak, karena nanti akan ada cek review VAR, dan terjangannya memang sangat-sangat membuat satu pemain juga cedera, keduanya bahkan masih tergeletak berengar hingga menit ke-13 ini. Situasinya seperti apa mungkin tadi, karena memang agak sedikit berbau offset juga kalau melihat KPI.
1: Iya, kalau kita lihat sekilas tadi ya, Bung Senpi, memang agak ke depan ya tadi pergerakan dari pemain Swiss, tapi kalau kita lihat murni ya, murni tadi ada pelanggaran memang dilakukan oleh kiper Qatar karena terlambat. Tadi kita lihat kiper dari Qatar melakukan pergerakan, Mahmoud Abu Nanda ya, terlambat melakukan pergerakan. Dan bagaimana juga tadi sebenarnya tekanan ya, tekanan kalau kita, dan ini aksi yang sangat baik. Yeah. Karena terlihat berlari ya ke arah gawang. Dan ya ini kita tunggu ya keputusan dari wasit Said Martinez ya, apakah memang akan di-call sebagai penalti.
0: Karena ini posisinya akan Dokso juga ya, atau memungkinkan untuk mencetak gol tadi ya.
1: Betul, Dokso, betul.
0: Agar memang tadi satu pemain yang memang diterjang oleh Abu Nanda, tetapi langsung disegap. Masih wasit asal Honduras tadi, Said Martinez ini akan mengecek ataupun juga nanti ada call VAR seperti apa. Karena memang banyak sekali possible penaltinya kalau kita melihat dari posisinya tadi. Dan kiper sendiri dari Abu Nanda sudah berdiri kembali, akankah wasit Martinez tetap kepada keputusannya? Sementara itu masih akan dicek terlebih dahulu, dan para pemain masih mencoba berargumen, para pemain Qatar terutama Afif, yang lampaknya wasit masih akan tetap kepada putusannya ini, menunjuk titik putih pada menit 15 ini, sehingga juga menyuruh atau memerintahkan Abu Nanda untuk terlebih dahulu ke posisinya. Karena sekali lagi cek VAR juga nanti akan sedetail mungkin ya, mungkin tangan lebih sedikit juga bisa offset ya.
1: Betul-betul, dan sepertinya memang belum ada perubahan ya, artinya kalau kita lihat penalti tetap diberikan, dan kita masih menunggu apakah eksekutornya.
0: Nomor 7.
1: Lihat Bolo ya.
0: Bolo, Mbolo akan menendang penalti, dan di menit ke-16 ini sudah menaruh bola tepat di titik putih. Sementara wasit masih mengatur para pemain agar memang tetap berada di luar kotak penalti, hanya Mbolo saja yang berada di dalam. Dan sudah ancang-ancang mundur 4 langkah Mbolo dengan sepatu berwarna pinknya, kita nantikan Mbolo. Sementara wasit Martinez lagi-lagi memberikan instruksi kepada Abu Nanda agar memang berada di garis, agar kakinya tidak keluar saat tendangan dimulai. Kita nantikan di menit 16 apakah menjadi gol. Mbolo masih menunggu instruksi dari wasit. Kita nantikan pendengar Qatar, dan memang sudah dicek. Mbolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Mbolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda, dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri. Baik sekali gol pertama yang didapatkan oleh Qatar. Ini akan maksud kami Swiss ya,
3: twist dan memang dilakukan tadi dengan sangat tenang oleh Embolo sehingga membuat skor 1-0 untuk Swiss. Seperti apa mungkin Bung?
1: Ya, ini kalau kita lihat memang pada akhirnya ya tekanan yang terus dilakukan berbuah penalti tadi. Dan kita lihat bagaimana ketenangan ya dari seorang Brill Embolo, pemain yang kita tahu memang sangat diandalkan di lini depan dari Nati, julukan dari Swiss. Jadi ini bagian dari bagaimana kenyamanan ya, kenyamanan dalam bermain saat mereka pada akhirnya bisa menemukan momentum, karena di awal terlihat bagaimana Qatar justru yang bisa memberikan ancaman. Dan satu gol, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang tidak mudah juga buat Qatar dengan bagaimana kepercayaan diri yang telah dibangun juga oleh para pemain dari Swiss.
2: Ya, upaya lagi dari Swiss di sektor sebelah kiri, dan juga Qatar nampaknya coba lepaskan umpan langsung ke kotak penalti, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Swiss. Upaya dari Qatar dari sektor sebelah kanan lini serangnya, mencoba kembali mundur ke belakang pada Medre Miguel. Masih Miguel angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Qatar. Nomor punggung 8 di sana bagaimana Edmilson Junior, kerjasama 1-2 dia, namun dapat dicuri lagi Rodriguez ke depan dia. Cari Vargas nampaknya, namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam dilakukan cepat, dilakukan oleh Qatar. Pedro Miguel masih memainkan bola. Pedro Miguel angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya bebas tadi, namun kembali dapat dipatahkan serangan dari Qatar oleh pemain-pemain bertahan dari Swiss. Sodorkan kembali kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Masih Gregor Kobel, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau lagi barisan pertahanan dari Qatar. Coba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Afif kini yang melebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Pedro Miguel masih memainkan bola di lini pertahanannya. Dan punggung 16 juga di sana bagaimana pemain Swiss, Qatar maksud kami, Boylem Koki. Sodorkan lagi nomor punggung 14 dari Afif kini. Nomor punggung 11 dari Qatar masih memainkan bola, mencari celah di sisi pertahanan dari Swiss. Setelah tertinggal 0-1, Qatar mencoba membangkit melakukan serangan, namun nampaknya juga cukup sulit untuk melewati atau juga melewati barisan pertahanan dari Swiss. Juga gawang Qatar langsung jauh ke depan, namun umpan yang diberikan tendangannya jauh melenceng ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam nampaknya kini diperoleh Swiss. Terlihat juga bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan pertandingan pada malam atau dini hari waktu Indonesia Barat. Upaya lagi kemarin dilakukan oleh Swiss di sektor sebelah kanan, mencoba Manuel Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar ke sektor sebelah kanan, mencari nomor punggung 20 di sana bagaimana Michel masih berbahaya. Oh, tetap saja tadi membentur bagaimana penjaga gawang dari Qatar. Sebuah serangan tadi dilakukan oleh pemain Swiss, dibuang saja langsung jauh ke depan, mencari Afif namun terlalu melebar, melenceng tendangannya. Umpan yang diberikan, lemparan ke dalam dengan cepat dilakukan oleh pemain Swiss. Sudah dilakukan ke tengah, ada Granit Xhaka, kapten kesebelasan, melebar kita mencoba mencari Ruben Vargas. Masih Vargas, oh, membentur pemain dari Qatar. Datang lagi sebuah upaya, namun umpan yang tidak akurat tadi diberikan oleh Manuel Akanji tadi, sehingga bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Qatar di sisi kanan pertahanannya. Ya, kembali lagi upaya dari Qatar, namun lebih dekat kepada pemain Swiss, berhasil mengamankan. Sodorkan saja pendek kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan bagaimana Denis Zakaria. Kebaju kepada Michel, masih terjadi perebutan sana, mencoba direbut lagi, namun kembali dapat kuasai oleh pemain Swiss. Masih terjadi perebutan, mencoba dilakukan lagi serangan bagaimana Zakaria di sini berbahaya, saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Masih lagi sodorkan ke tengah, memainkan bola pemain Swiss, kembalikan lagi di mana nomor punggung 11 tadi, dan Doye tengah dia kini, Manuel Akanji yang juga maju ke depan, mencoba menggiring Ada Rodriguez di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar mencoba memasuki. Oh, dapat pelanggaran tadi bagaimana pemain nomor punggung 17 Ruben Vargas, dan kardiah kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 5 dari Qatar Yassim Gaber yang mencoba menghentikan pergerakan dari Vargas tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, menghasilkan tendangan bebas dan ini menjadi peluang tentu bagi Swiss untuk menciptakan gol kembali di babak yang pertama ini, memasuki menit ke 22 babak yang pertama ini. Sebuah tendangan bebas dilakukan di sektor sebelah kanan. Wasit masih memberikan garis batas bagi pagar betis pemain Qatar dan juga batas tendangan bebas yang akan dilakukan sejumlah pemain Swiss berada di daerah kotak penalti Qatar untuk siap menyambut tendangan bebas kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain nampaknya berada di kotak penalti sudah dilakukan. Oh, namun membentur tadi pemain dari Qatar tadi berpunggung 5. Bagaimana Yassim Gaber tadi mencoba menghalau upaya dari tendangan bebas Vargas tadi, berhasil disundul keluar sehingga menghasilkan, ya nampaknya terjadi hydration break di babak yang pertama ini, menit ke 23 babak yang pertama. Bagaimana Bung Jupri melihat sejauh ini permainan dari kedua kesebelasannya?
1: Ya kalau kita lihat memang Swiss ya begitu memikat penampilan mereka di terutama setelah 5 menit pertama. Bagaimana kita lihat Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri penyerangan, benar-benar pemain yang memang kita lihat sangat skillful dan licin ya pergerakannya. Dan akhirnya tadi kita lihat Yassim Gaber juga sampai melakukan pelanggaran tadi untuk bisa menghentikan pergerakan dari seorang Ruben Vargas. Dan di kanan kita lihat Ndandoye juga di sisi kanan penyerangan dari Swiss juga perannya juga sangat-sangat baik. Dan bagaimana support ya, support juga dari Remo Florer tadi yang akhirnya berbuah penalti dilanggar oleh kiper dari Qatar Abu Nada. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana penyeimbang ya, Granit Xhaka yang tampil di Piala Dunia keempatnya, artinya salah satu pemain yang juga senior dan akhirnya bisa memberikan keseimbangan. Dan kalau kita lihat perlahan memasuki pertengahan babak pertama ini, Swiss terlihat semakin nyaman, mereka semakin dominan. Sebaliknya Qatar seperti kesulitan ya, kehilangan kendali dalam permainan mereka.
3: Satu nama, Afif agak sedikit dipatahkan ini ya, serangan-serangannya ya. Mungkin Bung.
1: Ya yang paling sulit adalah ketika memang kita lihat Qatar mulai bertahan ya. Artinya memang mereka agak bermasalah tadi kalau kita lihat dalam hal transisi gitu. Saat mereka punya momentum melakukan serangan, artinya tidak banyak pemain yang bisa support seorang Akram Akif di lini depan ya. Sehingga memang opsinya adalah pilihannya menjadi tidak banyak. Apalagi kalau kita lihat kan Swiss juga bermain dengan 3 pemain belakang. Artinya pemain dari segi jumlah mereka menjadi lebih unggul. Jadi mereka lebih aman untuk bisa cover area di pertahanan. Nah itu saya kira memang PR-nya adalah bagaimana pelatih dari Julian Lopetegui, pelatih Qatar, harus bisa lebih memberikan semangat buat para pemain. Memang kalau kondisi kita lihat di lapangan, kondisi cuacanya panas sekitar 32 derajat. Jadi memang ini pertandingannya tidak mudah buat Qatar tentunya, apalagi melawan tim yang kita tahu memang secara kualitas ya berada di atas mereka.
3: Memasuki setelah hydration break, para pemain sudah mulai bersiap kembali. Betul kata Bung Jupri, memang para pemain juga Qatar harus juga keluar untuk bisa menyerang sepenuhnya kepada tim Swiss yang memang saat ini Stadion San Francisco Bay Arena dipenuhi oleh para pendukung kedua tim, termasuk juga memang kalau kita melihat cuacanya sangat panas ini. Kalau bahasa Sundanya panas menterang ini, emang tidak ada awan sama sekali kalau kita lihat di stadion yang berada di San Francisco Bay Arena ini. Dan kita nantikan akan ada peluang langsung yang akan dilakukan oleh dari tim Swiss dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Abu Nanda. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol lagi pada menit ke-26 ini, memasuki menit 27 akan diambil oleh Vargas kali ini, Ruben Vargas. Taruh bola di sudut sebelah kanan, kita nantikan. Coba diumpan pendek saja, ternyata bermain 1-2, terlalu jauh kali ini Ruben Vargas, arahkan lagi ke tengah, coba lagi, masih ada pemain Swiss, umpan ke dalam kolom penalti, ditangkap saja dengan baik tadi oleh Abu Nanda, sehingga tidak ada peluang lagi ataupun chance dari gol untuk dari Swiss.
0: Masih ditangkap kali ini oleh Abu Nanda, tendang jauh melambung, jatuh kali ini di sebelah kiri pertahanan ataupun penyerangan dari Qatar. Tapi sundulan tadi dari satu pemain Qatar terlalu jauh sehingga tidak bisa digapai oleh para pemainnya. Masih Swiss kali ini dari belakang, Kanji nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan kepada Abi Siester. Bermain-main kali ini dengan pemain dari belakang. Para pemain dari Swiss ini arahkan ke sebelah kiri Elvedi. Kali ini masih menggiring bola, balikan lagi kepada Akanji. Masih Akanji coba build up serangan, kali ini geser ke sebelah kiri, didorong lagi para pemain Swiss, arahkan lagi kepada Ruben Vargas sebelah kirinya. Masih mencari kawan, back pass lagi, terus mengelilingi pertahanan dari Qatar. Kali ini lolos satu pemain dari tengah, coba lagi, ini hampir saja tadi menusuk ke jantung pertahanan dari Qatar, tetapi diambil lagi dan sebuah pelanggaran justru untuk tim Qatar, karena memang tadi pergerakannya ditahan langsung oleh pemain nomor 4 Nico Elvedi, sehingga wasit langsung memberikan pelanggaran kali ini. Meskipun masih berada di tengah pertandingan, tapi pergerakan dari pemain nomor 15 ini Yusuf Abdurizak mampu merepotkan barisan pertahanan dari tim Swiss. Terangan bebas akan dilakukan pemain nomor 2 Pedro Miguel kali ini. Akankah mengarah kemana? Ancang-ancang Pedro. Kali ini sudah dilakukan melambung ke sebelah kiri, masuk ke kotak penalti, tetapi masih diusir. Lagi-lagi kesigapan dari Elvedi mampu mengamankan serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain Qatar. Namun tidak henti di situ, karena akan ada tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Gregor Kobel. Jaga gawang yang juga tampil luar biasa. Sebuah peluang sekali lagi dari tim Qatar yang akan juga nampaknya bisa untuk menyamakan kedudukan. Peluangnya kali ini akan diambil oleh Afif dengan rambutnya yang kribo, yang paling mentereng kali ini di lapangan. Coba lagi kali ini Afif bermain 1-2 umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan lagi, tetapi sundulan tadi yang dilakukan pemain nomor 4 dari tim Qatar, ya ini ada Laye, tidak mampu menyasar ke mulut gawang. Sementara satu pemain dari tim Qatar harus tergeletak mendapatkan perawatan. Kita nantikan apanya, berbenturan dengan rekan sendiri sehingga tidak ada call juga dari VAR, karena insiden yang tadi membuat pemain ini, satu pemain dari Qatar, harus diberikan perawatan.
2: Ya, masih kembali menunggu bagaimana pemain dari Qatar, nampaknya Pedro Miguel, yang masih tergeletak di depan atau daerah kotak penalti dari Swiss, dapatkan perawatan medis. Telah tadi sempat berbenturan dengan rekannya sendiri dan masih menantikan bagaimana pemain dari Qatar ini ya dan bangkit kembali, dan pertandingan kembali akan dilanjutkan memasuki menit ke-30 babak yang pertama ini. Ya, coba sudah mulai bangkit kembali nampaknya Pedro Miguel. Ya, sudah mampu bangkit dan berjalan ke sisi luar lapangan. Tendangan gawang saja bagi Swiss nampaknya. 30 menit sudah berlangsung di babak yang pertama ini. Swiss masih unggul 0-1 tadi, menyusul tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik oleh Brill Embolo. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel, adorkan saja kepada Manuel Kanji. Tampilah Kanji masih di dekat lingkaran tengah, sodokan saja pendek pada Nico. Ini Zakaria di sektor sebelah kanan, mainkan bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Granit Xhaka juga di sana. Mencoba kini Swiss perlahan memasuki daerah pertahanan dari Qatar, berbahaya. Ke tengah dia kembali kepada kapten kesebelasan. Menemui Rodriguez nampaknya, masih Rodriguez di sisi kanan. Pertahanan Qatar mundur ke belakang kepada Moel Akanji. Masih Akanji menguasai bola, dibayangi oleh Afif tadi di sana. Mundur kepada Granit Xhaka, mencoba melebar kini kembali di sektor sebelah kiri. Lini serang, sodorkan lagi ke depan, mencari kawannya. kerjasama 1-2 dengan Rodriguez tadi, namun dihalau oleh barisan pertahanan Qatar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez yang melakukan lemparan ke dalam. Percepatan diberikan pendek saja, mencoba ke tengah tadi diberikan, namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar, angkat langsung jauh ke depan, halau lagi dengan sundulan kepala oleh pemain Swiss. Masih dengan tenang bagaimana Denis Zakaria tadi memainkan bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan, mencoba sundul tadi namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Qatar yang keluar dari sarangnya tadi, bagaimana Mahmoud Ibrahim Abu Nada menguasai bola di kotak penalti dari Qatar. Sudah dilakukan tendangan gawang, sudah lakukan jauh, namun tidak menemui pemain Qatar lainnya, lebih dekat kepada pemain Swiss, melakukan serangan. Granit Xhaka di lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan kepada Vargas, nampaknya di sektor sebelah kanan dari pertahanan Qatar. Perlahan kotak atik dia, mencoba akselerasi mundur ke belakang, langsung dari kotak penalti, berbahaya, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Upaya umpan crossing yang diberikan pemain Swiss, Zakaria sodorkan lagi kepada Dan Doye, mundur ke belakang, nomor punggung 4 di sana, Granit Xhaka memainkan bola, memain daerah pertahanan dari Qatar, mencoba mengurung, melepaskan tendangan berbahaya, namun membentur kembali sebuah upaya tadi dari pemain Swiss. Serangan balik yang cepat dibuat, dipalikan lagi oleh pemain Swiss tadi, bagaimana upaya dari Qatar nampaknya tidak mampu keluar dari serangan dari Swiss di babak yang pertama ini. Bola dan penguasaan juga lebih banyak dilakukan oleh pemain Swiss. Rodriguez sodokan lagi kepada Akanji, masih Akanji cari kawannya lagi, berdiri bebas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, memainkan bola mundur ke belakang pada Rodriguez. Akanji ada mengumpat di sana, sodorkan lagi, memasuki daerah kotak penalti, perlahan alirkan lagi kepada Zakaria, ke tengah lagi pada kapten sembilan Granit Xhaka, mundur kepada Akanji, ke tengah lagi mencoba memainkan bola 1-2, mencoba mencari celah di sisi pertahanan dari Qatar. Penguasaan bola dari Swiss, perlahan sodorkan lagi ke depan, berbahaya saudara-saudara, lepaskan lagi umpan 1-2, berani ke tendangan, oh hampir saja bagaimana pergerakan dari Dan Doye tadi, namun masih lebar tadi umpan 1-2 yang manis di backheel yang dilakukan oleh pemain Swiss, kerjasama membentur nampaknya juga pemain dari Qatar di sisi kiri pertahanan. Tendangan gawang saja sudah dilakukan, mencoba dikejar oleh pemain Qatar, kembali jatuh di kaki pemain Swiss, nampaknya cukup kesulitan pemain-pemain Qatar untuk menguasai bola, Bung Jupri, sejauh ini.
1: Ya, kalau kita lihat bahkan para pemain dari Qatar ya bertahan sampai dengan 6 pemain. Artinya kalau kita lihat support dari lini kedua mereka semakin rapat. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana para pemain Swiss ya, seperti memang sangat-sangat tenang. Mereka bisa kontrol permainan dengan baik, dan bagaimana pergerakan ya tadi dari Dandoye dan juga Brelem Bolo ya, kerjasama di kotak penalti juga ini terlihat makin dinamis. Ini yang memang membuat situasinya menjadi lebih sulit buat para pemain Qatar untuk bisa menghentikan ya, pertama pergerakan tanpa bola dari para pemain dari kubu dari Swiss.
2: Ya, betul sekali. Bagaimana sulitnya Qatar untuk menguasai bola, sehingga upaya yang dilakukan kerap menemui jalan buntu, termasuk juga bagaimana upaya pertahanan dari Swiss yang begitu lugas menjaga daerah pertahanannya. Kembali lagi Swiss menguasai bola di sektor sebelah kanan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi pada Dan Doye nampaknya di sisi kanan lini serang dari Swiss, hingga memasuki menit-menit akhir babak yang pertama ini Swiss masih unggul 0-1. Tersisa kurang lebih 9 menit waktu normal. Bagaimana Spi Vargas nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kotak penalti. Oh, dihalau lagi sundulan kepala tadi bagaimana pertahanan dari Qatar. Datang lagi, oh nampaknya sebuah pelanggaran terjadi tadi. Sudah dalam posisi offside tadi, bagaimana pergerakan dari pemain Swiss di daerah pertahanan Qatar.
3: Ya, tendangan gawang yang dilakukan akan dilakukan oleh Qatar karena bola terlebih dahulu keluar lapangan. Kita nantikan bagaimana Qatar bisa mengejar ketertinggalan dari Swiss karena memang diburu kemenangan ataupun juga untuk mengambil poin di laga perdana ini. Kita nantikan kali ini Qatar menguasai bola penuh dari sebelah kiri, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Afif. Tapi kali ini pemain nomor 15 Abdur Rizak coba mengawal. Diambil lagi oleh para pemain Swiss kali ini dari sebelah kanan, Doye. Oh, terpelanting nampaknya dalam tadi duel yang dilakukan bersama pemain dari tim Qatar, membuat Doye agak sedikit tadi kesakitan. Back pass lagi jauh, kali ini ke tengah kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, umpan ke sebelah kiri kepada kali ini masih pemain nomor 17 atau Vargas. Dorong lagi ke belakang Rodriguez, kali ini bermain 1-2, kali ini dorong lagi, coba lagi Rodriguez, umpan lagi ke kotak penalti, tetapi lagi-lagi hadangan yang baik dari pemain Qatar nomor 5 yaitu Jason Gabar, dan membuat bola justru terkena kembali Rodriguez sehingga wasit menunjuk kepada tendangan gawang saja untuk tim dari Abu Nanda, yang membuat kali ini hingga menit ke-37 skor masih 0-1 bagi keunggulan Swiss. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Qatar, umpan lambung yang tuju ke sebelah kanannya ini Admilson Junior, tetapi masih bermain 1-2 kepada Abdur Rizak. Nah, dicuri dengan baik oleh para pemain Swiss sehingga back pass jauh kepada Kobel. Kiper dari ambil dicuri tadi dengan kecepatan yang dilakukan oleh para pemain dari Qatar sehingga langsung lemparan ke dalam, tetapi terlalu terburu-buru sehingga dapat lagi dicuri sehingga lemparan ke dalam dari sebelah timur ataupun sebelah kanan penyerangan dari tim Qatar nomor 5 tadi. Gaber belakang saja jauh kali ini kepada Pedro Miguel. Masih Pedro Miguel arahkan ke sebelah kanan kepada Al-Uwi. Umpan ke depan dipotong dengan baik tadi oleh para pemain Swiss kali ini. Granit Xhaka coba umpan kali ini membelah ke sebelah kanan. Ada Noye, tapi sebuah pelanggaran kah? Ya, terjatuh tadi. Wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Qatar ini Afif, sehingga menunjuk lagi ataupun nomor 14 tadi, 15 maksud kami, sehingga harus menjatuhkan pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Swiss. Memasuki menit ke-40 ataupun 5 menit waktu normal, dilakukan cepat kali ini kepada Zakaria dari sebelah kanan. Back pass lagi kepada Abisces. Kali ini umpan lagi ke sebelah kiri Rodriguez. Kali ini Rodriguez masih bekerja sama bersama Vargas. Kali ini step over ini jadi, tetapi justru back pass lagi jauh pada para pemain dari Swiss. Oh, membelah kali ini pertahanan dari Qatar, tetapi masih coba tadi melewati satu pemain dan terguling lagi pemain dari Qatar, yaitu Madibo nampaknya, sehingga harus pelanggaran, tetapi lagi-lagi dicuri. Tempo semakin tinggi saja hingga menit ke-39 memasuki menit 40. Ke sebelah kanan kali ini Swiss, Qatar ataupun Zakaria. Dorong lagi kepada Ndoye, terus menusuk kali ini ke tengah. Tengah masih bermain 1-2, diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Back pass lagi jauh kali ini kepada para sebelah kanan. Ada Abis Chester, ke sebelah kanan lagi kepada Zakaria. Kali ini bermain 1-2. Granit Xhaka coba bermain pendek-pendek, para pemain dari Swiss mencoba mengurung lagi pertahanan dari Qatar, sehingga dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, terus saja bola terus bergulir. Kali ini masih ditahan di tengah para pemain dari Swiss, arahkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez. Kali ini masih terus mengurung kepada Akanji yang jauh kali ini membantu serangan. Akanji geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi ke sebelah kanan, tetapi saat ini lolos umpan ke lapangan penalti, mampu ditepis tadi oleh Abu Nanda setelah umpan yang dilakukan dari sayap kanan Swiss ini tidak mampu menemui sasaran ataupun hanya ke samping oleh Abi Chester, dan hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Qatar masuki menit 41 ini. Dari sebelah kanan kita nantikan apakah Swiss bisa menambah keunggulan. Di ujung-ujung pertandingan ini akan diambil oleh Ruben Vargas kali ini. Ancang-ancang Ruben Vargas melihat shot jam ke dalam kotak penalti kali ini, memberikan kode tangan kirinya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melengkung. Masih ada tendangan, oh masih tersentuh tadi tendangan dari Rodriguez, tapi kali ini serangan balik dilakukan oleh Qatar, dihentikan dan pasti langsung kartu kuning yang dilakukan tadi oleh pemain Zakaria nampaknya, sehingga wasit dari Honduras tadi Said Martinez tidak ragu untuk langsung memberikan kartu kuning kepada Denis Zakaria yang beroperasi di sebelah kanan.
0: penyerangan ataupun back dari tim Swiss.
2: Ya, memasuki menit ke 42 babak yang pertama ini, buah tendangan bebas kini peroleh Qatar di daerah pertahanannya masih mainkan bola. Sampai saat ini masih kesulitan untuk melakukan serangan atau menguasai bola lebih banyak di daerah pertahanan Swiss. Sebuah upaya tadi dimainkan dengan baik oleh Rodriguez, dibuang saja oleh Kobel tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam dilakukan cepat dengan Qatar, ada Miguel mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba kini merangsek di sektor sebelah kiri. Afif ini berikan lagi orang pengatih, berbahaya, tempat ketendangan. Oh, dengan cepat tadi bagaimana reaksi dari Gregor Kobel dengan kaki kanannya mampu menepis atau menghalangi bagaimana upaya tendangan dari nomor punggung 8 dari Qatar, Edmilson Junior. Buah peluang emas yang sejauh ini nampaknya diperoleh oleh Qatar, Bung Jupri.
1: Ya, dan lagi-lagi kita lihat sosoknya adalah Edmilson Junior ya. Karena di awal pertandingan tadi kita lihat bagaimana juga Edmilson punya peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Gregor Kobel, kiper dari Swiss yang memang jarang menguasai bola. Tapi terlihat bagaimana konsentrasi ya. Konsentrasi dari seorang Kobel sangat baik dan sejauh ini masih aman kita lihat gawang dari Swiss.
2: Ya, sebuah reaksi yang bagus dari Gregor Kobel tadi bagaimana menyelamatkan gawang Swiss di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sebuah tendangan pencuri oleh Qatar, bola dihadapi oleh Afif. Sejumlah pemain Qatar juga berada dari kotak penalti, bersiap-siap. Konsentrasi Afif lakukan dengan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, namun jatuhkan pemain Qatar, lakukan tendangan voli tadi maksudnya, namun masih melintir di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Mencoba dikejar lagi pemain Swiss, angkat langsung jurupan pemain Qatar, namun tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Mencoba kini kembali Granit Xhaka, melalui Granit Xhaka mencoba menggiring bola, dorongkan pada Manuel Akanji, melebar kepada Zakaria. Masih Zakaria dengan tenang kepada Michel, alirkan lagi ke sisi kiri bagaimana ada di sana Dendoye yang mengisi lini serang, mencoba mati satu dua pemain, berbahaya. Dendoye kirimkan umpan namun membentur salah satu pemain kayak Qatar. Masih hidup bola berbagi di luar garis tadi. Sebuah pelanggaran terjadi bagi Rodriguez terhadap Afif. Tendangan bebas saja bagi Qatar di daerah sisi kanan pertahanannya. Kita masih nantikan menit-menit akhir babak yang pertama ini. Berapa menitkah waktu tambahan yang diberikan. Angkat langsung jauh ke depan pemain Qatar tadi. Kembali dapat dipatahkan bagaimana Granit Xhaka. Sodorkan lagi kepada Rodriguez. Masih Rodriguez dengan tenang menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ke tengah dia. Ada nomor punggung 4 di sana bagaimana Nico Evely. Balikan kepada nomor punggung 17 di sana Vargas. Yang kini mengisi sisi kanan lini serang dari Swiss. Masih Nico Akanji, berikan lagi request, sodorkan. Ya, 6 menit nampaknya waktu yang diberikan tambahan di babak yang pertama ini. Rodriguez masih menguasai bola. Rodriguez aksi dia umpan 1-2, berikan lagi dari kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan. Oh, membentur tadi atau ditepis tadi oleh penjaga gawang Abu Nada. Bagaimana aksi yang cukup brilian tadi dari kotak penalti Qatar, namun berhasil dihentikan oleh Abu Nada. Upaya lagi Swiss, datang lagi Granit Xhaka, sodorkan lagi ke depan, mencari Zakaria, mundur ke belakang kepada Xhaka lagi. Ada lagi Michel, coba sodorkan ke tengah, berbahaya. Oh, berhasil lebih dekat kepada pemain Qatar, mencoba dibuang lagi, datang lagi Granit Xhaka, lepaskan Granit Xhaka penalti. Oh, tepat dipetikan bagaimana bola Abu Nada tadi keluar untuk memutus umpan crossing yang diberikan Granit Xhaka tadi, berhasil diamankan sambil menjatuhkan diri tadi sehingga belum menghasilkan gol kembali bagi Swiss di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Telah berlangsung lebih dari 1 menit tendangan atau maksud kami lemparan ke dalam nampaknya bagi Qatar di sektor sebelah kanan, dan Miguel sodorkan lagi mundur ke belakang, mainkan bola dari pertahanannya, coba langsung jauh ke depan mencari kawan yang dibebas menurut punggung 14 di sana. Transfer kotak penalti melepaskan umpan, namun tampaknya sudah keluar dari garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss.
3: Menit-menit akhir di babak pertama memasuki tambahan waktu kedua bagi Qatar yang memang kali ini Bung Jupri ternyata Swiss terus membuktikan kualitasnya ya, dengan pengalamannya di Piala Dunia juga Bung.
1: Betul, tapi tadi kita lihat ada sekilas ya momen bagaimana ya, juga umpan diagonal yang mencoba untuk menyasar ya, menyasar area kiri kanan tadi dari pertahanan dari Swiss, dan saya kira ini hal-hal yang memang harus ditingkatkan ya. Artinya kalau kita bisa melihat ada celah sebenarnya kalau kita melihat, karena memang Swiss kan bermain dengan 3 pemain belakang, jadi memang mungkin kelebarannya mungkin itu yang bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh Qatar terutama nanti di babak kedua.
3: Iya, satu peluang kali ini dapat kotak penalti. Satu aksi tadi dilakukan oleh Noye yang lolos ataupun Vargas ternyata nomor 17 yang bermain 1-2 menjadi tembok tadi. Embolo mampu menusuk, tetapi tendangan kaki kanannya hanya 3 cm saja dari sebelah kiri gawang yang dijaga oleh Abu Nanda. Sementara ternyata tendangan sudut berhasil nampaknya diblok tadi oleh Abu Nanda, membuktikan lagi kali ini bagaimana kualitas dari Abu Nanda setelah digempur habis-habisan. Tendangan sudut kali ini sebelah kiri akan diambil oleh Vargas. Menaruh bola kali ini Vargas, menatap tajam ke dalam kotak penalti, memberikan kode tangan kirinya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung. Masih ada sundulan, tendangan lagi. Diusir lagi oleh pertahanan dari tim Qatar. Bahkan sementara wasit dari Honduras menyatakan pelanggaran terlebih dahulu, sehingga pelanggaran untuk tim dari Qatar memasuki menit ketiga di babak ataupun tambahan ini. Ya, tipis ternyata memang mengenai ujung sepatu full, itu beda nomor kayaknya, jadi agak sedikit nomornya panjang, jadi kecocor itu bolanya, jadi agak keblok tadi oleh Abu Nanda dengan aksinya sambil split, membuat peluang emas dari Swiss lagi-lagi harus mentah. Tendangan kali ini dari Abu Nanda jauh akan dilakukan melewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kali ini, disundul lagi oleh para pemain dari tim Swiss. Sebelah kiri masih ada Nico Elvedi, ke tengah lagi nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan para pemain Pedro Miguel kali ini Qatar, coba merangsek kepada nomor 4 ya, ini Laye sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 14 tadi. Coba lagi kali ini para pemain Qatar menusuk umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemainnya yang Afif, tetapi dipotong di udara dengan baik tadi oleh pemain nomor 11 dari Swiss tadi, dan Daye yang turun sangat jauh dari beroperasi dari sebelah kanan kali ini. Doye berpindah ke sebelah kiri, memukakan ataupun biasanya sweet position ini lazim dilakukan. Afif sementara itu akan melakukan tendangan sudut sebelah kiri gawang dari tim Swiss. Ancang-ancang Afif kali ini melambung, coba lagi, tapi disundul oleh pertahanan yang dilakukan sangat kokoh oleh para pemain dari Swiss.
2: Ya, tersisa 1 menit di waktu tambahan babak yang pertama ini. Mahmud Abu Nanda langsung jauh ke depan, berhasil kembali potong tadi oleh pemain Swiss, mundur ke belakang kembali kepada Abu Nanda, langsung jauh ke depan, coba mencari kawan yang berada di depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Zakaria kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, mundur ke belakang Michel, ada Kanji, coba menemui Rodriguez di sisi kiri, sodorkan lagi bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lepas tangan, buka pelanggaran, masih bola hidup, lepas tangan, membentur, atau juga bagaimana pemain Qatar tadi menutup bola atau gawang yang kosong tadi, bagaimana mencoba ditempatkan ke sisi kiri gawang dari Qatar, namun belum berbuah gol bagi Swiss di menit-menit akhir, di detik-detik akhir babak yang pertama ini. Ya, bersama dengan itu nampaknya juga Said Martinez, wasit dari Honduras, sudah menitam peluit pada berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan 1-0 bagi Swiss di pertandingan babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajri.
3: Siap, terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Senpi.
4: Wah, menegangkan luar biasa, entertain banget, menghibur sekali. Penguasaan bola 65% untuk Swiss, 35% untuk Qatar. Shot on goal ada 14 shot ya dari Swiss, 3 untuk Qatar. Dengan kata lain, performa Swiss ya menunjukkan bagaimana kedikdayaannya atas Qatar ini. Tapi bisa dibilang Abu Nanda versus everybody nggak nih?
1: Ya kalau kita tahu berapa penyelamatan, ada 5 on target ya yang dilepaskan oleh para pemain dari Swiss, dan 5-5-5-nya memang hanya satu menjadi gol, itu pun memang lewat penalti tadi.
4: Penalti.
1: Dan satu kesalahan mungkin kalau kita bisa berikan catatan dari Abu Nanda adalah kesalahan tadi saat membaca pergerakannya dari Remo Fowler, karena memang dia terlambat untuk bisa membaca arah bola. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana dia bisa memberikan perbedaan ya, karena kalau tidak tadi Abu Nanda di situ yang bermain sangat baik, mungkin bisa lebih dari 3 gol tadi bersarang ke gawang dari Qatar. Dan kreditnya tentu buat performa dari seorang individu ya.
4: Oke.
1: Okay. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat secara permainan, ya Qatar harusnya memang bisa lebih berani lah, harus bisa lebih yakin di pertandingan ini, karena kita lihat tadi 5 menit awal mereka tampil oke gitu. Tapi setelah itu terlihat memang ya Swiss mulai mendapatkan feel-nya mereka di pertandingan, dan akhirnya situasinya menjadi berubah. Bahkan kalau kita lihat, bahkan sampai semua pemain dari Qatar turun untuk bisa support bertahan mereka. Tapi tapi yang menjadi kerugiannya adalah, negatifnya adalah mereka kurang cepat dalam hal transisi gitu. Begitu ada momentum, mereka menjadi terlalu lama, dan itu akhirnya menjadi terlalu mudah dipatahkan oleh para pemain Swiss yang kita lihat memang bermain sangat rapi.
4: Baik, ada shoot dari Qatar 3 shoot, ya shoot on target 2 dari 3 percobaan, 2 mengarah ke gawang. 3 corner untuk Qatar, 4 corner untuk Swiss. Itu juga bisa dibaca sebagai walaupun defense-nya luar biasa untuk Qatar, tapi percobaan serangan itu tidak kalah juga. Ini gimana nih?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya tadi ada beberapa sequence ya. Artinya kalau kita beberapa hal-hal yang bisa di-highlight dari performa dari Qatar, mereka sebenarnya punya kemampuan ya, kemampuan untuk bisa merepotkan dalam beberapa momen ya. Artinya mereka harus bisa lebih berani eksploitasi di situ gitu. Karena kalau kita lihat mungkin polanya adalah mungkin akan lebih banyak long ball. Bukan masalah kalau memang mereka, karena mereka terlihat punya kecepatan sebenarnya di dua sisi sayap mereka. Tinggal bagaimana
4: memanfaatkan itu ya.
1: Dioptimalkan, dan tentunya juga bagaimana peran dari seorang pemain di depan mereka, seorang Afif ya.
4: Afif.
1: Juga bisa lebih maksimalkan, karena memang dia pemain yang seharusnya bisa memberikan perbedaan gitu. Karena kalau kita lihat tadi, begitu mereka banyak kehilangan bola, mereka tidak banyak menguasai bola, memang menjadi lebih sulit orang untuk pemain yang tipikalnya kreator gitu.
4: Okay. Karena
1: dia tidak banyak mendapatkan bola.
4: Baik, kita rehat dulu jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi Bung Jupri bisa ngopi-ngopi dulu, mungkin istirahat dulu ya.
1: Makasih Pak Jaya,
4: terima kasih. Dan mendengar kita jelang warta berita.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui program tersebut. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
2: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
3: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.

0: Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B, kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Shannon menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
0: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027.
3: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
4: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
3: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
5: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
4: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

0: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
0: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
1: Karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
0: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Ya, Bung Jumri, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah selesai kita analisis ya, karena ya, sepertinya sudah kick off dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini antara Qatar melawan Swiss.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.
0: Ya, babak yang kedua antara Qatar menghadapi Swiss sudah berlangsung sekitar 35 detik. Di babak yang kedua ini mencoba membangun kembali sebagaimana Swiss Rodriguez di sektor sebelah kiri lini serang. Bersama dia dengan pemain 17 dari Swiss, Rodriguez atau Ruben Vargas. Akanji di lingkaran tengah lapangan pertandingan sudah dilakukan. Mencoba merangsek di sektor sebelah kanan lini serang dari Swiss. Mencoba mengurung bagaimana penguasaan bola yang memang lebih banyak diperoleh oleh Swiss di babak yang pertama tadi. Upaya lagi dilakukan di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Swiss mundur ke belakang. Zakaria di lingkaran tengah lapangan pertandingan nomor punggung 4 nampaknya dari Swiss. Nico Heveldi sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri. Perlahan memasuki daerah kotak penalti. Ada Vargas di sana. Masih umpan kerjasama 1-2 tadi, namun mendapat pelanggaran tadi bagaimana mencoba dihentikan pergerakan pemain Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Kita nantikan keputusan wasit dari Honduras tadi, Said Martinez, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swiss. Di awal-awal babak yang kedua ini, Swiss unggul 1-0 dari Qatar melalui tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik tadi oleh Bril Embolo. Bola dihadapi oleh Vargas. Ya, kita nantikan Afif berdiri sendirian membentuk pagar betis. Kita nantikan sejumlah pemain Swiss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nampaknya berada di daerah kotak penalti. Vargas konsentrasi memberikan arahan dengan tangan kirinya, sudah dilakukan kaki kanan. Bom coba disundul. Oh, nampaknya juga menyentuh pemain dari Qatar tadi yang mencoba diamankan oleh nomor punggung 15 tadi, Yusuf. Sehingga bola keluar lapangan. Tendangan penjuru kini diperoleh Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Vargas kembali akan melakukan tendangan. Beberapa langkah mundur ke belakang Vargas. Tidaknya 6 pemain Swiss berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung di tepi saja, ditinju tadi, bola keluar lapangan oleh Abu Nada. Kembali menghasilkan tendangan penjuru, beralih kini ke sektor sebelah kiri gawang dari Qatar. Tendangan penjuru akan dilakukan kembali oleh Vargas, beralih ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Qatar. Di awal-awal babak yang kedua ini, Vargas memberikan ancang-ancang mundur ke belakang beberapa langkah. Ada Manuel Akanji juga maju ke depan, sudah dilakukan kaki kanan oleh Vargas, disundul saja oleh barisan pertahanan, namun kembali jatuh di kaki Vargas ke tengah dia, berbahaya, lepaskan tendangan. Bagaimana tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka tadi dengan kakinya hanya berjarak 2 cm saja dari mister gawang dari Qatar tadi. Hampir saja bagaimana upaya dari Swiss tadi membuahkan hasil. Upaya lagi kini mencoba dibangun oleh Qatar. Ada Afif menguasai bola, mundur ke belakang. Nomor punggung 13 dari Qatar sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan dengan cepat, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya pemain dari Qatar tadi? Ada Zakaria kini dari Swiss di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Berikan lagi kepada nomor punggung 4 di sana. Melebar kini kepada Rodriguez. Umpan terobosan tadi maksudnya. Kembali dapat dipotong. Datang lagi Vargas. Berbahaya. Dapat mencuri bola di sisi kanan pertahanan dari Qatar. Lepaskan umpan. Membentur pemain dari Qatar tadi. Masih dikuasai oleh pemain Swiss lainnya. Nomor punggung 8 di sana. Angkat langsung dari kotak penalti. Berada di kotak penalti. Masih dikuasai. Ada bagaimana? Ndadoye. lepaskan tendangan tadi di sisi kiri gawang dari Qatar, namun masih melenceng di sisi kiri gawang. Hampir saja penguasaan bola dan juga penguasaan bola dari Qatar atau dari Swiss di awal-awal babak yang kedua ini masih cukup tinggi, Bung Jupri.
2: Ya, kita lihat ada dua peluang ya. Bagaimana tadi Bung Indra dan juga Bung Senpi, peluang tadi yang didapatkan oleh Granit Xhaka tadi. Yang pertama kita lihat menjadi spesialisasi dia, tendangan jarak jauh. Tapi kita lihat masih terkena ya tadi dari tangan dari Abu Nada. Dan kemudian Ndoye, pemain yang kita lihat memang sangat-sangat merepotkan di babak pertama bersama Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri. Dan terlihat memang di babak awal babak kedua ini Swiss ya, Swiss masih memegang kendali dan Qatar lagi-lagi dipaksa untuk lebih banyak bertahan.
3: Ya, memasuki menit 50, skor masih 1-0 untuk Swiss, dan Swiss berada di sebelah kanan kami, sedangkan Qatar berada di sebelah kiri kami. Kali ini serangan justru dilakukan oleh Swiss dari sebelah kanan, sebuah pelanggaran kah? Satu pemain dari Swiss karena terjatuh tadi, dijegal oleh pemain 8 ataupun nomor 8 dari Qatar, sehingga wasit langsung memberikan call untuk pelanggaran berada di sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Berbahaya memang posisinya, tetapi sekali lagi mampu untuk bisa menyasar ke mulut gawang yang akan dilakukan oleh Rodriguez, pemain yang dengan kuncirnya gondrong ini, pemain nomor 13, dengan kaki kirinya akan mengirim umpan kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan. Sementara wasit asal Honduras memberikan peringatan kepada pagar betis yang dijaga oleh Afif dan langsung memberikan tanda agar mundur dari jarak tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Rodriguez dari sebelah kanan. Karena ancang-ancang tendangan kaki kiri melengkung, siapa yang tuju? Tetapi tadi hampir mengenai pemain nomor 5 yaitu Akanji, terhadap pemain nomor 15 dari Qatar ataupun 16 tadi, ada Kohiki, dan memang terkena sehingga wasit menunjuk titik ataupun sudut sebelah kiri dari gawang yang dijaga oleh Abu Danda. Kali ini tendangan lagi-lagi tendangan sudut akan dilakukan oleh Rodriguez, memberikan kode kali ini dengan kaki kirinya melengkung ke dalam kotak penalti, masih bisa diusir lagi-lagi oleh para pemain dari tim Qatar tadi. Hasilkan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Vargas, nomor 17 kali ini, angkat kedua tangan, siapa kainnya 7, masih mencari kawan nampaknya, agak long throw lagi. Hati-hati Vargas karena memang ada aturan baru. Lempar ke dalam kotak penalti, kali ini jauh sundulan, tapi lagi-lagi bisa dimentahkan oleh para pemain dari Qatar. Kali ini bola masih bergulir di depan pertahanan dari tim Qatar, diusir saja jauh, kali ini jatuh kepada dribblingan yang dilakukan oleh pemain dari Qatar yaitu Abdul Rizak. Tetapi lagi-lagi dinetralkan dengan baik pada menit ke-53 ini bagi tim Swiss, sehingga back pass lagi jauh yang dilakukan kepada Kobel. Alirkan lagi kali ini dari sebelah belakang, coba build up serangan kali ini tadi Kobel, dorong kepada Akandi dan juga Dennis Zakaria yang sudah mengantongi kartu kuning di babak pertama tadi. Zakaria kali ini masih menggiring bola, meminta kawan-kawannya agar lebih merapat lagi karena memang kali ini Qatar juga terlihat agak sedikit buru-buru untuk bisa mengambil bola. Kapten kesebelasan Granit Xhaka dari sebelah kanan dorong kepada Zakaria kali ini. Zakaria masih mencari kawan, di lob saja ke sebelah kirinya kali ini kepada Rodriguez. Ke belakang lagi kepada Nico. Dorong ke tengah kepada Akanji. Back pass jauh kali ini kepada kiper Kobel, masih mencari kawan, sangat lambat yang ini dilakukan oleh para pemain Swiss, didorong kali ini ataupun disergap tadi oleh para pasukan dari Qatar, tetapi bola lebih dahulu keluar ataupun tidak jadi penguasaan dari tim Swiss kali ini. Dari sebelah kanan coba merangsek tapi diambil lagi-lagi oleh anak-anak dari Swiss kali ini. Ke tengah coba pemain dari Swiss, masih kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, arahkan lagi ataupun back heel tadi kepada kali ini pemain nomor 5 Akanji. masih mencari kawan, memasuki menit 55, skor masih 1-0 untuk Swiss. Kali ini sebelah kiri ada Vargas, kali ini Vargas didekati satu pemain dari Qatar, coba kali ini step over yang dilakukan oleh Vargas, tetapi tidak mampu mengelabui penjagaan yang baik tadi dari nomor 5 dari tim Qatar, tapi arahkan lagi ke sebelah kanan. Oh, salah tadi kontrol yang dilakukan oleh para pemain dari tim Swiss, sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari tim Qatar akan dilakukan dari sebelah kiri oleh Lai. Nampaknya angkat kedua tangannya ataupun masih mencari kawan dengan Lai, dorongkan ke depan, yang tuju adalah satu pemain tadi, arahkan lagi, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Swiss, ke tengah lagi kepada Akanji. Dari belakang Akanji sudah melewati garis tengah, bahkan seluruh pemain dari Swiss sudah berada di kotak ataupun pertahanan dari tim Qatar. Masih Akanji jauh membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss, kali ini coba merangsek, umpanlah tidak jadi, tapi masih ada satu peluang, umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Kali ini Afif mencoba lagi membangun serangan cepat, dorongkan lagi ke depan, yang dituju ada satu pemain dari Qatar, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Akanji membuat aliran serangan yang dilakukan oleh Qatar ini tidak terlalu baik. Bung Jupri melihatnya seperti apa? Seperti terkurung lagi ini Qatar dengan positioning yang baik juga dari Swiss nih.
2: Ya, memang kalau kita lihat memang terlihat begitu tenang ya para pemain dari Swiss untuk bisa menguasai bola. Mereka tidak ingin juga cepat buru-buru untuk bisa melepaskan umpan-umpan yang pada akhirnya memang menjadi situasinya menjadi lebih sulit buat mereka gitu. Ada potensi melakukan serangan balik buat Qatar, dan kita lihat kendalinya ya bagaimana di tengah dari kubu Swiss, Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sangat sangat sangat nyaman dalam menguasai bola. Dan lagi-lagi kita lihat memang Qatar belum banyak perubahan yang dilakukan dengan mengandalkan serangan balik.
0: Ya, sayang sekali tadi upaya dari Qatar coba melepaskan umpan terobosan, namun kembali dapat dipotong oleh barisan pertahanan dari Swiss. Salah satu pemain Qatar kini nampak terduduk dan memegang kaki kanannya setelah tadi nampaknya berbenturan dengan salah satu pemain dari Swiss, nomor punggung 16 dari Qatar, Bolem Koki. Kita lihat bagaimana tadi ya di pinggir lapangan juga kami melihat kini dua pemain Qatar nomor punggung 12 dan juga nomor punggung 20 bersiap akan memasuki lapangan pertandingan. Nomor 20 Ahmed Fati Abdullah nampaknya yang sudah bersiap di pinggir lapangan, namun masih menunggu bagaimana kesempatan untuk memasuki lapangan pertandingan. Swiss kini menguasai bola, berada di dekat lingkaran tengah, melebar kini ke sektor sebelah kanan, mencoba bagaimana pemain Zakaria tadi, namun membentuk pemain dari Qatar, mencoba menggiring cepat kini pemain Qatar, nomor punggung 15 nampaknya, sodorkan bola ke depan, dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Ada Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss, mencoba kembali membangun serangan di lingkaran tengah. Rodriguez di sektor sebelah kiri ini serang dari Swiss. Rodriguez kirimkan umpan langsung dari kotak penalti, namun lebih dekat kepada pemain Qatar lainnya, jatuh ke kaki pemain Swiss lainnya, mencoba kiri Rodriguez, masih Rodriguez kirimkan umpan, namun kembali membentur pemain dari Qatar tadi nomor punggung 5, bagaimana Jasim Gaber tadi yang berhasil memotong atau menghalau umpan crossing dari Swiss tadi, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh Vargas, Ruben Vargas akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Swiss, mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja tadi oleh kiper dan juga dibuang oleh Afif, pemain dari Qatar. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Qatar, dan pergantian pemain nampaknya 3 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Julen Lopetegui yang melakukan nomor punggung 7, 12 dan 20 yang akan masuk menggantikan nomor punggung 13 dari Qatar, Ayub Mohamed keluar. Kemudian juga nomor punggung 5 Jasim tadi ditarik keluar, dan juga ada nomor punggung 7 yang bersiap-siap akan melakukan nomor menggantikan nomor punggung 15 namanya Yusuf Abdul Rizak. Tiga pergantian sekaligus nampaknya Bung Jupri dilakukan.
2: Ya, dan kalau kita Yusuf Abdul Rizak yang sebenarnya memang ditugaskan di lini depan ya, terlihat kesulitan memang kalau kita lihat Bung Indra, terlihat kesulitan terisolasi di lini depan, tidak banyak support yang dilakukan, dan kita lihat masuk Bodiaf dan juga Fatih yang memang bisa bermain di lini tengah. Jadi sepertinya memang mereka ingin mencoba untuk bisa lebih dominan di lini tengah, karena terlihat di sini di lini krusial ini kalah ya, kalah, mereka kalah perang di lini tengah, sehingga memang membuat mereka kesulitan untuk bisa paling tidak menciptakan peluang yang pada akhirnya bisa menciptakan gol penyama kedudukan, Bung Indra.
0: Ya, itu nih mencoba solusi yang dilakukan oleh pelatih Qatar, Julen Lopetegui, untuk memecah atau juga menciptakan kreasi di lini tengah permainan Qatar yang kalah. Bagaimana penguasaan bola juga di babak yang pertama dan hingga babak yang kedua, memasuki menit ke-60, mundur ke belakang penjaga gawang Abu Nada tadi, Oki, nomor punggung 16, coba alirkan lagi, ada nomor punggung 12 yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini, coba membangun serangan. Bagaimana lini tengah Qatar yang kembali diisi tenaga baru untuk juga memperkuat barisan gelandang di babak yang kedua ini. Manuel Akanji menguasai bola di daerah pertahanan Swiss. Manuel Akanji masih dengan tenang menguasai bola, menggiring perlahan, mencari kawannya, mencari Rodriguez di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Swiss, ada juga Vargas di sana, masih Vargas dibayang satu pemain dari Qatar. Bagaimana Miguel tadi terjatuh, Vargas, bukan pelanggaran, mencoba melatih dua pemain dari Swiss tadi, dapat direbut lagi oleh Vargas, masih Vargas menguasai bola, dan terjatuh lagi Vargas. Oh, pelanggaran nampaknya. Bagaimana tadi Vargas dijepit oleh dua pemain dari Qatar, salah satunya juga nomor punggung dua tadi, bagaimana Pedro Miguel yang juga sempat menghentikan bagaimana pergerakan dari Vargas dan juga nomor punggung 16 di sana. Boleh Koki tadi, peluang berbahaya atau peluang juga yang bisa diciptakan dari Swiss kini di sisi kanan dari daerah kotak penalti Qatar, akan dilakukan atau dieksekusi oleh Ruben Vargas. Kita nantikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Qatar. Pemain-pemain Swiss ini bersiap-siap akan menyambut umpan atau tendangan bebas yang dilakukan oleh Ruben Vargas. Konsentrasi, memberikan arahan kepada rekannya, sudah diberikan bola mendatang, datang lagi kotak penalti, mencoba ditendang, terjadi kemudian di sana, oh dibuang saja, tersapu tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Datang lagi, dapat dikuasai, langsung jauh ke depan, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Swiss, mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Bagaimana Dendo yang nampaknya mundur ke belakang, Rani Saka, ada juga pemain, ada Rodriguez kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih pemain-pemain Swiss yang cukup mendominasi. Bagaimana permainan di babak yang kedua ini memasuki menit ke-63, alirkan ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 6 tadi dari Swiss, Zakaria, namun kembali patah kembali, jadi perebutan di sana, mencoba lagi direbut oleh pemain dari Swiss, namun jatuh di kaki pemain dari Qatar, sedikit mundur ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri kini, alirkan, mencoba dapat tekanan juga dari pemain-pemain Swiss. Bagaimana tidak leluasa penguasaan bola dari pemain-pemain Qatar.
3: Memasuki menit ke-63, kali ini serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Swiss tapi belum juga membuahkan hasil. Pergantian tiri dilakukan oleh Qatar juga kali ini belum menemukan tempo yang cepat. Justru kali ini Swiss coba lagi membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Rodriguez bekerja sama bersama Vargas, didekati satu pemain dari Qatar, masih menunggu bola, mendelay mereka menunggu. Kali ini serangan juga yang dilakukan oleh Swiss pada Akanji tadi, dorong lagi ke sebelah kanan, dibantu oleh pemain lainnya. Kali ini Swiss mencoba lagi merangsek terus ke dalam kotak penalti, tetapi digeser ke sebelah kanan. Kali ini Zakaria back pass lagi kepada Abis Celeste, Orong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss coba membelah ke sebelah kanan. Jakaria kali ini didekati satu pemain juga dari Qatar. Akankah coba membelah serangan dari sebelah kanan? Dorong lagi sendirian kali ini Jakaria, umpan ke dalam kotak penalti. Oh, ternyata terlebih dahulu keluar lapangan yang coba tadi juga dihentikan oleh pergerakannya Al Amin karena Jakaria tadi ternyata mengenai pemain Al Amin sehingga lemparan ke dalam ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang dari Swiss dan memang mengenai sedikit tadi dari pergerakan ataupun tendangan dari Al Amin, Homan Al Amin nama lengkapnya. Dua pergantian juga ataupun satu pergantian dilakukan. Nomor 9 dari Swiss ini masuk, Johan Mazambi. Kita nantikan. Sementara ini ada tendangan sudut dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Vargaska atau siapa gerangan karena dengan kaki kiri nampaknya oleh Rodriguez sang eksekutor dari tim Swiss sudah ancang-ancang kali ini melengkung ke dalam kotak penalti ke mulut gawang, ditinju di udara tadi oleh kiper dari tim Qatar Abu Danda. Kali ini masih dari sebelah kanan, masih pemain-pemain dari Qatar. Afif nampaknya coba lagi usir ke depan, bermain 1-2, didorong sedikit tadi sehingga wasit melihat pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain Swiss dan memasuki 65. Banyak perubahan dilakukan Bung Jupri, tapi hasilnya katanya nampak masih belum ada peluang yang cukup bagus nih.
2: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar ya, kalau kita lihat memang sangat-sangat rapi permainan dari Swiss dan terlihat bagaimana saat mereka kehilangan bola mereka langsung melakukan high press, artinya langsung menekan sejak di area permainan lawan. Dan ini yang memang membuat para pemain dari Qatar kebingungan ya, karena beberapa kali kita lihat justru ada bola yang bisa direbut di area permainan sendiri dan itu menjadi ancaman. Dan sampai sejauh ini kita lihat memang para pemain dari Swiss terutama di sisi sayap mereka ya, bagaimana begitu dinamis tadi gerakan Ruben Vargas, kemudian juga Dandoya dibantu oleh Ricardo Rodriguez dan juga di kanan ada Denis Zakaria. Jadi memang kita lihat jarak antar pemainnya juga benar-benar rapat dan praktis, memang tidak ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Qatar. Meskipun tadi sudah ada pergantian 3 pemain mencoba untuk lebih kuat di tengah, tapi sejauh ini memang masih kesulitan buat para pemain dari Qatar untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, terutama sejak awal babak kedua tadi.
3: Ya, termasuk ini peluang terbaru ya dengan tendangan yang memang dilakukan oleh Granit Xhaka. Jadi second line juga menang ya ini dari Swiss juga ya. Kalau kita melihat ya, Bung.
2: Ya, betul. Dan kalau kita lagi-lagi ini peluang kedua dari Granit Xhaka, upaya tembakan dari luar kotak penalti, dan ini lagi-lagi membuat memang situasinya menjadi berat ya buat Qatar karena praktis memang mereka benar-benar didominasi. Bahkan kalau kita bicara possession mereka tidak sampai 30% pemarap main dari Qatar. Dan syukur-syukurnya, untungnya mungkin buat Qatar adalah kabar baiknya mereka sejauh ini baru ketinggalan cuma 1-0
3: yeah.
2: Karena kalau kita tadi Abu Nada sudah kerja keras di babak pertama, di babak kedua juga beberapa ancaman juga datang. Jadi kalau saya pikir memang pilihan paling masuk akal adalah buat Qatar sekarang bisa menciptakan penyamak kedudukan, bisa dapat satu poin di pertandingan kali ini, saya kira sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik.
3: Kalau melihat dari daftar susunan pemain atau cadangan, siapa lagi yang mungkin bisa menjadi kartu truf dari Qatar untuk memang menyamakan kedudukan?
2: Ya, kalau kita lihat sebenarnya ya ini sudah pemain-pemain terbaik ya yang sudah bisa dihadirkan oleh pemain-pemain dari pelatih Julen Lopetegui ya. Tapi ya ini kan soal bagaimana kolektivitas ya, kolektivitas dari permainan dari Qatar yang kita lihat memang tidak jalan. Dan kita lihat juga ini saat hydration break, bagaimana juga pelatih Julen Lopetegui juga keras sekali, sangat keras ya, karena memang ya timnya butuh perubahan. Dan lagi-lagi perubahan itu belum terjadi sejauh ini. Dan buat Qatar ya sekarang mereka praktis tinggal dipaksa untuk lebih banyak bertahan. Dan Swiss yang cukup disayangkan memang buat mereka adalah mereka tidak bisa menciptakan gol kedua yang paling tidak bisa kill the game, yang bisa bisa menentukan hasil pertandingan. Jadi kalau mereka bisa ciptakan gol kedua, saya kira pertandingan akan bisa lebih nyaman lah buat para pemain dari Swiss.
3: Tapi terbukti Swiss dengan meskipun unggul dia tidak mengundurkan serangan justru ya.
2: Ya betul, kalau kita malah masuk tadi ya, kalau kita pemain baru dan pemain muda yang diharapkan golak Mazambi ya,
3: yeah.
2: Pemain muda yang kita tahu memang menjadi harapan juga dari kubu Swiss di depan. Dan lagi-lagi masih kita lihat juga masih ada Okafor juga, jadi pilihannya masih cukup banyak. Embolo kita lihat juga sebenarnya kalau di babak kedua ini tidak terlalu banyak dia bisa beri kontribusi, tapi ya itu tadi karena dua winger mereka sangat-sangat hidup, jadinya memang sangat-sangat sulit juga buat para pemain dari Qatar untuk bisa melakukan penjagaan yang sempurna.
3: Bahkan terhitung sejak gol saja tadi Embolo tidak terlihat lagi ya.
2: Ya, praktis dengan di luar gol penalti ya.
3: Ya, memasuki menit ke-70, hydration break sudah dilakukan. Kali ini kedua tim sudah bersiap lagi untuk memainkan sisa menit 20 menit lagi di babak kedua ini. Sangat lagi, dan Swiss kali ini masih unggul 1 gol. Dendangan Qatar masih 0, dan ini memang masih terus dikejar angkanya. Karena sekali lagi tadi sudah dilakukan beberapa pergantian yang dilakukan oleh Qatar agar memang juga mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini sudah di dalam penguasaan oleh kiper dari Qatar sendiri, Abu Nanda. Kita nantikan Abu Nanda masih mencari ataupun menunggu instruksi dari peluit wasit. Nampaknya wasit masih menunggu instruksi terlebih dahulu. Sementara waktu masih terus berjalan di menit ke-70 ini. Tapi apakah gerangan yang terjadi? Karena memang sampai saat ini goal kick ataupun tendangan sudah dilakukan. Dan cepat kali ini ke sebelah kanan pemain Qatar kali ini. Coba lagi umpan ke depan melewati garis tengah. Berduel tadi para pemain dari Swiss dan juga Qatar. Diambil kali ini oleh Afif. Terus melangsung kali ini Afif masih mengirim bola. Umpan ke sebelah kiri. Oh, baik sekali tadi Akanji menghentikan pergerakan bola, arikan ke sebelah kiri. Ada Rodriguez kali ini, coba lagi ke depan kepada Vargas. Vargas berbantu kali ini ke tengah lagi, mendelay lagi bola. Nampaknya para pemain dari Swiss tidak terlalu terburu-buru untuk bisa menyerang lagi ke serangan ataupun ke kotak dari pertahanan tim Qatar. Santai-santai saja pemain Swiss, alihkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez. Hampir tadi keluar dari kontrolnya. Dorong lagi para pemain dari Swiss, coba lagi ke tengah, masih menusuk kali ini dari belakang. Coba lagi kotak penalti, tendangan kaki kanan, tapi masih bisa lagi-lagi dihentikan pergerakannya oleh para pemain Qatar sehingga masih belum menambah keunggulan hingga babak kedua ini.
0: Ya, upaya dari Qatar terus dilakukan di babak yang kedua ini, namun masih cukup solid tadi bagaimana permainan atau pertahanan dari Qatar tadi menutup bagaimana pergerakan dari pemain Swiss. Mencoba kini membangun serangan kembali. Pemain Qatar mundur ke belakang. Abu Nada melebar ke sebelah kanan. Punggung 16 dari Qatar angkat langsung jauh ke depan. Namun tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada pemain dari Swiss. Sodorkan kepada Kobel. Pemain jaga gawang dari Swiss tadi, Granit Xhaka, melebar ke sebelah kiri, menemui Rodriguez di sana. Dia sama lagi kembali kepada Xhaka, melewati garis tengah Xhaka, umpan ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Nomor punggung 20, sodorkan lagi kepada Afif, melebar di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss, mencoba melewati satu pemain tadi, Manuel Akanji, namun tidak bisa melewati pemain Swiss Afif, yang nampaknya juga cukup frustasi tadi melewati salah satu pemain Swiss. Belum ada peluang berbahaya yang kembali diraih oleh Qatar hingga menit ke-72 babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada pemain Qatar tadi menghalau namun tidak jelas arahnya, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Sodorkan pendek saja kepada Manuel Akanji. Perlahan menggiring bola, Manuel Akanji, nomor punggung 5 dari Swiss ini, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih melirik ke kanan, berikan saja kepada Nico tadi, sodorkan, seperti siapakah ke tengah, ada juga di sisi kanan, ada Zakaria kini, nomor punggung 8 di sana, Remo Fruler, sodorkan mundur ke bagaimana Manuel Akanji, melebar ke sisi kiri menemui Rodriguez, kerjasama dia nomor 17 ada Vargas, Ruben Vargas ke tengah kembali menemui Remo Fruler, sodorkan lagi, mencoba menggiring bola perlahan. Pemain-pemain dari Swiss, nomor punggung 6 Degaria tadi, melebar ke sektor sebelah kanan, kerjasama 1-2 dia, namun kembali kepatah di kaki pemain Qatar. Mencoba sodorkan lagi sektor sebelah kiri, berbahaya. Ya, dikepung tadi oleh dua pemain, mencoba keluar dari tekanan pemain Swiss yang langsung tidak memberikan ruang bagi pemain-pemain Qatar untuk berkembang di daerah pertahanannya sendiri. Nomor punggung 16 tadi sodokan lagi ke tengah pada Ahmed tadi, angkat langsung jauh ke depan, melebar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Bagaimana pemain Qatar kini menguasai bola, kotak-katik dia, bagaimana pemain melewati dari kotak penalti, bukan pelanggaran, masih terjadi perebutan yang dibayangi oleh 4 pemain Swiss yang mengurung tadi. Ahmed mundur ke belakang, lepaskan tendangan jauh dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana punggung 12 dari pemain Qatar tadi yang masuk di babak kedua ini, Karim Bodiaf, namun masih melambung di atas mistar gawang. Swiss kini mencoba lagi, sodorkan jauh ke depan, mencoba menemui pemain berbahaya, saudara-saudara. Ada Vargas di sana, masuk di kotak mati, masih Vargas, lepas tendangan, oh, disepis lagi pemain atau penjaga gawang dari Qatar tadi. Upaya de Vargas dengan kaki kanannya hampir saja menciptakan gol kedua bagi Swiss, namun sayang berhasil ditepis dan diamankan oleh barisan pertahanan dari Qatar. Kembali datang lagi, bagaimana gelombang serangan mencoba dibangun kembali oleh pemain Swiss. Nomor punggung 9 saya berikan umpan terobosan berbahaya. Oh, hampir saja bagaimana sentuhan dari pemain Swiss tadi, nomor punggung 7 di sisi kiri, di sisi kanan maksud kami, pertahanan dari Swiss, namun masih belum menemui sasaran dan juga menciptakan gol bagi Swiss di babak yang kedua ini. Kembali Qatar mencoba bangun serangan, sodorkan lagi bola ke depan, menemui Afif tadi, bukan pelanggaran meski terjadi benturan tadi dengan Rodriguez, melebar ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Mencoba Qatar mendekati daerah pertahanan dari Swiss, nomor punggung 12 di sana mundur ke belakang kembali. Ada Ahmed di sana, masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Dan nomor 14 dari Qatar dibayangi dengan ketat tadi oleh pemain dari Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada nomor 16 di sana. Afif kini menguasai bola, mundur kembali ke belakang. Cukup kesulitan nampaknya para pemain-pemain Qatar untuk mengembangkan permainan, Bung Jupri.
2: Ya, dan kalau kita lihat memang sejauh ini belum terlihat ya. Artinya kalau kita lihat mereka sangat sulit untuk bisa masuk ya. Begitu. Sebenarnya kalau para pemain Qatar bisa keluar dari pressing tadi, pressing di area permainan mereka sendiri, mereka akan bisa mendapatkan peluang. Karena kita lihat memang ada jarak ya, ada gap yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Tapi memang sejauh ini masih sangat rapi ya pressing dilakukan oleh para pemain Swiss. Dan terlihat juga ada perubahan juga dari pelatih Swiss Murat Yakin tadi dengan masuknya Manjambi dan menggantikan Ndoye. Tadi Ndoye kita tahu lebih banyak beroperasi di sisi kanan, tapi kemudian Manjambi bermain agak lebih ke dalam ya, bermain lebih di tengah, support, untuk memberikan support pada Brel Embolo. Dan ini tadi kerjasama yang baik juga tadi, bagaimana terupas umpan terobosan diberikan oleh Manjambi, hampir tadi bisa dikonversi menjadi gol oleh Brel Embolo.
0: Ya, betul sekali, upaya lagi datang dari Swiss. Ada Rodriguez coba bersama dengan Vargas di sektor sebelah kiri lini serang dari Swiss, mundur ke belakang. Noel Akanji sodorkan lagi ke tengah, kirimkan langsung jauh ke depan menemui Vargas, namun bola terlalu deras, tidak mampu dijangkau oleh Ruben Vargas dan hanya bergulir di sisi kanan gawang dari Swiss.
3: Pergantian langsung dilakukan oleh Qatar, menjawab juga kontra strategi yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-77 ini. Dua pemain ini nomor 23 harus langsung digantikan untuk pada babak kedua ini. Asim Madibo dengan memasukkan pemain nomor 26 dari Qatar. Tidak ada Muhammad Nasser Al-Manai. Al-Manai kali ini coba lagi tendangan. Oh, dua pemain, satu lagi pemain nomor 11 dimasukkan untuk menggantikan, oh maksud kami dari pemain Swiss ya, nampaknya Vargas langsung digantikan oleh pemain nomor 23, ya ini pemain dari Swiss, ya ini Zeki Amoduni. akan menggantikan atau beroperasi dengan kontra strategi juga yang dilakukan oleh pemain Swiss kali ini Qatar dari sebelah kiri. Coba lagi merangsak ke pertahanan yang dilakukan oleh Swiss, tetapi lagi-lagi pertahanan yang sangat solid. Bagaimana jarak antar lini juga baik sekali Swiss untuk bisa menjaga pergerakan penyerang-penyerang handal dari Qatar. Ke sebelah kanan kali ini pemain yang masuk di babak kedua ini, coba lagi ke tengah, pendekan ini kepada nomor 4 dari tim Qatar. Masih para pemain Qatar dari tengah bermain 1-2 dan terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan pemain yang baru masuk ini nomor 26 ini Mohamed Nasser Al-Manai, sehingga bolanya tidak menemui sasaran. Dan kalau melihat Bung Jupri, ini juga bagaimana keberhasilan Akanji, bahkan tiga pemain belakang termasuk Akanji ini mungkin motivasinya karena sudah mendapatkan Scudetto bersama Inter.
2: Ya, kalau kita lihat memang terlihat nyaman ya, artinya aliran bolanya juga sangat enak dari para pemain dari Swiss. Dan itu tadi bagaimana juga chemistry ya, artinya kalau kita bicara chemistry-nya sudah sangat terjalin dengan baik, sehingga memang pergerakan tanpa bolanya juga benar-benar terarah. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Swiss terlihat begitu nyaman di pertandingan ini. Terlepas memang belum ada gol kedua, tapi kita lihat bagaimana begitu banyak peluang yang mereka ciptakan tadi. Bahkan Ruben Vargas juga sayangnya kita lihat akurasinya ya, akurasi tembakannya belum terlalu baik. Dan kalau kita di kubu Qatar yang menarik, mereka tidak memasukkan Mohamed Muntari dan juga Al-Mus'ali. Padahal kita tahu juga ini dua pemain depan yang dalam situasi tertinggal biasanya kecenderungannya adalah tim menambah ya, menambah pemain depan dengan harapan memang bisa menciptakan gol ke gawang lawan. Tapi kita lihat sejauh ini memang pelatih Julian Lopetegui lebih memilih untuk menambah pemain di lini tengah gitu. Meskipun memang ada satu pergantian tadi, kita lihat pemain nomor 7 masuk menggantikan Abdul Rizak ya tadi di pertengahan babak kedua. Tapi di luar itu kita lihat memang masih belum terlalu terlihat berani ya untuk bisa menambah pemain di lini depan untuk bisa memberikan tekanan kepada para pemain dari Swiss.
3: Ya, 10 menit lagi waktu normal di babak kedua ini akan berakhir. Namun kali ini Swiss terus membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez kali ini. Coba lagi Rodriguez menusuk ke tengah bermain 1-2 bersama kapten keselamatan Granit Xhaka. Tapi kali ini dari belakang pemain yang baru masuk. Tendangan jarak jauh tadi dicoba oleh pemain Johan Mozambi. Jaraknya memang cukup jauh, 35 meter. Tapi sekali lagi akurasinya sedikit lagi berada beberapa meter dari kanan gawang yang dijaga oleh Abu Dan. Satu pemain ataupun kiper ini Abu Nada hampir saja menambah keunggulan ataupun kill the game ya, yang memang meskipun 10 menit terakhir ini tapi akan menjadi yang cepat bagi tim Qatar. Kali ini masih Qatar dari sebelah kanan, coba lagi membangun serangan, tetapi sekali lagi pressing yang dilakukan oleh pemain Swiss. Bahkan Rodriguez tadi terus mengikuti pemain belakang dari tim Qatar, sehingga hanya menghasilkan lagi tendangan gawang bagi tim Qatar. Dari sebelah kiri lagi kali ini Qatar mencoba lagi mengobrak-abrik pertahanan dari tim Swiss, tapi dicuri dengan baik oleh para pemain tim Swiss. Dari sebelah kanan Zakaria kali ini coba lagi membantu umpan ke sebelah kiri, lagi-lagi pemain yang berada di depan, tapi lagi-lagi dicuri oleh para pemain dari tim Qatar, sehingga bola kali ini justru jatuh lagi kepada pertahanan yang digalang oleh para pemain dari Swiss. Kapten kesebelasan kali ini ataupun disodorkan lagi Johan Mozambi tadi. Back pass lagi jauh, seluruh pemain dari tim Swiss sudah berada di pertahanan dari Qatar. Kali ini Mozambi lagi coba memberikan lagi tadi, maksudnya ke sebelah kiri kosong, tetapi lebih memilih ke belakang. Satu pemain dari Swiss bermain lagi kali ini, Mozambi bermain 1-2 kali ini ke sebelah kiri, coba lagi menusuk tetapi dicokel terlebih dahulu. Namun satu pemain Swiss kali ini lolos, umpan lagi ke sebelah kanan di dalam kotak penalti. Zakaria tendangan, maksudnya umpan, masih terhadang oleh pemain dari Qatar. Sebarkan lagi ke belakang, coba lagi angkat kali ini para pemain dari Swiss. Oh, baik sekali satu pemainnya ini, Zakaria lolos. Apakah Zakaria mengumpan, tetapi lebih baik memilih ke belakang kembali untuk membangun lagi serangan. Dorong lagi kepada Zakaria, giring lagi kaki kanan, bermain 1-2. Kali ini masih para pemain dari Swiss terus mengurung pertahanan yang dilakukan oleh Qatar hingga menit ke-83 ini. Dari tengah, satu pemain Akanji sudah masuk kali ini, masuk pemain 1-2, tetapi lagi-lagi dipotong dengan baik oleh pemain Qatar, sehingga pupus lagi serangan yang dibangun oleh pemain dari Swiss.
0: Upaya lagi dilakukan kini oleh pemain Qatar, coba menguasai bola, namun kembali dapat direbut lagi. Berbahaya saudara, terjadi perebutan, dapat kembali dilakukan atau direbut bola oleh pemain Qatar. Afif coba menggiring cepat permainan, sodorkan bola ke depan, namun kembali lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel tadi. Swiss kini menguasai bola. Manuel Akanji sodorkan lagi kerjasama dengan Granit Xhaka. Sodorkan beri umpan ke depan. Ada Zambi nampaknya. Masih. Oh, sayang kontrol yang kurang cermat tadi dan punggung 7. Bagaimana Gabriel Embolo maksud kami tadi. Hampir saja tadi menciptakan peluang yang berbahaya. Namun kontrol yang kurang cermat dari Gabriel Embolo tadi. Qatar mencoba menguasai bola, lepaskan jauh ke depan tapi melenceng keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Swiss, masih di sisi kanan lini serangnya, mencoba lagi sodorkan perlahan Manuel Akanji kepada Remo Fuller, masih memainkan bola dengan tenang, berputar-putar dia mencari kawan yang bebas. Sodorkan kepada Mazambi, melebar kepada Zakaria, masih Zakaria mencoba menggiring, sodorkan bola ke depan, datang lagi Mazambi, lepaskan tendangan, membentur lagi. Bagaimana pemain dari Qatar yang begitu rapat menutup pergerakan dari pemain-pemain dari Swiss, mundur. Bagaimana upaya dari Qatar untuk bertahan dengan rapi di bawah tekanan dari Swiss yang terus menguasai bola dan melakukan gempuran di sektor sebelah kiri dan juga kanan pertahanan dari Qatar. Ada Nico, sodorkan pendek saja kepada Manuel Akanji, sodorkan melebar kini kepada Rodriguez. Masih Rodriguez, kerjasama dari nomor punggung 23 yang masuk di babak yang kedua ini, namun pelanggaran terjadi. Bagaimana penguasaan bola yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi dari Swiss, Zeki Amdoni, hasilkan tendangan bebas sudah dilakukan dengan cepat, sodorkan lagi. Oh, salah pengertian tadi, maksudnya diberikan kepada Granit Xhaka, dikuasai oleh pemain Qatar. Afif sodorkan bola ke depan, mencoba mengisi sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Swiss mundur ke belakang kembali dengan Ahmed, memberikan kepada Afif, melebar ke sisi kanan, kerjasama 1-2, masih Afif. Bagaimana Ahmed juga membantu, mencoba kini pemain-pemain Qatar untuk menguasai bola. Ahmed sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, lepaskan umpan ke depan kotak penalti, namun dihalau tadi, datang lagi Afif, berbahaya. Masih Afif. Oh, lepaskan tendangan namun berhasil dikuasai oleh Gregor Kobel tadi, jaga gawang dari Swiss. Upaya dari Qatar tadi untuk melepaskan umpan di depan mulut gawang dari Swiss. Dan tenang masih. Pemain Swiss menguasai bola. Sodorkan kepada Granit Xhaka, mundur ke belakang. Ada Manuel Akanji, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rodriguez, sodorkan bola ke depan pada Embolo tadi. Ya sama, namun terlepas penguasaan bola, mundur ke belakang kepada penjaga gawang. Abu Nada, melebar kini pemain-pemain Qatar, mengisi sektor sebelah kanan, mencoba direbut tadi oleh pemain Swiss. Pelanggaran nampaknya tadi, merpunggung 23 nampaknya, Zeki Amdoni yang mencoba merebut bola, mendapatkan tackling dari pemain Qatar nomor punggung 16 nampaknya di sektor sebelah kanan tadi. Hasilkan tendangan bebas kini nampaknya bagi Swiss. Ya, di pinggir lapangan kami juga melihat terjadi kembali pergantian pemain dilakukan oleh Qatar dan juga beberapa pemain Swiss yang juga masuk. Ed Milson Junior keluar, digantikan oleh Hasan Al-Haidos. Kemudian juga Rodriguez juga nampaknya digantikan. Ada setidaknya dua pemain yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini dari kubu Swiss. bagaimana Fleur dan Rodriguez ditarik keluar, masuk Jasari dan juga Moheim, nomor punggung 14 dan nomor punggung 2. Sodorkan lagi mundur ke belakang, Raga Kanji bersama dengan Moheim melebar ke sektor sebelah kanan, namun tidak mampu dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Swiss tadi di sisi kanan pertahanan dari Qatar. Lemparan ke dalam saja bagi Qatar, sodorkan ke depan tadi, terjadi perebutan di sana. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pemain-pemain Qatar, mencoba kepada Ahmed tadi, melebar ke sektor sebelah kiri, datang lagi Afif, kini nampaknya menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Masih Afif, kerja sama 1-2, lepas ke tendangan, goals. Tendangan dari nomor punggung 7 dari Swiss, dari Qatar maksud kami, namun masih dengan mudah ditangkap oleh Gregor Kobel, sehingga ini menjadi peluang, salah satu peluang emas sebenarnya di babak yang kedua ini, Bung Jupri ya, bagi ya, Qatar.
2: Betul, kalau kita peluang dari Al-Aladin ya, jadi memang tembakannya masih terlalu lemah. Dan lagi-lagi memang kita lihat bagaimana kiper dari Swiss, Gregor Kobel, yang memang tidak terlalu banyak bekerja di pertandingan kali ini. Karena permainan yang sangat-sangat baik kita lihat dibangun oleh para pemain dari Swiss. Bukan hanya saat mereka menguasai bola, tapi bagaimana pergerakan para pemain mereka saat melakukan pressing, saat melakukan pergerakan tanpa bola, ini yang memang membuat para pemain dari Qatar benar-benar kesulitan.
3: Iya, memasuki kotak penalti kali ini Swiss, coba lagi. Oh, maksudnya tadi Zakaria memberikan umpan datar, tetapi tidak ada yang menyongsong di mulut gawang dari Qatar. Hampir saja tadi Swiss menambah keunggulan dan kill the game, karena kita lihat sekilas tadi memang tambahan waktu sekitar 7 menit kah. Kini waktu yang cukup banyak bagi 6 menit ternyata tambahan waktu di babak kedua ini. Bagaimana Qatar harus bisa terus mengejar ketertinggalan dari Swiss, kita nantikan. Sementara banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh para pemain dari kedua kesebelasan, kontras strategi dilakukan, dan memang dengan beberapa peluang ini termasuk tadi beberapa kejadian juga mampu kali ini dilakukan, tetapi kembali ke lapangan para pemain Swiss coba membangun serangan, diusir lagi oleh pemain Qatar tadi nomor punggung 8 tadi. Coba lagi kali ini Qatar dari sebelah kanan menusuk lagi kali ini Mzambi ataupun satu pemain, tapi terbentur lagi pergerakan dari anak-anak Qatar. Coba lagi terus bergulir memainkan ini 1-2, masih Qatar ataupun Swiss, umpan lagi membelah kali ini ke sebelah kiri, coba lagi di depan kotak penalti, tendangan kaki kanan membentur lagi tembok yang dilakukan oleh Qatar. Sementara tadi Akanji memang sangat-sangat tangguh, bahkan Akanji langsung keluar mengepres nih Bung Jupri.
2: Ya, kalau kita memang pressingnya ya, pressing yang dilakukan oleh para pemain Swiss memang sangat-sangat baik di pertandingan kali ini, dan itu yang memang menjadi kunci juga di keunggulan untuk Swiss sejauh ini. Dan kalau kita lihat ya, hanya beberapa kali memang ada momen di mana para pemain Qatar bisa keluar ya dari pressing, dan begitu memang mereka bisa keluar dalam situasi yang terus ditekan, mereka bisa menciptakan peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana umpan kuncinya ya, kadang-kadang umpan key passes-nya saat mereka punya momentum justru memang tidak terlalu baik juga. Itu yang memang akhirnya menjadi kendala buat para pemain dari Qatar untuk bisa paling tidak lebih banyak memberikan ancaman kepada kegawang dari Swiss.
3: Ya, menit-menit setan ini disebutnya, karena memang konsentrasi harus sangat-sangat tinggi, di mana kelelahan juga sudah menghinggapi kedua kesebelasan, di mana juga tadi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain dari Swiss. Sementara Qatar terus bertahan, kali ini Swiss coba lagi membangun serangan, umpan menarik sekali kali ini ke dalam bola, penalti, ditangkap di udara oleh kiper dari Qatar, mencari kawan. Kiper dari Qatar ini dengan jersey berwarna kuning-kuning memberikan arahan agar juga tetap melebar, karena memang sekali lagi pressing yang dilakukan oleh Swiss ini sangat-sangat tinggi, sampai memang para pemain tadi dari Qatar tidak mampu mengontrol bola. Oh, tapi kali ini dicuri oleh pemain Qatar dari sebelah kanan, pemain yang baru masuk tadi hampir saja menerobos dari sebelah kanan, Mohamed Nasser Al-Manai. Hanya lemparan ke dalam kali ini, back pass ataupun jauh ke belakang lagi pada Pedro ataupun satu pemain dari Qatar, Pedro Miguel. Dorong lagi ke pemain nomor 16, back pass jauh kepada Abu Nada. Geser lagi Masih para pemain Qatar seperti terkurung di pertahanan sendiri karena memang barisan pertahanan yang dilakukan oleh Swiss lagi-lagi mampu mementahkan, tapi satu peluang kali ini coba dijaga tadi dengan baik oleh Akanji sehingga menyebabkan lemparan ke dalam lagi untuk tim Swiss. Sangat baik tiga back yang berada di belakang Swiss ini, Bung Jupri ya.
2: Ya, dan kalau kita memang Akanji ya menjadi pemimpin di situ, bertugas sebagai leader yang mengkoordinir ya bagaimana pertahanan dibangun oleh para pemain dari Swiss, dan terlihat juga memang kedalaman tim dari Swiss juga sangat baik, dan itu yang terlihat bagaimana pergantian pemain yang mereka lakukan tidak menurunkan kualitas tim.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss yang memang menjadi kartu yang semenjak ataupun menit-menit akhir, kata-kata saya memang Bolam Koki mampu mencatatkan dirinya penyama kedudukan di sisa 2 menit akhir babak kedua ini. Gimana Bung Jupri?
2: Ya, dan kalau kita lihat bukan pemain depan yang mencetakkan gol, tapi kita lihat justru kapten tim mereka Bolam Koki yang berhasil melepaskan sundulan yang sangat baik, dan bagaimana juga crossing tadi dari sisi kiri serangan, dan kita lihat juga bagaimana Koki yang masuk ya, yang membantu karena memang menit-menit akhir tidak ada pilihan selain memang mengambil keputusan untuk membantu serangan, dan akhirnya memang terbayar lunas bagaimana kalau kita lihat akhirnya serangan yang sangat baik dibangun, momentum yang jarang didapatkan tapi memang begitu klinis saat mendapatkan peluang. Dan buat Swiss ini menjadi pukulan yang sangat telak karena mereka harusnya bisa cepat menyelesaikan pertandingan ini tapi justru kebobolan di menit-menit akhir.
3: Hukuman langsung dilakukan oleh pemain dari Qatar yang memang tinggal menit-menit akhir ini harus menerima kenyataan kebobolan gawalnya oleh bek setelah kita puji-puji lini belakangnya, ternyata memang jebol juga Bung Jupri.
2: Ya, dan ini memang menjadi hasil yang tidak menyenangkan ya, meskipun memang masih ada beberapa detik lagi pertandingan akan berjalan, tapi apa yang terjadi ini tentu di luar dugaan tentu.

0: Tendangan penjuru di sektor sebelah kiri sudah dilakukan kaki Kyrie Ous. Dihalau tadi, kembali jatuh di kaki pemain Swiss, masih di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan, langsung saja ditepis lagi oleh pemain Swiss. Oh, itu pemain Qatar melepaskan tendangan tadi, namun masih melengkung jauh dari sisi gawang dari Qatar. Masih selamat gawang Qatar di akhir-akhir babak yang kedua ini, tentu menambah ketegangan bagi pemain atau kubu tim Qatar setelah mampu menyamakan skor di injury time babak yang kedua ini, mana disambut meriah ribuan supporter timnas Qatar yang hadir di Stadion San Francisco Bay Area, dan bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras, sudah meniupkan peluitnya. Skor berakhir 1-1 antara Swiss menghadapi Qatar di babak fase grup Piala Dunia 2026. Dan kita akan ikut ulasannya bersama Bung Jufri dan juga Bung Fajar.
1: Iya, terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Senpi atas laporan pandangan matanya. Dan kami harus sudahi pertandingan ini, jalannya laporan pandangan mata. Nanti sesaat lagi kami akan ulas bagaimana hasil dari pertandingan antara Qatar melawan Swiss.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.

0: Waduh, waduh, waduh. Inilah keindahan dari sepak bola. Penuh drama di atas kertas, bahkan secara statistik ball possession 70% Swiss, 30% Qatar. Shoot yang dilepaskan oleh Swiss 27 dari Swiss, melepaskan tembakan 27, 10 mengarah gawang. Sementara untuk Qatar 6, hanya 6 shoot dan 4 mengarah ke gawang. Namun kita lihat bagaimana skor akhirnya. Saya kaget, Bung Jupri juga.
1: Sama wajar, saya juga surprise ya. Artinya kalau kita lihat tadi memang sepertinya pertandingan tadi akan bisa lebih cepat diakhiri ya oleh para pemain dari Swiss, karena begitu banyak peluang mereka dapatkan. Mereka juga bermain sangat rapi, pressingnya sangat baik. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya para pemain dari Qatar itu benar-benar kesulitan ya untuk bisa mengalirkan bola ke area pertahanan dari Swiss. Tapi ada satu kesempatan, ada satu momentum di masa injury time tadi, kemudian segalanya menjadi berubah. Gol dari Boalem Kuki tadi, dari kapten tim mereka, lewat sundulan setelah mereka terus dalam tekanan dan kelengahan ya, sudah pasti ya tadi terjadi di sisi kanan dari pertahanan Swiss, yang akhirnya menghukum mereka kehilangan kesempatan untuk bisa meraih 3 poin. Dan ini menjadi sejarah buat Qatar, karena mereka meraih poin pertama kali di Piala Dunia.
0: Oh jadi, iya, ini sejarah dini hari ini atau pagi hari ini, sejarah bagi Qatar ya.
1: Ya, karena menjadi poin pertama mereka, dan saya kira kredit ya, bukan hanya soal bagaimana tadi cetak gol Boalem Kuki, tapi juga kiper mereka ya. Kalau kita lihat,
0: mungkin man of the match.
1: Ya, Mahmoud Amodanda saya kira layak menjadi pemain terbaik, karena kita lihat di babak pertama dia bekerja sangat luar biasa. Babak kedua juga memang mungkin agak ancamannya tidak terlalu banyak, tapi tetap dia tetap ada di dalam konsentrasi yang sangat baik, dan akhirnya memang membuat gawang dari Qatar hanya kebobolan satu gol, dan kemudian gol tadi dari Kuki yang akhirnya membuat skor menjadi sama, satu sama, dan ini membuat persaingannya menjadi sangat-sangat menarik ya, karena di pertandingan sebelumnya juga
0: semuanya satu,
1: betul,
0: poinnya,
1: karena skornya juga sama-sama satu-satu.
0: Masih ada sisi gol gak ya?
1: Masih, tapi masih akan ramai ya. Artinya kan kalau kita lihat kan sekarang situasinya Kanada bermain imbang 1-1 dengan Bosnia.
0: Ya.
1: Kemudian juga ini kan Swiss bermain 1-1 dengan Qatar. Jadi masih ada 2 pertandingan masing-masing tim. Ya, situasinya masih sangat-sangat terbuka. Kalau kita lihat, ini jadi hasil yang luar biasa buat terutama dari wakil Asia ya, karena kita Korea Selatan kemarin sudah meraih kemenangan, sekarang Qatar bisa meraih 1 poin. Harapannya tentu wakil-wakil Asia lainnya juga bisa meraih hasil-hasil yang juga positif ya
0: di pertandingan
1: yang lain.
0: Baik ya, jadi terbukti bahwa 27 percobaan tembakan dari Swiss, 10 mengarah ke arah gawang,

0: dan man of the match-nya mungkin layak diberikan predikat kredit ini kepada kiper dari Qatar, ya. Abu Nanda.
1: Betul.
0: Yang secara impresif luar biasa. Kartu juga tidak terlalu banyak dikeluarkan oleh wasit, artinya pertandingan ini lebih mengalir ya, tanpa harus banyak dibunyikan peluitnya, dan ini menjadi pertandingan ataupun lolos fase grup yang paling seru kayaknya.
1: Seru, ya betul-betul, karena memang situasinya masih sangat-sangat terbuka, dan terlihat kalau kita lihat di tayangan ya, para pemain Qatar begitu bergembira karena satu poin ini seperti kemenangan buat para pemain dari Qatar. Melihat yaitu tadi sepanjang 90 menit mereka terus dalam tekanan,
0: yeah.
1: Kemudian ada satu momen ajaib,
0: yeah.
1: Mereka bisa mencetakkan gol satu poin, ya ini,
0: yeah.
1: Jadi pencapaian yang luar biasa.
0: Saya malah curiga pelatih dari Qatar ini mendengar apa saran dari Bung Jupri bahwa memanfaatkan sektor sayap. Ini juga dari umpan lambung yang mateng banget, mateng ya. Kalau mangga itu tinggal petik aja udah mateng banget itu ya,
1: yeah, Bung Jupri. Yeah. Ya kalau kita lihat kan tadi kuncinya adalah bagaimana mereka bisa keluar dari pressing ya. Karena beberapa kali kita lihat kan pressing yang dilakukan oleh Swiss kan datang dan langsung dari striker mereka. Mereka mencoba datang start pressing dari depan. Jadi memang tidak banyak momentum untuk bisa mengalirkan bola dari tengah kemudian ke lini depan.
0: Dan skornya juga bukan striker, bukan pemain depan.
1: Betul, dan kalau kita lihat memang situasinya tadi tidak ada pilihan ya. Artinya kalau kita lihat kebobolan 1 atau kebobolan 2 kan akan menjadi sama aja gitu kan.
0: All or nothing ya, nothing tulus lah pokoknya. Kalau udah kalah ya udah gitu ya.
1: Do or die aja gitu. Dan akhirnya kalau kita lihat tadi keputusan dari pelatih tentu untuk bisa menambah jumlah pemain di depan akhirnya memang menjadi opsi juga, dan terbukti tadi ada satu umpan yang luar biasa tadi dari sisi kiri penyerangan, dari kanan pertahanan dari Swiss yang akhirnya momentumnya sangat-sangat baik, diterima dengan sangat baik juga lewat sundulan oleh Kuki,
0: yeah.
1: Dan akhirnya menjadi tadi kita lihat begitu bergembira dari supporter yang, yeah, ada di stadion.
0: Dan kalau dilihat dari proses golnya Qatar ini, umpannya memang matang, tapi kita harus ingat juga bahwa ada kebanyakan pemain dari Swiss sudah berada di lini belakang sebenarnya,
1: ya.
0: Bahkan untuk Kuki sendiri sudah ditempel oleh pemain, mungkin karena faktor kelelahan sehingga ketika melakukan sundulan atau jumping tidak terlalu maksimal loncatannya.
1: Ya, dan apalagi itu kan sudah masuk menit-menit akhir,
0: ya.
1: Artinya di mana, ya, konsentrasinya. Ya itu tadi, perlu ekstra konsentrasi di menit-menit akhir karena terkadang memang masa injury time ini bisa sangat-sangat menentukan, dan itu yang terjadi tadi. Dan kita lihat memang ini menjadi hasil yang sangat-sangat luar biasa buat Qatar, dan kredit buat mereka,
0: ya.
1: Karena terlepas dari tekanan yang terus dilakukan oleh para pemain Swiss, mereka tetap bisa tenang, bisa berupaya untuk bisa mencari ciptakan gol yang akhirnya bisa membuat skor menjadi 1-1 dan menjadi sejarah. Ya tentu harapannya ke depan kalau kita lihat tentu akan ada perbaikan, karena penampilannya bisa dibilang memang belum berada di level yang paling terbaik ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang mereka terlihat memang menghadapi lawan yang juga berkualitas sangat-sangat baik,
0: bahkan menjadi salah satu apa namanya kandidat untuk lolos ya.
1: Iya, betul, dari grup B ini, dan
0: grup B.
1: Saya kira ya PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih berani ya, lebih berani artinya kalau kita lihat lebih banyak mungkin bermain
0: umpan-umpan
1: diagonal, itu yang saya kira mungkin akan coba lebih dimaksimalkan di pertandingan-pertandingan berikut.
0: Sebelum Bang Jupri pulang nih, karena sudah pagi banget, saya rangkum secara umum grup B ini.
1: Ya.
0: Dari performa tim, mungkin Bang Jupri juga nonton kemarin ya, dan yang sekarang ini, mana nih yang lebih menjanjikan lolos ke fase berikutnya?
1: Ya saya, kalau saya lihat ya, kalau kita komparasi ya, artinya performa 4 tim yang sudah bermain di grup B, saya kira Swiss tetap ada di posisi yang pertama sih.
0: Yeah.
1: Kita terlepas dari memang mereka kecolongan ya, kecolongan di pertandingan ini harusnya bisa 3 poin, tapi cuma dapat 1 poin. Tapi kita lihat bagaimana game plan ya dari tim Aswan Murad Yakin, terlihat sangat-sangat jelas. Artinya bukan hanya soal bagaimana mereka membangun serangan, tapi bagaimana juga soal mereka bisa mengendalikan bola dengan baik, mengalirkan bola dengan baik, dan bagaimana juga saat mereka bertahan gitu. Dan itu yang saya kira memang menjadi kelebihan ya, kelebihan dari Swiss. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana pergantian pemain mereka, kita lihat Manzambi juga menjadi pemain pengganti mereka, pemain muda yang kita tahu juga tadi beberapa kali melepaskan ancaman, bahkan ada tadi satu umpan terobosan yang sayangnya memang
0: lemah banget ya, sayangnya
1: tidak bisa dimaksimalkan gitu,
0: yeah. Tapi
1: di luar itu kita lihat mungkin akan ada twist juga atau perubahan ya, karena kita lihat beberapa pemain mungkin tidak terlalu perform. Kita lihat Brile Mbolo di luar gol penaltinya ada, yeah, dua peluang yang dia lewatkan. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi juga.
0: Yeah.
1: Mungkin di depan mereka di targetman agak kurang, tapi kalau kita bicara di sisi saya, Ruben Vargas tadi Bagaimana juga Dan Doye bermain sangat-sangat baik di tengah, Granit Xhaka juga Remo Floorer.
0: Umpan-umpan terobosan juga luar biasa dari Granit ya, terlihat penampilannya pada dini hari atau pagi hari ini.
1: Betul, gitu. Dan ada dua shots ya dari seorang Granit juga tadi, tembakan jarak jauh tapi memang belum.
0: Kedikdayaan dari penjaga Mister Gawang Abu Nanda ini ya perlu diberikan acungan jempol ya.
1: Betul, betul.
0: Ya baik, kalau gitu terima kasih banyak atas analisisnya Bung Jupri pada pagi hari ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi di match-match berikutnya. Ya. Salam olahraga Bung Jupri.
1: Salam olahraga Bung Fajar. Terima kasih.

0: Kita akan disuguhkan pertandingan Piala Dunia, ada dua pertandingan ya, di mana nanti akan bertemu Qatar versus Swiss dan juga Brazil versus Maroko. Dan bagaimana prediksi ataupun analisa dari Brazil versus Maroko? Ini tantangan perdana Carlo Ancelotti tentunya ya. Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Kesit Handoyo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Kesit, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Mas.
0: Gimana Bung Kesit, kalau kita lihat ini prediksi ataupun pola permainan Brazil versus Maroko di Piala Dunia 2026 ini, akankah ada kejutan dalam pertandingan ini?
2: Ya, mungkin dari 4 pertandingan yang akan tersaji mulai dini hari nanti sampai besok ya. Pertandingan yang ditunggu-tunggu tampaknya memang Brazil berhadapan dengan Maroko. Ya, pertama karena Brazil ya kita tahu mereka adalah pemegang 5 kali juara dunia. Sementara Maroko kita lihat dalam penampilan mereka dalam 1 tahun terakhir ini kan begitu perkasa ya. Mereka tampil sebagai juara Piala Afrika walaupun juaranya agak kontroversi karena sebenarnya yang menang kan Senegal ya waktu di final. Tapi karena ada ada pelanggaran yang dilakukan oleh Senegal kemudian diskualifikasi dan pialanya akhirnya dari kemenangannya harus diserahkan kepada Maroko ya. Tapi terlepas dari itu saya kira Maroko tetaplah tim yang sangat solid, sangat kuat di Afrika. Dia menjadi atau mereka menjadi satu dari 4 atau 5 negara Afrika yang sukses meraih atau tidak pernah kalah ya dalam babak kualifikasi di Afrika. Bahkan Maroko tercatat sebagai satu-satunya tim Afrika yang semua pertandingan, 8 pertandingan yang mereka jalani di kualifikasi itu mereka catat dengan kemenangan. Artinya nilai mereka sempurna gitu ya di babak kualifikasi. Tapi kalau Brazil kan sempat terseok-seok. Ya mereka akhirnya lolos dengan menempati peringkat 5. Biasanya Brazil selalu sukses pasti ada di jajaran kalau tidak peringkat 1, peringkat 2 gitu ya. Paling jelek peringkat 3. Tapi tahun ini ternyata kelolosan mereka diraih dengan cukup susah payah dan berada di peringkat 5 setingkat di atas Paraguay ya. Di peringkat 6 di zona CONMEBOL. Jadi memang dua kekuatan yang menurut saya tetap bahwa Brazil memang tim kuat ya, mereka tim ya bisa dibilang tim juara lah, mereka berisikan pemain-pemain juara, sementara Maroko pun demikian gitu. Jadi saya kira duel ini akan menjadi sangat seru, sangat sengit ya. Mereka sebelumnya juga pernah bertemu terakhir tahun 2023 ya. Maroko akan menang 2-1 lawan Brazil. Tapi di Piala Dunia 98 Maroko tumbang
0: 3-0 ya.
2: 0-3 ya dari Brazil. Itu head to head pertemuan mereka ya tahun 98 dan 2023.
0: Artinya tadi kalau tidak bisa diukur dari kalau kita lihat beberapa kali rating FIFA ini tidak menjadi tolak ukur gitu ya.
2: Tidak menjadi pegangan lah ya. Kemudian ukuran atau parameter kalau kemudian maksud saya Maroko akan bisa meraih kemenangan lagi dari Brazil begitu atau sebaliknya juga Brazil bisa meraih kemenangan lagi dari Maroko. Saya kira memang kuncinya adalah bagaimana kemudian para pemain ya dari kedua tim ini mempersiapkan laga pertama ini dengan fokus dan disiplin yang tinggi karena biasanya pertandingan pertama itu kan nggak mudah juga dilalui begitu ya. Kadang-kadang tim sekelas Brazil pun di awal laga bermain tidak sesuai ekspektasi. Tapi bisa saja kemudian Maroko juga seperti itu gitu. Jadi kalau melihat tim yang pada saat ini berada di 10 besar peringkat dunia lah. Maroko kan menjadi satu-satunya tim Afrika yang saat ini berada di jajaran 10 besar ya. Mereka berada di peringkat 8 atau 9 begitu ya di ranking FIFA terbaru begitu. Jadi saya kira memang ini adalah pertandingan yang sangat seru nantinya.
0: Nah kalau bicara Carlo Ancelotti ini bagaimana? Ya. Bung Kesit, karena kan kalau kita lihat ya, emang banyak gitu ya prestasi bersama klub, tapi bersama tim nasional ini masih nihil ini.
2: Iya, iya, memang Carlo Ancelotti sukses di klub-klub yang ditangani ya, salah satunya di Real Madrid lah begitu ya. Dan pelatih ini juga saya pikir juga terbiasa menangani tim klub atau ya klub-klub di Eropa gitu ya, yang isinya itu pemain-pemain bintang. Ya di Madrid lah, di Madrid kurang apa begitu ya ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti. Dan saya kira ketika dia menangani Brazil sejauh ini sih ya cukup menjanjikan begitu ya. Tapi apakah kemudian polesan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brasil dengan meraih kembali juara dunia ya untuk keenam kalinya setelah absen sejak 2002 ya, Brasil terakhir meraih juara. Ini yang ditunggu-tunggu begitu. Tapi saya melihat Carlo Ancelotti punya kapasitas ya, punya kapasitas untuk bisa membawa Brasil menjalani Piala Dunia ini dengan hasil yang ya bolehlah kalau dikatakan bahwa dia cukup menjanjikan lah untuk bisa membawa Brasil meraih prestasi lagi di Piala Dunia ini.
0: Nah ini yang jadi sorotan juga bagaimana Neymar ini juga dipastikan masuk dalam skuad timnas Brasil ini untuk Piala Dunia. Ini bagaimana? Akankah bisa bersinar nih di Piala Dunia ini?
2: Iya, Neymar memang ada, tapi tampaknya kan kondisinya terakhir dia sempat dikabarkan bahwa masih ada persoalan ya di pada otot kakinya. Jadi mungkin agak-agak riskan juga kalau misalnya dipaksakan gitu. Neymar memang menjadi pemain yang saat ini memiliki caps terbanyak ya di Brasil gitu, setelah Marquinhos ya, kapten kesebelasan Brasil. Harapannya memang publik Brasil ya, publik dunia lah, publik sepak bola dunia bisa melihat bagaimana aksi Neymar yang disebut-sebut ini akan menjadi laga terakhirnya dia di Piala Dunia begitu ya, setelah mencatat caps 128 ya dengan 279 gol. Sementara di peringkat keduanya kan ada Marquinhos ya. Ini kapten tim Brazil yang juga mencatat caps 105 dengan 7 gol, yang baru saja juga mengantarkan Paris Saint-Germain meraih juara Liga Champions ya. Jadi kalau Neymar tampil dalam keadaan fit sih, saya kira Brasil akan apa ya, akan lebih menjanjikan lah begitu ya. Walaupun tanpa Neymar pun juga Brasil tetap saja ya Brasil is Brasil gitu. Dia adalah tim dunia, tim yang lagi-lagi berisikan pemain-pemain juara gitu.
0: Tadi bagaimana kalau kita bergeser, boleh ya Bung Kesit ya, kita bergeser ke Qatar versus Swiss. Jadi bagaimana ini prediksi?
2: Qatar ini kan penampilan kedua mereka di Piala Dunia ya. Tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya mereka menjadi tuan rumah tahun 2022. Tapi perjalanan mereka kan juga tidak sesuai harapan ya. Mereka tiga kali tampil, tiga kali kalah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat calon lawannya ini, Swiss sukses melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Dan Qatar sendiri kan kalau kita tengok juga skuadnya ya berisikan pemain-pemain yang berkiprah di liga lokal lah, dan juga ada di beberapa negara Arab seperti ya, Saudi begitu ya. Berbeda dengan Swiss yang memang diisi oleh pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa begitu ya. Sebut saja misalnya Embolo ya, andalan di barisan depan mereka yang tampil bersama Stade Reims di Liga Prancis. Kemudian ada Doyer yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar memang jauh gitu ya.
0: Baik.
2: Karena itu tadi skuad dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Walaupun mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Julen Lopetegui yang punya pengalaman banyak lah di bersama Spanyol gitu, di atas Spanyol gitu.
0: Kita undang mendengar boleh ya, Bung Kesit, ada yang ingin bergabung bersama kita. Saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
3: Ya, selamat malam. Salam olahraga.
0: Jaya. Iya. Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Ya. Silakan.
3: Ya, tempo hari kan prediksi saya tepat. Bukan. Sampai pembuka. Jadi kalau untuk prediksi saya untuk Qatar dengan Swiss, saya ke Swiss gitu ya. Sementara tadi pembahasan awal
0: Brazil Maroko.
3: Brazil lawan Maroko, saya feelingnya ke Maroko ya.
0: Wow.
3: Ya cuman kalau masalah skornya mungkin tipis gitu skornya.
0: Apa yang
3: gitu
0: membuat ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
3: Ya, masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di klub Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Kalau di ini ya, Brasil ini ya seperti kita ketahui ya, ada di situ Vinicius Junior gitu ya, Vinga apa. Neymar ini juga ya mungkin sudah istilahnya kualitas permainannya sudah agak menurun gitu.
0: Baik.
3: Cuman bisa jadi ikon aja di negaranya gitu, atau di timnas Brasil gitu.
0: Baik, ya terima kasih Pak Andi. Silakan Bung Kesit, mungkin bisa ditanggap. Ini berbeda nih, out of the box nih.
2: Ya memang kalau Qatar dengan Swiss, saya pikir
0: Swiss
2: pasti
0: lah
2: ya. Ya bukan pasti sih ya, kebanyakan melihat bahwa secara hitung-hitungan data sepertinya Swiss pasti lebih unggul lah ya dibandingkan Qatar tadi. Saya juga sudah sampaikan kalau pemain-pemain Swiss itu memang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Ya, mereka juga punya pemain yang sangat berpengalaman dan menjadi salah satu ikon juga di Swiss, Granit Xhaka ya. Ini kapten tim yang paling banyak caps-nya, 146 bersama Swiss. Kemudian juga masih ada defender mereka ya, kapten kedua dari Swiss itu Ricardo Rodriguez yang bermain bersama Real Betis gitu. Jadi memang Swiss ini betul-betul ya kalau mau dibilang komplit lah. Mereka juga punya Ruben Vargas di depan yang juga gemilang bersama Sevilla ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar yang tadi saya bilang notabene memang berisikan pemain-pemain yang banyak berkiprah di negeri mereka sendiri.
0: Yeah. Ya.
2: Ada memang yang bermain di Spanyol gitu ya, di klub Liga 3 atau Liga 2 gitu ya. Oman Ahmed itu pemain belakang mereka begitu. Tapi kalau secara keseluruhan ya memang pemain-pemain mereka lebih banyak tampil di
0: lokal ya.
2: Lokal di Liga Qatar gitu ya. Karena ada beberapa juga sebenarnya pemain mereka yang tampil di Uni Emirat Arab tapi tidak ikut ya, tidak masuk dalam pertandingan atau masuk dalam skuad di Piala Dunia ini. Ada juga yang bermain di Belgia. Dan kalau kita lihat dari komposisi ini ya, lagi-lagi bahwa Swiss masih lebih unggul.
0: Sebentar,
2: kalau tadi Maroko, ya Maroko ini bisa dibilang kuda hitam ya. Jadi kalau lihat sepak terjang tahun terakhir ini memang Maroko bisa saja memberikan kesulitan bagi Brazil. Ya cuma apakah kemudian mereka akan bisa mengatasi perlawanan dari Brazil yang memang banyak didominasi oleh pemain-pemain topnya gitu ya. Ada Vinicius Junior yang berkiprah bersama Madrid, ada Andrew ya kan, kemudian juga ada Casemiro yang juga berkiprah bersama Manchester United ya kan. Marquinhos tadi saya sebutkan kapten tim Paris Saint-Germain. Banyak ya, jadi pemain-pemain main-main
0: bintangnya banyak ya,
2: yang memang menjadi andalan di klub-klub besar ya. Rapinha yang juga bermain di Barcelona gitu, atau pemain yang saat ini juga digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di barisan depan Brazil, Igor Thiago yang sukses bersama Brentford ya. 18 gol diciptakan, 22 gol bersama Brentford dari 38 pertandingan yang mereka ikuti di musim ini begitu. Ada juga pemain muda Ryan yang bermain untuk Bournemouth di Inggris. Jadi ya sangat komplit lah gitu ya Brazil. Kalau Maroko kemudian bisa memberikan perlawanan, ya saya kira motivasi mereka untuk bisa mengalahkan Brazil pasti sangat sangat tinggi gitu, dan ingin menunjukkan bahwa kekuatan Afrika ada pada mereka.
0: Gitu. Iya, ini makin menarik ya untuk kita saksikan nanti ya dini hari ataupun pagi ya. Kalau awal dan nanti ketemu Qatar versus Swiss dulu untuk pukul 2 ya.
2: Iya. Dan pukul 5 Brazil
0: Maroko.
2: Bertemu dengan Maroko. Ada juga pertandingan lainnya, Haiti menghadapi Skotlandia.
0: Iya. Baik. Bung Kesi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Pendengar pemerhati sepak bola tanah air, Kesi Tandoyo, kami berbincang bagaimana nanti prediksi jalannya pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko dan juga Qatar versus Swiss.
1: Wawancara Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Pagi Pendengar Pro 3, senang sekali kita berjumpa pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudi Senaka bersama Anda. Tetapi yang menarik, sesaat lagi kami akan ajakkan untuk menyimak jalannya pertandingan perdana di Grup C Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan juara 5 kali atau Brazil yang akan menghadapi juara Afrika yang juga pertama kali menembus piala atau semifinal Piala Dunia pada 2022 yaitu Maroko, di mana pertandingan kali ini tentu sangat menarik karena keduanya juga memiliki kedalaman skuad yang cukup menarik, dari Brasil tentunya dan juga dari Maroko, di mana nama-nama besar mereka selalu mengisi pertandingan-pertandingan besar di kancah sepak bola Eropa. Dan tentu pemerhati sepak bola saat ini juga sudah hadir di Studio Pro 3, Estu Santoso. Bung Estu, salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat pagi Mas.
0: Ya, lama kita gak ketemu Bung ya.
1: Betul. Terakhir kita Piala Asia ya Mas ya?
0: Enggak, Piala Dunia 2022.
1: Oh, bukan Piala Asia 2025 ya? Yang di Qatar.
0: Iya ya,
1: lupa. Iya.
0: Lupa.
1: Karena itu ingat banget. Itu mainnya
0: soalnya Qatar juga sih.
1: Qatar juga. Barusan juga Qatar juga.
0: Kejutan. Iya. Oke. Bung Estu, juara 5 kali Piala Dunia Brazil.
1: Yes.
0: Tetapi langkah kualifikasinya disebut-sebut memang kurang optimal, bahkan betul, peringkat kelima, sementara Maroko datang dengan modal mental, modal prestasi yang luar biasa. Piala Asia Afrika walaupun
1: kontroversi.
0: Dan dua-duanya dilatih oleh pelatih baru.
1: Betul.
0: Bahkan untuk Maroko juga ini adalah Mohamed Wahbi, tantangan pertama bagi mereka, termasuk juga Ancelotti di situ.
1: Betul.
0: Anda melihat akan seperti apakah permainan dari Brazil yang tentu diunggulkan menjadi juara grup C menghadapi juara Afrika ini?
1: Iya, yang pasti saya itu sebenarnya selalu sejak tren AI segala macam chat itu selalu melihat ini gimana nih pertandingan ini. Dan tadi ketika sebelum ke studio saya sempat lihat-lihat di analisa mereka, ini analisa mesin dulu ya, bukan analisa manusia dulu ya. Di analisa mesin gitu mereka itu memang memposisikan Brazil itu lebih dari 50%,
0: lebih dari 50%
1: ya, menang. Okay. Untuk pertandingan ini 57,7.
0: Wow.
1: Versi analisisnya ChatGPT ya. Gitu. Terus dibandingkan Maroko itu cuma 18% Mas. Bahkan serinya itu lebih banyak, persenannya lebih banyak kemenangan lebih banyak dibandingkan kemenangan chance kemenangannya Maroko.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada 18% kemenangannya Maroko, 18,8 tepatnya, sedangkan hasil imbang itu 23,5.
0: Wow, ini ChatGPT lupa Maroko pernah mengalahkan Spanyol dan Portugal loh.
1: Iya. Nah, dua tim Spanyol semenanjung Iberia itu kalah di 2022.
0: Iya.
1: Tapi lihat dulu ada Walid.
0: Oh, betul.
1: Tapi bukan Walid yang koleksi cewek ya.
0: Iya, ada Walid.
1: Bukan Walid. Sekarang adalah pelatih baru yang menurut saya ini dua kubu yang berbeda ya. Satu pelatih yang cukup senior, disegani banyak rekor, Ancelotti. Yang satu pelatih yang menurut saya basically-nya aja bukan main bola. Basically-nya guru SD. Siapa namanya?
0: Mohamed Wahbi.
1: Saya agak berlibat kan. Mohamed Wahbi ini basically-nya tahun 86 itu terinspirasi Piala Dunia di Mexico. Jadi dia waktu itu masih cukup muda. Dia umurnya sekarang 49. Aha. Dia kelahiran 76 ya. Berarti kan waktu itu masih 10 tahun. Tahun terinspirasi itu. Terus dia sekolah sebagai guru. Memang basically keluarganya adalah penggila sepak bola.
0: Okay.
1: Terus dia jadi guru di umur 21 tahun, dia itu selain ngajar juga ngajar kayak sekolah sepak bola gitu. Terus dia punya metode bahwa menggabungkan antara education atau pendidikan. Kalau di kita mungkin dia guru penjaskes sekali.
0: Tapi gini, okay lah. 57% bahkan ya diunggul dari untuk berhasil. Tetapi kan ada nama-nama yang memang cukup produktif dalam karir mereka.
1: Iya.
0: Ada Brahim Dias yang 5 kali pertandingan terakhir itu selalu mencetak gol.
1: Betul.
0: Kemudian ada satu bek kanan mereka yang juga kapten Hakimi yang bermain di PSG. Ini salah satu back yang selalu aktif untuk membantu penyerangan.
1: Betul.
0: Bahkan beberapa asis dari PSG itu berasal dari seorang Hakimi. Nah, bagaimana Anda melihat dari beberapa nama besar di Maroko sendiri nih, Bung Estu?
1: Iya, kalau saya melihat bahwa overall Maroko sendiri kan ada Hakimi yang bermain, dia bisa bermain sebagai pemain belakang yang cukup fleksibel, ada Brahim Diaz yang bersama Vini Junior di Real Madrid. Dari average usia aja nih, Maroko ini cukup bagus ya, 26,4 sampai 26,6 tahun. Artinya lagi panas-panasnya nih.
0: Dan sebagian besar yang dibawa di 2022 ya.
1: Iya, bahkan pemain yang juara U20 Piala Dunia dengan pelatih ini hanya satu, Yasin Gasim aja.
0: Okay.
1: Itu pun dia cadangan ya. Itu itu katanya adalah playmaker masa depannya Maroko. Nah, di situ saya melihat bahwa tim ini sebenarnya tim yang sedang bagus-bagusnya ya, artinya sedang panas. Tapi insiden di Piala Afrika juga akan mempengaruhi mereka karena posisi Brasil ini sekarang bukan unggulan banget gitu loh. Nah itu yang membuat Brasil itu lebih santai gitu. Apalagi Carlo Ancelotti kan orang yang biasa dapat tekanan dengan pegang Real Madrid ini. Posisinya dia nggak kuda-kuda hitam banget, nggak unggulan-unggulan banget. Gitu. Jadi
0: dan ini Bung Estu, di Brasil sendiri kemungkinan besar tanpa Neymar.
1: Iya, Neymar masih cedera ya.
0: Apa yang Anda lihat tanpa Neymar dari skuad Brasil di pagi hari ini?
1: Saya melihat bahwa bukan Neymar ini dibawa ke Amerika ini, dibawa ke Piala Dunia ini karena dia itu sebagai dalam tanda kutip abang-abangan aja dulu. Kan sebenarnya kan kalau ngelihat average usia mereka
0: 34 tahun ya.
1: Iya, average usia.
0: Oh, oke. Okay.
1: Rata usia itu
0: 29,4 rata usia.
1: Iya, tapi ada lebih dari 10 pemain ada lebih dari 9 pemain di atas 30 tahun termasuk Casemiro, Neymar, kiper Alisson dan penjaga gawang cadangan mereka Weverton 38 tahun. Jarang sekali berhasil memakai pemain-pemain tua gitu. Tapi memang ini pemain termudanya Endrick. Endrick ini cukup berpengalaman meskipun 19 tahun. Nah, menurut saya tanpa Neymar pun bahkan tanpa Rodrigo yang cedera dan sejak awal turnamen pilihan pemain Brazil sekarang lebih beragam. Depan ada Cunha di sana.
0: Betul.
1: Walaupun Cunha juga bergantian dengan Igor Thiago ya di situ. Nah, menurut saya kali ini Brazil itu lebih dalam tanda kutip saya melihat Brazil lebih santai gitu dibandingkan sebelumnya. Di kualifikasi memang dia tidak bagus ya, tersiok-siok lah bahasanya, tidak mulus seperti Argentina gitu. Tapi menurut saya Brazil kali ini mereka punya sesuatu yang berbeda. Ancelotti nih, Don Carlo-nya ini loh yang beda gitu.
0: Iya, yang kerap mendapatkan kritik tapi selalu menang.
1: Iya, dan semua orang bilang miskin taktik segala macam. Taktik dia bisa rekor 5 kali juara. Eropa apa Liga Champion.
0: Oke. Okay. Dan kaptennya ini juga menarik. Ternyata yang diduga-duga Casemiro bukan, ternyata Marquinhos.
1: Jadi memang Casemiro wakil kapten.
0: Wakil kapten.
1: Iya.
0: Oke, okay. Artinya dua kapten kesebelasan ini sama-sama berasal dari satu klub ya.
1: Betul. Dan ini sepertinya kalau dari rekor ya 8 kali main, 5 kali menang, 3 kali seri, 2 kali kalah di Ancelotti sejauh ini.
0: Iya.
1: Dia itu eksperimen skema main itu hampir 4 atau 5
0: skema main.
1: Iya, skema main. Dan sepertinya kali ini dia memainkan 4-2-3-1.
0: Bukannya itu favoritnya Ancelotti.
1: Betul, sebelumnya kan dia sempat 4-4-3 double six. Jadi ada dua pemain, Bruno Guimaraes sama Casemiro. Tapi depannya dikasih dia tidak full sebagai 4-3 di depannya.
0: Iya.
1: Tapi lebih ke mengandalkan dan itu kalah lawan Prancis.
0: Oke. Dan nanti akan berlangsung pertandingan ini di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat, di mana kedua tim ini betul-betul membuka laga perdana grup C. Brasil memang diunggulkan untuk juara grup C ya.
1: Iya.
0: Dan Maroko pun datang tentu dengan modal yang kuat, dengan pemain-pemain atau skuad yang cukup memiliki pengalaman yang besar, karena sebagian besar mereka yang bermain di Piala Dunia 2022.
1: Betul.
0: Ketika itu mereka bahkan menembus semifinal.
1: Yeah.
0: Sampai sekarang baru satu-satunya negara Afrika yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia 2022 ketika itu. Dan pendengar, Bung Estu, kita akan langsung menuju ke rekan kita. Ada Erik Hamzah dan juga Rosian Anwar yang akan memandu jalannya pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini.
1: Pagi hari.
0: Antara Brasil dan Maroko yang tergabung dalam grup C berikut ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.
0: Bung Erik, Bung Rosian, silakan.
3: Iya, terima kasih Bung Rudizen. Saudara pendengar, beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama di grup C yang mempertemukan Brazil menghadapi Maroko akan dimulai, di mana Brazil pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna kuning biru, sementara Maroko turun dengan jersey kebanggaan mereka merah hijau. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Slavko Vincic asal Slovenia, sementara asisten wasit satu Thomas Klancic dan juga Andras Kovacic sebagai asisten wasit 2 yang berasal dari Slovenia. Saudara pendengar RRI, di mana saja Anda berada, pertandingan pada pagi hari ini antara Brazil menghadapi Maroko akan digelar di Stadion New York, New Jersey yang berkapasitas 82.000 penonton. Brazil turun dengan formasi 4-2-3-1. Ada kiper Alisson, kemudian Douglas Santos back, Gabriel Magalhaes, Marquinhos kapten, Roger Ibanez, Bruno Guimarães, Casemiro, Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Rafinha dan Igor Thiago yang berada ataupun bermain di posisi striker. Sementara Maroko juga turun dengan formasi 4-2-3-1. Kiper Yassin Bono, kemudian back Nosar Marzouki, Chad Riyad, Issa Diop, sang kapten Achraf Hakimi, kemudian Nel Ayanoi, Ayob Buadi, Azedin Onahi, Bilal Elkanus, kemudian ada Brahim Diaz dan Ismail Saibari.
4: Ya, menariknya pendengar, untuk laga kali ini Brazil akan kembali mencoba peruntungannya di tanah Amerika. Dan jika kita berkaca pada sejarah, Brazil cukup sukses di benua Amerika.

0: Bersiap-siap. Kick off akan dilakukan oleh Maroko. Ya, babak pertama baru saja dimulai. Bola langsung ditendang, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam bagi Brazil. Tendang jauh ke depan Marquinhos, maksudnya kepada Igor, namun lebih dekat kepada kepala dari pemain Maroko. Terjadi duel bola udara, bola berhasil direbut. Achraf Hakimi kini menguasai bola. Umpan ke depan, masih Maroko mencoba untuk membangun serangan, namun bola berhasil direbut oleh para pemain Brazil. Marquinhos tadi kirimkan bola kepada Casemiro. Back pass lagi ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Pendek saja berikan kepada Casemiro. Kembalikan bola kepada kiper Alisson Becker kepada Marquinhos. Masih bermain-main bola di barisan pertahanan. Masih Brazil melebar kini ke sisi sebelah kiri. Penyerangan daripada Brazil. Maksudnya tadi, oh, terjadi sebuah pelanggaran. Douglas Santos tadi melakukan pelanggaran keras, tidak mengeluarkan kartu. Brahim Diaz, kita lihat pemain yang kini memperkuat Real Madrid. Masih kini bola dikuasai oleh pemain dari Maroko. Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Masih menguasai bola. Umpan ke sektor sebelah kanan, ada Ayub Buadi tadi. Namun bola berhasil direbut Bruno Gumaraes. Tendang bola jauh ke depan. Kaki kembali, bola jatuh di kaki para pemain dari Maroko. Nasser Mazraoui ke depan kepada Azedine Onahi. Masih Azedine menguasai bola di sektor sebelah kiri penyerangan daripada Maroko. Masih Maroko berusaha mengelabui tadi, namun penguasaan bola yang tidak begitu akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Brazil. Lempar jauh ke depan Ibanez, maksudnya kepada Tigor. Namun terjadi perebutan bola, kini jatuh di kaki para pemain dari Maroko. Dari sektor sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 23 Bilal Elhanous mencoba mendekati kotak penalti dari Brazil, namun terjatuh. Bilal Elhanous tadi dilanggar oleh pemain dari Brazil tadi, Gleison Bremer tadi, yang melakukan pelanggaran.
1: Ya, pendengar, saat ini bola akan dihadapi oleh Maroko. Bersiap-siap salah satu pemain Maroko, yaitu Brahim Diaz, sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang dan sudah mengambil ancang-ancang siap untuk melakukan tendangan bebas. Ya, sebentar lagi pendengar, tendangan bebas akan dieksekusi. Ternyata bukan oleh Brahim Diaz tapi Ismail Saibari. Sudah dilakukan. Ah, sayang saja Brazil, bola dihalau oleh beberapa pemain Brazil, kemudian akhirnya jatuh masih di pertahanan Brazil. Dibuang saja. Saat ini kembali bola jatuh di kaki pemain Maroko, Ismail Nasrawi. Nasrawi pindah kepada sang kapten Achraf Hakimi. Achraf Hakimi utak-atik saja, dia mengarahkan bola kepada sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Ya, kembali lagi umpan kepada Ismail Nasrawi. Ismail Nasrawi kemudian lagi, ya, dari sisi kanan pertahanan Brazil diutak-atik oleh timnas Maroko. Dan kembali back pass ke belakang. Penguasaan bola masih menjadi fokus dari timnas Maroko saat ini untuk terus mengembangkan permainan. Brahim Diaz, Brahim Diaz berikan kepada Ismail Ayub. Ismail Ayub kepada Ismet Anohwi. Ya, ah, sayang sekali kembali jatuh ke Gabriel Magalhaes. Dan saat ini Luka Paqueta otak-atik dia melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali bampu disapu tadi oleh pemain Maroko. Dan sekarang Ismail Bonu, kiper dari Maroko, bermain-main dia di lini pertahanan. Berikan kepada bek kiri, umpan jauh ke depan, sudah melewati garis pertahanan. Ah, sayang sekali. Kembali lagi Maroko membangun serangan. Berikan kepada Brahim Diaz. Brahim Diaz, dia melihat siapa rekan yang akan diberikan umpan. Brahim Diaz masih mengutak-atik bola. Berikan kepada Achraf Hakimi yang ada di sisi kiri pertahanan Brazil. Ya, sayang sekali bola kembali.

0: di back pass ke belakang karena sulit menembus pertahanan dari timnas Brasil. Masih utak-atik pemain Maroko di sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri pertahanan Brasil maksud kami. Ya ada Achraf Hakimi, Achraf Hakimi dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Ya ada Brahim Diaz melakukan tendangan, ah sayang sekali tidak berhasil pendengar.
1: Bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi Brahim Diaz mencoba untuk melakukan tendangan namun berhasil diblok oleh rapatnya barisan pertahanan dari Brazil. Kini kembali Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Ada Hanus kini mendekati kotak penalti dari Brazil, namun ada 2 pemain Brazil yang berusaha untuk merebut bola, namun penguasaan bola kini kembali Mazraoui. Mazraoui memasuki kotak penalti daripada Brazil, terjadi perebutan bola, ada bola muntah di sana, tendang masuk. Oh, mampu diblok tadi Gabriel Magalhaes, berhasil menghalau tadi tendangan langsung dari Maroko. Kini bola terjadi perebutan, bola meninggalkan lapangan pertandingan.
0: Ya tampak tadi pemain belakang dari Brazil sedikit kerepotan karena timnas Maroko sudah mulai menusuk di awal babak pertama ini. Lakukan lagi oleh pemain nomor punggung 23 dari Maroko, Bilal Elkhonis, sayang sekali membentur pertahanan dari Brazil, jatuh lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Brahim Diaz, saat ini Brahim Diaz mencari rekannya, utak-atik dia di sisi kanan pertahanan, ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi menembus, ah sayang sekali pendengar, umpan, maksud kami tendangan dari Achraf Hakimi tadi hampir saja.
2: Ya kelihatan sekali ya. Memang peran dari Achraf Hakimi sangat kentara sekali di permainan ini. Tapi kalau kita lihat ya 6 menit pertama ini kan agresivitas dari para pemain Maroko memang lebih unggul, bahkan ball position mereka menguasai. Tetapi kita lihat cara bertahan Brazil dengan Carlo Ancelotti tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya, dan menurut saya sesuatu yang dimanfaatkan oleh Don Carlo adalah dia memanfaatkan pengalaman dari Marquinhos dan juga Gabriel di Magalhães di sana. Dan ini menurut saya salah satu nilai positif atau nilai bagus dari Brazil sejauh ini, meskipun ditekan dan belum bisa menyerang maksimal, bahkan belum bisa masukin sepertiga pertahanan Maroko. Permainan Brazil sejauh ini masih oke dengan cara mereka. Dan ini cara menunggu ini sebenarnya yang jadi warning buat Maroko sejauh ini, Bung.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, di lapangan pertandingan saat ini Brazil berusaha melakukan serangan, namun langsung turun para pemain dari Maroko. Dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil, Paqueta tadi, namun back pass saja belakang kepada Marquinhos, pendek kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Casemiro di sana. Casemiro ke depan maksudnya kepada Igor Thiago tadi, namun bola berhasil direbut, namun masih terjadi perebutan, bola jatuh di kaki Casemiro, ke depan kepada Rafinha, tendangan langsung. Oh, masih membentur tadi tendangan dari Rafinha, membentur. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik melalui kaki Hanus tadi. Masih Hanus menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 6 kini Buadi. Masih Buadi, kembalikan bola kepada Hanus, kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz langsung, oh, diblok tadi oleh Gabriel Magalhaes. Terjadi duel, bola rebound tadi berusaha direbut Achraf Hakimi, namun usahanya tersebut tidak berbuah setelah berbenturan dengan Gabriel Magalhaes, kapten dari Maroko Achraf Hakimi, yang kini ataupun baru saja merasakan juara Liga Champions bersama Paris Saint-Germain.
0: Menariknya Bung Estu, hingga menit ke-9 saat ini kita masih belum melihat peran besar dari Vini. Biasanya Vini bisa mengosak-asik ataupun mengobrak-abrik lini pertahanan sebelah kanan dari sebuah tim lawan, tapi saat ini Vini kelihatannya masih terlihat pasif, dan juga kita juga masih belum bisa melihat Lucas Paqueta yang perannya tidak terlihat pada 10 menit awal pertandingan kali ini, Bung.
2: Iya, harapannya sebenarnya kan di kanan dan kiri ada Rafinha dan juga Vini ya. Dan itu sebenarnya yang diharapkan menjadi penusuk. Kita tahu dengan Rafinha ketika bermain di klubnya, oh berbahaya ini serangan.
1: Hanus, Iya, baik, Marco mencoba mendekati kotak penalti daripada Brasil. Ada 4 pemain Brasil yang berusaha merebut bola. Oh.
2: Iya, saya lanjutkan ya.
1: Casemiro tadi
2: kanan dan kiri memang jadi harapan dari kedua tim ini, apalagi kita tahu agresivitas seorang Rapinya seperti apa. Iya. Tapi kalau lihat cara bermain dari Maroko yang sangat rapi di untuk menjaga kedua pemain ini, walaupun tidak main to main marking ya, mereka hanya menjaga zona saja. Kelihatan sekali pemain-pemain Maroko ini cukup efektif menjaga, bahkan ketika menyerang pun mereka itu seperti bersama-sama gitu. Jadi turun bareng, menyerang bareng. Kita lihat tadi beberapa kali serangan dari Maroko, ada sampai 3 sampai 4 pemain di sepertiga pertahanan Brazil gitu. Artinya ini bahaya buat Brazil jika diterang terus. Tetapi warningnya, ada serangan balik dari Brasil juga.
0: Ah, ini ya,
2: serangan.
0: Jadi Maroko kembali melakukan inisiasi serangan dan saat ini berada di sisi kanan pertahanan Brasil. Ada Nusr Masroui kepada El Anoui, kembali back pass ke belakang dan saat ini masih melakukan penguasaan bola. Achraf Hakimi dengan tenang berikan kepada Brahim Dias. Brahim Dias berusaha dibayang-bayangi oleh dua pemain Brasil kepada siapa dia akan memberikan, kembali lagi back pass ke belakang. Dan tidak terburu-buru tampaknya pemain-pemain Maroko, masih kepada saat ini Nusair Al-Masroui. Nusair Al-Masroui kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada nomor 11 Al-Saibari. Al-Saibari dia menyisir dari sisi kanan pertahanan Brasil, kepada siapa akan diberikan. Utak-atik saja sudah melewati garis tengah dan kembali lagi kepada, ada bantuan dari belakang, ada Nusair Al-Masroui. Nusair Al-Masroui, Al-Saibari maksudnya kepada Al-Saibari, sayang sekali berhasil dibaca oleh Gabriel Magalhaes dan akhirnya kandas perlawanan dari ataupun serangan dari timnas Maroko ini.
1: Iya, baik, sudah memasuki menit 11 namun masih 0-0 skor antara Brazil dengan Maroko.
2: Iya, 11 menit yang cukup menyenangkan sebenarnya di pertandingan ini karena langsung kedua tim langsung bermain agresif, walaupun memang secara ball position ditinggalkan jauh lah Brazil dengan 65%, 35%. Bahkan kalau total shootnya Brazil baru 1, lawannya sudah 6. Dan ini agak-agak mungkin kepada pecinta Brazil agak-agak aneh ya, dengan cara Brazil lebih bertahan dibandingkan agresif dengan penyerang-penyerang mereka. Kita selalu benchmark kita kan ada Ronaldinho, ada Ronaldo yang selalu menggocek-gocek bola, mengecoh lawannya. Tapi kali ini justru Maroko yang melakukan itu. Nah, inilah yang membedakan dari pelatih sebelumnya ke pelatih Don Carlo ini, bahwa dengan materi pemain yang ada saat ini, tidak ada maestro seperti sebelum-sebelumnya Ronaldinho dan lain sebagainya. Mereka cuma memanfaatkan bagaimana mereka bermain kolektif dan bertahan dengan baik. Dan buktinya beberapa kali diserang, bahkan 6 kali shoot dari pemain Maroko beberapa kali berhasil diblok oleh para pemain bertahan, walaupun Magalhaes dan Gabriel dan Marquinhos harus kerja keras.
0: Ya, Vini melakukan serangan. Ah, sayang sekali berhasil ditanduk tadi oleh Igor Thiago, namun sayang sekali sundulannya tidak mengarah dengan ke arah gawang dan sayang sekali membuang peluang tadi Igor Thiago. Benar-benar ini merupakan sebenarnya peluang emas yang harusnya bisa disundul, tapi sayang sekali bola meleset tadi. Nah, saat ini kembali Brazil menginisiasi serangan dari sang kapten Marquinhos. Marquinhos diberikan kepada siapa? Kembali lagi kepada Gabriel Magalhaes. Magalhaes diberikan lagi kepada Roger Ibanez. Ya, kembali lagi back pass ke belakang kepada kiper Alisson, kiper dari Liverpool ini. Kembali lagi dia melakukan pass 1-2 passing kepada Marquinhos. Dan sekarang Alisson, ya, tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada pemain depan dari Brazil, ada Vini. Sayang sekali berhasil disapu tadi oleh barisan pertahanan Maroko. Kembali jatuh lagi bola di kaki pemain belakang dari Brazil. Saat ini Gabriel Magalhaes, ya, utak-atik dia akan diberikan kepada siapa. Ada 1-2-3 pemain yang mengikuti. Ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta kembali lagi ke belakang, back pass ke belakang. Dan saat ini memulai ball position timnas Brazil, tidak terburu-buru untuk merangsek ke pertahanan dari Maroko. Kembali lagi kepada Alisson. Alisson kembali lagi, ya, memindahkan arah serangan ke sisi kiri dari pertahanan Maroko. Ada Lucas Paqueta saat ini. Lucas Paqueta umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Igor Thiago dan juga Vinicius Junior, tapi sayang sekali rekan Erik, ya, bola baik. Kembali harus kandas.
1: Ya baik Rossi, tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi, umpan crossing yang namun sayang tidak mampu dimanfaatkan dengan sundulan oleh Igor Thiago.
2: Dan tampak para senior mereka tegang ya, Roberto Carlos dan Kaká, lihat di pinggir lapangan sangat tegang. Tapi kalau melihat cara bertahan dari Maroko, mereka ketika bola belum sampai di kotak 16 mereka melakukan zona, pertahanan zona. Tapi ketika bola sudah di masuk ke kotak 16 atau bola dikuasai beberapa pemain Brasil, mereka langsung melakukan marking, man to man marking. Dan ini menurut saya dua kombinasi yang sangat bagus dan sejauh ini dijalankan cukup baik oleh para pemain Maroko. Walaupun sebenarnya mulai menit ke 14 tadi Brazil juga mulai menata dengan mengatur tempo permainan, mendelay permainan, dan ini kelihatan sekali mereka tidak pengen terbawa arus permainan dari Maroko yang begitu cepat.
1: Iya, baik. Bola kini dikuasai oleh Brazil, Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu melewati dua pemain dari Maroko. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, bola kini berada di kaki sang kapten Marquinhos. Marquinhos berikan kepada Ibanez, kembalikan bola kepada Marquinhos. Umpan ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel, masih mencari rekannya ke depan kepada siapakah? Ada Rafinha di sana. Masih Rafinha. Umpan ke belakang kepada Guimarães. Kembalikan bola kepada Gabriel. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Gabriel kali ini menguasai bola. Guimarães kembalikan bola kepada Gabriel ke sisi sebelah kiri dari Brazil. Vinicius Junior kini menguasai bola. Masih Vinicius Junior mengotak-atik bola, masih mencari rekannya Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Guimarães. Oh, sebuah tadi umpan crossing dari Rafinha, namun sayang bola lebih dekat kepada Yasin Bono. Dibuang saja bola. Kini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil dari lapangan tengah. Lucas Paqueta tadi maksudnya kepada Rafinha, namun penguasaan bola yang tidak akurat. Terjadi perebutan bola dan bola kini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Gabriel menguasai bola, pendek kepada Rafinha, maksudnya tadi ke depan kepada Igor Thiago, namun bola lebih dekat kepada kaki Ayub Buadi tadi. Masih Ayub Buadi ke depan kepada Bilal Elhanous, ke belakang belikan bola. Kali ini Azedin Onahi bola, namun berhasil direbut. Kali ini Rafinha mendekati kotak penalti, ada Vinicius Junior tadi.
2: Ya, sebetulnya Brazil sudah mulai mendapatkan celah cara menyerang dengan lebih mudah. Bahkan mereka memang dengan cara mendelay tadi di menit ke-14, mulai menit ke-14 tadi, mereka mulai bisa menyerang dengan baik, dengan rapi. Walaupun beberapa kali memang umpannya masih salah atau umpannya masih gagal di manfaat main lain. Dan ini terbukti dengan hadirnya corner ini, menurut saya ini salah satu keberhasilan Brazil untuk sedikit mulai membongkar dari pertahanan rapat yang dilakukan oleh para pemain Maroko. Dan ini Maroko juga harus hati-hati nih dengan kondisi seperti ini.
0: Sepak pojok akan dilakukan, sudah ada beberapa pemain, Bruno Guimarães akan siap-siap untuk melakukan eksekusi. Ada sekitar 4-5-6 pemain di dalam kotak penalti dari Maroko, pemain timnas Brazil. Ada Lucas Paqueta, kemudian ada Casemiro, ada Igor Thiago, dan juga ada Gabriel. Ya, sudah memberikan aba-aba, sudah dilakukan, sayang sekali. Dibuang tadi, jatuh ke kaki Vini ke Lucas Paqueta. Nah, tadi hampir tadi sempat terjadi handsball, ternyata tidak. Ya, bola melambung ke belakang dan back pass dilakukan oleh pemain belakang Brazil kepada kiper mereka, Alisson. Alisson melihat-lihat siapa yang akan diberikan umpan-umpan kepada Gabriel. Gabriel kemudian umpan lagi kepada kepada Marquinhos, kapten dari timnas Brasil ini masih mencari-cari siapa yang akan hendak diberikan umpan. Ya, berusaha melakukan penguasaan bola, tidak terburu-buru. Pemain timnas Brasil masih berada di garis pertahanan mereka sendiri. Nah, saat ini bola sudah melewati garis tengah. Ya, ada Luka Paqueta. Luka Paqueta bermaksud untuk melakukan umpan. Sayang sekali umpan Brasil dipotong. Dan saat ini Brahim Dias. Ya, ada satu pemain dari Maroko. Gol! Ismail Saibari, pendengar. Umpan matang dari Brahim Dias yang membelah lautan dan berhasil dimanfaatkan Ismail Saibari yang berlari lebih cepat dibandingkan dua back dari Brasil. Casemiro tadi dan juga Gabriel berhasil dikecoh oleh Ismail Saibari. Dan ini sebuah kejutan, Bung Estu. Benar-benar kejutan. Maroko yang tidak diunggulkan ataupun dinilai lebih lemah pada pertandingan kali ini berhasil membuka gol, mampu menjebol gawang dari juara dunia 5 kali timnas Brasil. Benar-benar umpan yang sangat cantik dan diselesaikan dengan baik oleh Ismail Saibari, pemain nomor punggung 11 dari Maroko ini.
1: Iya, nampaknya lengah barisan pertahanan dari Brazil. Marquinhos dan Gabriel tadi yang tidak mampu menjaga Ismail Saibari tadi yang mencontek bola atau mencongkel bola, memanfaatkan umpan dari Brahim Dias.
2: Ya, ada yang menarik dari gol ini ya. Kelihatan sekali ternyata Maroko dengan gaya mereka seolah-olah mengikuti gaya Brasil ketika menilai bola. Dia melihat celah, ada dua pemain bertahan yang jauh posisinya dan bola ketika dilambungkan kepada Ismail Saibari, Gabriel tidak mampu melakukan penutupan dengan baik, dia tidak mau melakukan marking dengan baik, dan inilah yang menjadi bagian dari kelemahan Brasil ketika dua back mereka koordinasinya tidak bagus, mereka harus kecolongan. Dan ini sebenarnya harusnya sudah terjadi di beberapa menit yang lalu, dan ini menjadi PR baru bagi Don Carlo, bagaimana mereka mengganti atau memaksimalkan komposisi lini belakang mereka. Karena sebenarnya yang jadi perhatian khusus kan memang lini, terutama dua back mereka ya, Marquinhos dan Gabriel Magalhães. Tapi memang kedua pemain ini masih yang terbaik di antara pemain-pemain Brazil yang lain, dan kelihatan sekali memang celah tadi sangat kelihatan sekali, kecepatan Saibari membuat pertahanan dari Brazil harus angkat tangan dan Gabriel tidak mampu menghentikan. Ini sebenarnya kuncinya.
0: Yang menarik, Bung Estu, bahwa jika kita melihat pertandingan tadi, beberapa kali lini tengah dari Brazil seringkali salah umpan dan gagal menemukan rekan-rekan mereka sendiri di sayap ataupun flank, dan ini yang menyebabkan beberapa kali ataupun seringkali serangan dari timnas Brasil ini harus kandas. Apa sebenarnya yang terjadi pada pagi hari ini, Bung?
2: Ya, kalau dilihat dari catatan mereka saja ya, mereka beberapa kali sudah masuk ke sepertiga pertahanan Maroko, tetapi hanya mampu menghasilkan 3 shoot. Artinya sangat minim sekali, beda dengan lawannya yang agresif dari awal, menghasilkan 7 kali shoot, sekali shoot on target. Dan kelihatan sekali bahwa Gabriel ini tidak memancing offset, tapi malah ketinggalan ya. Jadi dua backnya itu bingung, mengarahkannya bingung. Satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi bola pas ketika di tengah dengan kecepatan Saibari, kesulitan sekali mereka untuk menutup. Dan ini jelas peran dua back penting, tapi dua pemain bertahan, Casemiro dan Bruno, yang dijadikan pemain nomor 6 untuk menutup serangan lawan untuk tidak sampai ke belakang, perannya juga masih sangat minim seperti itu. Ini lini tengah memang kelihatan sekali Casemiro, kecepatan Casemiro sudah memang menurun ya, atau memang Marokonya yang cukup agresif. Tapi memang kalau dari lini tengah, Maroko sangat bagus sekali. Beberapa kali tadi menyerang, ada 3-4 pemain sampai kotak 16, tetapi ketika dapat counter attack, mereka juga mundur secara bersama. Dan ini sepertinya yang belum ditemukan oleh pemain Brasil. Apalagi Vini dan Rapinha, perannya yang seharusnya agresif, sama sekali belum terlihat di pertandingan ini. Bahkan beberapa kali keduanya, termasuk Ibanez tadi, kontrol bola agak sedikit bermasalah, umpannya sia-sia, tak tidak memenuhi apa, mencapai rekannya. Dan ini menurut saya beberapa kerugian yang dihasilkan Brazil sejauh ini.
0: Ya, menariknya tadi rekan Erik, dua back alumni dari final Liga Champion gagal mengawal Ismail Saibari, dan akhirnya Maroko untuk sementara waktu hingga menit ke-25 ini unggul. Dan setelah water break ini, kita akan menunggu respon dari pemain timnas Samba atau timnas Brasil ini terkait dengan kebobolan mereka yang dilakukan oleh Ismail Saibari. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, saat ini pemain Brasil menguasai bola, Gabriel Magalhaes. Ya, utak-atik dia pindahkan arus serangan kepada Marquinhos. Marquinhos kembali lagi back pass kepada Gabriel. Gabriel kepada siapa bola akan diberikan? Masih mencari-cari rekannya dia. Kembali lagi umpan mendatar kepada Marquinhos. Ya, saat ini Gabriel kembali lagi memberikan umpan, dan ada Roger Ibanez. Roger Ibanez, nah, sayang sekali ternyata tidak terlalu agresif untuk melakukan ataupun menginisiasi serangan. Kali ini pemain Brasil mulai lebih sabar untuk membangun serangan. Ya, umpan lambung tadi maksudnya kepada Rapinha di sisi kanan ataupun di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Sayang sekali bola umpan lambung tadi lebih cepat meninggalkan lapangan. Saat ini lemparan ke dalam untuk Maroko. Maroko, ya, ada Ismail Saibari kepada Nusair Al-Masrui. Ya, kemudian saat ini serangan kembali diinisiasi oleh Maroko. Ashraf Hakimi berlari cepat, dia menembus pertahanan dari Brazil. Kepada siapa bola akan dilakukan? Tendang langsung. Sayang sekali. Tendangan langsung dari kapten Maroko, rekan Erik.
1: Iya. Ternyata tadi. Iya, Rosi. Nampaknya Maroko masih belum puas dengan satu gol yang berhasil mereka cetak pada menit ke-21 tadi. Sehingga beberapa kali Maroko kembali berusaha untuk kembali gol, dan atau Casemiro melakukan sebuah pelanggaran, bola berhasil direbut oleh Mazrui. Masih Mazrui menguasai bola dari Maroko, berikan ke depan kepada Ibrahim Diaz di lapangan tengah pertandingan. Masih Ibrahim Diaz kuasai bola, ada dua pemain dari Brazil yang berusaha merebut bola. Pendek saja ke sektor sebelah kanan kepada Ashraf Hakimi. Kembalikan kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz berikan lagi kepada Ashraf Hakimi. Berikan bola ke belakang kepada Onahi tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Dari Onahi tadi yang berusaha untuk mengirimkan umpan crossing, namun membentur kaki dari pemain Brasil sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung dilakukan oleh Ashraf Hakimi kepada Ibrahim Diaz. Masih Ibrahim Diaz menguasai bola, berusaha direbut oleh Douglas Santos tadi. Douglas Santos terjatuh Ibrahim Diaz, dan wasit meniup peluitnya, nandakan terjadi pelanggaran yang dilakukan kepada Ibrahim Diaz tadi.
2: Iya, cara pemain Maroko melindungi bola sangat bagus. Mereka sulit sekali dilepas, dan ini menjadi salah satu kelebihan Maroko. Beda dengan Brazil, beberapa kali kehilangan bola, dan ini juga merugikan mereka. Apalagi ketika melakukan serangan seperti ini, beberapa kali keuntungan-keuntungan dihasilkan dari cara pemain Maroko melindungi bola. Dan ini kelihatan sekali memang agresivitas mereka sangat
0: harus padai. Ashraf Hakimi akan melakukan eksekusi. Sudah dilakukan kepada siapa? Sayang sekali, bola tadi sudah disundul namun berhasil dibuang lagi oleh pemain Brasil. Dan kali ini jatuh kembali ke tangan Ismail Saibari. Sayang sekali, tendangan kaki Brasil diblok. Brahim Diaz jatuh di kaki Brahim Diaz. Tendangan dari Brahim Diaz tadi terlalu lemah dan akhirnya berada di pelukan kiper dari Brasil, Alisson. Sayang sekali, saat ini bola jatuh kembali di para pemain Maroko. Nah ya, Maroko mulai kembali membangun serangan, back pass ke belakang untuk melakukan dominasi bola. Ya, umpan lambung sayang, umpan lambung dilakukan. Nah, saat ini Nasir Al-Sharawi. Kemudian ya beberapa pemain tampaknya sudah mulai melakukan Brahim Diaz dia berlari. Tendangan langsung sayang sekali berhasil diblok. Dan kali ini kembali lagi jatuh kepada pemain timnas Maroko. Ya, Unahi kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi dari sisi kiri pertahanan Brazil. Ada Gabriel tadi melakukan sapuan. Sayang sekali. Achraf Hakimi melakukan tendangan yang jauh berada di atas mister gawang tadi rekan Erik.
1: Iya, Achraf Hakimi setelah tadi bertukar posisi dan berada di tengah tadi tepat di depan kotak penalti dari Brazil, lakukan tendangan, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Alisson tadi. Kini Alisson tendang bola jauh ke depan namun jatuh di kaki Onahi. Masih Onahi menguasai bola. Mazrui berikan pendek kepada Mazrui, berusaha direbut oleh para pemain dari Brazil, namun masih dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Achraf Hakimi, masih Achraf Hakimi berikan bola pendek ke belakang kepada Mazrui. Masih Mazrui kirimkan bola ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Achraf Hakimi, namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil. Disundul saja dan bola kini jatuh di kaki Vinicius Junior. Mendekati kotak penalti dari Maroko, masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko. Vinicius Junior setelah mengotak-atik bola dan memberikan umpan kepada Bruno Guimaraes, dan bola dikembalikan kepada Vinicius Junior dengan kelincahannya tadi, tendangan kaki kanannya dari sisi sebelah kanan Yasin Bono atau dari sisi sebelah kanan gawang Maroko tadi. Vinicius Junior berhasil melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Maroko Yasin Bono, sehingga membuat skor berubah satu sama di menit ke-31 babak yang pertama ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa
2: ya, gol dari Vinicius? Inilah gol-gol Brazil ya. Gol-gol Brazil seperti ini ya. Yang pasti dengan cara bermain Maroko tempo tinggi, seharusnya mampu diredam dengan cara bermain Brazil yang biasanya sangat elegan. Dan peran Vini yang tadi mungkin sempat kita pertanyakan bersama, ternyata dia cukup bagus dengan kemampuan dia mengolah bola, melewati dua pemain lalu melesatkan tendangan. Inilah yang dinamakan mereka masih punya mental juara. Dan kelihatan sekali bahwa seorang Vini memang punya peran seperti itu. Dan sejauh ini memang Igor Thiago menjadi pantulan, dan seharusnya dua winger mereka, dua flank mereka, Vini maupun Rapinya adalah pemain yang menjadi solusi timnya. Dan baru saja Vini melakukan itu, tetapi masih ada banyak catatan dari Brazil ketika dia kalah dalam penguasaan bola, sering melakukan umpan yang tidak sampai ke rekannya ataupun direbut lawan. Ini harus menjadi catatan mereka, apalagi Maroko tidak menurunkan cara bermainnya. Mereka dalam tempo tinggi, dan ini sebenarnya yang hal yang tidak disukai oleh Brazil dengan kondisi seperti ini.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Onahi tadi ke depan kepada Achraf Hakimi atau Ibrahim Diaz di sana. Masih Ibrahim Diaz di sektor sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Saibari. Kirimkan bola lagi ke belakang kepada Achraf Hakimi, namun terjatuh Achraf Hakimi, nampaknya dilanggar oleh Vinicius Junior tadi. Achraf Hakimi, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Achraf Hakimi, sang kapten dari Maroko, sudah mampu bangkit kembali. Achraf Hakimi bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko di luar kotak penalti Maroko. Tendangan bebas akan dilakukan Achraf Hakimi. Sementara ada 1-2-3 pemain dari Maroko yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Brazil, dan Brazil juga para pemainnya sudah turun ke belakang untuk menghalau Tendangan dari Achraf Hakimi, umpan crossing tadi Achraf Hakimi, namun dia dihalau oleh para pemain Brasil. Bola jatuh di kaki Brahim Dias, kirimkan umpan crossing, namun Brasil dihalau tadi oleh kiper Alisson tadi. Bola namun jatuh di kaki Mazraoui, kirimkan bola ke belakang kepada Yassine Bono, kiper dari Maroko. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Saibari, namun bola lebih dekat kepada Alisson Becker tadi. Langsung berikan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos tadi, maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih Douglas menguasai bola dari sektor sebelah kiri Brazil. Berikan bola pendek ke belakang kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan, Lucas Paqueta tadi. Masih Lucas Paqueta menguasai bola. Ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Paqueta berikan bola pendek kepada Alisson Becker. Alisson Becker pendek kepada Gabriel. Gabriel kepada Gumaraes kini. Gumaraes tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Lucas Paqueta maksudnya. Namun umpan yang tidak begitu akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-35. Sementara saat ini skor masih sama kuat 1-1, di mana gol dicetak dari Maroko oleh Ismail Saibari tadi. Sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh bintang dari Real Madrid, yakni Vinicius Junior. Ya baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Paqueta. Masih mencari rekannya Paqueta kepada Casemiro. Pendek saja kepada Paqueta. Kembalikan bola kepada Rapinha. Namun berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko, Saibari tadi. Berikan bola pendek saja kepada Buadi tadi. Buadi kirimkan ke depan kepada Ainawi tadi. Melebar ke sektor sebelah kanan kepada Achraf Hakimi, kepada Ibrahim Dias. Terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Casemiro, membuahkan kartu kuning. Pelanggaran Casemiro tadi dilakukan terhadap Nel El Ainawi tadi. Oh, maksud kami kepada Ibrahim Dias atau El. Oh ya, nampaknya kepada Nel El Ainawi tadi yang dilakukan oleh Casemiro, sehingga wasit asal Slovenia Slavko Vincic tadi mengeluarkan kartu kuning yang pertama di babak yang pertama ini. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Masih bersiap-siap Achraf Hakimi nampaknya bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Pendek saja ke depan kepada Brahim Dias di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brasil. Oh, sayang sekali Brahim Dias tadi tidak akurat tadi penguasaan bola, sehingga Brasil tadi dihalau oleh Vinicius Junior dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Brasil. Alisson Becker pendek saja kepada Gabriel. Gabriel ke depan kepada, oh, terjadi sebuah pelanggaran tadi kepada Lucas Paqueta tadi. Lucas Paqueta, pelanggaran yang dilakukan oleh Ainawi tadi. Lucas Paqueta pendek kepada Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brazil. Pendek saja ke belakang kepada Paqueta. Berikan bola kepada Casemiro. Casemiro kepada Marquinhos. Melebar ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Rafinha yang sudah maju tadi, namun dihalau saja oleh Mazraoui. Namun bola jatuh di kaki masih Casemiro tadi. Terjadi perebutan bola di depan kotak penalti dari Maroko. Bola jatuh di kaki para pemain Maroko yang berusaha melakukan serangan balik cepat, namun umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Buadi, maksudnya tadi kepada Saibari, namun bola berhasil direbut oleh para pemain Brazil. Casemiro tadi berikan umpan kepada Vinicius Junior, namun berhasil dihalau, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini masih Vinicius Junior Oh, sayang sekali terjadi perebutan bola. Kembali bola jatuh di kaki Ibanez. Ibanez kepada Marquinhos. Kembalikan bola kepada Ibanez di sektor sebelah kanan dari Brasil, kepada Igor Thiago maksudnya tadi. Namun bola berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko, direbut kembali oleh Bruno Guimarães tadi. Berikan bola pendek saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Douglas Santos di sisi sebelah kiri. Masih Marquinhos, kali ini Gabriel menguasai bola. Kembalikan kepada Marquinhos di lapangan tengah pertandingan. Berikan pendek kepada Bruno Guimarães. Casemiro maksudnya umpan ke depan tadi. Ada Rapinha di sana. Oh, sayang sekali umpan dari Guimarães tadi kepada Rafinha maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
2: Ya, sejauh ini peran Ibanez dan Rapinya belum seperti di sisi yang lain ya, terutama di peran Vini. Dan kalau melihat dari Ibanez beberapa kali mendapatkan bola tetapi tidak disambut dengan baik oleh pembukaan atau pergerakan penempatan posisi yang pas seorang Rapinya, dan Rapinya belum mendapatkan bola yang biasanya seharusnya menjadi bola-bola dia.
0: Ya, Lucas Paqueta setelah melakukan umpan sayang sekali tadi maksudnya menuju kepada Rapinya tapi tidak berhasil dikontrol Rapinya dan bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk timnas Maroko. Sudah bersiap-siap Nasser Al-Masrui, pemain Manchester United ini. Ya, diberikan kepada siapa dia? Sayang sekali bola jatuh di kaki pemain Brasil dan kembali direbut oleh timnas Maroko. Dan saat ini ada terjadi perebutan di sisi tengah. Dan Brahim Diaz melaju kencang dia. Melaju kencang dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Dia beralih ke sektor kiri pertahanan Brasil. Ada di sana sudah ada sang kapten Achraf Hakimi umpan dia 1-2-3 dan sayang sekali tidak terjadi perebutan bola tadi antara Edin Unahi dengan Lucas Paqueta di menit ke-41 ini, dan bola akhirnya kembali ke pertahanan timnas Brasil. Ya, saat ini Marquinhos beralih ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Nah ya, berikan kembali lagi back pass ke belakang. Marquinhos berikan kepada Gabriel berikan lagi kepada Roger Ibanez. Ada Vini yang maksudnya dituju. Vini sekarang 1-2-3 dan kepada siapa dia akan memberikan? Kembali lagi kepada Roger Ibanez back pass lagi ke Gabriel. Ternyata timnas Brasil mulai mendelay dan saat ini sudah melakukan serangan. Ada Roger Ibanez, ya, Bruno Guimarães berebut bola. Pendak mengumpan, memberikan umpan ke tengah. Sayang sekali masih ada Nusair Al-Masrui. Dan kali ini terjadi perebutan. Ada Unahi. Maksudnya di kembali lagi bola jatuh ke pemain timnas Maroko. Brahim Diaz tadi tampaknya dijatuhkan oleh salah satu gelandang dari timnas Brazil. Ternyata dijatuhkan oleh pemain nomor punggung 24. Kartu kuning diberikan kepada pemain Brasil nomor punggung 24,
2: Roger Ibanez ya.
0: Iya, Roger Ibanez. Iya.
2: Iya. Ya, tapi kalau melihat pelanggaran seperti ini memang agak-agak Roger Ibanez meninggalkan posisinya dengan cukup jauh ke tengah, ya. Dia harus menghentikan pertahanan. Seharusnya itu yang menghentikan adalah Casemiro. Karena Casemiro ada tugasnya memotong serangan sebagai jangkar. Tapi catatan penting dari pertandingan ini, hampir 45 menit berjalan, Rapinya pemain yang paling dalam tanda kutip paling sedikit menerima bola, paling sedikit
0: kontribusinya,
2: dan ini belum maksimal menurut saya. Dan sisi kanan dan sisi kiri sangat timpang dari Brazil. Itu yang menurut saya membuat mereka makin sulit untuk menekan ketika dua sisi ini tidak saling beriringan gitu.
0: Ya, Lucas Paqueta memberikan umpan tadi sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Sekarang Brahim Diaz, kaki Brahim Diaz dibayang-bayang oleh dua pemain Brasil, berhasil direbut lagi oleh Bruno Guimarães. Bruno kembali kepada Rapinha kepada siapa bola akan diberikan? Tadi dicuri saja oleh pemain timnas Maroko, namun wasit tadi dari Slovenia, Slavko Vincic, menyatakan ada pelanggaran. Dan akhirnya bola saat ini ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Brasil. Siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ya, sekitar 8-9 pemain timnas Brasil sudah mendekat ke kotak 16 dari pertahanan timnas Maroko. Ada dua pemain yang akan menghadapi bola, ada Lucas Paqueta dan juga ada Gabriel. Siapakah nanti yang akan melakukan eksekusi tendangan?
1: Ya, masih bersiap-siap. Tendangan bebas dari lapangan tengah pertandingan. Paqueta di sana ada,
0: dan Casemiro tampaknya ya.
1: Casemiro dan Paqueta. Oh, Casemiro nampaknya memasuki kotak penalti bola, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan. Ada Achraf Hakimi tadi kepada Buadi tadi. Masih Buadi, kembalikan bola kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi berikan bola kepada Talbi tadi. Masih bola dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Kali ini di lapangan tengah pertandingan, Ibrahim Dias masih menguasai bola kepada Saibari. Kembalikan bola kepada Ibrahim Dias. Berikan bola kepada Aounahi tadi. Masih Maroko kini di sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi masih menguasai bola. Berikan kepada rekannya. Kembalikan kepada Achraf Hakimi. Back pass saja ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Ada Vinicius Junior yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan, bola jatuh di kaki Lucas Paqueta tadi atau Douglas tadi. Masih Douglas menguasai bola, kembalikan kepada Lucas Paqueta. Masih Lucas Paqueta melebar ke sisi sebelah kiri kepada Douglas tadi. Tendangan langsung Lucas Paqueta. Hampir saja Lucas Paqueta tadi memanfaatkan umpan crossing dengan bicycle kick tadi, sambil menjatuhkan badannya menendang bola tadi Lucas Paqueta. Namun masih dengan sigap Yasin Bono berusaha ataupun berhasil menggagalkan tendangan dari Lucas Paqueta tadi, sehingga hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brasil dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bersiap-siap melakukan tendangan sudut Rafinha. Tendang langsung bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi Ibanez. Oh, sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan tadi tendangan sudut. Dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Masih berdiskusi kapten dari Brazil Marquinhos tadi. Berdiskusi dengan wasit. Oh, nampaknya hanya menjadikan tendangan gawang bagi timnas Maroko. Bersiap-siap Yasin Bono.
0: Ya, Yasin Bono sudah mundur ke belakang 1-2-3 langkah, lakukan tendangan. Bola sudah melewati garis tengah dan kembali lagi disapu tadi oleh kepala pemain Brasil, dan bola kembali jatuh di kaki pemain Brasil. Ada tadi Gabriel dan bola masih melambung dan di tengah permainan saat ini. Ya, sekarang ini Casemiro memberikan kepada Vini melakukan dribble dia. Satu dua pemain siap-siap menerima umpan. Kepada siapa akan diberikan Vini? Dibayang-bayangi oleh tiga pemain Maroko. Ah, sayang sekali berhasil dipotong tadi oleh pemain timnas Maroko. Kembali terjadi pemotongan bola, memotong serangan tadi, dan ternyata terjadi pelanggaran. Tapi sayang sekali tadi pelanggaran untuk tampaknya Vini juga tadi dilanggar, tapi tidak ada peluit yang dibunyikan oleh wasit Slavko Vincic.
2: Sebuah pelanggaran yang seharusnya
0: melihat kartu itu. Yuk.
2: Betul, kelihatan sekali, tapi wasit tidak melihat itu. Yes. Ini kalau itu pun kalau jadi pelanggaran itu berbahaya buat Maroko sebenarnya.
1: Ya, jadi, sementara pertandingan sudah memasuki extra time, 4 menit yang diberikan, dan saat ini sudah 3 menit waktu tambahan berjalan. Bola kini berada dalam penguasaan Rafinha. Berikan bola pendek ke belakang kepada Alisson kepada Douglas. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Slovenia Slavko Vincic meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 1-1, di mana gol dari Maroko dicetak oleh Ismail Saibari. Sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-32. Bung Estu, Anda melihat bagaimana penampilan dari Brazil dan Maroko pada pertandingan di babak pertama ini?
2: Ya, Maroko melihat permainan memulai dengan tempo cepat dan bertahan hampir setengah jam mereka bertahan sebelum Brazil akhirnya mulai menguasai keadaan. Dan sejak menit ke-14 Brazil seolah-olah sadar bahwa mereka tertekan melalui kecepatan-kecepatan yang sangat bagus dari Maroko dan juga agresivitas pemain Maroko. Sejauh ini Brazil memang harus melakukan delay-delay untuk mengurangi tekanan mereka, dan itu memang belum terlalu maksimal karena beberapa kali seharusnya yang dikerjakan oleh dua pemain jangkar mereka, terutama Casemiro, memang belum maksimal. Tetapi Vini menjadi sedikit pembeda ketika gol di menit ke-32. Bukan sekedar gol, tapi dia membuka celah bahwa masih ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan seharusnya dalam melakukan penyerangan. Tetapi catatannya adalah Vini juga harus menurunkan ego. Tadi di menit ke-40 berapa tadi seharusnya bola diumpan ke sisi agak keluar ya, di sana ada Douglas Santos, tapi dia tetap bawa bola. Lalu ada satu lagi, rapinya catatannya di sisi kiri, di sisi kanan dia belum terlihat maksimal bersama sebagai tugasnya ya. Kita melihat Rafinya tidak seperti di Barcelona yang cukup baik secara permainan, tetapi sejauh ini memang Maroko jauh menguasai dengan kecepatan tempo tinggi mereka, dan itu menyulitkan pemain-pemain Brasil yang memang biasanya bermain dengan elegan, dengan cara yang lebih moderat lah istilahnya, seperti itu. Tapi memang inilah cara bermain Maroko, cepat, agresif, dan selalu membuat pemain Brasil kesulitan, terutama ketika menguasai lini tengah. Yeah. Brahim Dias juga baik, tapi menurut saya masih belum dimaksimalkan lah.
1: Iya, selain Vinicius Junior dan juga Rafinha yang kita ulas tadi, ini penampilan dari striker Igor
2: Thiago
1: tadi seperti apa? Nampaknya belum ada suplai bola yang cukup baik kepada Igor tadi.
2: Iya, sejauh ini sih Igor dipasang sebagai bukan hanya striker bomber ya, dia hanya sebagai pemantul sebenarnya, dan itu seharusnya dimaksimalkan oleh tiga pemain di belakangnya, terutama Paqueta yang tadi hampir mencetak gol ketika melakukan bicycle kick tadi. Tapi memang tugas Igor satu memang tidak terlihat kelihatan bola-bola yang diberikan ke dia, tapi sebenarnya peran dia tidak hanya sekedar itu. Dia adalah pemantul, pembuka ruang, dan itu harusnya dimanfaatkan oleh tiga orang. Tetapi sejauh ini baru Lucas Paqueta dan juga Vinicius Junior yang bisa memaksimalkan itu. Rapinya belum, bahkan beberapa kali rapinya mendapatkan umpan dari Ibanez, bola lepas, bahkan ketika dia duel dia kalah. Ini menurut saya yang harus jadi catatan Rapinya. Apakah di babak kedua nanti Matheus Cunha yang akan dimainkan? Kalau Matheus Cunha dimainkan akan sedikit perubahan, tetapi risikonya adalah pertahanan akan berkurang karena Rapinya ini kan lebih bisa bertahan dibandingkan Cunha. Cunha ini lebih pada posisi striker, tapi bisa jadi menjadi 4-4-2. Vini agak ke depan bersama Igor Thiago, lalu Rapinya agak diturunkan. Jadi ini mungkin salah satu solusinya seperti itu. Tapi kembali lagi, memutus serangan dari tengah para pemain Maroko itu adalah kunci yang harus dilakukan oleh pemain Brasil, dan sejauh ini belum melakukan itu. Bahkan seorang Achraf Hakimi yang berlari dari sisi kanan, dia bisa masuk ke tengah. Ini menurut saya sebuah catatan yang harus dijadikan warning bagi pemain-pemain Brasil gitu.
0: Iya. Menariknya Bung Estu, jika tadi sudah mengulas sedikit terkait dengan bench dari Brasil, bagaimana jika kita berkaca dari bench dari timnas Maroko, siapa yang bisa ya dimaksimalkan oleh Mohamed Al-Ouahabi ini untuk di babak kedua ini supaya bisa mengunci mungkin 3 poin di laga perdana grup C ini?
2: Kalau saya melihat overall semua pemain Maroko masih oke ya, masih belum ada yang terlihat kurang secara permainan, strategi mereka, kecepatan mereka. Tetapi memang harus berhati-hati adalah Brazil ini kan punya beberapa pemain secara individu cukup baik ya. Vinicius Junior contohnya tadi. Nah, itu aja yang menurut saya yang harus dicoba lebih disiplin lagi main Maroko dengan cara mereka menyerang yang menyerang mereka yang sangat sporadis, tetapi mereka bertahan dengan cara cepat, ini juga akan menguras stamina mereka dan ini juga harus jadi bahan renungan, jadi bahan pembelajaran mereka ke depan. Karena kita tahu cuaca di sana cukup panas, walaupun Maroko juga biasa merasakan hal yang panas ya di cuaca, tapi beberapa pemain kan bermain di Eropa ya. Jadi ini juga bisa mempengaruhi mereka dengan permainan tempo tinggi, menguasai bola. Ini butuh konsentrasi yang lebih bagi Maroko dan ini menurut saya yang harus dijadikan catatan mereka bahwa beberapa kali pemain dari Brazil sendiri bisa menusuk dan itu menurut saya yang harus jadi pembelajaran di babak pertama bagi Maroko. Dan kelihatan sekali bahwa sebenarnya lini belakang Maroko ini cukup disiplin. Yang saya katakan tadi, ketika bola masih jauh dia melakukan zona, tetapi ketika bola sudah mendekati sepertiga pertahanan mereka ataupun menuju kotak 16, mereka melakukan man to man dan ini menurut saya cukup efektif sejauh ini. Mereka bisa merebut bola dengan baik, menguasai bola dengan baik dan itu menurut saya hal yang harus ditingkatkan lagi dengan kondisi seperti ini. Karena Brazil pasti di babak kedua akan lebih agresif dan pasti akan sering mendelay bola.
0: Ya, satu lagi Bung Estu, kalau untuk bintang di babak pertama ini, apakah Anda setuju Brahim Diaz ataupun Vini Junior yang layak jadi bintang di babak pertama ini?
2: Kalau membandingkan dua pemain ini, saya masih memilih Brahim Diaz ya. Ya. Cuma Brahim Diaz beberapa kali bukan kehilangan bola, tapi beberapa kali kehilangan momentum. Harusnya mengumpan atau harusnya menendang, itu aja. Kalau Vini menurut saya masih so-so lah dengan pemain yang lain gitu.
0: Dan tapi mendapat marking yang cukup ketat ya di babak pertama.
2: Betul.
0: Kurang bisa berkontribusi maksimal, termasuk untuk Rafinha. Tapi yang menarik ini Bung Estu, jika kita bicara terkait dengan Casemiro, beberapa kali Casemiro gagal melakukan ataupun memotong alur serangan Maroko dan ini tidak hanya satu kali dua kali dan sempat yang berbahaya adalah akhirnya membuahkan gol setelah Brahim Diaz melakukan umpan yang cantik, memberikan umpan membelah lautan yang diberikan kepada Ismail Saibri. Apa yang harus diperbaiki di lini tengah dari Brasil ini?
2: Dengan kecepatan dan tempo tinggi serta cara yang sporadis mereka melakukan serangan Maroko, tentu lini tengah terutama jangkar sangat berperan sekali. Dan itu akan menjadi meringankan tugas dua double center back mereka. Sehingga peran Casemiro sangat penting sebagai pemotong. Nah, ini yang menurut saya harus ditingkatkan. Apakah ada pemain yang akan ditugaskan untuk mengcover atau membantu atau seperti apa? Karena Bruno Gomes lebih agresif dengan sebenarnya dengan posisi 4-4-2 double six itu yang dilakukan adalah memasang Casemiro dengan Bruno untuk memotong. Paqueta di depan lebih menjadi semacam playmaker gitu ya.
0: Ya. Tetapi Brasil ada satu pemain pengalaman di bench yaitu Fabinho yang sebenarnya juga posisinya betul mirip dengan Casemiro. Apakah ini perlu diturunkan atau seperti apa, Bung?
2: Iya, Fabinho memang dari beberapa kesempatan hanya menjadi pemain pengganti karena dengan
0: usia yang semakin tua, Ibu.
2: Betul, satu itu. Kedua, kalau ngomong tua sih Casemiro juga tua ya, 34 tahun ya. Tapi kalau melihat kebiasaan dari bahkan sebelum Carlo Ancelotti, gelandang bertahan selalu antara Bruno Casemiro selalu dipasangkan dengan Bruno atau pemain yang tidak dibawa, Ashley. Ada satu pemain yang tidak dibawa dan itu selalu dipasangkan dengan Casemiro sebenarnya. Tetapi memang Casemiro ini jadi pilihan utama. Jadi agak riskan kalau mengganti dia gitu. Karena ini soal jam terbang. Tetapi dengan lawan yang sangat agresif, sporadis dalam menyerang, mungkin butuh tambahan pemain lini tengah atau mengganti peran. Bruno agak ditahan untuk tidak terlalu agresif, tetapi Lucas Paqueta yang agresif. Nah, peran ini penting memaksimalkan si Rafinha untuk lebih agresif lagi, lebih bisa menguasai bola lagi. Karena di babak pertama tadi Brazil itu nyaris di sisinya Rapinha itu Ibanez aja yang berperan gitu. Ibanez aja yang
0: lebih
2: apa
0: banyak berkontribusi kelihatannya.
2: Betul, tetapi Ibanez juga sering melakukan kesalahan. Itu ya. Jadi perpaduan yang kurang bagus sebenarnya antara Ibanez dan juga Rapinha ini.
0: Dan kesalahan elementer juga tidak hanya dilakukan oleh Rapinha, tapi yang menarik adalah pengatur serangan Brazil sendiri Lucas Paqueta juga memang tidak bisa leluasa untuk berkreasi dan juga seringkali melakukan passing-passing yang salah. Dan apa sebenarnya yang harus perlu dilakukan oleh Carlo Ancelotti untuk menghidupkan lini tengah yang biasanya Jogo Bonito berasal dari lini tengah Brasil ini,
2: Bung Estu? Iya, kita selalu benchmark kita kan selalu era-era Fantastic Four-nya ya. Iya. Ada Ronaldo, Rivaldo, Ricardo, Kaká dan juga Ronaldinho ya. Iya. Dan itu tipe pemain yang bisa menjadi bomber semua.

0: cover peran si Rapinya ini, dan ini membuat lini tengah sering kosong gitu, dan itu menurut saya juga harus jadi catatan lagi. Apalagi beberapa kali Vini cukup baik menguasai bola, tapi sekali lagi Vini masih sering egois. Bola masih dibawa sendiri, dan itu selalu membentur tembok-tembok dari pemain Maroko.
1: Iya. Dan menariknya di Maroko sebenarnya Brahim Diaz itu lebih difungsikan sebagai false nine ya.
0: Yes.
1: Bung Estu, dan jika ingin memaksimalkan serangan, mungkinkah Sofyan Amrabat dimasukkan, karena Sofyan Amrabat juga kita ketahui punya kemampuan di lini tengah untuk menjadi pengatur serangan yang cukup baik. Menurut Anda seperti apa, Bung Estu?
0: Saya sepakat, tetapi balik lagi ya, dengan peran Brahim Diaz sebagai false nine, dan berapa kali Ismail Saibari itu main di flank ya, yeah. Tiba-tiba ada di posisi winger itu, menurut saya masih cukup efektif ya dengan cara mereka seperti ini. Karena menurut saya kecepatan dan cara bermain dengan tempo tinggi Maroko ini sebenarnya sudah cukup menyulitkan Brazil sendiri. Dan ini kalau mungkin Sofyan Amrabat dimasukkan nanti di pertengahan babak kedua, ketika dibutuhkan main yang segar, menurut saya itu, yeah. Dan itu akan menambah kesulitan bagi Brazil. Jadi sejauh ini sih kalau saya melihat para pemain dari Maroko sudah cukup baik, sudah cukup juga sesuai lah cara mereka menyerang mereka. Tapi memang mereka harus konsisten dengan itu, dengan cara bermain seperti ini otomatis mereka butuh energi yang lebih, butuh sesuatu yang fokus yang lebih, dan itu yang harus jadi catatan mereka.
1: Dan yang mungkin Mohamed Ohabi sebagai pelatih dari Maroko juga ingin menjaga keseimbangan ya, tidak terlalu menyengat ataupun menggigit lawan, tapi juga kita tetap harus punya pertahanan yang seimbang.
0: Betul.
1: Dan mereka juga bisa cukup mendominasi tadi di lini tengah pada menit-menit awal ataupun 10 menit pertandingan awal tadi. Dan ini yang menarik bahwa keseimbangan ini perlu tetap dijaga, tidak terlalu agresif, tapi juga kita juga tidak terlalu bertahan. Sepertinya tim underdog seperti Maroko ini nanti akan bisa tetap konsisten memberi kejutan di babak kedua ya, Bung Estu ya.
0: Yang pasti dengan catatan statistik ya, dari ball possession memang akhirnya Brazil menguasai 54
1: setelah kebobolan ya.
0: Setelah kebobolan
1: telah mereka tersengat dari
0: tangan Maroko. Mereka kan mulai menit 14 kan sebenarnya mulai sadar harus mendelay bola, harus menguasai bola, dan itu yang sebelumnya tidak terjadi. Nah, tetapi kalau dilihat dari catatan tendangan sangat jauh. Maroko memiliki 12 kali tendangan walaupun hanya 2 kali shoot on target.
1: Iya.
0: Brazil hanya 6 dan juga 2 kali shoot on target. Ini menurut saya cukup catatan yang cukup kentara sekali bahwa lawan memang kelihatan sekali si Maroko ini sangat agresif sekali. Tetapi kalau lihat dari corner kicknya, Brazil 2 kali. Ini buah dari mereka mulai memainkan pemain yang delay, mereka mungkin lebih tenang, karena dari menit pertama kick off sampai menit ke-10 itu serangan bertubi-tubi, dan berapa kali pemain dari Maroko ada 4, bahkan sampai seorang Achraf Hakimi aja bisa masuk ke tengah ya, dia padahal dia ada sebenarnya fullback kan, dia bisa masuk ke tengah pertahanan dari Brazil. Artinya agresivitas mereka sangat bagus, bermain dengan tempo tinggi mereka sangat konsisten sejauh ini, dan itu membuat Brazil dalam tanda kutip sedikit kaget sih.
1: Ya, ini Fabinho tadi yang sudah sempat dibahas, Bung Estu, ternyata memang disiapkan untuk memperkuat lini tengah, karena beberapa kali yang seperti tadi kita ulas, Casemiro gagal memutus alur serangan dari Maroko ini, Bung Estu.
0: Iya, apakah diganti itu Casemiro, ataukah dia akan berpasangan Casemiro? Ini yang layak ditunggu. Tetapi riskan kalau memainkan dua orang yang bersama posisinya, karena Bruno Guimaraes sejauh ini paling agresif dibandingkan pemain yang lain, dan itu sangat sulit digantikan. Kalaupun menggantikan Rapinya, akan ada perubahan di lini depan, dan ini juga resiko. Jadi memang agak-agak harus tricky ya pemain Ancelotti.
1: Kita tunggu saja pendengar, siapa yang akan ditarik oleh Carlo Ancelotti. Bersiap-siap Fabinho, nomor punggung 17, pemain yang syarat pengalaman, pernah mengangkat trofi juara bersama dengan Manchester City, dan ternyata Roger Ibanez
0: menarik ya.
1: Jadi back sayap diganti, ternyata Danilo juga masuk dan menggantikan. Siapakah yang akan digantikan oleh Danilo?
0: Ini Danilo Luis.

0: pemain ya. Flamengo.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya posisinya fullback juga.
1: Fullback juga ya.
0: Iya, jadi sepertinya
1: Roger Ibanez digantikan Danilo. Ya?
0: Danilo perannya seperti itu. Mm-hmm. Sedangkan dia sepertinya menduetkan Casemiro dengan
1: Fabinho.
0: Ini catatan menarik lagi nih dari tim ini nih.
2: Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Brazil menghadapi Maroko baru saja dimulai. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Marquinhos berhasil merebut bola, pendek saja ke belakang pada Gabriel kepada Danilo tadi. Danilo berikan pendek kepada Marquinhos, kepada Gabriel kirim bola melebar ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, Vinicius Junior kirim bola jauh ke tengah kepada Gabriel. Masih Gabriel, pendek saja kepada Marquinhos kepada Danilo. Danilo kirimkan umpan ke depan kepada Rafinha kembalikan bola ke belakang kepada Marquinhos. Kini menguasai bola di lapangan tengah, Marquinhos kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior kirimkan bola kepada Paqueta. Kembalikan bola kepada Vinicius Junior. Kirim bola jauh ke tengah kepada Marquinhos. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Brasil berusaha melakukan serangan. Masih Rapinya menguasai bola. Dibuang saja oleh Mazrui tadi. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak yang kedua ini bagi kesebelasan Brasil.
0: Iya, sepertinya memang Casemiro diganti dan memang
1: Fabinho ya.
0: Iya, diganti Fabinho dan memang dua pemain yang posisi sama diganti.
1: Iya.
0: Karena memang dari tadi Ibanez belum maksimal ya untuk posisi di fullback, dan jelas kalau kita bahas tadi Casemiro memang layak untuk diganti.
1: Siap-siap pemain Brasil akan menghadapi sepak pojok. Ya, Rapinya sudah bersiap mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang. Ada Gabriel di tengah, kemudian ada Igor Thiago, Lucas Paqueta, ada juga pemain baru yang masuk, Danilo, ada Marquinhos, dan sekitar ada 8 pemain Maroko yang berada di dalam kotak terlarang. Siapa yang akan diberikan umpan? Sudah dilakukan sayang, sayang sekali. Marquinhos tadi tampaknya ternyata mengenai salah satu pemain Maroko. Bola tadi sempat ditendang oleh Marquinhos, menerima umpan dari Rapinya. Ya, saat ini kembali sepak pojok dilakukan. Sudah dilakukan sundulan. Sayang sekali meleset, tidak ada yang mampu menyambut dengan baik. Ada Vini sekarang, jatuh di kaki Vini. Vini dia menyisir dari sebelah kiri pertahanan Maroko, berhasil direbut oleh Nafs Achraf Hakimi. Achraf Hakimi saat ini berikan kepada Brahim Dias. Brahim Dias dia utak-atik dibayang-bayangi oleh dua pemain Brazil. Dan bola akhirnya keluar lapangan setelah dibuang saja tadi oleh Fabinho yang baru masuk menggantikan Casemiro. Ya, lemparan ke dalam untuk timnas Maroko yang mengenakan kostum berwarna merah dengan celana hijau dan kaos kaki berwarna merah. Ya, saat ini sudah dilakukan. Ada Unahi berikan kepada sang kapten Achraf Hakimi. Achraf Hakimi back pass ke belakang dan kembalikan kepada Yasin Bounou, sang kiper. Ya, saat ini ada juga berikan lagi kepada Achraf Hakimi masih mencari rekannya. Ternyata berhasil dipotong oleh pemain Brazil, Lucas Paqueta. Sayang sekali.
2: Terjatuh. Achraf Hakimi tadi.
1: Ya.
2: Setelah dilanggar oleh, kita nantikan oleh Bruno Guimarães nampaknya tadi.
1: Ya,
2: Achraf
1: dan Lucas Paqueta itu.
2: Iya. Masih tergeletak di tengah lapangan. Achraf Hakimi mendapatkan perawatan meskipun pelanggaran keras, namun tidak ada kartu yang diberikan oleh wasit pada momen tersebut. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit 49, sementara skor saat ini masih sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Oh, nampaknya sudah maju ke depan kiper dari Maroko, Yasin Bounou, yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, meminta rekan-rekannya untuk maju semua ke depan. Masih Yasin Bounou bersiap-siap melakukan tendangan dengan kaki kirinya, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Saibari tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih Brazil, Marquinhos kini kuasai bola kepada Gabriel, kirim umpan tadi ke depan maksudnya kepada Rafinha, namun berhasil direbut oleh Mazrui. Masih Mazrui mendekati kotak penalti dari Brazil. Masih Mazrui kirim bola ke tengah kepada Onahi tadi, kembalikan bola kepada Brahim Dias tadi. Masih Maroko menguasai bola, kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Maroko. Masih Onahi kirimkan bola ke belakang kepada Wahdi tadi. Issa Diop kini dari Maroko melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Achraf Hakimi. Kembalikan bola kepada Achraf Hakimi, masih menguasai bola, namun berhasil dipotong tadi oleh Douglas tadi. Kali ini berhasil berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha untuk merebut bola, memasuki kotak penalti dari Maroko. Kirimkan umpan crossing. Oh, tidak mampu dimanfaatkan tadi umpan crossing yang dilepas oleh Vinicius Junior tadi dari sisi sebelah kiri. Bola berhasil dihalau tadi oleh Mazrui, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Brazil. Gabriel kini menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Maroko. Kirimkan bola ke belakang kepada Paqueta. Paqueta kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo tadi, maksudnya kepada Rafinha tadi. Namun ya, bola bergulir cukup cepat dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Maroko.
0: Iya, agak sedikit beda cara bermain Brazil di awal babak pertama, ya babak kedua ini. Mereka lebih menekan tetapi dengan cara yang lebih elegan, ya, lebih santai dibandingkan Maroko tadi yang cepat langsung. Tetapi kita lihat bahwa sepertinya tugas yang lebih utama diberikan kepada Vini. Beberapa kali Vini menguasai bola dengan melakukan beberapa kali terobosan, walaupun memang terkesan sedikit egois ya, tapi memang terobosan-terobosan dia jauh lebih bagus sekali. Dan baru saja Igor Thiago mendapatkan peluang, tendangannya masih berhasil ditepis tapi,
1: dan kembali jatuh bola di kaki pemain Brasil. Saat ini ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta memberikan ke tengah dan back pass lagi ke belakang Fabinho. Fabinho tik-tak dia dengan Lucas Paqueta. Ya, berikan kepada Gabriel. Pada siapa dia bola? Ada Danilo. Danilo menyisir di sebelah kanan pertahanan. Dan ada Rafinha. Rafinha, berikan kepada Rafinha. Rafinha menunjuk gantung. Ah, sayang sekali umpan yang diberikan Rafinha. Tidak ada yang menyambut. Kembali lagi disapu oleh pemain Maroko. Dan bola akhirnya meninggalkan lapangan, hanya menjadi lemparan ke dalam bagi timnas Brazil. Tadi sayang sekali Igor Thiago tadi ya, mendapat peluang yang benar-benar sudah berhadapan dengan kiper Yassine Bono, sayang sekali tidak berhasil ataupun diblok oleh sang kiper dari Maroko ini. Saat ini timnas Brazil kembali menginisiasi serangan. Lucas Paqueta, Lucas Paqueta membangun serangan dari bawah. Berikan kepada Vini. Vini tik-tak dia dengan Lucas Paqueta. Lucas Paqueta, ada Fabinho. Ah, sayang sekali bola Bruno dari Bruno Guimaraes berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Saat ini Brahim Dias. Brahim Dias melihat lawan rekannya dan berikan back pass, salah umpan tadi. Dan saat ini Vini, bola jatuh di kaki Vini. Dan tadi sempat terjadi insiden, Vini dijatuhkan tapi tidak ada wasit, tidak menuip peluit. Dan kali ini timnas Maroko kembali menguasai bola. Nah, saat ini wasit Slavko Vincic dari Slovenia
2: hampir saja tadi ya, Achraf Hakimi
1: Bukrosi,
2: ya, tadi melakukan blunder tadi, bermaksud mengirimkan umpan kepada rekannya di belakang, namun tadi berhasil direbut dipotong oleh Vinicius Junior. Namun beruntung kiper Yassine Bono tadi, Vinicius Junior tidak berhasil melakukan tendangan atau berhasil dihalau tadi oleh rapatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko dari sektor sebelah kanan penyerangan mereka, ada Brahim Dias menguasai bola, terjadi perebutan bola, dibuang saja tadi oleh Ibanez tadi. Oh, maksud kami oleh Danilo tadi. Dibuang saja bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Ada sedikit protes tadi dari bench Brazil. Namun wasit tidak mengubah keputusannya, hanya lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan. Masrowi, masih Masrowi menguasai bola, kirimkan bola kepada Onahi tadi, melebar ke sisi sebelah kiri dari Maroko, kirimkan tendangan langsung. Oh, berhasil dihalau tadi tendangan yang dilepas oleh Onahi tadi. Kembali bola jatuh di kaki Vinicius Junior, kirimkan bola ke tengah kepada Lucas Paqueta. Terjatuh Lucas Paqueta, pelanggaran dilakukan oleh Bilal Elhanous tadi. Lucas Paqueta yang sejauh ini tampil cukup mobile di lapangan tengah pertandingan. Lucas Paqueta kirimkan bola ke belakang kepada Danilo. Danilo berikan pendek kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos, masih Marquinhos, kapten dari timnas Brasil ini. Marquinhos kirimkan pendek kepada Gabriel. Gabriel Magalhães berikan bola pendek ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo, kembalikan kepada Marquinhos. Masih berusaha membangun serangan dari bawah tadi. Kali ini Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brasil. Vinicius Junior, Fabinho kini kuasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Rafinha ini, Rafinha menyisir sektor sebelah kanan. Namun umpan yang tidak akurat tadi yang dilepaskan oleh Vinicius Junior kepada Danilo Luiz tadi tidak mampu dikejar, dan bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Maroko. Yassin Bono pendek saja tadi, kali ini Issa Diop. Namun bersama dengan tersebut, salah seorang pemain dari Maroko, Neil El Ainoui tadi terjatuh setelah dilanggar oleh Igor Thiago di dalam kotak penalti dari Maroko tadi. Igor Thiago yang sejauh ini belum berhasil menjebol gawang dari Maroko. Ya baik, sudah pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 57. Saat ini skor masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan. Di tengah lapangan pertandingan saat ini, kiper dari Maroko Yassin Bono bersiap-siap untuk melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Yassin Bono dengan kaki kirinya tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Saibari, bola jatuh di kaki Brahim Dias. Masih Brahim Dias, mendekati kotak penalti daripada Brasil. Masih Brahim Dias, ada dua pemain dari Brasil yang berusaha merebut bola. Masih Brahim Dias, terjadi perebutan bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Lucas Paqueta. Lucas Paqueta belakang kepada Bruno Guimarães, kepada Gabriel, kirimkan umpan ke belakang lagi kepada kiper Alisson Becker tadi, pendek saja kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Danilo kirimkan umpan ke depan dari sektor sebelah kanan Brasil. Rapinya tadi, namun terjatuh Rapinya, dilanggar tadi oleh salah seorang pemain dari Maroko, Masrowi tadi.
1: Ya, saat ini akan terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Brasil, dan kali ini Brasil mulai membangun serangan dari lini belakang. Gabriel, umpan pendek saja kepada Marquinhos. Marquinhos berikan kepada Rapinha. Rapinha menyisir dari sisi kiri pertahanan Maroko. Ya, dibayang-bayang oleh dua pemain. Kepada siapa diberikan? Berikan bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Vini. Vini sudah berada di tengah. Ya, sayang sekali gagal memasuki barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali diumpan ke belakang. Vini saat ini mencari rekannya. Ya, menggocek bola dia, berikan kepada Marquinhos sang kapten. Masih mendelay permainan timnas Brasil untuk menemukan celah untuk menyerang jantung pertahanan dari Maroko. Berikan kepada Danilo. Danilo kembali kepada Gabriel. Gabriel kepada siapa diberikan? Ada Lucas Paqueta, pengatur serangan. Ya, umpan pendek saja kepada Vini. Vini saat dibayang-bayang oleh tiga pemain lawan, jatuh bola ke kaki pemain Maroko, dan kembali gagal serangan dari timnas Brasil. Kali ini Issa Diop. Issa Diop melihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan lambung jauh melewati garis tengah. Sayang sekali tidak ada rekannya yang menyambut. Kembali bola jatuh di lini pertahanan dari timnas Brazil. Ada Lucas Paqueta, umpan maksudnya kepada Vini Junior, namun sayang bola tidak berhasil melewati barisan pertahanan Maroko. Maroko kembali melakukan serangan dengan sabar. Saat ini Achraf Hakimi, kembali kepada Unahi, kembali kepada El Ayoubi, kembali kepada bola back pass ke belakang direbut oleh pemain Brazil. Saat ini sayang sekali, tadi sempat tadi bola direbut dan bermain-main tampaknya pemain Maroko nomor 6 ini dibayang-bayangi oleh Vini. Dan Vini tadi melakukan sepertinya melakukan dorongan ya rekan Erik kepada pemain Maroko ini. Dan Anda melihat bagaimana ini Bung Estu, jika dalam 60 menit ini masih belum bisa berhasil kelihatannya menembus barisan pertahanan Maroko ini, seperti apa ini Bung?
0: Iya, yang pasti 60 atau 15 menit permainan babak kedua. Iya. Dan tampaknya Cunha disiapkan. Cunha menggantikan Lucas Paqueta. Kita tunggu satu lagi, ada pemain langsung dimasukkan dua pemain.
1: Kelihatannya Luis Henrique kelihatannya.
0: Igor Thiago digantikan tadi. Oh, Igor juga digantikan
1: oleh Luis Henrique kelihatannya.
0: Oke. Luis Henrique masuk menggantikan dan Cunha juga. Artinya ini ganti striker ya, kan striker lebih agresif sekarang. Tetapi dilihat dari 15 menit babak kedua berjalan, atau sekarang masukin menit ke-16 babak kedua, Brazil mampu dalam tanda kutip memancing permainan Maroko tidak seagresif di babak pertama. Itu poin pertamanya. Dan walaupun penguasaan bola, walaupun beberapa kali kehilangan bola, tapi penguasaan bola jauh dimiliki oleh Brazil, 65 berbanding 35. Total shoot on goal, shootnya 3 berbanding dan shoot berbanding 0 ya. Berarti Maroko tidak seperti babak pertama, belum mampu masuk ke lebih sering masuk ke sepertiga pertahanan dari Brazil.
1: Intinya ketika Fabinho masuk, ball possession dari Brazil mulai meningkat ini Bung ya. Dan ini akhirnya menandakan bahwa dominasi mulai dipegang oleh timnas Brazil, begitu ya Bung Estu.
0: Yang pasti perang di lini tengah sudah mulai makin dikikis oleh pemain-pemain Brazil yang sebelumnya gagal maksimal. Jadi ini menurut saya pengalaman Fabinho, kemampuan Fabinho cukup bagus, dan digantinya Lucas Paqueta dan juga Igor Thiago ini akan membuat pemain lebih segar. Kita tahu Matheus Cunha salah satu striker yang cukup agresif di depan dan sering memanfaatkan bola-bola yang sulit, dan ini bisa jadi warning bagi Maroko karena Maroko mulai terbawa arus permainan dari Brazil di awal-awal babak kedua ini, di 15 menit babak kedua ini. Dan ini menurut saya poin ini yang harus jadi warning bagi Maroko. Tetapi juga Brazil juga tidak boleh lengah, karena mereka beberapa kali juga harus kehilangan bola ketika melakukan serangan, kehilangan bola, terutama Vini ya. Beberapa kali Vini mendapatkan bola tapi masih agak kurang melihat POV ke pemain-pemain yang lain. Barusan tadi ada dia mendapatkan bola di tengah. Wow, ada
2: nampaknya
1: Fabinho ya.
2: Fabinho tadi
1: mendapat tikutan dari pemain Maroko
0: dan sampai berdarah ya.
1: Sampai berdarah. Dan tadi juga ada insiden Bruno Guimaraes dihentikan oleh Ismail Assaibari, dan saat ini akan ada tendangan bebas ya untuk pemain Brazil. Siapakah yang akan dihadapi? Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan dua pemain dari timnas Maroko disiapkan untuk mengganti. Siapakah yang akan masuk, rekan Erik?
2: Ya, masih kita nantikan. James Dean Talbi disiapkan masuk. Kemudian ada juga Samir El Morabet disiapkan, dua pemain dari Maroko. Nampaknya ditarik keluar Bilal El Khanous dan juga Zakaria El Ouahdi. El Khanous dan Onahi, maksud kami Onahi, ditarik keluar, masuk Talbi dan El Morabet. Samir El Morabet nampaknya langsung melakukan pergantian strategi nampaknya yang dilakukan oleh pelatih Mohamed Wahbi untuk setidaknya bisa mengimbangi permainan dari Brazil yang tampil cukup dominan di 15 menit awal babak yang pertama ini.
1: Ternyata Brahim Diaz ini, Bung SU.
2: Oh iya, Brahim Diaz juga ditarik
1: sebuah suat. Kejutan ya, yang cukup bermain agresif di babak pertama, tapi kelihatannya seperti mati kutu di babak kedua.
0: Iya, yang pasti masuknya dua pemain ini, terutama Samir El-Murabet. Ya. Samir El-Murabet ini sebenarnya pemain yang masih muda, 20 tahun ya usianya, dan dia bukan bagian dari tim juara Maroko U20 ya. Jadi walaupun usianya 20, tapi dia bukan dari bagian tim itu, tetapi dia juga masih sebenarnya masih minim pengalaman. Sedangkan Talbi ini pemain juga masih muda, 21 tahun, dan Talbi ini bermain di Premier League bersama Sunderland. Dia juga baru memulai caps-nya di timnas di 2025 karena sebelumnya dia pemain dari Belgia ya. Jadi ini menariknya dua pemain muda dimainkan dengan salah satu mengganti Brahim Diaz. Ya, agak berisiko memang.
1: Ya, Brazil saat ini mulai melakukan inisiasi serangan. Nomor punggung 9 tampaknya Neymar tampaknya sudah dimasukkan.
2: Bukan,
1: Matias Cunha. Matias Cunha dimasukkan.
2: Ya, berusaha langsung menggebrak para pemain dari Brazil. Kali ini mencoba membangun serangan dari bawah. Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior kirimkan umpan crossing tadi. Rafinha, bola jatuh di kaki Luis Enrique. Masih Luis menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan, ada Douglas Santos tadi. Bola dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali jatuh di kaki Marquinhos. Kirimkan bola, melebar ke sisi sebelah kiri. Kali ini Vinicius Junior, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Masih Vinicius Junior, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Danilo, kirimkan bola ke depan Luis Enrique kepada Matias Cunha. Tendangan langsung. Oh, Matias Cunha masih nampaknya
1: gagal disambut oleh Rapinya tadi kelihatannya.
2: Iya, Erik. Apakah tadi tendangan langsung atau mengirimkan umpan tadi? Masih, oh nampaknya Bruno Gumaraes tadi, bukan Matias Cunha. Bruno Gumaraes tadi mengirimkan umpan crossing yang cukup keras, namun tidak mampu disambut tadi oleh Rapinya. Ya baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjatuh salah seorang pemain dari Maroko, Saibari nampaknya, pencetak gol dari Maroko di babak yang pertama ini. Masih terjatuh, sudah memasuki menit 67 dan kembali pertandingan dihentikan sementara waktu untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Estu, kalau Anda melihat seperti apa ini pergantian yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti, apakah sudah terlihat hasilnya nih di babak yang kedua?
0: Sepertinya Ancelotti menginginkan ada sedikit perubahan di depan. Rapinya beberapa kali menjadi pemain nomor 9 ya, kelihatan sekali dia agak ke tengah, bahkan tadi tiba-tiba dia berada di posisinya Vini Junior, walaupun hanya mungkin ketika dia merangsek gitu. Tetapi maksudnya Cunha, dengan Matias Cunha tidak langsung dijadikan sebagai pemain nomor 9, tapi dia justru beberapa kali menempati posisi seorang Rapinya. Artinya, apakah mereka menggunakan, dengan masuknya pemain-pemain baru ini, menggunakan lebih ke 4-4-2 dan justru yang diduetkan adalah Cunha dengan Rapinya, sedikit menggeser Vini ke agak ke belakang, dan ini sejauh ini cukup efektif ya, karena memang terlepas dari tadi Fabinho juga cukup baik memotong pergerakan, tapi tengah ke depan dari Brazil ini lebih agresif, lebih bisa menguasai bola, lebih bisa lebih tenang dalam memasuki kotak 16, dan beberapa kali peluang diciptakan oleh mereka. Dan ini menurut saya pergantian yang sangat sangat sesuai dengan seperti yang diinginkan oleh para penggemar Brazil pastinya. Karena dari tadi di babak pertama Brazil nyaris tidak berkutik, tapi di babak kedua mereka menguasai bola, mereka menguasai keadaan, dan ini mungkin menjadi modal mereka untuk mungkin bisa menambah gol, atau minimal mereka tidak mengurangi para pemain-pemain dari Maroko menyerang mereka. Dan ini menurut saya cukup cukup efektif sejauh ini. Yeah. Tetapi mereka harus waspada bahwa Maroko tetap malah Maroko yang punya kecepatan tinggi. Mungkin setelah menit ke-70 atau menit ke-80 mereka balik melakukan tekanan, dan ini yang harus diwaspadai karena itu yang memang jadi senjatanya si Maroko.
1: Satu pertanyaan menarik Bung Estu, apakah perlu ini senjata pamungkas dari Brasil Neymar Junior diturunkan untuk membantu kreasi serangan agar lebih agresif atau seperti apa ini Bu?
0: Ini mungkin kesempatannya hanya saat terakhir ya, tapi agak riskan dengan menurunkan Neymar karena sebenarnya dengan wasitnya Cunha rapinya sedikit berubah tadi, proses sudah cukup. Justru nanti satu pemain ini disiapkan untuk lebih ke pemain bertahan sih, kalau mereka mampu unggul. Tapi kalau soal serangan menurut saya agak riskan menurunkan Neymar.
2: Iya, saat ini Issa Diop lakukan tendangan bebas tadi ke depan, terjadi perebutan bola, masih Maroko menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 15 yang baru masuk di babak yang kedua, Samir El Morabet, namun umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki Mateus Cunha, kirimkan bola kepada Vinicius Junior, kirim ke tengah, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko. Achraf Hakimi menguasai bola, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop, kepada kiper Yasin Bono, kirimkan bola pendek saja ke belakang kepada Zakaria El Ouahdi. Masih kita nantikan, masih bermain-main di barisan pertahanan dari Maroko. Issa Diop kini menguasai bola, ada Mateus Cunha yang berusaha merebut bola, namun bola kali ini masih dalam penguasaan para pemain Maroko. Achraf Hakimi kirim umpan ke depan kepada Talbi. Talbi kali ini di sektor sebelah kiri, Mazraoui masih menguasai bola, kirimkan umpan memasuki kotak penalti daripada berhasil, tendangan langsung. Oh,
1: hampir saja rekan Erik.
2: Saibari tadi nampaknya tadi, namun
1: sudah mendapat umpan yang sangat matang tapi offset ternyata.
0: Offset, benar. Ya memang kelihatan sekali ya pertahanan Brasil tidak serapat sebelumnya, tetapi memang mereka sudah mulai bisa mengantisipasi beberapa kali, mereka bisa mematahkan serangan-serangan Maroko, dan ini menurut saya hal yang cukup baik dibandingkan di babak pertama tadi, walaupun beberapa kali termasuk peluang dari Ismail Saibari tadi yang terperangkap saya, tetapi sebenarnya agak ada celah yang cuma dimanfaatkan. Kembali serangan oleh para pemain Maroko cukup berbahaya. Oh, Gabriel tadi berhasil mengamankan bola kepada Alisson, ada Douglas di sana, ada Danilo.
1: Ya, saat ini Brasil kembali meraih bola, dan kali ini umpan diberikan sayang sekali dipotong oleh para pemain Maroko. Maroko saat ini kembali menginisiasi serangan, berikan kepada salah satu pemain nomor punggung 6. Ya, kemudian ada El Aounahi. Utak-atik saja dia melewati 1, 2, 3 pemain, siapa yang akan diumpan. Iya, kepada Achraf Hakimi sang kapten. Berikan juga kepada sayang sekali Brasil dipotong oleh pemain Brasil. Dan kali ini serangan kembali terpatahkan. Namun Issa Diop dari Maroko mulai membawa serangan. Dijatuhkan tadi salah satu pemain dari Maroko, yaitu sang kapten Achraf Hakimi, oleh pemain Brasil. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini hingga menit ke-73 rekan Erik, skor masih 1-1. Tadi gol dicetak terlebih dahulu oleh timnas Maroko lewat Ismail Saibari dan berhasil dibalas oleh Vinicius Junior.
2: Ya, di tengah lapangan pertandingan kali ini bola di sektor sebelah kanan dari Maroko. Achraf Hakimi kirimkan bola kepada Talbi. Saibari kini menguasai bola. Talbi kembali, Saibari menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Saibari menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Mazraoui. Mazraoui kirimkan bola kepada Boadi tadi, masih Mazraoui, kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi Mazraoui yang mengirimkan umpan crossing, namun berhasil tadi dibuang saja oleh Fabinho tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Boadi kirimkan bola ke belakang kepada Yasin Bono. Yasin Bono melebar ke sisi sebelah kiri, masih Boadi kini menguasai bola. Membalikan bola kepada kiper Yasin Bono. Masih Maruko menguasai bola. Yasin Bono kirimkan bola ke sebelah kiri atau sektor sebelah kiri pertahanan. Kirim jauh ke depan, maksudnya kepada para pemain penyerang dari Maroko, namun bola lebih dekat kepada para pemain bertahan dari Brazil. Kali ini Brazil mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Vinicius Junior kepada Douglas Santos. Kirim bola ke belakang kepada Gabriel. Gabriel kepada Danilo. Danilo kembalikan bola kepada Gabriel. Masih Gabriel mencari rekannya. Kirimkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Marquinhos. Masih Marquinhos. Kembalikan bola kepada Gabriel. Masih Gabriel menguasai bola. Kirim bola kembalikan kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Ke depan kepada Rapinha. Masih Rapinha. Kembalikan bola kepada Danilo. Masih Danilo. Kirim bola ke tengah kepada Gabriel. Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior. Oh, penguasaan yang tidak akurat. Berhasil direbut oleh Talbi. Talbi kirimkan bola kepada Saibari. Masih Saibari menguasai bola. Oh, memperlambat tempo nampaknya Saibari. Kirimkan bola kepada pemain belakang dari Maroko, Nel Al-Anoui. Masih kali ini Samir El Morabet menguasai bola. Kirimkan bola ke tengah kepada Mazrui. Mazrui kepada Samir lagi. Masih Samir menguasai bola kepada Buadi. Kirimkan bola kepada Ainoi. Masih Buadi kali ini kepada Issa Diop. Kali ini para pemain Maroko yang memancing para pemain Brazil agar bisa membuka barisan pertahanan mereka. Masih Maroko kali ini dari sektor sebelah kanan. Sang kapten Achraf Hakimi kirimkan bola kepada pemain dari Maroko. Kali ini menguasai bola Saibari. Ada Gabriel yang berusaha merebut bola. Masih Saibari dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Masih Saibari kirimkan umpan crossing. Oh, masih ditahan bolanya. Ada Danilo yang berusaha merebut bola. Kali ini berhasil mengirimkan umpan crossing tadi. Hemsdin Talbi tadi. Namun beruntung umpannya tidak begitu akurat sehingga dibuang saja. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Pendek saja, berikan bola kepada Buadi. Masih Buadi. Masih Maroko memancing para pemain Brazil. Masih Issa Diop kali ini menguasai bola. Kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang bola jauh ke depan. Melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja oleh Marquinhos. Membentur pemain Maroko. Namun masih dalam penguasaan Brazil. Kirimkan bola ke belakang kepada Alisson Becker. Kiper dari Brazil. Tendang bola jauh langsung ke depan. Matheus Cunha kepada Vinicius Junior. Kirimkan umpan crossing. Tendangan langsung. Oh, hampir saja umpan crossing dari Vinicius Junior dimanfaatkan dengan tendangan keras menyusur tanah tadi yang dilakukan oleh Rafinha. Namun beruntung masih cukup cekatan kiper dari Maroko Yasin Bono tadi menangkap tendangan keras yang dilepaskan oleh Rafinha.
1: Ya, tampak Yasin Bono mengerang kesakitan karena tadi sudah melakukan gerakan sigap untuk menahan serangan dari Brazil. Dan kali ini akan ada beberapa pergantian pemain yang nyatanya akan dilakukan oleh timnas Maroko. Dan tadi tampaknya, Bung Esto, jika kita berkaca dari serangan yang dilakukan Brazil ini, tinggal 12 menit waktu efektif. Apa yang bisa dilakukan oleh Maroko dan Brasil untuk menambah keunggulan ataupun gol mereka? Dan tampaknya ada pemain baru yang akan dimasukkan ini, Bung Estu.
0: Kalau Brasil, menurut saya dengan skema seperti sekarang, tadi kan hampir tendangan shoot on target yang dilepaskan oleh Rapinha berawal dari Cunha, ya, dari dia sampai ke belakang. Artinya memang Rapinya diposisikan menjadi pemain yang di tengah, ya, sebagai pemain nomor 9. Dan ini menurut saya serangan-serangan ini memang layak dilakukan dengan memanfaatkan kecepatan Vini di sisi flank, terutama flank kiri. Dan ini menurut saya cukup efektif bagi Brazil. Dan satu lagi pemain Brazil yang akan dimasukkan menggantikan Bruno, pemain nomor punggung 18 ini adalah Danilo Santos. Nah, ini Danilo Santos ini salah satu pemain yang cukup sering mencetak gol sebenarnya
1: di Liga Brasil ya, Bung.
0: Liga Brasil. Dia ini jadi ada dua Danilo ya, ada Danilo Luiz dan juga Danilo Santos di Brasil saat ini. Nah, Danilo Santos ini salah satu pemain yang bisa diandalkan dan ini menambah agresivitas ini seperti yang dibutuhkan Brasil saat ini. Ada Cunha yang sering ke belakang, ada Danilo ini yang bisa menjadi pembuka. Sedangkan bagi Maroko sepertinya harus keluar dari tekanan dulu, keluar dari kondisi yang tidak seperti babak pertama. Mereka tidak semaksimal babak pertama. Beberapa kali justru peluang mereka menghasilkan tendangan tapi offside seperti itu. Dan ini menurut saya yang harus jadi catatan Maroko adalah mereka harus melihat lini depan mereka mulai macet, mereka harus maksimalkan second line mereka. Itu ya, yang paling
1: kembali dilakukan oleh Brazil. Dan saat ini bola disapu oleh pemain Maroko. Kali ini El Amouni berikan kepada pemain baru yang baru masuk. Ada El Ayoubi, ya, ada Unahi. Dan tadi bola umpan lambung, sayang sekali masih berhasil dipotong tadi oleh pemain Brazil dan masih jatuh. Issa Diop saat ini, Issa Diop berikan kepada sang kapten Achraf Hakimi yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan Brazil. Sayang sekali bola Brazil dipotong. Ada Vinicius Junior saat ini berlari, dia berikan umpan kepada Rapinha kepada siapa bola akan diberikan, ada di sisi kiri pertahanan dari Maroko dan berikan masih kepada pemain yang baru masuk tadi, Danilo berikan. Ada Matheus Cunha, tendang sayang sekali. Tendangan dari Matheus Cunha berhasil diblok tadi. Dan tampaknya apakah ada pelanggaran ini, Bung Erik?
2: Iya, nampaknya tadi tendangan ya, yang
1: tadi
2: dilakukan oleh
1: pemain Brasil mengklaim adanya pelanggaran ataukah
2: handsball nampaknya. Namun ya, kita masih nantikan keputusan wasit.
1: Slavkovic ternyata tidak memberikan pelanggaran dan hanya bola tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh Yasin Bunu. Dan Yasin Bunu sudah meletakkan bola, mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, bersiap-siap dia memberi aba-aba kepada rekannya siapa yang akan diberikan. Tinggal 8 menit waktu normal pertandingan akan berlangsung dan belum siapakah yang nanti akan berhasil menjadi sayang sekali rapinya tadi ada kesalahan dari Issa Diop tampaknya, Bung Estu.
0: Iya, menarik sekali
1: blunder yang sangat fatal dari Issa Diop tadi.
0: Dan ini sebenarnya kalau ini yang paling fatal ya, tapi beberapa kali kesalahan dilakukan oleh pemain belakang dari Maroko dan ini yang memang coba dilakukan oleh para pemain Brazil.
1: Iya,
0: tadi Hakimi, sekarang Diop.
1: Iya, Issa Diop tadi bermain-main, dia tidak memberikan bola dengan baik, malah back pass ke belakang.
0: Benar.
1: Dan hampir saja, sekali lagi hampir saja Rapinya tadi menyambar.
0: Betul. Yang pasti kecepatan Rapinya ditempatkan di pemain nomor 9 ini cukup efektif sejauh ini.
1: Iya.
0: Dengan Matheus Cunha tadi juga melakukan penetrasi. Dan ini yang coba dimaksimalkan di sisa waktu pertandingan. Apalagi Bono sudah dua kali ini harus
1: bertabrakan ya.
0: Insiden tadi kakinya, sekarang lengannya. Jadi ini juga menjadi bisa menjadi celah bagi Brazil untuk bisa menambah gol mereka, karena beberapa kali memang pergerakan Rapinha ini sulit ditebak di posisi dia sekarang ya.
1: Iya, pendengar, kami bisa menginformasikan kepada Anda, kiper dari Maroko Yasin Bono masih mengerang kesakitan di atas lapangan setelah tadi bertabrakan dengan Rapinha. Dan ini sudah kali kedua Yasin Bono mengalami insiden tabrakan ini. Apakah pelatih Muhammad Uhabi akan melakukan pergantian pemain atau Yasin Bono masih bisa menjadi benteng terakhir di bawah Mister Gawang Maroko? Dan kali ini pendengar, tim medis masih melakukan perawatan kepada Yasin Bono. Dan menariknya nih, Bung Estu, bahwa jika kita melihat pertandingan ini, tampaknya Fabinho pada babak kedua ini terbilang sukses untuk mengontrol permainan Brazil dan menjadi deep playing playmaker ini Gilad Empung ya.
0: Kayaknya Don Carlo dengar dengan Bung Rossi tadi mengatakan bahwa Fabinho walaupun memang secara usia tapi baru 32 sebenarnya Fabinho, tapi memang cara bermain Fabinho ketika menutup dan memenangkan permainan lini tengah ini menjadi kunci di babak kedua.
1: Dan ini sangat berbeda ketika beberapa kali Casemiro gagal memotong alur serangan di babak pertama ya Bung Estri.
0: Ya, di luar Fabinho bermain sangat bagus dengan memotong serangan, lini depan mereka juga berubah. Seiring masuknya Cunha menempatkan Rapinha sebagai pemain nomor 9 di tengah sebagai striker, ini juga perubahannya cukup signifikan karena Rapinha jauh lebih hidup dibandingkan babak pertama tadi, dan ini bisa menjadi sisa-sisa waktu ini bisa menjadi keunggulan mereka. Apalagi Vini juga bermain agak free roll lah di 5 atau 10 menit terakhir.
2: Iya, tadi berusaha melakukan serangan balik cepat namun bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko. Berusaha membangun serangan, berhasil diputus saja tadi oleh Danilo atau... Oh iya, baik, Danilo Santos kali ini menguasai bola. Bola kirim umpan ke belakang kepada Gabriel, kepada kiper dari Brazil, Alisson Becker. Kali ini Fabinho menguasai bola di depan kotak penalti dari Brazil, kirim umpan ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, kirim bola ke depan kepada Vinicius Junior, namun berhasil direbut tadi, dicuri. Kali ini bola jatuh di kaki Achraf Hakimi. Masih Achraf Hakimi menguasai bola. Terjadi duel tadi Achraf Hakimi dengan Vinicius Junior tadi. Kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop menguasai bola. Kirim bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 8. Kali ini pemain dengan nomor punggung 6, Boadi, menguasai bola dari Maroko. Kirimkan bola kepada Samir El Morabet. Masih Samir menguasai bola. Kirimkan bola kepada Nail Al Ainoui. Kali ini dari sisi sebelah kiri, Maroko mencoba membangun serangan. Masih Maroko, pemain dengan nomor punggung 26 dari Maroko. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kembali bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko. Boadi melebar kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Achraf Hakimi kembalikan bola kepada Boadi. Boadi kepada Ainoui tadi. Masih bermain-main bola, dimainkan di lapangan tengah. Kali ini masih Nail El Ainoui, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop, kirim bola jauh ke depan. Siapa yang dituju? Tidak akurat, berhasil dihalau saja. Namun halauan dari Vinicius Junior tidak akurat. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Kirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau tadi oleh Douglas Santos nampaknya. Douglas Santos membuang bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan jalannya pertandingan di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini. Oh, nampaknya pencetak gol dari Maroko Ismail Saibari keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 9 Sofiane Rahimi. Douglas Costa dari Brazil lakukan lemparan ke dalam. Terjadi duel-duel bola udara, dibuang saja oleh Gabriel. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan, hanya tersisa sekitar 2 menit waktu normal di babak yang kedua ini. Achraf Hakimi lempar bola ke dalam kepada Boadi. Terjatuh Boadi, dilanggar oleh Vinicius Junior. Wasit nampaknya cukup tegas pada pertandingan pagi hari ini. Wasit asal Slovenia, Slavko Vincic. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Bersiap-siap pemain Samil El Morabet. Dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko, Samir tendangan bola memasuki kotak penalti daripada Brazil. Pemain dengan nomor punggung 6 dari Maroko masih mengotak-atik bola. Ada dua pemain Brazil berhasil merebut bola. Luis Enrique mencoba membangun serangan. Mateus Cunha kini menguasai bola. Mati Mateus Cunha. Oh, terjatuh Mateus Cunha. Dilanggar oleh para pemain dari Maroko. Ada Ainoi tadi yang melanggar Mateus Cunha yang masuk di babak kedua ini setelah menggantikan tadi Igor Thiago.
0: Wah, tambahan waktu cukup lama ya, 10 menit.
2: 10 menit nampaknya tambahan waktu karena tadi di babak kedua banyak momen-momen yang terjadi seperti cedera yang dilakukan ataupun yang dialami oleh kiper dari Maroko, Yasin Bono. Ya, baik, kita ke lapangan pertandingan. Kali ini masih Brazil menguasai bola. Marquinhos kirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Luis Enrique. Kali ini Rapinha masih menguasai bola. Rapinha kirimkan umpan ke tengah kepada Danilo Santos tadi, namun bola berhasil dihalau tadi. Kali ini ada Vinicius Junior, namun bola lebih dekat kepada Samil El Morabet. Masih Samir menguasai bola dari Maroko, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Kirimkan bola kepada kiper ke belakang, Yasin Bono tendang bola jauh ke depan. Namun bola kembali jatuh di kaki Fabinho. Di lapangan tengah Fabinho mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing, tidak akurat tadi setelah berhasil diblok tadi oleh Achraf Hakimi dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko, masih kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Maroko. Bersiap-siap kita nantikan tendangan sudut yang dilakukan oleh Mateus Cunha, pemain yang kini memperkuat Manchester United. Mateus Cunha yang masuk di babak kedua ini. Mateus Cunha masih kita nantikan bersiap-siap menendang bola dari tendangan sudut. Masih Mateus Cunha tendang bola. Bola memasuki kotak penalti, terjadi duel-duel bola udara. Dihalau saja bola oleh para pemain Maroko, namun bola kembali jatuh di kaki Mateus Cunha dari sektor sebelah kiri. Disliding saja tadi oleh Rahimi tadi. Hanya menjadikan lagi-lagi tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Cunha. Masih Mateus Cunha bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Mateus Cunha kirimkan umpan crossing, bola jatuh di kaki Rafinha. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo Santos, tendangan langsung. Oh, hampir saja Danilo Santos tadi menendang bola dengan kaki kirinya, namun masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh Yasin Bono yang tampil harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini karena beberapa kali tendangan-tendangan yang dilepas oleh para pemain Brazil cukup membahayakan dari gawang Maroko. Kali ini Achraf Hakimi kirimkan bola ke depan kepada Rahimi. Masih Rahimi menguasai bola. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 21 dari Maroko. Kali ini Rahimi masih menguasai bola. Rahimi kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Buadi kirimkan umpan ke sebelah kanan kepada Achraf Hakimi. Kembalikan bola kepada Buadi. Buadi kepada El Morabet tadi. Masih El Morabet kirimkan bola kepada Achraf Hakimi. Pindahkan bola kepada Buadi. Buadi pindahkan bola lagi kepada Morabet. Morabet kirim bola ke belakang kepada Shadi Riyad tadi. Masih Buadi pindahkan bola ke belakang, kembali kepada Issa Diop. Issa Diop ke depan, bermain bola 1-2 dengan Achraf Hakimi. Kirimkan ke umpan ke depan, ada Rahimi tadi di sana. Oh, terjatuh Rahimi.
1: Dan tampak mengerang kesakitan
2: Rahimi. Ya, nampaknya Rahimi tadi hampir saja menciptakan peluang, namun tadi berhasil
1: dihalau oleh
2: Gabriel Magalhaes yang tampil sebenarnya cukup baik di babak yang kedua ini dan hanya menjadikan tendangan sudut kali ini dari Maroko dari sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Samir El Morabet bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 4 hingga 5 pemain dari Maroko yang berada di dalam kotak penalti dari Brazil. Masih Samir El Morabet bersiap-siap melakukan tendangan sudut dengan kaki kirinya. Samir El Morabet, bola memasuki kotak penalti dari Brazil, dihalau saja tadi oleh Marquinhos. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. James Dean Talbi. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Masih kita nantikan Talbi. Lempar bola memasuki kotak penalti dari Brazil, dihalau saja bola. Ada Matheus Cunha yang berhasil merebut bola. Masih Matheus Cunha, terjatuh Matheus Cunha. Bola berhasil dicuri oleh Talbi tadi. Masih Samir El Morabet kali ini menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 24 Ainoi kali ini pindahkan bola maksudnya ke kanan, namun bola berhasil dicuri. Penguasaan yang tidak begitu akurat tadi dari Vinicius Junior. Bola kembali berhasil dicuri oleh James Dean Talbi tadi. Masih Maroko kali ini menguasai bola. Kali ini pindahkan bola jauh ke belakang kepada kiper Yassine Bono. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Rahimi, namun ada Gabriel, Fabinho dan Marquinhos tadi yang sudah melakukan penjagaan ketat. Nampaknya terjadi pelanggaran.
1: Ya, Fabinho tadi tampaknya melanggar pemain Maroko dan ini menjadi kesempatan emas bagi timnas Maroko karena bola ataupun akan terjadi tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter dari garis Mister Brazil. Dan menariknya Bung Estul, dalam kedua tim ini sudah semuanya mengganti atau menggunakan pergantian pemain ya untuk memaksimalkan potensi serangan yang ada, dan sampai saat ini memang keduanya masih terbilang sama-sama kuat ini Bung.
0: Iya, menurut saya yang efektif justru Brazil ya dari pergantian pemain ini, terbukti dari catat statistik bagaimana mereka menciptakan peluang, dan ini menurut saya Brazil lebih efektif.
1: El Morabet sudah melakukan tendangan, sayang sekali umpannya tadi terlalu dekat ataupun lebih dekat kepada kiper dari Brazil Alisson, dan kali ini Alisson melakukan tendangan jauh dan kembali tidak ada yang dituju. Kiper dari Maroko Ismail Bonu sudah siap-siap ya. Kali ini tendangan jauh sudah melewati garis tengah. Siapakah yang akan dituju? Ada Rahimi tadi di sini. Rahimi mengontrol bola dengan sundulan. Ternyata berhasil disapu tadi oleh pemain Brasil. Jatuh kembali lagi ke kaki para pemain Maroko. Kali ini ada El Amrabat. El Amrabat kembali ke belakang. Kembali kepada Issa Diop. Issa Diop tadi menipu Rapinya yang hendak mengambil bola dari kakinya. Kali ini masih pemain Maroko. Dengan sabar pemain Maroko melakukan serangan, jatuh lagi bola di kaki ataupun berhasil di pemain Brazil. Nah, kali ini tadi sempat Vinicius Junior hendak melakukan serangan, bola kembali dipotong tadi oleh pemain Maroko, dan saat ini ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kepada El Buadi tampaknya. Buadi berikan lagi kembali kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi menyerang dari sisi kiri pertahanan Brazil. Disapu saja, serangan gol. Sayang sekali tidak.
2: Hampir saja.
1: Dua kali kiper dari Brazil Alisson melakukan penyelamatan gemilang. Pertama tendangan dari Amrabat tampaknya Bu, Bung Erik ya. Nomor punggung 24
2: Nel El Ainoui.
1: El Ainoui, dan kemudian
2: bola rebound.
1: Bola rebound tadi saja sempat disapu tadi. Ya, oleh
2: beruntung masih baru, ya? Sigap ya Bung Rosi.
0: Iya, yang pasti ini penyelamatan pertama ya. Karena di babak kedua ini dia belum pernah melakukan hal yang melakukan penyelamatan, dan ini save pertama.
2: Iya, baik. Tendangan sudut akan dilakukan oleh kapten dari Maroko, Achraf Hakimi. Masih bersiap-siap Achraf Hakimi di dalam kotak penalti dari Brazil. Terjadi duel-duel yang dilakukan oleh pemain Brazil dan Maroko. Ada satu pemain dari Maroko yang terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola kembali jatuh di kaki Amrabat. Terjadi perebutan bola. Kali ini Yasmin Talbi kirimkan bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko.